0: Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Quran Surat At-Tahrim ayat 6.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Sriwijaya, informasi yang kami terima satu jam terakhir ini juga bisa Anda akses ulang ya melalui akun Facebook kami Cakra Krisna maupun juga website kami di cakrakrisna.com. Masih bersama dengan saya Erika dibantu gatekeeper Alfa Namar, kemudian ada Angga Sandi serta Imalana. Jadi bisa Anda sampaikan kira-kira di wilayah Anda pagi hari ini kondisinya seperti apa. Kirim foto videonya 0852 9000 1061. Sedulur Cakra, herbal nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal nariah, nariah CA, nariah Gester, dan nariah DM.

0: Kreatif bersama Herbal Naria.
1: Sedulur Cakra, ini dia inspirasi sehat bersama Herbal Naria. Spesial dari warga Amerika Serikat, Mr. Michael.
2: And I just want to say it, Alhamdulillah, Subhanallah. It's a very good product. It seemed to really help me. I was very skeptical at first, but my wife wanted me to try it. So I thought, well, we'll try it. But thankfully, after a couple months, it really helped. I feel a lot better, more energy, and less sickness. Really advise somebody to give it a try. And alhamdulillah, the company is very honorable and uses it to help the needy. I had a lot of different illnesses. I was exposed to chemicals at the manufacturing plant in America. Tired all the time, stomach issues, all three of the products.
3: So what do you feel during consuming the Herbal Naria until now?
2: Yeah, alhamdulillah, I feel better, more energy. But the quality, I'd say, is excellent.
3: Saya Ayu Kartika Sari dari Langlang 4, Singosari, Malang, Jawa Timur. Suami saya yang mengonsumsi Herbal Naria, Michael Robert Jewett dari Michigan, Amerika, warga negara Amerika. Alhamdulillah, beliau mengonsumsi sejak Desember 2023. Suami saya menderita diabetes dan tiroid. Badannya sakit semua, kemudian lemas, harus mengonsumsi insulin. Berobatnya di Amerika, di dokter di sana, tapi beliau tidak kunjung sembuh.
4: Nariah yang dikonsumsi oleh suaminya Ibu Ayu ini jenisnya apa, Ibu?
3: Nariah CA, Gester, sama DM. Jadi 3 kali sehari, setiap minum masing-masing 5 tetes. Setelah mengonsumsi Nariah 1 bulan, sudah tidak mengonsumsi insulin lagi dan badannya lebih sehat, kemudian lebih berenergi, tidak gampang capek. Herbal Naria bagus kualitasnya, alhamdulillah. Herbal Naria, obat pilihanku.
0: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krisna FM Group atau Wiyata Herbal Naria terdekat. Lokasi Anda ini mungkin berada di wilayah Ngoro Jombang, juga bisa mendapatkan Herbal Naria di Wiyata Herbal Naria Ngoro Jombang. Lokasinya ada di Jalan Raya Blimbing Pulau Rejo, Dusun Maron, Desa Sidowarek, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang.

0: Seru Cakra, terkait dengan kebakaran hutan yang melanda kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru ya, dilaporkan terus meluas hingga kemarin hari Jumat 7 Agustus 2026. Nah, untuk kondisi per hari ini Sabtu 8 Agustus seperti apa Seru Cakra? Kita sudah tersambung ya dengan Kalaksa BBD Kabupaten Malang, Bapak Purwoto Esos MSI. Selamat pagi Bapak Purwoto, Assalamualaikum.
1: Ya, selamat pagi, Waalaikumsalam Mbak Eka.
0: Oke, sebelumnya terima kasih Bapak untuk waktu yang sudah disempatkan pagi hari ini nggih. Terkait dengan kebakaran di kawasan Gunung Bromo, update-nya untuk per hari ini seperti apa Bapak? Kemarin proses pemadamannya juga bagaimana, mungkin bisa disampaikan, monggo.
1: Iya, kami semua tim gabungan berusaha keras untuk segera melakukan pemadaman di kawasan Bromo ini. Dari kemarin kita sudah mengerahkan semua sumber daya. Ada dua helikopter yang diturunkan dari BNPB. Kemudian ada tiga mobil tangki, kemudian untuk penyuplai ini ya, kebutuhan air, karena di sana kita melakukan pemadaman ada yang lewat udara, ada yang lewat darat. Jadi kalau lewat udara yang pakai helikopter itu, sedangkan lewat darat ini teman-teman tim melakukan secara manual dengan melakukan penyemprotan dengan yang digendong itu dibawa ke lereng-lereng ini. Nah, sementara kita kesulitannya ini karena yang saat ini yang terbakar itu di menuju lereng ke B29 masuk wilayah Probolinggo itu. Sehingga ini juga sangat kesulitan kalau dilakukan melalui darat, kan tidak mungkin tim harus manjat-manjat kemiringan yang 80 derajat itu. Kesulitannya ada di situ aja.
0: Lokasinya dan di perbukitan yang kemiringannya juga cukup rawan bagi yang akan
1: curam. Sementara untuk yang di wilayah kami, untuk yang wilayah Kabupaten Malang ini, alhamdulillah sudah selesai, sudah padam karena bahan bakunya sudah habis juga. Savana yang kebakar untuk wilayah Malang, terutama sisi timur, timur jalan itu sudah terbakar semua, sehingga sudah selesai untuk yang kita. Untuk barat jalan, alhamdulillah semuanya masih aman. Jadi memang kita berusaha untuk melakukan pembatasan agar titik api tidak sampai menyeberang ke sebelah barat jalan. Itu yang dilakukan.
0: Jadi untuk di Kabupaten Malang per kemarin ini sudah selesai ya Bapak Purwoto?
1: Ya, sebetulnya sudah ini sih, dua hari yang lalu untuk wilayah Kabupaten Malang sudah selesai. Namun karena ini pemadaman ini kan tidak bisa dikapling-kapling per wilayah, jadi tim kita semuanya gabungan, baik dari BNPB, dari provinsi, dari Probolinggo, Lumajang, Kabupaten Malang, semuanya masih tetap tergabung dalam satu tim untuk pemadaman kawasan ini.
0: Jadi tetap ikut bantu untuk proses pemadaman di titik lain, ngoten nggih Bapak Purwoto?
1: Iya, betul.
0: Okay. Hingga hari ini berarti nanti untuk pemadaman tetap difokuskan di Blok B29 ya?
1: Ya, Blok B29. Pantauan sampai tadi malam itu terpantau, terlihat api masih ada di 4 titik. Jadi kalau malam kan sangat kelihatan sekali ada bara apinya. Kalau siang kan hanya kepulan asap aja. Dan itu nampaknya hari ini nanti akan dilanjutkan, terutama dengan menggunakan helikopter waterbombing itu.
0: Dilanjutkan dengan helikopter waterbombing itu ya, untuk menjangkau 4 titik yang masih terlihat semalam. Ini untuk penyebabnya kabar yang beredar karena ulah manusia nggih Bapak Purwoto?
1: Ya, untuk itu bukan ranah kami, nanti biar TNBTS sama pihak yang berwajib yang melakukan apa penyidikan.
0: Baik-baik. Namun hingga saat ini untuk lokasi yang terdampak berarti sudah cukup luas ya. Update terakhir 120 hektar nggih Bapak Purwoto?
1: Ya sampai sekarang bisa lebih. Kemarin lebih. Kan dari informasi dari TNBTS per hari kemarin aja sudah apa luasan 180. Mungkin saat ini ya bisa lebih di atas itu.
0: Oh, lebih di atas 120 hektar ya hari ini berarti. Untuk luasan yang terdampak. Baik, mungkin terakhir Bapak Purwoto, ada disampaikan himbauan atau mungkin informasi yang belum tersampaikan, monggo.
1: Iya, mungkin sama himbauan-himbauan kita selaku petugas baik dari TNBTS maupun dari kami para BPBD bahwa di musim kering kritis seperti ini percikan api atau penyebab api sekecil apapun itu bisa berdampak luas yang bisa merugikan banyak pihak. Oleh karena itu, untuk himbauan untuk seluruh masyarakat yang melakukan aktivitas apapun di daerah hutan atau di daerah yang apa kering kritis seperti ini untuk tidak menggunakan api, tidak menyalakan api untuk kepentingan apapun. Ini baik untuk wisatawan maupun petani hutan dan sebagainya. Karena mungkin kita saat malam orang yang ada aktivitas di hutan, malam atau siang, dingin menggunakan api. Tapi api setelah dipadamkan itu belum tentu itu padam total. Ini yang kadang-kadang kerap terjadi seperti itu. Ada satu titik api saja tidak dipadamkan secara total. Ini ketika sudah kita tinggal, kita pulang, ini bekasnya api, bara api yang masih satu titik itu bisa merentek juga, yang bisa menyebabkan hal-hal yang parah seperti ini. Ini oleh karena itu untuk terus sangat berhati-hati sekali dalam bermain api di area hutan khususnya pada saat musim kemarau kering kritis seperti ini. Itu aja sih.
0: Baik, terima kasih Bapak. Semoga untuk proses hari ini bisa berjalan dengan lancar ya. Apinya bisa segera terkendali semuanya. Selamat ya, melanjutkan aktivitas Bapak Purwoto. Selamat pagi. Assalamualaikum.
1: Selamat pagi.

Ya, Sri Cakra baru saja ada Bapak Purwoto, Esos MSI, beliau Kalaksa BPD Kabupaten Malang terkait dengan update kondisi kebakaran yang ada di kawasan Gunung Bromo. Jadi, untuk per hari ini titik api masih berada di Bukit B29. Terlihat malam tadi masih ada 4 titik ya yang ada di lereng Bukit B29. Lereng Bukit B29 ini masuk dalam perbatasan wilayah Lumajang dan juga Probolinggo. Pemadaman hari ini menggunakan metode waterbombing menggunakan helikopter karena bukit tersebut juga sulit dijangkau oleh petugas karena berada di perbukitan yang sangat curam. Kalau dipaksakan dipadamkan oleh petugas ini bisa membahayakan petugasnya juga. Sementara itu untuk di Kabupaten Malang ya, yang masuk di wilayah Kabupaten Malang, ini pemadaman sudah selesai semuanya. Namun dari rekan-rekan yang ada di BPD Kabupaten Malang, ini masih membantu untuk proses pemadaman titik api yang hingga saat ini masih ada. Kita doakan saja semoga api bisa segera terkendali, bisa dipadamkan oleh petugas. Kemudian juga diimbau kepada semuanya saja agar lebih hati-hati apabila beraktivitas yang berhubungan dengan api. Musim kemarau kali ini lebih kering dari musim kemarau tahun kemarin, Sedu Cakra. Anginnya juga lumayan kencang, jadi rawan terjadi kebakaran. Hindari pembakaran sampah, kalaupun melakukan pembakaran sampah pastikan dalam pengawasan, jangan sampai ditinggal. Kemudian juga jangan lupa untuk selalu memperhatikan lingkungan sekitar ya, Seru Cakra, agar tidak terjadi kebakaran di wilayah Anda. Informasi terkait dengan kebakaran di beberapa wilayah yang kami terima juga bisa Anda akses ulang melalui website kami di cakrakrisna.com.

Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

0: Saya langsung cek informasi ke gatekeeper Ima.
1: Dari Bapak Yongki Frida Effendi, selaku penggerak pencari donor darah, ini membagikan flyer donor darah pada hari ini, Sabtu 8 Agustus 2026, bahwasanya di UTD PMI Kabupaten Kediri, untuk stok darah golongan A ada 16 kantong, stok darah golongan B ada 38 kantong, stok darah golongan darah O ada 30 kantong, stok darah golongan AB ada 8 kantong, jadi jumlahnya ada 92 kantong. Dan hari ini juga ada jadwal donor darah ya, tepatnya di PT Sampurna jam 6 pagi tadi, dan NU Biro Puncu, tepatnya pada pukul 8 pagi nanti. Dan untuk pelayanan donor darah di UTD PMI Kabupaten Kediri, tepatnya di Jalan Dr. Wahidin S, nomor 2 Pare Kediri, pada pukul 7:30 pagi sampai dengan jam 8 malam. Dan untuk sudut kira-kira, kami punya satu informasi lagi terkait dengan ini, perempuan ditemukan meninggal dunia Erika di kolam ikan setelah pergi dari rumah di wilayah Desa Tunjung, Kecamatan Udanau pada kemarin sore. Yang dimana kami juga sudah menghubungi dari pihak Humas Polres Blitar Kota, Bapak AKP Samsul, yang akan menjelaskan lebih lanjut terkait dengan peristiwa perempuan yang ditemukan meninggal dunia di kolam ikan di wilayah Kecamatan Udanau, Kota Blitar. Selanjutnya informasi kami dapatkan, satu informasi lagi terkait dengan adanya karnaval di Desa Beji pada hari ini ya, dan juga ada penutupan jalan, yakni untuk pukul 6 sore nanti sampai dengan jam 12 malam. Itu kemarin ya, ini sudah mulai ditutup, dan untuk hari ini itu ditutup lagi jam 1 siang sampai dengan jam 12 malam. Jadi buat sedulur cakra yang mungkin mau weekend ke Batu, ini perlu diperhatikan ya. Bahwasanya untuk arah Malang atau Surabaya melalui alternatif Dau atau Junrejo Oro-Oro Ombo Kota Batu. Jadi yang dari arah Surabaya itu bisa melewati Jalan Dau atau Junrejo Oro-Oro Ombo. Selanjutnya dari arah Surabaya melalui exit tol Singosari, ini melalui jalur Karangploso lurus ke arah Simpang Tiga Bendo. Lalu dari Kota Batu ke arah Malang dapat melalui jalur alternatif Temas atau Torong Rejo. Itu informasi yang kami dapatkan karena terdapat karnaval di daerah Desa Beji pada hari ini, tepatnya pada pukul 1 siang sampai dengan jam 6 sore. Selanjutnya informasi kami dapatkan dari wilayah Kota Madiun, adanya kebakaran lahan pada malam hari kemarin Erika di belakang perumahan Royal Orchid Residence Josenan Kota Madiun. Dari informasi warga, ini sempat diduga karena kebakaran sampah begitu. Jadi ada yang bakar-bakar sampah di belakang perumahan begitu, akhirnya sampahnya membesar karena memang untuk angin di wilayah Kota Madiun pun juga sedikit kencang pada malam hari, jadi membuat api itu cepat menyebar luas, apalagi di wilayah sekitaran lahan kering begitu, untuk informasi yang kami dapatkan. Kami juga sudah menghubungi dari pihak Damkar Kota Madiun untuk menjelaskan lebih lanjut terkait dengan peristiwa kebakaran yang terjadi di wilayah belakang perumahan Royal Orchid Residence Josenan Kota Madiun. Erika.
0: Baik, terima kasih Hima Lana, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Waspada seru cakra hingga hari ke-8 di bulan Agustus 2026 ini, banyak kegiatan yang diselenggarakan untuk memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, sehingga akan ada pengaturan arus lalu lintas di beberapa ruas jalur. Jadi harap diperhatikan ya, bagi Anda yang mungkin menjumpai adanya rekayasa lalu lintas atau pengalihan arus lalu lintas di sekitar Anda. Ikuti petunjuk arah yang ada di lokasi agar tidak tersesat. Kalau mungkin bingung dengan jalur alternatif tersebut, Anda juga bisa tanyakan ke warga sekitar. Malu bertanya sesat di jalan katanya ya. Jadi jangan malu untuk bertanya dengan warga sekitar apabila Anda mulai merasa kok nggak nemu-nemu ini jalannya, padahal ini sepertinya sudah sesuai, tapi kok nggak nemu jalan utama ya. Sudah beberapa menit muter-muter nggak nemu jalan utama. Nanti bisa tanya ke petugas yang ada di lokasi. Kalau memang tidak ada petugas ya tanya kepada warga sekitar. Kabarkan dengan kami juga ya, Seduh Jakra. Ini Anda melintas di mana, jalur mana, kemudian pengalaman perjalanan Anda seperti apa. 0852 9001061.
4: Hukum adalah hal penting yang harus diketahui dan dipahami semua kalangan. Radio Cakra Krisna kini memfasilitasi Anda yang ingin mengetahui, ingin belajar, atau berkonsultasi hukum melalui talk show Meja Hijau Radio Cakra Krisna. Bersama dengan narasumber, pakar hukum yang ahli di bidangnya. Hari Sabtu, jam 10 pagi sampai dengan jam 11 siang. Anda bisa menyimak melalui 106,1 Radio Cakra Krisna atau melalui aplikasi streaming Radio Cakra Krisna. Untuk bergabung, Anda bisa telepon atau WA di 0852 9001061. Mari melek hukum bersama Radio Cakra Krisna.

0: untuk Sabtu kali ini ada talk show hukum Meja Hijau membahas terkait tinjauan yuridis tentang hak-hak pasien berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan. Karena ada kasus yang saat ini viral di media sosial ya, meninggalnya Yurizal Tri Hairawan setelah sebelumnya mengeluhkan lamanya mendapatkan penanganan di rumah sakit dan kemudian munculnya komentar bernada merendahkan dari sejumlah tenaga kesehatan di media sosial. Saat ini tengah menjadi sorotan publik ya. Lantas sebenarnya apa saja hak pasien ketika mendapatkan pelayanan kesehatan? Ini akan dibahas dalam talkshow Meja Hukum untuk edisi Sabtu kali ini 8 Agustus 2026 dengan narasumber pakar hukum dan dosen dari Uniska Kediri, Ibu Dr. Nur Hasanah SHMH. Anda bisa ikut bergabung ya, mendengarkan maupun juga sharing, kita diskusi bersama melalui 106,1 Radio Cakra Krishna. Untuk bergabung Anda bisa melalui 0852 9001061.
1: Haruskah ku berubah demi cinta?

0: 106,1 Radio Cakra Krishna, jalur Merican ke arah Kediri dilaporkan ramai serta lancar saja pada Sabtu pagi ini. Seluruh Cakra tidak ada hambatan ya. Ini sepertinya juga banyak warga yang menunda aktivitasnya kalau akhir pekan. Nanti mungkin ramainya di jam-jam 10, di jam-jam 11, ini sudah mulai ramai. Kalau pagi-pagi seperti ini belum terlalu ramai. Memang beda, tidak seperti hari Senin sampai Jumat ya. Senin sampai Jumat ramainya di jam 6, jam 7, jam 8. Tapi kalau akhir pekan ramainya itu jam 10 ya, jam 11 itu ramai. Karena pada baru bangun, baru memulai aktivitas, berangkat ya. Mana gitu jalan-jalan sama keluarga maupun juga teman-teman ya. Kami tunggu kabar dari Anda ya untuk perjalanan hari ini kira-kira seperti apa. Harap diperhatikan karena masih banyak kegiatan yang terselenggara di awal bulan Agustus kali ini untuk memeriahkan kemerdekaan Republik Indonesia. Saya ke gatekeeper dulu, Alvan.
1: Ya, tadi disampaikan oleh Mbak Yuni di Kecamatan Gondang menuju ke arah Ploso. Ini sampai di kawasan Cetekalen masih cukup aman, kendaraan pribadi yang ramai, cuaca juga sudah mulai cerah di jalur Cetekalen yang menuju ke arah Ploso Jombang ataupun juga sebaliknya. Kemudian Pak Putra untuk di Nganjuk Kota, ini menuju ke arah Madiun, rencana lewat arteri saja juga masih lancar di perlintasan kereta api Bagor Nganjuk. Ini tidak ada hambatan, hanya agak sedikit melambat karena ada kereta melintas dan juga kondisi jalan yang agak bergelombang, tapi lepas itu masih aman dan juga lancar kembali. Pak Yusuf di Kertosono menuju ke arah Kediri Kota, ini sampai Simpang 4 Pasar Papar, keempat arahnya ramai untuk roda 2 yang banyak mendominasi. Aktivitas jual beli di Pasar Papar juga masih cukup padat pagi ini, yang mau melintas bisa lebih hati-hati. Mbak Septi di ruas tol Nganjuk ke arah Surabaya sampai di ruas tol Mojokerto kilometer 720-an arah ke Surabaya masih aman, agak silau arah ke timur, lebih hati-hati dan juga jaga jarak aman. Kemudian dari Mas Chandra tadi kawasan Rejoso Nganjuk ke arah Nganjuk Kota, ini sampai di trafik jembatan Angkatan masih lancar dengan dominasi sepeda motor saja, Erika.
0: Baik, lanjut ke Ima.
2: Dari Pak Bambang menginformasikan bahwasannya di depan Kabupaten Blitar pada kemarin Jumat

0: Agustus itu ada acara begitu ya yang akan diselenggarakan pada hari ini. Jadi dimohon untuk hati-hati di jalan dan tetap waspada karena memang banyak sekali tenan-tenan jajanan itu yang berjejer di bahu jalan ya, karena memang ada karnaval begitu untuk kabarnya. Jadi buat seluruh cakar yang akan melintas di depan kantor Kabupaten Blitar, harap hati-hati di jalan. Selanjutnya informasi kami terima dari Ibu Mila dari arah barat menuju ke Mojokerto melewati Simpang Mojongapit. Untuk situasi arus lalu lintas di sana lancar, didominasi oleh kendaraan pribadi. Begitu juga dari arah timur pun dengan kondisi yang sama, cuacanya pun juga terpantau cerah. Selanjutnya terpantau dari Simpang Mojongapit Timur, lanjutannya arus lalu lintas cukup ramai juga di hari Sabtu ini dan cuaca cenderung ke terik di hari ini. Dari arah selatan Simpang RSUD arus lalu lintas cukup padat. Dari arah timur terdapat mobil yang parkir di pinggir tikungan juga ini Erika, bisa membahayakan para pengendara ya pastinya, utamanya motor yang mau ke arah selatan. Untuk cuaca juga terpantau cerah. Pak Burhan dari arah Jombang menuju ke Tunggorono melewati Simpang SMAN 2 Jombang. Untuk kondisi arus lalu lintas terpantau lancar, namun ada beberapa pengendara yang tidak patuh rambu lalu lintas begitu ya. Untuk cuaca di sana pun juga cerah bersahabat. Di arah perbatasan Jombok Ngoro arah ke Jombang terpantau lengang dan cuaca pun juga cerah. Bu Melinda dari arah timur, Simpang KA Pandanwangi, tepatnya di Jalan Raya Jenderal Basuki Rahmat, dipadati oleh pengendara mobil dan truk bermuatan besar. Harap berhati-hati untuk pengendara roda 2, selalu pakai masker dan juga kacamata ya, agar terhindar dari debu mobil ataupun truk bermuatan tebu begitu. Untuk cuaca terpantau cerah di daerah Jombang, Erika.
1: Baik, terima kasih Hima Lana, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

0: Zona Chakra. Lipstik atau pewarna bibir merupakan salah satu alat perias yang banyak disukai karena warnanya yang cantik dan dianggap bisa mempercantik tampilan perempuan. Saat ini, lipstik menjadi salah satu barang yang hampir tidak bisa dipisahkan dari kehidupan sehari-hari seorang perempuan. Evolusi terbesar pembuatan lipstik terjadi di Mesir kuno, di mana masyarakat menggunakan bukan hanya membuat mereka terlihat lebih cantik, tetapi juga sebagai sarana untuk melindungi diri dari terik matahari dan angin gurun. Pada tahun 51 sebelum Masehi sampai 30 sebelum Masehi, Ratu Mesir kuno Cleopatra menggunakan lipstik dengan warna merah. Dari situ, lipstik mulai terkenal. Akan tetapi, saat agama Kristen berkembang di Eropa, lipstik terlupakan karena dianggap berhubungan dengan pemujaan setan. Lipstik baru berhasil kembali lagi pada abad ke-16. Setelah Ratu Inggris, Elizabeth I melakukan perubahan mode. Gaya busananya dengan wajah yang putih pucat dan bibir yang dipoles cerah. Hal ini populer untuk beberapa waktu kemudian. Namun, tren tidak bertahan lama dan lipstik hanya digunakan oleh wanita kelas rendah serta pelacur. Beberapa abad kemudian, revolusi industri di akhir abad ke-19 pun akhirnya mulai berkembang kembali. Karena harganya murah, marak fotografi yang mempopulerkannya membuat lipstik menjadi barang umum yang digunakan. Pada dekade kedua abad ke-20 saat itu, para inovator berhasil membuat tabung putar modern. Ahli kimia membuat resep yang mengkilap, dan mode mulai mendikte tren dan warna lipstik kembali populer.
1: Zona Chakra dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: ke gatekeeper Ima.
1: Satu informasi kami terima dari operator Pusdalop BPBD Kabupaten Nganjuk terkait dengan adanya perakiraan cuaca di hari ini, Sabtu 8 Agustus 2026 ya. Yang dimana untuk wilayah Nganjuk ini sebagian besar cerah dan juga cerah berawan di pagi hari sampai dengan di siang hari. Untuk di sore harinya di perkirakan untuk cuaca yakni cerah hingga udaranya itu kabur. Lalu di wilayah Patian Rowo ini di siang hari akan diperkirakan berawan yang di daerah Patian Rowo, tapi untuk daerah yang lain diperkirakan masih cerah hingga cerah berawan saja. Selanjutnya informasi kami terima dari Kasih Humas Polres Blitar Kota AKP Samsul Anwar terkait dengan adanya penemuan seorang perempuan yang ditemukan meninggal dunia di kolam koi Desa Tunjung, Kecamatan Udanau, Kabupaten Blitar pada sore kemarin. Yang dimana betul bahwa ada peristiwa tersebut. Untuk kronologinya, waktunya itu diketahui pada hari Jumat kemarin jam 3 sore di kolam ikan koi di Desa Tunjung, Kecamatan Udanau, Kabupaten Blitar. Untuk pelapornya adalah Bapak Basori yang merupakan laki-laki sopir di Dusun Tanjung Kidul, Desa Tunjung. Lalu korban ini bernama Malika yang lahir pada tanggal 11 Oktober 1986, seorang perempuan pengurus rumah tangga di Jalan Marabunta, Desa Ringin Rejo, Kecamatan Ringin Rejo, Kabupaten Kediri. Untuk saksinya sendiri ada Bapak Asrul Zulmi dan juga Akromul Huda. Untuk kronologi awal mulanya pada hari Jumat 7 Agustus ini sekitar pukul 3 sore, saudara Basori ini mau mencari pakan ternak di sawah dan melintas di sebuah kolam. Kemudian saudara Basore ini melihat sesuatu yang mengapung di dalam kolam, yang dimana diduga mayat seorang manusia. Kemudian saudara Basore ini memanggil Bapak Asrul Zulmi dan bersama melakukan pengecekan kembali ke lokasi penemuan mayat tersebut, dan dipastikan benar bahwasannya itu mayat manusia. Kemudian Bapak Asrul Zulmi ini melaporkan ke Kepala Desa Tunjung. Kemudian peristiwa tersebut dilaporkan kepada Polsek Udanau, lalu diserahkan kepada Satreskrim Blitar Kota, lalu sampai kepada AKP Samsul Anwar. Begitu untuk informasi yang kami dapatkan terkait dengan adanya penemuan seorang wanita yang meninggal dunia di dalam kolam koi di Desa Tunjung Udanau. Selanjutnya informasi kami terima dari Bapak Rokim ini membagikan sebuah video ini Rika terkait dengan aktivitasnya di pagi hari ini gitu.
0: Apa ini aktivitasnya pagi
1: aktivitasnya ini? Nyirami bonsai.
0: Waduh, ini bonsai, slow living sekali ya.
1: Betul, apalagi bonsai itu kan harganya lumayan mahal juga.
0: Iya, lumayan mahal. Betul. Perawatannya gampang ya.
1: Betul. Satu
0: gampang-gampang mudah lah.
1: Iya, satu bonsai itu bisa dibelikan satu motor itu.
0: Aduh.
1: Karena untuk bonsai itu lumayan mahal.
0: Lumayan
1: ya.
0: Mahal ya.
1: Waktu-waktu seperti ini dan juga banyak juga peminatnya ya. Untuk bonsai ini, jadi sip Pak Rokim, dilanjutkan ya untuk bonsainya, semoga bisa jadi ladang cuan juga untuk di kemudian hari. Erika.
0: Oke, baik, terima kasih Imalana, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Seru Cakra, Anda bisa bagikan ya aktivitas Anda kira-kira pagi hari ini apa saja. Apakah juga merawat tanaman di rumah atau mungkin memilih untuk olahraga pagi saja? 0852-9001061 Anda bisa foto video kegiatan Anda tersebut. Sudah masuk di jam 8 pagi. Saya Erika Dwi bergeser ke Gatekeeper. Selamat pagi, tetap semangat.

0: kamu tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu infakkan tentang hal itu, sungguh Allah Maha mengetahui. Quran Surat Al-Imran ayat 92.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat pagi seluruh Cakra, balik lagi di 106,1 Radio Cakra Krishna. Kali ini bersama dengan saya Imalana, ditemani oleh Alvan Amer, Angga Sani dan juga Erika Dwi, yang siap untuk menerima informasi dari Anda. Apakah di pagi hari ini di wilayah Anda berkabut seluruh Cakra, apakah sudah mulai cerah ini? Bisa diinformasikan saja kepada kami, kirim foto ataupun video di 0852-9001061. Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, yakni Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi Herbal Naria.
2: Oh iya. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama Herbal Naria? Yes. Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Naria terdekat. Atau bisa juga menghubungi Gatekeeper di 0852-9001061. Dan buat seluruh cakra yang berada di wilayah Pare dan sekitarnya, bisa langsung datang ke Wiyata Herbal Naria Pare. Tepatnya di Jalan Raya Pare Kandangan, Desa Tertek, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri. Sasarannya dari pertigaan Pasar Sapi ke timur kurang lebih 200 meter, tepatnya di utara jalan.

0: Baik, Seru Cakra, bulan ini kan bulan Agustus ya, banyak yang ada karnaval ataupun kerja bakti begitu ya di rumahnya. Bagaimana untuk Seru Cakra di hari ini, apakah juga ada karnaval begitu di hari ini? Bisa diinformasikan saja kepada kami. Baik, di ujung telepon kami sudah terhubung dengan Bapak Bupati Nganjuk, Dr. Dr. Andes Haji Marhen Jumadi, AMD, SESH, MMMBA, terkait dengan ajakan kerja bakti serentak di Kabupaten Nganjuk pada hari Minggu besok, 9 Agustus 2026. Selamat pagi Bapak Marhen.
1: Selamat pagi Mbak Ima, apa kabar?
0: Baik, Alhamdulillah. Oke. Bapak, bagaimana kabarnya hari ini, Bapak?
1: Kabar baik, Alhamdulillah, Mbak.
0: Alhamdulillah. Jenengan tempundi sekarang?
1: Ini lagi, kemarin undangan Bu Gubernur di Gresik, Mbak.
0: Oh, begitu. Oh, lagi padat ini ya, Pak Manhen ya?
1: Iya,
0: Pak.
1: Acara Agustusan, gini.
0: Iya, banyak acara Agustusan ya. Baik, Pak. Untuk kerja bakti serentak di Kabupaten Nganjuk ini, apa yang melatar belakangi pemerintah Kabupaten Nganjuk ini menggelar gerakan kerja bakti serentak, Bapak? Monggo.
1: Jadi gini, Mbak, untuk gerakan kerja bakti serentak itu, ya tadi kembali lagi kita harus merawat lingkungan ya.
0: Iya.
1: Paling enggak lingkungan masing-masing, kantornya masing-masing, ya.
0: Baik.
1: Sehingga apa? Jadi bersih, bersih kan enak.
0: Betul.
1: Enak dipandang, enak dinikmati dan seterusnya.
0: Betul, Pak.
1: Yang kedua, kita untuk cinta lingkungan. Ya, cinta lingkungan.
0: Oke.
1: Ya, kalau kita cinta lingkungan, merawat lingkungan, maka lingkungan kan juga akan cinta sama kita, kan gitu. Nah, timbal baliknya kan seperti itu. Okay. Yang ketiga ini dalam rangka juga peringatan 17 Agustus, maka kita ini kan juga mengenang para pahlawan yang berjuang luar biasa, nyawa,
0: baik,
1: harta benda, air mata dan seterusnya. Ya, kita mengisi kemerdekaan dengan kerja bakti dari
0: Oke, Pak. Untuk kerja bakti ini, siapa saja yang diharapkan untuk terlibat dalam kegiatan ini, Bapak? Monggo.
1: Semua
0: lini ya.
1: Semua masyarakat ya.
0: Oke, Pak. Selanjutnya, titik atau lokasi mana saja yang mungkin menjadi sasaran utama dari kerja bakti ini, ada tidak, Bapak?
1: Semua kan kecamatan ya.
0: Oh iya, diharapkan ya.
1: Kota, desa, RT, RW ya.
0: Okay.
1: Jadi sekolah misalnya.
0: Okay.
1: Gitu. Juga semua lini sehingga nanti kalau kita ini gerakan bersama-sama sehingga lebih anu ya.
0: Oke, Pak. Untuk pemerintah daerah ini apakah telah berkoordinasi juga dengan camat, kepala desa dan juga instansi terkait mungkin?
1: Oke. Kita koordinasi semuanya.
0: Oke, berarti dikoordinasi dulu, G.
1: Itu koordinasi termasuk kita dengan player kaitannya dengan itu.
0: Oke, Pak. Ya. Untuk harapan pemerintah?
1: Monggo. Harapan kita, yuk kita gotong royong bareng-bareng. Gotong royong bareng-bareng untuk peduli lingkungan kita masing-masing.
0: Oke, siap, Pak. Terima kasih banyak, G, untuk waktunya.
1: Sama-sama, Mbak.
0: Oke, selamat pagi. Selamat melanjutkan tugas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih.

Dari Bapak Bupati Nganjuk tadi sempat terhubung, yakni Dr. Dr. Andes H. Marhen Jumadi, AMD, SESH, MMMBA. Terkait dengan ajakan kerja bakti serentak di Kabupaten Nganjuk pada hari Minggu 9 Agustus 2026 besok. Jadi buat para sedulur cakra yang berada di wilayah Nganjuk, bisa mengikuti ajakan kerja bakti ini ya. Yang dimana selain mengikuti ajakan kerja bakti ini, ada berbagai manfaat yang bisa didapatkan ya, selain pastinya desa ataupun wilayah Anda jadi lebih bersih dan juga bisa menjadi kado terbaik ini buat HUT Republik Indonesia ke-81, yang dimana kita menyambut ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ini dengan penuh sukacita, dengan penuh kegembiraan dan kebersihan juga yang menjadi salah satu pangkal kita menjadi lebih bahagia. Jika kita melihat wilayah kita itu bersih, pastinya kita juga lebih bahagia. Nah, maka dari itu, kita mengimbau kepada seluruh warga Nganjuk agar mengikuti arahan dari Bapak Marhen Jumadi terkait dengan ajakan kerja bakti serentak di Kabupaten Nganjuk pada hari Minggu besok 9 Agustus 2026.

Hukum adalah hal penting yang harus diketahui dan dipahami semua kalangan. Radio Cakrakrisna kini memfasilitasi Anda yang ingin mengetahui, ingin belajar, atau berkonsultasi hukum melalui talk show Meja Hijau Radio Cakrakrisna. Bersama dengan narasumber, pakar hukum yang ahli di bidangnya. Hari Sabtu, jam 10 pagi sampai dengan jam 11 siang. Anda bisa menyimak melalui 106,1 Radio Cakrakrisna atau melalui aplikasi streaming Radio Cakrakrisna. Untuk bergabung, Anda bisa telepon atau WA di 0852-9010-61. Mari melek hukum bersama Radio Cakrakrisna.

0: Baik, Sudut Cakra masih di 106,1 Radio Cakra Krishna. Masih kami tunggu update terbaru informasi dari Anda seputar perjalanan Anda di hari ini. Apakah menemui kewaspadaan di jalan ataupun cuaca di wilayah Anda di pagi hari ini? Apakah tidak cerah ataupun mendung begitu ya? Bisa diinformasikan di 0852-9001061. Cek informasi ke gatekeeper, Angga silakan.
1: Informasi masuk dari Pak Aris, melakukan perjalanan dari Pace menuju ke Nganjuk Kota, arus lalu lintas terpantau ramai lancar dan aktivitas perjalanan juga mulai lengang untuk pagi hari ini. Lalu ada Mbak Maya, perjalanan dari Warujayeng menuju Baron sudah sampai sekitaran pertigaan Masjid Jami Warujayeng. Kondisi arus lalu lintas ramai lancar dan cuaca pagi ini cerah berawan. Lalu ada Mas Danang dari Madiun menuju Jombang dan sudah sampai di kawasan Baron. Arus lalu lintas ramai lancar dari kedua arah dan dominasi oleh kendaraan pribadi dan cuaca pagi ini cukup cerah. Lalu ada Bu Rahmi sedang melakukan perjalanan dari Jatikalen menuju ke Pelosok Jombang. Arus lalu lintas terpantau lancar dan cuaca masih cukup dingin. Lalu ada Pak Toto menginformasikan jalur Bojonegoro menuju Nganjuk terpantau lancar, kendaraan besar juga mengalir secara normal dan cuaca pagi ini cukup cerah, Ima.
0: Terima kasih, Aga Sandi, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Baik, Sudut Cakra, sementara itu kabar kecelakaan lalu lintas kembali terjadi di wilayah Kabupaten Jombang. Kali ini kecelakaan melibatkan sebuah sepeda motor Honda Vario yang mengalami kecelakaan tunggal. Peristiwa tersebut mengakibatkan dua orang yang berada di atas sepeda motor mengalami luka-luka dan harus mendapatkan penanganan medis. Setelah kejadian, kedua korban kemudian dievakuasi dan dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Sementara itu, petugas juga melakukan penanganan di lokasi kejadian serta mengumpulkan informasi terkait kecelakaan tersebut. Kecelakaan tunggal ini menjadi pengingat bagi kita semua ya, Sedulur Cakra, bahwasannya untuk tidak mengabaikan keselamatan saat berada di jalan raya, khususnya bagi pengendara sepeda motor. Pastikan kondisi tubuh dalam keadaan fit, kendaraan dalam kondisi yang baik, dan yang tidak kalah penting, selalu sesuaikan kecepatan dengan kondisi jalan, serta situasi arus lalu lintas. Jangan karena ingin cepat sampai tujuan, kita justru kehilangan konsentrasi dan akhirnya membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Sudut Cakra tetap utamakan keselamatan dalam perjalanan, gunakan helm, berkendara dengan tertib, dan selalu berhati-hati dan waspada di jalan. Karena sampai di tujuan dengan selamat itu tentu jauh lebih penting daripada sekedar sampai lebih cepat.

0: Kopi MJ, jos kopinya mantap rasanya.
1: Untuk informasi pemesanan Sinona, Kopi MJ dan Kopi Gayeng bisa menghubungi 085 15

0: Baik, masih di 106,1 Radio Cakra Krishna. Masih kami tunggu seluruh Cakra update informasi dari Anda di 0852-9001061. Cek informasi ke gatekeeper, Angga silakan.
1: Ada pesan masuk dari Pak Ari Bowo Trawulan. Ini katanya hari ini ada sonorek nih, Hima.
0: Oke, di mana ini?
1: Nah, ini tepatnya di Lapangan Tawangsari.
0: Ini di daerah mana itu?
1: Daerah, kalau nggak salah itu Lapangan Wonosari itu daerah Wonosuko, deketnya Stasiun Curahmalang nggak sih Pak Aribowo? Bener nggak ini?
0: Oke, mohon konfirmasinya, Pak. Diinformasikan
1: nah,
0: lagi
1: bisa
0: ya.
1: Bisa diinformasikan lagi ya Pak Aribowo.
0: Soalnya memang beberapa daerah itu namanya sama-sama. Nah, ya, takutnya nanti kita salah nyebut lagi di daerah mana gitu.
1: Takutnya di situ. Nanti ke kabar-kabar ya Pak Aribowo kalau ada jalan ditutup atau peralihan arus. Nah, ini juga informasi masuk dari Bu Yayu. Melakukan perjalanan dari Jombang menuju ke Pacenganjuk, arus lalu lintas di kawasan Simpang 4 Kertosono ramai lancar, Rima. Okay. Lalu ada Pak Haris, perjalanan dari Warujayeng ke ke mana ini? Ke Rejoso.
0: Okay.
1: Nah, ini sampai di sekitaran Stasiun Baron, arus lalu lintas ramai lancar dari kedua arah dan matahari sudah mulai tinggi, mulai panas ini. Lalu ada Mbak Nisa, melintas di kawasan Jalan Loceret sampai Simpang 2 Patihan, arus lalu lintas lancar jaya. Lalu ada Bu Rina, perjalanan dari Gedek Mojokerto menuju Kota Jombang, arus lalu lintas di kawasan Jembatan Ploso terpantau lancar, Ima. Lalu ada Pak Slamet, dari Gringging menuju Pace, ini arus lalu lintas di kawasan Tikungan Joho Pace lancar, Rima.
0: Oke, terima kasih Angga Sandi, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Sementara itu, Seluruh Cakra Dinas Perhubungan Kabupaten Nganjuk bersama dengan Satlantas Polres Nganjuk menggelar audit dan inspeksi keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan di wilayah Kecamatan Rejoso pada hari Jumat kemarin. Kegiatan ini dilakukan untuk meningkatkan kedisiplinan pengguna jalan sekaligus mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Sasaran pemeriksaan diantaranya adalah kendaraan angkutan umum, angkutan barang hingga sepeda motor. Dari hasil kegiatan tersebut, petugas menindak sebanyak 39 pelanggar. Sebanyak 25 pelanggaran ditemukan pada kendaraan angkutan umum dan juga angkutan barang. Sementara 14 lainnya merupakan pelanggaran yang dilakukan pengendara sepeda motor. Petugas juga mengamankan 30 STNK dan 9 SIM sebagai barang bukti. Beberapa pelanggaran yang ditemukan diantaranya pengendara sepeda motor yang tidak menggunakan helm standar serta menggunakan knalpot yang tidak sesuai spesifikasi. Melalui kegiatan ini, kepolisian dan dinas perhubungan mengingatkan kepada masyarakat untuk selalu melengkapi dokumen kendaraan, mematuhi aturan lalu lintas, serta memastikan kendaraan dalam kondisi yang layak jalan. Dengan begitu, keselamatan dan ketertiban lalu lintas di wilayah Kabupaten Nganjuk diharapkan bisa terus terjaga. Dan di ujung telepon kami juga sudah terhubung dengan PLT Kepala Satpol PP Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Kediri, mohon maaf, Kaleb Untung Satrio Wicaksono terkait dengan kebakaran rumah di daerah Bangsungan Kediri. Selamat pagi, Bapak Kaleb.
4: Selamat pagi Mbak Ima, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kaleb ini lagi di mana ini Pak?
4: Ini sekarang lagi di rumah karena libur.
0: Oh, weekend ya?
4: Enggak, di rumah aja.
0: Oh gitu. Oke Pak, untuk kebakarannya ini Bapak, kabarnya tuh sampai kerugiannya ditaksir sampai 1 miliar, betul tidak Pak ini?
4: Iya betul Mbak, jadi kronologisnya begini. Semalam sekira pukul 20.30-an pos damkar kami yang di Pare menerima informasi dari teman-teman damkar kota karena ada laporan masuk ke damkar kota bahwa di Dusun Bangsongan, Desa Bangsongan ada
0: kebakaran.
4: Iya, peristiwa kebakaran sebuah rumah. Nah, kemudian setelah persiapan dan secukupnya teman-teman berangkat menuju lokasi, dan betul di lokasi telah terjadi kebakaran sebuah rumah gitu, Pak.
0: Oke, Pak. Untuk dugaan penyebab kebakaran apa, Pak?
4: Untuk dugaan sementara ya, sementara diperkirakan berasal dari korsleting
0: arus listrik
4: mobil.
0: Oh, bukan mobil.
4: Mobil sehingga membakar dan merembet ke yang lain begitu.
0: Oh, itu mobilnya kenapa, Pak? Kok ada korsleting listrik bisa mengakibatkan kebakaran begitu?
4: Nah, ini yang masih dalam
0: proses penyelidikan ya.
4: Proses penyelidikan.
0: Oke. Siap, Pak. Untuk seberapa parah dampak kebakaran tersebut itu bagaimana, Pak? Kok kabarnya sampai 1 miliar begitu?
4: Iya, karena kebetulan di area garasi tersebut ada 5 unit kendaraan.
0: Oh, gitu.
4: Kendaraan besar dan beberapa sepeda motor, roda 2. Nah, itu karena perkiraan api berasal dari area tersebut. Kemudian karena memang banyak bahan-bahan yang mudah terbakar, akhirnya api menyambar

0: Ketika selesai, maaf, ketika sampai di lokasi, kami juga segera koordinasi dengan PLN karena itu terbakar rumah untuk dilakukan pemutusan arus listrik di seputar area
1: Bangsongan nih, Pak ya.
0: Bangsongan itu. Yeah.
1: Siap. Untuk proses pemadamannya ini berlangsung berapa lama, Bapak? Dan berapa unit kendaraan pemadam kebakaran yang dikerahkan juga?
0: Kemarin waktu penyelesaian kurang lebih sekitar 2 jam ya, jam 2 jam setengah, yang kami kerahkan dari pos Damkar Pare itu 2 unit, 1 unit dari pos Ngadiluwe dan bantuan backup dari Damkar Kota Kediri 1 unit, dengan total rata-rata total jumlah petugas 17 orang.
1: Oke, Pak, lumayan banyak juga ya, Pak, yang
0: Iya.
1: dikerahkan.
0: Iya.
1: Untuk pemadamannya tuh ada kendala tidak, Pak, dalam prosesnya?
0: Biasa karena musim kemarau kita untuk mencari airnya agak ini dan mohon maaf kerumunan warga ini
1: Oh,
0: yang
1: yang
0: melihat
1: buat
0: ya, tapi
1: sedikit tersendat
0: kita
1: gitu
0: juga
1: ya.
0: terima kasih juga kepada
1: Warga.
0: warga yang juga membantu, tetapi ada juga yang menonton begitu.
1: Oke,
0: Sehingga
1: Pak.
0: untuk ini apa
1: Proses pemadamannya.
0: kecepatan apa kendaraan kami untuk mengambil air dan sebagainya memang agak sedikit
1: Tersendat
0: terganggu.
1: gitu ya.
0: Jadi, harapan kami memang kalau ada kejadian seperti itu, kalau mungkin apa tidak membantu sebaiknya tidak menonton, atau kalau melihat itu ya dari kejauhan sehingga tidak mengganggu arus. Ya, tapi terima kasih, apresiasi pada warga sekitar yang juga bersama-sama ikut membantu.
1: Oke,
0: Gitu.
1: Bapak. Untuk kebakaran ini apa sempat untuk mengancam bangunan di sekitarnya begitu, sebelahnya gitu, Pak?
0: Kami segera relokasi bangunan yang seputarannya karena memang dekat pemukiman ya, memang itu daerah pemukiman kita relokasi untuk api supaya tidak merembet ke yang lain dengan penyiraman pembasahan seputar gitu. Karena yang di dalam ya memang sudah apa sudah terbakar hebat gitu.
1: Siap, Pak. Terakhir, Pak, imbauan di tengah cuaca yang cenderung panas ini, monggo, bagaimana masyarakat dalam menghadapi potensi kebakaran?
0: Ya, yang jelas tingkatkan kewaspadaan, tidak membakar api, maaf, tidak membakar melakukan pembakaran kalau tidak ditunggui, kemudian jauhkan barang-barang yang mudah terbakar dari korek api.
1: Siap, Pak.
0: Serta
1: Terima
0: tidak
1: kasih.
0: membakar sampah. Ya.
1: Siap, Pak. Terima kasih
0: Ya,
1: banyak ya, Bapak,
0: terima kasih Mbak Mayi.
1: atas waktunya ya.
0: Ya,
1: Siap.
0: betul.
1: Selamat bertugas
0: Selamat
1: kembali, Bapak.
0: bertugas. Terima kasih.
1: Oke.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta dalam suara.
1: Dari PLT Kepala Satpol PP Kabupaten Kediri, Bapak Kaleb Untung Satria Wicaksono, terkait dengan kebakaran rumah yang terjadi di wilayah Bangsongan Kabupaten Kediri, yang dimana untuk kerugiannya itu ditaksir bisa mencapai 1 miliar rupiah, dan untuk yang bisa diselamatkan mencapai 600 juta rupiah. Karena memang untuk kebakarannya itu berada di wilayah garasi yang dimana ada 5 unit kendaraan di sana. Jadi memang lumayan banyak ya kendaraan di sana. Maka dari itu untuk kerugiannya bisa mencapai 1 miliar rupiah tadi untuk kabar yang kami dapatkan sebelumnya. Dan untuk sedulur cakra ini juga diimbau tadi ya dari Bapak Kaleb bahwasanya jika akhir-akhir ini kan memang udara itu cenderung panas, angin bertiup sangat kencang, jadi diimbau untuk tidak melakukan pembakaran sampah yang berlebihan. Jika melakukan pembakaran sampah, dilihat dengan betul dengan saksama terlebih dahulu sebelum ditinggalkan apakah untuk apinya itu sudah benar-benar padam ataupun belum. Dan untuk instalasi listrik di rumah pun diperhatikan juga ya, dicek setiap minggunya, karena memang untuk aliran listrik jika ada konsleting begitu ya, ini juga bisa

menyebabkan kebakaran yang akan melalap bangunan di sekitarnya. Jadi bisa dicek apakah ada kabel-kabel yang putus atau kabel-kabel yang mengalami kebocoran, bisa dicek ulang. Jika ada, segera diganti saja, karena memang untuk akhir-akhir ini cuaca yang tidak menentu seperti ini, cuaca yang kering akan menyebabkan terjadinya kebakaran.

0: Baik, masih di 106,1 Radio Cakra Krishna. Sobat Cakra, tadi sempat ada kabar ya bahwasannya kita harus tertib berlalu lintas karena inspeksi keselamatan lalu lintas yang digelar Dinas Perhubungan Kabupaten Nganjuk kemarin bersama dengan Satlantas Polres Nganjuk di wilayah Rejoso menemukan cukup banyak pelanggaran. Ada 39 pelanggar yang ditindak ini ya, 25 ditemukan pada kendaraan angkutan umum dan angkutan barang, sementara 14 lainnya dilakukan oleh pengendara sepeda motor. Nah, seluruh cakra dari sini tentu jadi pelajaran buat kita semua ya. Jangan menunggu ada pemeriksaan ataupun razia baru kita itu tertib. Karena sebelum berangkat, pastikan dulu surat-surat kendaraan lengkap, gunakan helm dengan berstandar nasional bagi pengendara maupun penumpang sepeda motor, dan pastikan kendaraan benar-benar dalam kondisi yang layak jalan. Jangan pakai knalpot brong ataupun lampu yang tidak nyala. Nah, jadi dicek terlebih dahulu apakah untuk kondisi kendaraan ini benar-benar layak untuk melakukan perjalanan. Dan buat sedulur cakra yang menggunakan kendaraan angkutan umum ataupun angkutan pribadi, baik barang ataupun umum, ini jangan lupa periksa kondisi kendaraan dulu sebelum berangkat. Karena memang keselamatan ini bukan hanya soal menghindari tilang saja, tapi bagaimana kita bisa sampai begitu ya dengan aman di tujuan yang kita tuju. Yuk sedulur cakra, mulai dari diri sendiri, tertib berlalu lintas, saling menghargai sesama pengguna jalan, dan jangan untuk memaksakan diri ketika kondisi kendaraan maupun tubuh ini sedang tidak memungkinkan melakukan perjalanan. Ingat sedulur cakra, lebih baik meluangkan waktu beberapa menit untuk mengecek kendaraan terlebih dahulu dan kelengkapan surat-surat daripada kita itu harus berurusan dengan kecelakaan atau pelanggaran di jalan. So, hati-hati dalam berkendara. Dan seluruh tercakra, gak terasa ya kali ini sudah memasuki weekend aja nih ya. Hari ini sudah hari Sabtu juga, sudah datang lagi hari Sabtunya begitu ya. Nah, weekend kali ini seluruh cakra rencana kemana ini? Apakah mau jalan-jalan, kulineran, atau main ke tempat wisata, atau milih me time saja di rumah? Karena memang di bulan-bulan Agustus seperti ini banyak sekali karnaval yang diselenggarakan ya. Gak hanya di Nganjuk, di Kediri pun juga ada, Jombang ada. Tinggal milih aja ini, malam minggu kalian mau kemana? Kita cek informasi ke gatekeeper, Erika silakan.
1: Saya terima informasi ada gerak jalan ya di jalur Ngoro Jombang. Ini tadi untuk jalur Ngoro Jombang arus lintasnya akan sedikit terhambat untuk hari ini karena ada gerak jalan tersebut ya. Ada rekayasa lalu lintas ini tadi disampaikan oleh rekan-rekan dari Polsek setempat ya, yang akan berlaku jam 11 siang sampai dengan selesai. Jadi untuk rute gerak jalan ini nanti startnya berada di Pusdik Pramuka, kemudian mengarah ke Jalan Penanggungan, lalu melintas di Jalan Raya Kandangan, lalu di Simpang 3 Pulau Rejo, kemudian di Jalan Raya Blimbing Pulau Rejo, Simpang 3 Gardu Laut, Jalan Raya Blimbing, Simpang 3 Blimbing, Jalan Raya Ngoro Jombang, Jalan Raya Cukir, Jalan Raya Diwek, Jalan Raya Ceweng, Jalan Raya Mojosongo, Jalan Kiai Haji Hasyim Azhari, Simpang KA Wahid Hasyim, Jalan Kiai Haji Wahid Hasyim, finishnya di depan Plaza Telkom. Sehingga untuk Anda yang mungkin ada melintas di jalur tersebut harus hati-hati dan juga waspada ya. Rekayasa lalu lintas di dalam kota, penutupan itu di Simpang 4 Kebon Rojo. Kendaraan dari arah utara ini diarahkan melalui Simpang 4 Kebon Rojo. Rekayasa lalu lintas kendaraan besar dari arah timur yang menuju ke selatan ini nanti juga akan dialihkan. Sudah ada penanda jalan dan juga petugas kepolisian yang berjaga di lokasi. Okay. Mungkin Seru Cakra melintas di rute gerak jalan pagi hari ini ya, juga bisa disampaikan kondisi saat ini seperti apa sambil kami juga terus komunikasi ini tadi dengan rekan-rekan yang ada di Polsek Ngoro, Polres Jombang ya. Kemudian saya terima informasi ini tadi disampaikan oleh Mas Gilang, posisi di depan gedung juang Mbak, cari camilan dan nasi banting.
0: Waduh, mantap itu.
1: Iya, mantap ini. Sebentar saya lihat videonya, enggak asing dengan tempatnya. Kayaknya saya juga pernah beli di situ.
0: Oh, ya. Itu.
1: Langganan ya.
0: Waduh, langganan malahan.
1: Ternyata juga Mas Gilang pagi ini beli camilannya di situ. Aman lancar untuk arus lalu lintas, cuaca wilayah Nganjuk juga cerah sekali untuk pagi hari ini.
0: Okay.
1: Lalu Pak Maskur juga mendengarkan siaran Radio Cakra Krisna pagi hari ini, mengabarkan juga terkait dengan gerak jalan Ngoro Jombang untuk hari ini. Kemudian juga dari Pak Ari Bowo tadi juga sempat info kegiatan karnaval ya.
0: Oh gitu.
1: Di Desa Tawangsari, Kecamatan Trowulan, startnya di lapangan Tawangsari.
0: Okay.
1: Ini acara desa gitu ya, pemuda Wonosuko. Jadi akan cukup ramai sekali di sana seluruh cakra. Ini jadi harap hati-hati. Luar biasa banyak agenda yang terselenggara di bulan Agustus ya.
0: Iya, banyak sekali. Artinya, tinggal milih aja kita mau lihat mana.
1: Ekonomi berarti baik-baik saja.
0: Iya, stabil ya.
1: Stabil karena aduh, kegiatan banyak berlangsung ya.
0: Betul.
1: Di beberapa wilayah pasti kegiatan-kegiatan tersebut juga membutuhkan dana yang cukup besar.
0: Nah,
1: gitu ya,
0: Ima,
1: ya. Alhamdulillah masih diberikan kemampuan untuk bisa ikut memeriahkan HUT Kemerdekaan Republik
0: Betul.
1: Indonesia. Semoga lancar semuanya rezekinya ya.
0: Amin.
1: Amin. Biar juga nanti tahun depan lebih meriah lagi.
0: Iya, Ima. Betul. Terima kasih ya Rika Dwi Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan 106,1 Radio Cakra Krisna.

acara Saparan atau Bekakak. Desa Ambar Ketawang yang terletak di Kecamatan Gamping, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, mempunyai tradisi khas berupa upacara adat Yogyakarta penyembelihan bekakak, yaitu penyembelihan sepasang boneka temanten atau pengantin Jawa muda. Terbuat dari tepung ketan yang dilaksanakan setahun sekali dalam bulan Sapar dalam kalender Jawa. Tradisi ini terkait dengan tokoh Ki Wirasuta, satu dari tiga bersaudara dengan Ki Wirajamba dan Ki Wiradana yang merupakan abdi dalem Hamengkubuwono I.

yang menentukan tinggal di sebuah gua di Gunung Gamping. Pada bulan purnama antara tanggal 10 dan 15, pada hari Jumat terjadi musibah. Gunung Gamping longsor, Ki Wirasuta dan keluarganya tertimpa longsoran dan dinyatakan hilang sebab jasadnya tidak ditemukan.

0: bertujuan untuk menghormati kesetiaan Ki Wirasuta dan Nyi Wirasuta kepada Sri Sultan Hamengkubuwono I. Tetapi, kemudian berubah dan dimaksudkan untuk mendapat keselamatan bagi penduduk yang mengambil batu gamping. Semoga terhindar dari bencana. Sebab, pengambilan batu gamping cukup sulit dan berbahaya.
1: Cakrawala Budaya dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel

Masih di 106,1 Radio Cakra Krisna, masih kami tunggu update terbaru informasi dari Anda, Saudara Cakra, karena memang kabarnya di hari ini banyak agenda begitu ya, ada gerak jalan, ada karnaval yang diselenggarakan di berbagai daerah. Kami menunggu informasi dari Anda jika ada peralihan arus ataupun penutupan arus lalu lintas, bisa kirimkan video ataupun foto di WhatsApp Radio Cakra Krisna 0852 9001061.

0: Dan tiadalah kehidupan di dunia ini selain dari main-main dan seda gurau belaka. Dan sungguh, kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Quran Surat Al-An'am ayat 32.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna. Masih bersama dengan saya Ima Lana, ditemani oleh Alvan Amar, Erika Dwi dan juga Angga Sandi, yang siap untuk menerima informasi dari Anda di 0852 9001061. Sedulur, Cakra Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, yakni Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria.

0: Nama saya Bu Suparmi dan alamat di Dusun Japon RT 6 RW 7 Desa Pasuk Jambe, Kecamatan Pasuk Jambe, Kabupaten Lumajang. Saya menderita sakit darah tinggi, kolesterol dan linu-linu. Sakitnya sudah sekitar 3 tahunan. Pas waktu sakit saya merasakan badan terasa lemas saat dibuat aktivitas dan kalau bangun tidur kepala sering terasa pusing. Sebelum minum Naria itu tensinya 180. Kemudian saya cek lagi setelah minum obat Naria tensinya 160 dan ibu jari kiri saya awalnya kaku tidak bisa digerakkan. Alhamdulillah sekarang bisa digerakkan. Saya mengkonsumsi Naria jenis CA dan Gester. Awal minum Naria CA 3 tetes dan Gester 3 tetes dicampur dengan air hangat
1: dari 3 kali sebelum makan.
0: Mulai ada perubahan setelah habis paket kedua. Herbal Naria obat pilihanku.
2: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
3: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Yata Herbal Naria terdekat. Dan buat Sedulur Cakra yang berada di wilayah Tembelang dan sekitarnya, bisa langsung saja datang ke Wiyata Herbal Naria Tembelang. Tepatnya di Jalan Raya Babat Jombang, Dusun Melik, Desa Bedah Lawat, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang. Untuk sasarannya, dari Jembatan Peloso ke Timur kurang lebih 50 meter.

0: Baik, Sri Cakra, tadi sempat ada informasi ya terkait dengan kebakaran yang melanda sebuah rumah milik Bapak Anas di wilayah Bangsongan Kediri. Api ini tidak hanya menghanguskan bangunan rumah saja, tetapi juga sejumlah kendaraan yang berada di lokasi, yang mengakibatkan banyak kerugian material yang didapatkan. Kebakaran tersebut menyebabkan kerugian juga yang diperkirakan mencapai miliaran rupiah. Kobaran api sempat membesar sehingga membuat warga sekitar panik dan berupaya membantu proses pemadaman. Petugas pemadam kebakaran kemudian diterjunkan ke lokasi untuk mengendalikan api. Setelah dilakukan penanganan, kebakaran akhirnya berhasil dipadamkan. Beruntung, dalam kejadian ini tidak dilaporkan adanya korban jiwa. Sementara itu, penyebab pasti kebakaran ini masih dalam penanganan dan penyelidikan petugas. Untuk korban luka berat ini ada satu, tapi sudah dilarikan ke rumah sakit ya kemarin. Dan juga untuk korbannya ini merupakan pemilik rumah itu sendiri. Peristiwa ini sekaligus juga menjadi pengingat kepada kita semua, bagi masyarakat juga, untuk lebih waspada terhadap potensi kebakaran, terutama di tengah kondisi cuaca yang cenderung panas dan kering. Dan pastinya seluruh cakra kebakaran itu bisa terjadi di mana saja ya. Dan semoga kita dihindari dengan kebakaran-kebakaran yang terjadi di akhir-akhir ini ya. Karena memang untuk cuaca yang panas begitu ya, mengakibatkan api sekecil apapun itu bisa langsung menyebar luas gitu loh. Bisa langsung besar untuk kebakaran. Kita cek informasi ke ruang gatekeeper. Alvan, silakan.
1: Ya, Mbak, tadi masuk informasi disampaikan oleh Mbak Nurul di kawasan Warujaya Nganjuk arah Kediri Kota. Ini lewat jalur Prambon masih lancar di pagi hari ini, dominasi kendaraan roda 2 saja. Tidak ada kepadatan, tidak ada penutupan juga, masih normal. Hanya di beberapa wilayah tadi, nggak tahu tepatnya di mana, tapi ada semacam latihan gerak jalan anak-anak SD.
0: Oh, Pak. Gitu, oke.
1: Okay. Lalu lintas agak sedikit terganggu karena memang harus agak ke tengah, tapi masih bisa melintas normal dari kedua arah. Hanya harus bergantian saat mendahului barisan dari latihan gerak jalan di jalur Warujaya yang Kediri kawasan Prambon tadi tepatnya.
0: Oke.
1: Kemudian dari Pak Muhaji di Mojokerto ke arah Nganjuk lewat arteri, ini sampai di Pelosok Jombang. Rencana nanti lewat Jatikalen menuju ke arah Sukomoro, ke arah Rejoso maksudnya.
0: Oke.
1: Ini masih cukup lancar, cuaca juga sudah mulai cerah sampai ke wilayah Pelosok dari Mojokerto. Kemudian ditambahkan oleh Pak Dodi di Madiun Kota, cuaca sudah mulai cerah juga.
0: Okay.
1: Kemudian cuaca cerah tadi disampaikan oleh Mas Arif di kawasan Kandangan Kediri, ini sudah mulai cerah. Lalu lintas ramai terutama kendaraan yang ke arah Pujon dan juga Kota Batu, Ima.
0: Terima kasih Alvan Amar. Angga.
2: Informasi masuk dari Mas Hatim, barusan melintas kawasan Ngoro yang ada gerak jalan itu, Ima.
0: Oke. Okay.
2: Ini kata beliau barusan lewat itu untuk sepeda motor itu bisa lewat, namun bergantian dengan peserta gerak jalan. Lalu untuk mobil atau roda 4 itu nanti bisa sampai pertigaan jukir informasinya.
0: Nanti, terus setelah itu tidak bisa?
2: Nah, setelah itu nanti ngikut arahan oleh petugas yang di lapangan. Nanti untuk update-nya kita tunggu dulu ya, Bima. Lalu untuk kendaraan roda 6 ke atas atau truk, itu cukup sampai pertigaan Gudo dan ada juga pengalihan arus untuk truk di daerah situ, Bima. Informasi dari Mas Atim. Untuk perkembangannya kami masih menunggu konfirmasi dari Ibtu Susilo, PLT Kapolsek Ngoro Polres Jombang. Lalu ini ada informasi perjalanan dari Pak Heri. Perjalanan dari Papar menuju Pare arus lalu lintas terpantau ramai lancar pada pagi ini. Lalu ada Mbak Tari melakukan perjalanan dari Merican menuju Warujayeng. Dari arah utara cukup ramai, namun dari selatan masih lengang, Ima. Lalu ini ada Mas Randy, perjalanan dari Loceret menuju ke Alun-Alun Nganjuk, ini sudah sampai sekitaran Jalan Ayani Nganjuk. Ini terpantau lengang sekali dan cuaca masih cukup panas. Lalu ada Mas Nanang, perjalanan dari Sidoarjo menuju Nganjuk sudah sampai di kawasan Mojoagung, arus lalu lintas terpantau ramai lancar, Rima.
0: Terima kasih Angga Sandi. Sebelumnya ada Alvan Amar, Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Baik, masih di 106,1 Radio Cakra Krisna. Masih kami tunggu update terbaru informasi dari Anda seluruh Cakra di 0852 9001061. Update informasi ke ruang gatekeeper, Erika silakan.
1: Ini tadi dari Ibtu Susilo, PLT Kapolsek Ngoro, Polres Jombang juga sudah menyampaikan ya.
0: Gimana
1: terkait
0: ini?
1: Dengan gerak jalan nanti siang.
0: Okay.
1: Kalau informasi yang disampaikan oleh Ibtu Susilo, gerak jalan itu mulai jam 1.
0: Oh ya, di Jombang itu ya?
1: Iya, okay. Yang ada di Ngoro itu jam 1. Lokasinya di depan SMAN Ngoro, Jalan Bupati Ngoro, Bupati Ismail Ngoro, menuju ke Kota Jombang. Finishnya menuju ke Alun-Alun Jombang.
0: Okay.
1: Jadi mohon maaf untuk warga masyarakat yang melewati jalan tersebut, agak terganggu perjalanannya nggih. Ini nanti kalau Ibtu Susilo berkenan on air untuk menyampaikan langsung bagaimana pengaturan arus lalu lintasnya ya, akan kami sambungkan. Kemudian ada Bu Desi, tadi juga menyampaikan selamat pagi.
0: Pagi juga, Ibu.
1: Hari ini di Dusun Kepuh Bener, Desa Kedung Rejo, ada pawai budaya untuk menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81.
0: Banyak ya acaranya, iya, di hari Sabtu ini.
1: Betul, hari Sabtu minggu ini akan ramai dengan agenda-agenda.
0: Karena minggu depan kan
1: ya
0: sudah 17 Agustus
1: minggu
0: ya.
1: Minggu depan sudah 17 Agustus, bahkan setelah 17 Agustus itu pun masih tetap ada ini.
0: Betul, biasanya sampai
1: agenda,
0: September loh.
1: Bahkan sampai September, betul, karena nggak kebagian tanggal ya.
0: Nggak kebagian make up.
1: Nggak kebagian make up, udah mundur saja sampai bulan September, iya, gitu ya. Kemudian juga ini tadi saya terima informasi disampaikan oleh Bapak Wicaksono, melintas di sekitar wilayah Bandar Kedung Mulia Jombang.
0: Okay.
1: Pagi hari ini kondisi arus lalu lintas kabarnya cukup ramai, namun masih lancar juga, tidak ada hambatan, tidak menjumpai adanya semacam gerak jalan.
0: Oh, okay.
1: Itu biasanya kan kita berpapasan ya,
0: yeah,
1: dengan gerak jalan, tapi ini tadi sepanjang perjalanan juga tidak berpapasan. Arus lalu lintas ini kabarnya juga lancar saja, cuaca cerah, Ima.
0: Terima kasih Erika. Angga.
2: Baik, ini ada informasi masuk dari Pak Alung. Ini mengirimkan sebuah video, dan video tersebut terdapat truk yang terguling. Ini okay, sepertinya di sebelah sebelumnya rel Bandar Kedung Mulia sepertinya, kalau dilihat dari videonya ini.
0: Nganjuk ya?
2: Anu, Jombang ini.
0: Oh, Jombang.
2: Jombang, okay, iya.
0: Okay, okay.
2: Mau ke, ini yang ke arah Jombang ini. Ini jembatan sebelum rel kalau dilihat dari videonya. Mungkin bisa konfirmasi ulang Pak Alung, ini lokasi lebih tepatnya di mana kalau dilihat dari videonya di situ. Dan ini berdasarkan pantauan CCTV juga dari barat tuh macet parah ini.
0: Oh, Ima, gitu.
2: Iya.
0: Okay,
2: untuk
0: okay.
2: Bandar Kedung Mulia sampai ke timur ini.
0: Mm-mm.
2: Mungkin untuk yang melintas di kawasan tersebut bisa konfirmasi untuk kondisi lalu lintasnya
0: seperti apa ya?
2: Ya, betul. Soalnya ini dari videonya truk tergulingnya sepertinya di sekitaran situ.
0: Iya.
2: Lalu ini ada informasi lain, perjalanan Mbak Vira dari Nganjuk menuju Ngimbang dan sedang melintas di kawasan Pelosok Jombang dengan kondisi arus lalu lintas ramai lancar.
0: Oke.
2: Lalu ada Mas Gigi dari Diwek Jombang menuju Ngeronggot Nganjuk,
0: mm-hmm,
2: dan melintas di kawasan perlintas perempatan Kertosono, arus lalu lintas masih ramai lancar. Lalu ada Mas Faiz dari Ponorogo menuju Kediri, melintasi di kawasan Saradan, Caruban Saradan, ini arus lalu lintas lancar, Rima.
0: Terima kasih Angga Sandi. Sebelumnya ada Erika the Wicked Keeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Oke, Oke, Sudut Cakra bisa diinformasikan ya kepada kami apakah ada kewaspadaan yang Anda temui di perjalanan, karena tadi kami dapat informasi dari ruang gatekeeper itu ada beberapa ruas jalan yang dipergunakan untuk gerak jalan, ataupun tadi juga ada kewaspadaan truk terguling begitu ya. Jadi bisa diinformasikan apakah di perjalanan Anda pun juga sama melihat kewaspadaan di jalan. Bisa diinformasikan kepada kami jika ada peralihan arus, penutupan jalan, atau arusnya diatur bergantian begitu ya, di 0852 9001061. Sudut Cakra, sementara itu kebakaran hutan dan lahan di kawasan Gunung Bromo, Jawa Timur ini terus meluas. Hingga saat ini, kebakaran yang mulai terjadi sejak Senin 3 Agustus 2026 telah berdampak pada kawasan di wilayah Kabupaten Probolinggo dan Kabupaten Malang. Perkembangan terbaru menunjukkan luas lahan yang terdampak api sudah mencapai lebih dari 120 hektar dan diperkirakan akan terus bertambah. Kondisi medan yang terjal serta angin kencang ini menjadi tantangan bagi para petugas dalam melakukan pemadaman. Tim gabungan dari BPBD, Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, pemadam kebakaran dan relawan ini masih melakukan penanganan di sejumlah titik. Upaya pemadaman juga mendapat dukungan dari helikopter waterbombing untuk menjangkau area yang sulit didatangi melalui jalur darat. Sementara itu, sebagian kawasan wilayah Gunung Bromo ini masih ditutup sementara ya hingga waktu yang belum bisa ditentukan. Masyarakat dan wisatawan diminta untuk mematuhi arahan petugas dan tidak memaksakan diri untuk memasuki kawasan yang masih dalam penanganan. Dan hingga kini, penyebab kebakaran ini masih dalam penyelidikan. Masyarakat pun juga diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan, terutama di tengah kondisi kemarau yang kering dan berpotensi meningkatkan risiko kebakaran. Nah, Sudut Cakra, pastinya kabar tadi tentu menjadi pengingat buat kita semua untuk lebih peduli terhadap lingkungan ya, apalagi saat kondisi cuaca kering seperti sekarang. Semoga upaya penanganan di lapangan dapat berjalan dengan lancar dan juga kondisi segera membaik. Karena memang seperti yang kita ketahui, Gunung Bromo itu sangat indah, sangat cantik sekali. Jadi jika ada sedikit luka begitu ya, ini bisa membuat hati kita tuh jadi sakit juga gitu ya, melihat Gunung Bromo yang secantik itu bisa terjadi kebakaran yang seluas itu, sama dengan lebih dari 120 hektar untuk kebakarannya hingga sampai saat ini. Sementara itu, tetap temani aktivitas Sudut Cakra di hari ini. Bisa diinformasikan jika Sudut Cakra menerima kewaspadaan di perjalanan di 0852 9001061.

0: Bagi Sudut Cakra, tepat di hari ini ya, Sabtu 8 Agustus 2026, akan ada pemadaman listrik sementara yang akan terjadi di wilayah Kabupaten Nganjuk. Untuk tempatnya ini ada banyak sekali ya ini, Sudut Cakra yang akan terdampak pemadaman listrik sementara. Di jam 10 sampai dengan jam setengah 11 nanti, itu akan ada di Desa Ngrengket, Desa Kedung Dowo, Desa Setren, Desa Melorah, Desa Pukerep, dan juga sekitarnya. Dan akan dilanjutkan lagi pada pukul 4 sore sampai dengan jam setengah 5 sore. Lalu di jam 10 sampai dengan jam setengah 11 nanti akan ada di Kelurahan Kauman, Jalan Kartini, Jalan Jaksa Agung Suprapto, Lapas Kabupaten Nganjuk, Pendopo Kabupaten Nganjuk, Kantor Pemkab Nganjuk, Jalan Merdeka, Jalan Dr. Sutomo, Jalan Diponegoro, Maju Hardware, dan sekitarnya. Dan akan pemadaman lagi pada jam 2 hingga setengah 3 sore. Jadi ada dua kali pemadaman ya, yang akan terjadi di wilayah Kabupaten Nganjuk. Di ujung telepon kami juga sudah terhubung dengan Bapak Agus. Selamat pagi Pak Agus.
1: Pagi Mbak Ima, merdeka.
0: Merdeka Pak Agus. Ini lagi di mana?
1: Sehat selalu ya Mbak. Ini lagi ngepos Mbak di penjaga gawang di Terminal Caruban.
0: Oh gitu, oke. Okay.
1: Iya, lagi jaga gawang. Mungkin Senin baru ke arah Surabaya dan Malang.
0: Oke, siap. Untuk iya, daerahnya di sana gimana Pak Agus? Untuk arusnya nggak ada, nggak ada karnaval gitu?
1: Gini Mbak, melaporkan dulu ya, untuk suhu hari ini 25, cenderung dingin, tapi angin juga kenceng, jadi resiko untuk masuk angin dan kulit besisi. Yang kedua, arus lalu lintas menuju ke arah Madiun rawame Mbak hari ini Mbak.
0: Oke.
1: Okay. Dominasi roda 4, roda 4 sama roda 2.
0: Dari arah
1: tapi
0: mana
1: sebaliknya
0: itu?
1: Yang dari arah Nganjuk Mbak, okay, dari arah Nganjuk menuju Madiun.
0: Oke, okay, siap.
1: Tapi sebaliknya, yang ke Nganjuknya sepi Mbak.
0: Oh sepi. Gitu. Jadi banyak terus yang ke Madiun ini, ya?
1: Betul lah, banyak yang arah ke Madiun. Dan juga untuk kegiatan di sekitaran Terminal Caruban kelihatannya belum ada Mbak. Karena biasanya itu sudah ada woro-woro atau kabar nih kalau ada mau ada kegiatan. Ini kelihatannya kegiatan di Caruban dipusatkan di anu Mbak, di alun-alunnya Mbak, jadi agak dalam nih, agak dalam, di dalam, jadi nggak ke jalur arteri.
0: Oke,
1: okay, biasanya siap. Kan dipusatkan di taman kota atau Mbak, yang di pinggir jalan itu Mbak.
0: Iya.
1: Sekarang kelihatannya sudah digeser ke arah alun-alun di sana Mbak, jadi lebih safety nggih. Tidak mengganggu semuanya, dan lahannya juga lebih lebar, lebih luas lah, lebih aman semua, lebih nyaman ngaten.
0: Oke. Okay.
1: Untuk kegiatan sementara seperti itu. Terus ini Mbak, aku juga menghimbau ke sedulur semua nggih. Yuk selamatkan Bromo Tengger Semeru yuk, karena
0: oh, iya,
1: itu
0: betul,
1: adalah
0: betul.
1: Kebanggaan kita semua,
0: aset juga
1: Indonesia.
0: Ya?
1: Betul, itu adalah kebanggaan kita Mbak, karunianya Ilahi. Jadi bagi saudara-saudara yang merokok boleh merokok pada waktu mendaki. Cuma pastikan kalau membuang puntungnya itu kondisi sudah
0: mati ya.
1: Termati nggih. Kalau bisa disiram air lah atau di gimana, intinya mati. Yang kedua, kalau buat perapian, pastikan juga tidak nyenggol apapun, baik daun maupun ranting. Dan pastikan kalau meninggalkan perapian juga kondisi sudah benar-benar mati, nggih. Karena jika kerusakannya itu rusaknya cepat Mbak, mungkin 2 hari 3 hari bisa rusak. Tapi iya, untuk membenahinya, untuk rekonsiliasinya lama banget Mbak.
0: Bertahun-tahun memang Pak Agus ya.
1: Eman banget, dan kawasan BTS Bromo Tengger Semeru adalah kawasan wisata Mbak. Apapun yang terjadi, kawasan wisata itu meningkatkan perekonomian kita semua.
0: Betul.
1: Jadi itu adalah tempatnya kita mencari nafkah juga. Jadi yuk bareng-bareng selamatkan, baik dari sampah maupun dari kebakarannya.
0: Iya, karena akan memang Mbak, untuk sampai saat ini pun masih belum bisa apa ya, belum bisa padam loh Pak Agus. Sudah iya, sampai Mbak, 120 hektar lebih loh.
1: Loh Mbak, kita logika mawon nggih, kita logika mawon lah, kalau di hutan terus piye caranya bawa damkarnya itu loh Mbak. Saya mikirnya
0: iya,
1: gitu loh.
0: Ini tadi juga sudah sempat kan, iya Pak, ada helikopter juga yang membantu begitu ya, tapi ya masih kurang.
1: Iya Mbak. Seberapa sih kemampuannya helikopter, mohon maaf nggih. Kalau dibandingkan dengan tiupan angin dan lahan-lahan yang ranting yang sudah kering, apalagi hari ini kan kemarau ya Mbak yo, itu kan cepet banget itu Mbak. Eman-eman gitu Mbak. Enak nyawa yang hijau-hijau royo-royo.
0: Iya. Enak, ada juga Mbak, beberapa tanaman yang langka hanya tumbuh di mana Bromo saja kan.
1: Yang pasti juga Mbak, satwa-satwa juga Mbak, ada satwa-satwa yang langka yang ada di sana kan. Kasihan juga tuh Mbak kalau dia nggak dapat tempat, terus akhirnya nanti turun ke pemukiman, nanti yang dimarahin satwanya. Contoh kera turun ke pemukiman cari makan gitu, jadi bedili yo kerane kan yang masak itu Mbak, pasal yang rusak habitatnya dia gitu loh.
0: Iya.
1: Jadi yuk safety, yuk safety untuk Bromo Tengger Semeru, kebanggaan kita semua ngaten Mbak Ima.
0: Oke, Pak Agus, terima kasih banyak ya untuk imbauannya, informasinya.
1: Oke,
0: terima kasih J.
1: Ya, selalu.
0: Oke, selamat bertugas kembali.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Dari Pak Agus di wilayah Caruban, Terminal Caruban Madiun begitu. Untuk informasi yang kami dapatkan, arus lalu lintas di wilayah Madiun terpantau sangat ramai, didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 ataupun roda 2. Untuk wilayah Nganjuk ke Madiun itu terpantau ramai, tapi Madiun ke Nganjuk terpantau sangat lengang. Jadi banyak yang pergi ke arah Madiun, apalagi hari ini kan juga weekend ya, mungkin banyak yang ke wilayah-wilayah lain setelah Madiun begitu ya. Jadi banyak kendaraan roda 4 ataupun roda 2 yang melintas di wilayah Madiun. Buat seluruh cakra yang akan melintas di wilayah Madiun, selalu berhati-hati, tingkatkan kewaspadaan, dan cek lagi untuk kendaraan Anda apakah layak jalan untuk hari ini. Dan menemui kewaspadaan di jalan bisa hubungi kami di 0852 9001061. Terus Cakra, saya lanjutkan lagi ya terkait dengan pemadaman listrik ini yang berada di wilayah Nganjuk dan sekitarnya. Karena memang ada dua flyer ya ini yang dibagikan oleh ULP Nganjuk terkait dengan pemadaman listrik yang akan terjadi di wilayah Nganjuk pada jam 10 sampai dengan nanti jam 2 siang. Itu akan terjadi di wilayah Polres Nganjuk, Terminal

SMK Muhammadiyah 1 Nganjuk, Exora View Hotel, Jalan Panglima Sudirman, Mr. DIY, PR Puri Mangundikaran, UPTD Puskesmas Nganjuk, Kantor KPU Nganjuk, SMPN 4 Nganjuk, Front One Ratu Hotel, PR Graha City, dan juga sekitarnya. Bagi Studio Cakra yang wilayahnya terdampak pemadaman listrik di hari ini, bisa disiap-siap terlebih dahulu ya, karena ada sekitar 20 menitan untuk kalian bersiap-siap sebelum pemadaman listrik serentak dilakukan.

Ingin belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman, dan murah? Ceria solusinya. Di kursus mengemudi Ceria, biaya bisa diangsur, belajar privat, instruktur berpengalaman, dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus mengemudi Ceria menyediakan belajar dengan mobil matic dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, segera daftar ke kursus mengemudi Ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852-3131-5440. 0852-3131-5440. Kursus mengemudi Ceria, dijamin murah, aman, dan cepat bisa.

Baik, masih di 106,1 Radio Cakra Krisna. Masih kami tunggu update terbaru informasi dari Anda, Saudara Cakra, seputar kewaspadaan Anda di hari ini di 0852-9001061. Suhu Cakra, sebagian besar wilayah Jawa Timur di hari ini diperkirakan mengalami cuaca cerah. Perakiraan ini disampaikan oleh BMKG Juanda dengan sejumlah wilayah seperti Nganjuk, Jombang, Madiun, Magetan, Ngawi, Bojonegoro hingga Tuban akan diprediksi cerah. Sementara itu Kediri diperkirakan akan berawan, sedangkan wilayah Kabupaten dan Kota Blitar ini akan cenderung cerah berawan. Suhu udara di Jawa Timur diperkirakan berada pada kisaran 11 hingga 35 derajat Celcius. Bagi Saudara Cakra yang akan beraktivitas di wilayah perairan perlu meningkatkan kewaspadaan karena BMKG Maritim Tanjung Perak memperkirakan gelombang di sejumlah perairan selatan Jawa Timur hari ini bisa mencapai sekitar 3 meter. Masyarakat khususnya nelayan dan pengguna jasa transportasi laut diimbau untuk memperhatikan kondisi cuaca dan informasi terbaru dari BMKG sebelum melakukan aktivitas di laut.

0: Dan seru cakra, kondisi cuaca ini memang menjadi salah satu hal yang perlu kita perhatikan ya sebelum memulai beraktivitas. Apalagi bagi yang punya rencana berpergian atau melakukan kegiatan di luar rumah pada hari ini. Pastikan selalu menyesuaikan aktivitas dengan kondisi di lingkungan sekitar dan buat yang sedang dalam perjalanan tetap utamakan keselamatan. Sementara yang akan beraktivitas di wilayah perairan pun jangan lupa untuk selalu memperhatikan kondisi cuaca dan informasi terbaru sebelum berangkat. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan jangan lupa terus pantau informasi terkini terkait dengan cuaca. Karena informasi yang tepat bisa membantu kita mempersiapkan aktivitas dengan lebih aman dan juga nyaman. Kita cek informasi ke gatekeeper Angga, silakan.
1: Baik Ima, ini untuk perkembangan informasi dari truk yang terguling di kawasan Bandar Kedung Mulyo. Informasinya ini untuk truk sudah terkondisikan dan sudah ditarik minggir. Untuk kondisi arus lalu lintas sudah berangsur-angsur pulih, ramai lancar Ima. Lalu ini ada informasi dari Mbak Lilis, ada perjalanan jauh ini dari Blora menuju Trenggalek dan okay. Melintas di kawasan Jalan Mastrip Nganjuk, kondisi arus lalu lintas ramai lancar dan cuaca pada pagi menjelang siang ini cukup cerah. Lalu ada Bu Suci dari Kabupaten Malang, Kasembun tepatnya, menuju ke Prambun Nganjuk sedang melintas di kawasan Kandangan. Arus lalu lintas dilaporkan ramai lancar dan cuaca cukup cerah, Ima. Lalu ada Mbak Citra dari Kota Surabaya menuju Kota Kediri, dan sekarang sudah melintas di kawasan Pamenang. Kondisi arus lalu lintas ramai lancar. Lalu ada juga Mas Doni, perjalanan dari Kemlagi Mojokerto menuju Kabupaten Nganjuk melintas di jalan alternatif Jatikalen Lengkong, melaporkan kondisi arus lalu lintas lancar dan cuaca cukup cerah, Ima.
0: Terima kasih Angga Sandi, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Oke, sedulur cakra, ngomong-ngomong kalian sudah punya agenda buat mengisi hari libur enggak nih? Kan hari ini juga hari Sabtu ya, bertepatan dengan weekend juga. Atau malah masih mencari ide nih, enaknya menghabiskan waktu kemana gitu ya. Kalau sedulur cakra ingin sejenak menjauh dari rutinitas dan menikmati suasana yang lebih adem, tenang, ataupun menyegarkan begitu ya, Ima punya salah satu tempat ya, rekomendasi di wilayah Nganjuk ini ya, yang bisa membuat hati itu jadi lebih sejuk, pikiran pun jadi lebih tenang. So, ini dia Air Terjun Singokromo.
2: Ayo Dolan Radio Cakra Krishna.
4: Air Terjun Singokromo Nganjuk. Air Terjun Singokromo Nganjuk bisa menjadi pilihan destinasi yang tepat kalau kita seorang pemberani dan lebih menyukai wisata alam yang sepi pengunjung. Saya pernah melihat foto air terjun ini di Instagram. Sudah banyak wisatawan yang berkunjung, menikmati keindahannya, lalu mengunggahnya di media sosial. Berbeda dengan destinasi wisata alam lain, air terjun Singokromo Nganjuk memang jarang dikunjungi wisatawan. Oleh karena itu, pengunjung yang datang ke tempat ini akan merasakan suasana yang benar-benar alami. Aktivitas selama di air terjun pun tidak akan terganggu oleh kedatangan wisatawan lain. Air terjun Singokromo Nganjuk menawarkan pemandangan alam yang memukau. Air terjun ini memiliki ketinggian mencapai 20 meter. Di bagian bawah, terdapat kolam air yang berukuran cukup besar dan bisa menjadi tempat berendam para wisatawan. Puncak air terjun Singokromo terlihat kecil di atas tebing. Semakin ke bawah, air terjun semakin melebar. Jatuh membentuk telaga kecil. Bebatuan hitam beragam ukuran menghiasi sungai. Sebenarnya, airnya dingin dan jernih. Tetapi karena telaga dan sungai ini dangkal, serta bebatuan di sini berwarna hitam, sehingga airnya tidak terlihat bening. Sementara itu, dinding tebing ditumbuhi pepohonan dan lumut hijau. Beberapa meter di depan air terjun, sungai selebar sekitar 4 meter itu berbentuk undakan. Suasana rimbun yang bisa dijumpai di sekitar air terjun juga begitu menyegarkan mata. Apalagi airnya juga terlihat jernih serta menyegarkan. Sangat cocok bagi kita yang begitu menyukai destinasi wisata alam yang masih terjaga kealamiannya. Pemandangan hutan yang mengitari lokasi air terjun Singokromo sangat memanjakan mata. Aneka tanaman hutan dan berbagai bunga khas hutan menghiasi lereng-lereng gunung. Gemuruh suara air terjun juga memanjakan telinga, terlebih ditambah dengan suara burung dan hewan-hewan kecil khas hutan yang membaur terdengar sayup-sayup. Kita bebas mengambil foto dari pemandangan yang disuguhkan air terjun Singokromo ataupun Desa Ngeliman, tempat di mana air terjun ini berada. Bila membawa kamera yang tahan air, kita bisa mengambil foto dengan teman-teman dari jarak yang dekat dengan air terjun. Air terjun Singokromo berada di wilayah Desa Ngeliman yang masuk dalam Kecamatan Sawahan di Kabupaten Nganjuk. Air terjun ini bisa dijangkau dengan menempuh perjalanan sekitar 2,5 km dari pusat kota Nganjuk, sejalur dengan jalan menuju air terjun Sedudo. Setelah melewati loket masuk objek wisata Sedudo, kita akan menjumpai papan petunjuk air terjun Singokromo. Cukup dengan mengikuti papan tersebut, kita akan sampai di lokasi air terjun Singokromo. Di samping keindahan air terjun, kita juga bisa mandi di kolam Sendang Putri Wilis Singokromo. Lokasinya hanya berjarak sekitar 100 meter dari air terjun Singokromo. Kemudian ada wisata religi Sedepo. Dahulu tempat ini dipercaya menjadi tempat pertapaan Kiai Ngaliman, salah seorang penyiar Islam di Desa Ngaliman. Satu tempat lagi adalah Sumber Gentong. Sama seperti Sadepok, lokasi ini masih bernuansa religi. Bahkan di dekat tempat parkir, pengunjung yang ingin menguji adrenalin bisa mencoba permainan Flying Fox. Hanya saja, untuk sampai ke tempat-tempat tersebut, akses jalannya belum begitu baik.

0: Oke, baik Suruh Cakra, jangan lewatkan ya, tepat nanti pukul 10 pagi kita akan hadirkan program talk show Hukum Meja Hijau bersama Dr. Nur Hasana SHMH. Yang dimana kali ini kita akan membahas tema yang dekat dengan kehidupan kita semua, yakni tinjauan yuridis tentang hak-hak pasien berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 mengenai kesehatan. Apa saja hak yang dimiliki pasien ketika mendapatkan pelayanan kesehatan dan bagaimana perlindungan dari sisi hukumnya ini ya. Pastinya pembahasan ini menarik dan penting untuk kita simak bersama, jadi jangan kemana-mana. Tetap di 106,1 Radio Cakra Krisna dan nantikan talk show Hukum Meja Hijau pukul 10 pagi nanti.
1: Hukum adalah hal penting yang harus diketahui dan dipahami semua kalangan. Radio Cakra Krisna kini memfasilitasi Anda yang ingin mengetahui, ingin belajar, atau berkonsultasi hukum melalui talk show Meja Hijau Radio Cakra Krisna. Bersama dengan narasumber, pakar hukum yang ahli di bidangnya. Hari Sabtu, jam 10 pagi sampai dengan jam 11 siang. Anda bisa menyimak melalui 106,1 Radio Cakra Krisna atau melalui aplikasi streaming Radio Cakra Krisna. Untuk bergabung, Anda bisa telepon atau WA di 0852-9001061. Mari melek hukum bersama Radio Cakra Krisna.

Baik, Sudut Cakra, waktu sudah mulai merapat di pukul 10 pagi. Waktunya saya Imalana bergeser ke ruang gatekeeper. Selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas. Jangan lewatkan talkshow hukum Meja Hijau sesaat lagi.

0: Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Quran Surat Al-Imran ayat 159.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Oke, baik, selamat pagi. Anda masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Kali ini bersama saya Alvin Amar sampai jam 12 nanti ya. Ditemani gatekeeper untuk shift kali ini ada Angga Sandi, Erika Dwi, dan juga Ima Lana. Ya, Sedulur Cakra Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, ada Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi herbal Naria.
2: Oh iya ya,
1: iya.
2: Ada Naria CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
1: Yes.
2: Nutrisi sehat untuk sel tubuh.

Untuk mendapatkan Herbal Nariyah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Nariyah terdekat. Atau Anda juga bisa lewat Gatekeeper di 0852-9001061. Herbal Nariyah juga bisa Anda dapatkan di Radio Krishna FM Bojonegoro yang ada di Jalan Raya Bojonegoro Ngawi, masuk Desa Sumber Arum, Kecamatan Ngerahu, Kabupaten Bojonegoro. Tepatnya di sebelah utara, SPBU Kecamatan Ngerahu, Kabupaten Bojonegoro.

0: Ya, ke gatekeeper dulu. Angga, silakan.
1: Baik, Alvan, ini ada informasi masuk dari Mas Diki. Ini di Salam Rojo Berbek, mulai tanggal 27 Agustus sampai tanggal 2 September. Salam Rojo ada ada acara bazar, jalan santai, lomba rebana, dan pengajian. Lalu untuk jalan di kawasan Salam Rojo Berbek ini, tanggal 27 sampai tanggal 2 ini informasinya ditutup siangnya.
0: Karena ada acara, nah, tadi ya.
1: Ini acaranya juga ada jaranan, lalu ada campur sari juga. Wah, banyak acara sekali nih di Salam Rojo ini, Alvan.
0: Untuk peringatan HUT RI.
1: Nah, betul. Untuk peringatan HUT RI ini, Alvan, tanggal 27 sampai 2 September nanti. Lalu ini ada informasi masuk juga dari Mas Hatim. Mas Hatim melintas di pertigaan 3 Mengkreng. Arus lalu lintas terpantau sepi dari arah Kediri ini, Alvan. Untuk truk yang terguling di Bandar Kedung Mulyo tadi, informasinya yang kami terima itu sudah dievakuasi, Alvan, sudah diminggirkan. Lalu ini ada informasi perjalanan masuk dari Pak Mulyono. Dari Ngetos menuju Kertosono melaporkan sampai di Lampu Merah Warujayeng terpantau arus lalu lintas ramai lancar. Lalu ada Mbak Novi dari Ngantru Tulungagung menuju ke Kertosono, sudah sampai di kawasan Semampir dari arah selatan terpantau arus lalu lintas lancar dan cuaca cerah. Lalu ada Mas Eko dari Surabaya menuju Nganjuk melintas di kawasan Ngerajek dan kondisi arus lalu lintas lancar, cuaca cukup cerah, Alvan.
0: Ya, terima kasih Angga di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Hey bro, orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Biasanya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
2: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
1: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin minum nutrisi herbal Naria.
2: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
2: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
1: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Ya, Sabtu 8 Agustus 2026 jam 10 ini sampai jam 11 nanti juga akan berlangsung talkshow Hukum Meja Hijau. Untuk hari ini tema yang akan kita bawa adalah tentang hak-hak pasien berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan. Ini menanggapi juga beberapa hari yang lalu kasus yang sempat viral karena seorang pasien ini diduga lama mendapatkan penanganan di salah satu rumah sakit dan akhirnya meninggal dunia. Ini juga sempat dikomentari oleh para nakes karena keluhan yang mengatakan kalau lama mendapatkan penanganan begitu. Lebih lengkapnya seperti apa untuk perlindungan hukum bagi pasien di Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023? Selengkapnya dalam talkshow Hukum Meja Hijau bersama dengan Ibu Dr. Nur Hasanah, SHMH, pakar hukum dan juga dosen di Uniska Kediri.

0: Ya, sudah bersama saya di studio Ibu Dr. Nur Hasanah. Selamat pagi, Bu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar, Bu? Sehat, Bu, ya?
1: Alhamdulillah, semangat.
0: Alhamdulillah, Bu. Ini sudah masuk ya nih untuk
1: kampus? Belum, jauh, masih 2 bulan.
0: Oh, masih 2 bulan lagi malah.
1: Masih lumayan.
0: Iya, Bu, sebelum masuk ke tema mungkin ada ya pesan-pesan dulu dari jenengan, Bu.
1: Jadi gini ya, ini mungkin adalah saat yang dinanti-nanti oleh para sedulur cakra ya. Assalamualaikum, selamat pagi semuanya sedulur cakra dimanapun panjenengan berada, termasuk mahasiswa-mahasiswa ibu ya. Beberapa belakangan ini banyak yang ada beberapa mahasiswa ibu yang aktif ya. Tapi ibu nggak tahu yang kali ini karena ini kan tadi mendadak. Mendadak sekali jam 6, jadi nggak tahu ini apakah sudah sempat terbaca ya oleh para penggemarnya ibu.
0: Karena ada ya, beberapa reschedule tadi.
1: Tentu ibu bismillah, alhamdulillah ya mas ya, masih diberi kesempatan untuk istilahnya berbagi ilmu, belajar bersama. Karena tentu ini kalau faknya ibu itu kan pidana, khususnya pidana anak. Nah ini kita belajar tentang kesehatan ya, di dunia kesehatan, terutama kaitannya dengan hak-hak pasien ya. Terutama ya inilah mas, ini kan zamannya serba digitalisasi. Nah di sini tentu ibu berdiri di harus di tengah-tengah ya, secara normatifnya bagaimana kan begitu ya, normatifnya bagaimana. Nah soal empiris nanti kan semua beristilahnya memberikan pendapat, memberikan pernyataan, dan itu berdasarkan pengalaman masing-masing kan begitu mas ya. Nah nanti ibu ngeluruskan seharusnya bagaimana. Terus ini bisa menjadi istilahnya catatan bagi kita semuanya, karena nggak bisa yang disalahkan salah satu pihak saja kan ya, ya kan begitu ya. Jadi kita koreksi semuanya. Terus juga ibu nanti juga akan bercerita, memang kita itu kalau sebagai pasien tuh ya serba susah juga mas ya. Di satu sisi ini kita sakit ya kan, di satu sisi kita ini sudah sakit. Nah kemudian kalau sudah sakit kan kita itu maunya berupaya mendapatkan pelayanan kesehatan, fasilitas kesehatan yang memadai. Nah ini kalau khususnya dengan kasus yang marak, tentu itu yang dicuatkan kan adalah masalah BPJS ya kan, seperti itu. Nah padahal pelayanan itu seharusnya antara pelayanan kesehatan dengan BPJS itu kan sistem pembayarannya mas ya. Nah seharusnya kita orang awam loh mas ya, ibu juga begitu. Nah seharusnya ini tidak ada korelasi. Ya kan begitu ya, seharusnya. Tetapi empirisnya bagaimana kan yang bisa ngerasakan kan pasien sendiri ya mas ya. Jadi seperti itu. Nah
0: jadi harusnya BPJS, non BPJS ataupun juga asuransi swasta yang sama lainnya, Bu ya.
1: Seharusnya kan begitu ya. Seharusnya itu harus istilahnya kita tegaskan ya, supaya nanti tidak ada kasus-kasus yang muncul ya hanya berdasarkan asumsi itu tadi ya. Nah padahal dunia kesehatan itu banyak mas, tidak hanya masalah pembayaran, termasuk juga masalah kan pelayanan. Jadi gini, secara normatif bahwasannya hak terkait kesehatan itu sudah diatur di dalam UUD kita, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ya, tahun 1945 ya, di mana di dalam pasal 28 hanya di ayat 1 itu di sana disebutkan hak setiap orang untuk memperoleh pelayanan kesehatan. Jadi semua orang tuh berhak mendapatkan pelayanan kesehatan. Nah di sini harusnya loh ya, di sini negara itu mempunyai kewajiban untuk membangun sistem kesehatan yang mampu memberikan pelayanan kesehatan yang bagaimana, satu itu harus aman, dua bermutu, nah tiga adil, empat terjangkau, dan yang lima ini yang penting non diskriminatif. Nah ini loh mas. Nah, ini dari beberapa unsur yang Ibu sebut tadi yang seharusnya negara menjamin ya pelaksanaan kesehatan seperti yang Ibu sebutkan tadi itu betul-betul dimaksimalkan. Ya, jadi seperti itu. Nah, karena apa? Di sini dengan landasan yuridis yang ada Mas ya, di undang-undangnya kita sudah punya. Makanya ini Ibu sebut ya, Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 itu tentang kesehatan. Di sana ada Mas hak pasien. Ya, ada beberapa hak pasien ya. Nah, landasan yuridis selain UUD 45, kemudian selain Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 juga ada Mas PP-nya sebagai juknisnya itu ya. Ada PP 2 nomor 28 tahun 2024 itu sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan. Ada lagi yang lebih spesifik itu Mas ya, Permenkes Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 tahun 2025. Di Permenkes inilah ya nanti diatur mengenai bagaimana penegakan disiplin profesi tenaga kesehatan. Ya, tenaga medis, tenaga kesehatan di situ diatur ya. Jadi seperti itu. Nah, khusus terkait dengan hak-hak pasien ya Mas ya, hak-hak kak. Pasien kita kalau bicara tentang hak pasien itu kalau hak itu kan berdampingan dengan kewajiban ya Mas ya. Jadi di satu sisi itu ada hak pasien, kemudian di sisi yang lain itu ada kewajiban tenaga kesehatan. Hak pasien sendiri itu diatur di dalam pasal 276 Undang-Undang Kesehatan. Sementara kewajiban tenaga medis atau nakes itu diatur di pasal 274. Nah, sekarang Ibu balik, apa sih hak-hak pasien yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 itu antara lain adalah memperoleh informasi. Ini yang sangat penting sekali Mas ya. Jadi istilahnya informasi ini penting untuk pemeriksaan ya kesehatan pasien selanjutnya. Jadi informasi ini juga. Nah, selain untuk hak informasi ini apa juga mendapatkan apa itu penjelasan yang memadai mengenai pelayanan kesehatan yang akan diterima. Itu harus dijelaskan. Kemudian yang ketiga ya, berhak mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis ya. Karena pasien yang satu dan yang lainnya kan tidak sama Mas.
0: Yeah, yeah.
1: Dilihat dari sakitnya kan begitu. Kemudian juga sesuai dengan standar profesinya dan pelayanan yang bermutu. Itu hak pasien. Selanjutnya juga ada hak untuk menolak atau menyetujui tindakan medis yang nanti akan dilakukan oleh tenaga medis. Ini disebut dengan informed consent ya. Jadi ini sebelum dilakukan tindakan medis ya. Tindakan medis itu misalnya kayak operasi itu kan diberitahu. Ibu dulu pernah ya, Ibu pernah
0: butuh
1: ya.
0: Persetujuan kayak gitu, Bu.
1: Persetujuan juga. Jadi informasi tentang penyakitnya, kemudian kalau mau diambil tindakan persetujuan dari keluarga pasien, bahkan di istilahnya dikasih gambaran sakitnya ini begini, nanti kalau dioperasi ini begini-begini, itu dengan detail dijelaskan. Ya, itu dengan detail dijelaskan Mas. Jadi inform consent itu seperti baru nanti setelah ada persetujuan dari pasien dan keluarganya baru bisa diambil tindakan. Seperti itu. Kemudian juga pasien itu berhak mendapatkan akses terhadap informasi yang terdapat dalam rekam medis. Misalnya kan kalau kita diperiksa Mas ya. Nah, ini loh. Karena permasalahannya juga itu ada terletak pada komunikasi. Pasien ini juga harus aktif Mas ya. Jangan hanya diem. Makanya non sewu. Ini nanti yang banyak menimbulkan konflik itu adalah komunikasi. Jadi kadang non sewu ada dalam tanda kutip ya, mungkin ada oknum ya. Nakes itu kan, nakes itu juga manusia yang memiliki spesifikasi tersendiri, memiliki ciri khas tersendiri. Ada yang punya gaya humoris, ada yang pendiam, kan begitu Mas ya. Nah, sebetulnya saja ya, pasien itu ada juga ya, dia bisa sembuh tanpa harus lewat obat, itu sudah sembuh sendiri ya. Jadi paling tidak membantu ya, kalau nakesnya itu baik ya kan begitu. Tapi nakes ini kurang welcome kan, ini menjadikan penyakitnya tambah bisa ya, bisa parah kan. Jadi karena apa, ada ibu juga pernah keluarga itu, itu mungkin ada sugesti mas ya, diperiksa ning kono, dokternya menyapa, terus ditanyakan keluarganya, itu rasanya wes ayem, penyakitnya hilang dewe mas. Seperti itu ya, itu bisa terjadi ya. Jadi ini mungkin juga pembelajaran bagi kita semua mas ya. Ada juga ya dokter anak misalnya ya, kayaknya dokter anak itu harusnya dia memperlakukan anak bagaimana supaya manakala misalnya anak ini sakit gigi dicabut itu enggak terasa sakitnya, dia enjoy kan begitu ya mas ya. Ya inilah diperlukan ya, diperlukan skill-skill tertentu ya, karena ya itu tadi kita memaklumi memang manusia itu kan beda-beda ya beda-beda, tapi kita istilahnya jadi pasien juga berupaya menjadi pasien yang baik ya. Kewajiban kita di samping hak juga kewajiban kita kan harus mengetahui sakit kita apa kan begitu, terus kita periksanya di mana kan begitu ya mas ya. Nah itu kemudian juga kita juga berhak mendapatkan apa itu, meminta pendapat tenaga medis atau tenaga kesehatan. Apa sih ibu bertanya, sakit saya ini apa misalnya seperti itu, terus saya harus bagaimana kan begitu. Makanya ini loh dibutuhkan komunikasi ya antara pasien dengan nakes itu yang baik ya, seperti itu. Itu hak dari istilahnya pasien. Sementara di sisi yang lain itu ada kewajiban ya, kewajiban yang harus dilaksanakan oleh nakes. Apa itu? Ya, memberikan informasi yang relevan. Wah, nek dokter. Ini contoh saja mas ya. Mungkin ya jadi langsung menjas, wah sakitnya nih begini begini begini itu kan ya. Walaupun itu betul kan ya, nggak perlu disampaikan ya. Ada ini oknum ya mas ya, ibu sebut seperti itu aja. Menjadi menjas ini begini, harusnya ya ini di istilahnya diperiksa pasiennya, terus dikasih informasi keterangan yang istilahnya yang bisa itu menyejukkan perasaan pasiennya sehingga dia itu tidak merasa ketakutan. Kan ibu merasa sendiri loh mas, kita sakit itu sudah nggak enak, apalagi nanti kalau sudah dijas bahwa kita mengidap penyakit ini, wah itu butuhan loh mas, butuh istilahnya mental si sakit iya, terus keluarganya ya, karena ini semua berpengaruh mas, ini nanti ya bagaimana keluarganya ini memperlakukan si pasien itu supaya dia tidak down ya kan mas ya. Ini berpengaruh sekali. Kemudian juga kewajiban dokter adalah memberikan pelayanan yang sesuai dengan standar ya. Sesuai dengan standarnya, sesuai dengan kompetensinya ya. Kemudian juga menghormati pilihan pasien, itu sudah pasti ya. Misalnya pasiennya mau dioperasi enggak, misalnya kan begitu. Kalau memang pasiennya enggak mau dioperasi, ya sudah, berarti itu resiko kan ditanggung sendiri. Karena medis sudah menyatakan ini untuk sakitnya harus istilahnya diambil tindakan, misalnya seperti itu. Nah, sekarang yang jadi masalah ya mas ya, ini adalah kaitannya misalnya kayak BPJS ya, BPJS itu kan hal yang berbeda. Kalau rumah sakit itu terkait dengan pelayanan, BPJS itu istilahnya cara bayar. Tetapi dalam prakteknya bisa saja ya ada beberapa ya yang merasa bahwa kok ini kalau saya pakai pembayaran dengan BPJS kok terlalu ruwet ya, enggak cepat misalnya seperti itu. Nah, ini memang hal-hal yang menjadi permasalahan ya di dalam pelayanan pasien-pasien yang di cover oleh BPJS ya. Apa itu? Yaitu pasien merasa kayaknya kan antri mas ya. Terus juga harus misalnya kalau BPJS itu kan ada faskes ya, faskesnya misalnya di mana gitu ya. Nah faskes ini kan belum tentu 24 jam buka. Ini kan juga menjadi permasalahan mas ya. Kalaupun buka itu nanti pasiennya banyak, antri kan begitu. Kemudian juga ada juga kemarin ibu merasakan, yang ibu rasakan loh ya, ibu rasakan sendiri. Ibu akhirnya barusan kan ibu sakit ya, sakit itu akhirnya ibu memilih apa? Berobat non BPJS. Kenapa? Supaya cepat. Itu ada sekitar 6 kali. Jadi satu sakit itu ibu berobat 6 kali itu di luar BPJS. Ibu periksa ke dokter yang praktek sendiri aja. Ya, jadi praktek sendiri, bukan di rumah sakit. Karena kalau di rumah sakit itu nanti kita juga dipermasalahkan kalau menggunakan BPJS. BPJS itu kan harus melalui poli kalau mau ke rumah sakit besar. Nah, poli ini kan juga misalnya kita harus minta surat rujukan, kan begitu. Nah, ini loh prosedur yang seperti ini itu yang mungkin dirasakan pasien kan lama, ruwet juga, kan begitu ya. Atau bahkan misalnya kita kalau mau berobat ya ke rumah sakit yang lebih besar, yang jangkauannya lebih jauh, kan ini butuh prosedur ya Mas ya. Jadi itu loh ya. Jadi pasien merasa menunggu lama, menunggu penjadwalan juga Mas. Akhirnya ada ya beberapa pasien, wah lah aku ini nanti kalau dijadwalkan ini masih sekian bulan lagi, lah penyakit saya ini gimana. Akhirnya kan ada beberapa pasien yang menempuh itu, ah udah lebih baik kita bayar aja sendiri, kan gitu ya.
0: Kenapa mungkin fakesnya kurang tapi peserta BPJS ini semakin banyak begitu Bu?
1: Bisa juga.
0: Jadi mungkin kan nakesnya juga kecapean atau bagaimana, kan iya, juga pengaruh untuk pelayanan
1: bisa
0: nanti.
1: Bisa juga ya, itu apa itu faktor-faktor yang memungkinkan itu bisa muncul sehingga pelayanannya menjadi agak lama ya, menunggu lama. Kemudian itu juga komunikasi ya. Komunikasi dokter antara perawat yang tadi sudah atau antara nakes yang tadi sudah ibu sebutkan itu bisa saja karena nakes itu kan juga manusia Mas ya, manusia yang memiliki kepribadian sendiri-sendiri. Ada yang orangnya super ramah, bertanya assalamualaikum, selamat pagi, sakit apa, kan ada yang begitu-begitu ya. Ada yang cuek es main periksa aja ya kan ya, ada yang begitu kan ya, ada yang setelah meriksa itu juga diem aja kalau nggak ditanya kan, ada ada kan ya, ada yang begitu ya, walaupun itu nggak semua ya, karena ibu kembalikan itu adalah apa itu kembali kepada pribadinya masing-masing. Walaupun kalau sopnya itu kan sudah disebutkan harus istilahnya harus ramah dan yang lain sebagainya kan, itu sopnya, tapi dikembalikan kepada individunya. Bisa nggak dia seperti itu, kan gitu ya. Kemudian juga keluarga sulit memperoleh informasi mengenai kondisi pasien. Kadang ada Mas, ada pihak nakes itu ada yang memberitahukan, ada yang tidak. Nek gak ditanyakan gak dikasih informasi. Ada ya Mas ya, ada seperti itu. Jadi walaupun sebetulnya aturannya ya memang harus dikasih tahu ya, harus dikasih tahu apa sakitnya, bagaimana pengobatannya, obat apa yang bisa diberikan, kan begitu harusnya. Ibu aja sendiri waktu periksa juga gitu, sakit ya sudah ke dokter spesialis 2 kali ya, spesialis yang sama, perasaan kok sakitnya ibu sama aja ya, nggak ada perbedaannya dengan sebelum minum obat sampai setelah minum obat sama aja ya. 2 minggu itu 2 kali ke dokter, langsung ibu tanya, langsung aja, dok, secara medis ini gimana sih? Langsung ibu gitu. Nah, setelah ibu tanya, secara medis bagaimana? Dokternya menjawab, secara medis ya, beliau kan ya ilmu yang dimiliki dan peralatan yang di, ya dan hasil analisisnya berdasarkan pemeriksaan. Secara medis ibu tidak apa-apa, begitu. Oke, obat ditambah, udah. Ibu kok masih aja ya. Jadi akhirnya ibu lain dokter maksudnya bukan spesialis yang sama. Ibu berpikir apa jangan-jangan ininya ya, kan begitu. Ke dokter itu ibu dapatkan itu sampai 3 kali loh Mas. Ibu ke dokter itu baru ibu merasakan memang enak. Makanya ini dibutuhkan pasien itu bisa mengidentifikasi kondisi tubuhnya sendiri supaya kita tidak nyalah-nyalakan Mas. Ya, supaya kita tidak nyalahkan ini salahnya ini, kita harus juga istilahnya respect tubuh kita itu bagaimana, tubuh kita itu butuh apa ya. Nah kalau orang sudah tua seperti ibu ya, kadang salah duduk itu ya, atau salah tidur, posisi tidur itu ya menjadikan tidak nyaman nanti ibu berpikir ini sakit apa ya, kan gitu. Ya
0: jadi gitu ya Bu, kalau ada yang hak tidak terpenuhi tadi, kalau secara kacamata hukum ini yang boleh dilakukan apa Bu? Kemudian kepada siapa ditujukan begitu?
1: kalau hak-haknya itu tidak terpenuhi, ya kita bisa mengajukan komplain.
0: Apalagi dampaknya sampai fatal begitu.
1: Ya, kita bisa mengajukan komplain, Mas, ya. Asal itu tadi bukti balik lagi. Kan itu ada rekam medis. Ya. Makanya kalau kita periksa itu rekam medisnya itu Ibu dulu pernah ya. Anaknya Ibu itu sempat opname di rumah sakit. Kebetulan rumah sakitnya jauh sana, Mas. Lah, Ibu minta rekam medisnya, tak bawa pulang ke Jawa. Karena apa? Ini nanti sewaktu-waktu kan gitu ya. Sewaktu-waktu kita ke dokter, ini kita kasihkan, ini loh, anak saya sakit ini. Ini masih ada korelasinya enggak? Nah, ini. Jadi ada beberapa tindakan ya yang bisa dilakukan untuk kasus-kasus yang sudah terjadi, baik dari sisi perdata bisa, pidana bisa, tapi harus buktinya dulu, Mas. Bukti ini harus kuat ya, berdasarkan rekam medis itu tadi. Nah, terus kita bisa mengajukan komplain ke istilahnya ke rumah sakit bisa, ke BPJS juga ada call centernya BPJS. Yeah. Jadi seperti itu bisa, bisa kita melakukan tindakan gugatan selama ya, selama itu bukti kuat ya. Nanti akan dilakukan penelusuran. Nah, penelusuran apakah tindakan yang telah dilakukan oleh nakes itu apakah sudah sesuai dengan posnya ya. Kemudian ini pasien datang dalam kondisi bagaimana ya, jadi gitu ya. Pasien datang tuh dalam kondisi bagaimana, ini juga penting. Kalau pasien datang dalam kondisi sudah istilahnya amat sangat berisiko, biasanya kan begitu, terus dia dibawa ke rumah sakit yang mungkin fasilitasnya kurang memadai, sehingga perlu dirujuk. Jadi kan ada yang seperti itu. Yeah. Di dalam perjalanan mungkin ada akibat yang harus ditanggung. Kan itu juga, Mas, ya. Jadi dilihat pada saat kedatangan, waktu kedatangan tuh kondisinya bagaimana. Ya. Terus kan dokter melakukan pemeriksaan, bagaimana catatan pemeriksaan, bagaimana tindakan yang telah dilakukan, termasuk tindakan ini pemberian obat, kemudian hasil. Terus ada enggak istilahnya sebab akibat antara pasien yang ya menjadi korban meninggal itu ada hubungannya dengan penanganan nakes yang sudah dilakukan, ataukah memang itu tadi yang Ibu katakan karena posisinya pada saat datang itu sudah
0: parah gitu, Bu, ya.
1: Iya, sudah parah, bagaimana lagi itu loh, Mas.
0: Oke, baik, untuk Sederut Cakra yang mau bertanya bisa ya, bisa kirimkan ke Gatekeeper di 0852 9001061. Saya cek pertanyaan yang masuk dulu ke Erika, silakan.
2: Ya, ini tadi saya terima pertanyaan dari Bapak Iskandar ya. Ternyata lokasinya berada di Jombang Kota, Alvan. Ini menanyakan bagaimana cara mengajukan gugatan penyelesaian sengketa apabila ada hak pasien yang dilanggar, mekanismenya itu seperti apa. Kemudian nih tadi dari Ibu Rini juga menyimak ya dari awal terkait dengan yang disampaikan oleh Ibu Nurhasanah. Nah, kalau masyarakat boleh mengingat satu hal dari pasal 276 Undang-Undang 17 tahun 2023, kira-kira hak pasien yang paling sering tidak diketahui masyarakat tetapi sebenarnya sangat penting untuk diperjuangkan, ini mungkin bisa disampaikan kembali juga. Kemudian dari Ibu Yuni di wilayah Nganjuk Kota, kalau pasien datang dalam kondisi membutuhkan pertolongan tetapi merasa terlalu lama mendapatkan penanganan, apakah kondisi tersebut bisa dikategorikan sebagai tidak terpenuhinya hak pasien, Alvan?
0: Oke, lanjut ke Angga, silakan.
3: Ini ada pertanyaan dari Mas Riki. Kalau ada dugaan dokter atau rumah sakit lalai sampai pasien meninggal, apa jaminannya di sidang majelis disiplin profesi itu fair dan tidak

0: Ya yang mau bergabung bisa kirimkan ya lewat Gatekeeper di 0852 9010061 sampai jam 11 nanti untuk talkshow Hukum Meja Hijau dengan tema tinjauan yuridis tentang hak-hak pasien berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan.
1: Hukum adalah hal penting yang harus diketahui dan dipahami semua kalangan. Radio Cakra Krisna kini memfasilitasi Anda yang ingin mengetahui, ingin belajar, atau berkonsultasi hukum melalui talkshow Meja Hijau Radio Cakra Krisna. Bersama dengan narasumber, pakar hukum yang ahli di bidangnya. Hari Sabtu, jam 10 pagi sampai dengan jam 11 siang. Anda bisa menyimak melalui 106,1 Radio Cakra Krisna atau melalui aplikasi streaming Radio Cakra Krisna. Untuk bergabung, Anda bisa telepon atau WA di 0852 9010061. Mari melek hukum bersama Radio Cakra Krisna.

0: Ya, Bunur Kasana ada yang bergabung ini. Ada Pak Iskandar, selamat pagi, Pak.
1: Selamat pagi, Mas.
0: Iya. Ya. Posisi di mana, Pak Iskandar?
1: Ya. Saya di rumah di Jombang, Pak. Saya kan posisi habis sakit gitu, ya. Ya.
0: Gitu. Gimana, Pak? Silakan.
1: Gini, saya ini kan peserta BPJS. Menderita sakit diabetes. Sudah lama udah, jadi sering keluar masuk rumah sakit. Kalau saya melihat masalah BPJS, itu apa yang disampaikan Ibu tadi betul. Terkait dengan SDM-nya, dan lagi ini kan BPJS sama rumah sakit kan beda. Rumah sakit dalam hal pengelolaan, untuk
0: BPJS untuk pembayarannya.
1: Operasinya, medisan, ya, dan lain sebagainya. Sedangkan BPJS kan
0: pembayarannya.
1: Iya. Nah, dalam saya amati ini, di sini memang lebih condong ke penanganan pasiennya gitu. Karena faktor SDM-nya itu juga kadang-kadang terlalu lama, Pak, gitu. Terlalu lama, nggak profesional cara menangani pasien ya gitu. Padahal pasien masuk kan sudah dalam keadaan sakit ya, Pak, ya. Apalagi saya ini kan amputasi, Pak. Saya kaki saya amputasi, tahu naik roda, ya, kan sudah tahu, apalagi dikasih pita kuning kan sudah tahu. Kadang-kadang itu dalam menyampaikan apa ya, dalam layanannya itu nggak bisa enak gitu. Saya kok gini, orang gini, kita udah sakit gitu ya. Ya, kita ngelus dada aja. Masalah dari gitu. Nah, satu itu. Nah, kalau
0: itu sering jenengan alami, Pak, atau baru sekali itu, Pak?
1: Duh, saya sering, Pak, ngalami. Mulai dari rumah sakit Kediri, maaf enggak saya sebutkan, sampai di Jombang ini gitu. Ya, sampai menjalankan operasi pun itu saya gitu. Padahal saya waktu itu kan masih posisi sadar, tahu-tahu dilempar yang gitu, Pak. Dipikir mungkin saya sudah kena bius apa itu, lemeknya itu. Wah, masalah kok gini. Hal-hal itu apa, tahu dokternya apa, tahu pasien apa? Pasien-pasiennya kan enggak tahu kita di ruang operasi. Nah, yang saya tanyakan, kalau ada komplain semacam saya ini mekanismenya gimana gitu. Hal-hal ini perlu disampaikan itu gitu. Jadi mana yang sifatnya apa ke dokter, mana yang sifatnya komplainnya ke BPJS.
0: Ya, minimal yakin, bisa buat bahan evaluasi gitu, Pak, ya.
1: Iya. Kalau saya sering lihat apa diskusi di TV, di medsos, BPJS itu harusnya punya perusahaan apa rumah sakit sendiri, Pak. Dia biar merasakan gimana rumah orang sakit, bagaimana dia mengelola orang apa, mengelola administrasinya gitu. Harusnya gitu. BPJS itu kan nggak apa ya, nggak konsekuen gitu. Kita justru pakai produknya dia yang punya monopoli kuat, kuat. Tapi dia sendiri tidak memakai asuransi BPJS. Dia kan asuransi

0: Asuransinya lain, pakai BPJS itu, pakai asuransi lain itu.
1: Yang mahal, nah,
0: itu,
1: yang
0: gak
1: mahal.
0: Konsisten itu, gitu ya. Wah, saya itu ini gimana ya? Kita sering lihat itu apa digitalnya anggota DPR lagi rame sama BPJS itu. Jadi BPJS itu produk yang sudahlah batal itu menang monopolinya aja itu. Gimana mana harus gini, harus bayar, denda bayar ini dan sebagainya. Tapi begitu kita sebagai konsumen di rumah sakit menangan gitu, nah kita kecewa gitu, kok gini, gak usah menangani gak usah menangani yang operasi pak, obat aja itu yang apa dipakai BPJS sama tidak itu beda sudah, lebih cepat yang gak pakai BPJS itu ada itu ya. Saya kira demikian aja, mungkin masih ada bapak-bapak atau teman-teman lain peserta yang ingin menyampaikan. Demikian Pak, terima kasih.
2: Terima kasih Pak Iskandar, sehat selalu, selamat melanjutkan aktivitas di Jombang Kota tadi.
3: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.
2: Ya, Bu Nur Khasanah dari Pak Iskandar tadi. Ini membedakan keluhan ke rumah sakit atau ke BPJS itu gimana cara membedakannya?
1: Ya, gini, kalau kan ini tadi ditanyakan mekanisme juga ya, mekanisme. Bagaimana ini kalau yang Bu anu kan mekanisme penyelesaiannya ini bagaimana? Nah, jadi gini, bahwa nek kalau BPJS itu kan terkait dengan pembayaran. Ya, Ibu tadi bilang ya, cara bayar kita pada saat ke rumah sakit kan begitu. Kalau kita pakai dana pribadi, tentu memang cepat Mas ya. BPJS ini loh yang memang yang agak tadi sudah diceritakannya. Ini kan para pasien sendiri nanti akan istilahnya mengkomentari bagaimanakah pelayanan BPJS selama ini. Bahkan tadi sempat dibilang Nun Sewu, orang-orang kaya itu gak mau pakai BPJS kan gitu ya. Apa? Tanda kutip ya. Kan kita menjadi loh itu kenapa kok gak mau pakai? Berarti ada something wrong kan, katakanlah seperti itu ya. Kemudian kalau rumah sakit itu kan terkait dengan pelayanannya. Jadi kita bisa langsung mengkomplain aja. Langsung aja. Bisa kayak kasusnya kemarin ada ya Mas ya. Misalnya kayak kan tidak semua nakes itu mereka dalam tanda kutip profesional. Ada sing magang-magang ki Mas. Kadang masang apa infus saja itu setengah mati itu ya. Ada nek sing wis profesional, sudah senior itu ya enggak terasa dan cukup sekali. Tapi ini nakes-nakes yang magang ini kadang ya. Makanya ini kan dibutuhkan istilahnya perhatian kita semua, terus bagaimana solusinya supaya kita pasien itu tidak merasa tersakiti. Ya kan ya. Sampai dicuples lewat sini enggak bisa, lewat sini enggak bisa ya. Ini kan sudah istilahnya membuat kita wes sakit tambah sakit lagi kan gitu ya. Ini kita bisa langsung komplain ya. Kalau yang seperti itu ya, kita langsung komplain istilahnya ke rumah sakitnya, mungkin ke langsung perawatnya. Itu nanti akan, nah kadang juga Mas ya, kita komplain pun kadang diperhatikan. Kadang ada yang karena ini yang ditangani kan banyak ya Mas ya. Nah terus juga kadang itu tadi, kadang yang mereka yang makanya harus ada standar operasionalnya yang jelas, benar, tegas. Ini batas tindakan yang bisa dilakukan oleh ya anak-anak magang. Itu tentu berbeda dengan mereka yang sudah istilahnya punya izin ya, sudah lulus kan begitu, supaya apa, ini tidak menambah beban sakit para pasien. Jadi seperti itu, ini banyak kasusnya ya, termasuk jadi gini, harus istilahnya kita tidak langsung mengajukan, tapi kita seperti yang Ibu sebutkan tadi, kita harus mengumpulkan bukti-bukti dulu ya, bukti-bukti atas mungkin ada pelanggaran bahkan pidananya ya, jadi seperti itu terkait dengan apa yang sudah kita alami. Jadi seperti itu Mas ya. Nah jadi tidak langsung menggugat, tapi kita kumpulkan dulu, kita apa itu ceritakan kronologisnya, kita buat kronologisnya. Misalnya kayak pasien yang baru-baru kasus yang muncul itu ya, yeah, kan harus dilihat dengan jelas. Dia nun sewu, kalau ibu kan kita di pihak yang tengah, hmm, ya, datang jam berapa, keluhannya apa, penanganannya bagaimana, kan begitu. Ini harus ditelisik juga. Terus hasil diagnosanya itu apa, terus tindakan yang sudah dilakukan termasuk obat yang sudah diberikan itu apa, jadi apakah dalam proses itu ada keterlambatan, pasien terlambat ditangani misalnya, mungkin ya itu tadi karena BPJS. Wong ibu aja kemarin tuh ya mas, memang walaupun di UGD juga gitu mas, nek pasiennya akeh, ya kan begitu ya, sementara nakesnya sedikit. Nah, ini kan permasalahan-permasalahan empiris yang harus kita lihat dengan jelas. Kita nggak bisa menjas langsung ya mas ya, menjas langsung bahwa ini adalah kesalahan nakes, enggak ya, kita akan lihat posnya, prosedurnya sudah ditempuh apa belum, kan begitu. Terus istilahnya memang jadi gini, kalau mereka ini misalnya kayak belum mendapat tempat ya, atau belum mendapat kamar atau belum dioperasi, kan ini ada beberapa sebab ya mas ya. Nah ini yang harus kita lihat dengan jelas, kemudian kita analisis apakah ya memang seperti dikatakan oleh Pak Iskandar tadi, saya operasi begini-begini, itu kan cerita dari pasien sendiri ya mas ya.
2: Yeah.
1: Nah, jadi itu yang lebih apa, itu yang lebih konkret data yang kita dapatkan. Jadi yang jelas kita kumpulkan buktinya, kemudian kita tidak langsung menggugat ya, kita lihat dulu di sana ada unsur enggak, unsur keterlambatan penanganan, unsur ketidaksesuaian prosedur. Jadi seperti itu, rekam medis, hasil lab. Biasanya mas, ibu, pengalaman ibu, kalau kita ke rumah sakit itu kan mesti untuk menentukan keakuratannya kan kita di lab ya mas, ambil darah, ambil air seni dan sebagainya, kita mungkin di ronsen juga. Nah ini kan, nah kalau terkait dengan pasien yang kemarin itu sudah dilakukan semua apa belum ya, nunggu selama 8 jam itu, apakah nunggu 8 jam itu dia nunggu kamar atau nunggu pelayanan? Kalau nunggu pelayanan jelas ini sudah tidak benar ya kan, nunggu pelayanan itu kan sudah jelas nggak benar. Iya. Minimal pelayanan itu ya, menunggu pelayanan itu setengah jam lah minimal. Kalau pas rumah sakit besar mas ya, karena ini pasiennya kan banyak, terus nakesnya sedikit. Ya, minimal dia sudah ditanya namanya, keluhannya apa, ya kan seperti itu. Nah ini nunggu, memang ini nunggu inilah mas ya, menunggu itu. Tetapi permasalahannya bukan nunggu lama, tapi dia sudah dilayani sesuai dengan prosedur yang ada apa belum, kan jawabannya seperti itu. Kemudian pokoknya semua bukti harus dikumpulkan ya, termasuk resep, bukti pembayaran. Karena ibu sendiri mas pernah mengalami ketika bapak sakit, ibu dikasih resep sama dokter, resep sing nek nulis dokter karo sing nek nulis perawat ki keliru, gak podo mas. Nah untungnya itu manakala ibu tebus di beberapa rumah sakit gak enek, untungi umpomo enek terus piye,
2: enggak jadi keliru obatnya kalau
1: lah. Akhirnya ibu balik lagi, ini gimana sih, terus perawatnya terus konsultasi lagi, dokternya dibel baru terus ditanyakan, terus ditulis dengan benar. Waduh,
2: akhirnya ada, tapi kalau
1: ada,
2: nama benarnya itu
1: ada. Nah ini loh mas ya, jadi kan ini semua harus dilihat ya, istilahnya kronologisnya itu harus jelas betul bahwa di sana itu memang ada unsur kesalahan, keteledoran, bahkan mungkin juga ada unsur pidananya. Nah ini baru kita nanti kita bisa ngajukan pengaduan kepada rumah sakit.
2: Okay.
1: Nah jadi seperti itu.
2: Ya, kemudian yang Bu Rini Bu di papar tadi, pasien yang paling sering tidak diketahui tapi sebenarnya sangat penting Bu.
1: Jadi pasien yang tidak diketahui oleh pasien rata-rata memang ya, rata-rata memang kalau ibu lihat ini di konteksnya ya, di pasal 276 Undang-Undang Kesehatan nomor 17 tahun 2023 itu memang rata-rata pasien tidak mengetahui akan hak-haknya. Contoh aja memperoleh informasi kadang. Informasinya kadang itu kan coba di anu sendiri Mas ya, dipikirkan sendiri, dianalisis sendiri. Dokter nakes lah Ibu sebut ya. Kan tidak menyatakan panjenengan gerah ini. Kan enggak? Kan mesti langsung ngasih obat toh.
2: Iya.
1: Paling nanya usianya, keluhannya, mungkin berat badannya karena itu mungkin terkait dengan
2: dosisnya,
1: obat, dosis yang akan diberikan kan gitu. Ini yang penting adalah ini tadi, memperoleh informasi. Makanya Ibu kemarin sempat tanya, "Dok, secara medis kondisi saya bagaimana?" Nah, itu. Ini ini yang pas ditanyakan oleh Ibu Yuni. Ya, Ibu berterima kasih sekali sama Pak Kandar, sama Bu Yuni, sama Bu Rini juga ya, semuanya yang sudah memberikan atensi untuk takso ini tadi. Berarti walaupun dada kita pas ya, kita pas. Jadi seperti itu. Ini yang paling penting yang Ibu rasakan itu adalah memperoleh informasi ya. Jadi pasien tidak tahu bahwa itu sebetulnya adalah haknya. Nah, ini nanti bisa berakibat fatal. Kenapa? Karena kita tidak tahu dengan tindakan selanjutnya kita. Jadi seperti itu. Kita harus tahu. Nah, itu tadi kalau nakes itu kan tidak memberikan kan, hanya ngasih. Oh iya toh. Coba Ibu kan gak enak ya. Tidak ada kan. Oh Ibu sakit ini kan tidak ada ya. Jadi mesti langsung dikasih obatnya. Kalau ini kan kadang makanya kita harus aktif bertanya. Saya ini sakit apa? Apa-apa itu yang harus saya hindari, apa yang harus saya lakukan, yang harus saya konsumsi, kan begitu. Nah, ini loh hak ini ya, terkait dengan informasi ini yang sering apa itu hak terkait dengan informasi sering terabaikan ya, dan ini menjadikan penanganannya mungkin ada kelambatan. Okay. Nek lambat gak apa-apa, nek fatal ini yang bahaya. Ya. Jadi seperti itu. Kemudian ya, termasuk hak memperoleh penjelasan ya dan mendapatkan pelayanan yang bermutu. Apa itu pelayanan yang bermutu? Ya nakesnya yang harus kompeten, Mas. Ya. Nakesnya ya seperti yang Ibu bilang tadi, wah ini anak magang-magang disuruh nginfus ya. Anak magang suruh pasang infus. Bahaya ini. Ya jadi seperti itu. Termasuk tadi sudah diceritakan sama Pak Iskandar ya, apa tadi kena apa ya tadi bercerita apa waktu amputasi toh kan bahkan sudah diamputasi.
2: Iya.
1: Ibu aja kemarin waktu mau operasi ya, Ibu ngeluh sama nakes yang satu. Wih, dicuekin, Mas. Datang lagi nakes satu, Ibu ngeluh. Dilayani dengan baik. Loh, ini loh ya.
2: Jadi masing-masing memang beda, Bu.
1: Memang beda. Jadi kita kita banyak berdoa aja supaya mendapatkan nakes yang baik. Jadi kan gitu ya. Nah, jadi itu memang memang beda ya. Kemudian kalau pasien datang dalam kondisi membutuhkan pertolongan tetapi merasa terlalu lama mendapatkan penanganan, apakah kondisi tersebut bisa dikategorikan sebagai tidak? Iya, karena hak pasien kan itu ya tadi ya, dia harus ditangani dengan cepat. Nah, bisa diklasifikasikan sebagai haknya tidak terpenuhi karena dia tidak segera ditangani, dia tidak segera mendapatkan informasi terkait dengan penyakit yang dia derita, terus bagaimana penanganannya, bagaimana perawatannya, bagaimana pengobatannya, obat apa yang pas. Seperti tadi yang Pak Is bilang, ini kalau pakai obat BPJS gak ndang mari-mari. Ibu juga sudah ngalami sendiri itu ya. Wah, nek pakai BPJS ini yang harganya yang terjangkau oleh BPJS kan itu. Nah, kalau mau kita obat yang bagus yang tidak merasakan sakitnya lama, kita harus tempuh apa bayar sendiri. Ya, kan jadi kan seperti sama dengan operasi. Operasi itu kan begitu Mas ya. Lihat-lihat kok bayarin murah, ya sakitnya lama itu nanti ya, ya sakit-sakit tapi kok bayarin mahal ya. Insya Allah mesti fasilitas yang diberikan sesuai enek rego enek rupo itu ya orang sakit yeah. itu juga begitu mas, oka bisnis ya nggak bisnis sakit pun juga begitu, enek rego enek rupo, enek rasa yang bisa kita apa itu okay. kita rasakan tuh ada ya, jadi seperti itu.
2: Iya Bu, wah sudah jam 11 Bu, mungkin dari beberapa kasus tentang kesehatan ini, terutama yang pengguna BPJS pastinya banyak keluhan Bu untuk yeah. pelayanan sampai yeah. obat yang diperoleh itu. Kalau dari jenengan, dari kacamata hukum seperti apa Bu? Mungkin ada pesan atau yang perlu masyarakat tahu?
1: Jadi gini ya, ini memang menjadi PR bagi kita semuanya ya. Jangan nanti viral setelah ada korban, ini bahaya sekali ya. Jadi dan memang ya kalau enggak apa itu enggak akan penanganan kalau tidak viral kan begitu ya. Jadi seperti itu. Makanya ini menjadi catatan bagi kita semuanya. Jadi kita harus tahu kondisi kita. Kita tahu hak-hak kita. Kita memperjuangkan hak kita ya. Ini kan wajib Mas ya. Kemudian di sisi yang lain juga harusnya ini pemerintah ya istilahnya meninjau atau apa ya, mengevaluasi Mas. Evaluasi, karena kalau ibu sendiri aja sebagai tenaga pendidikan tuh ada evaluasinya Mas. Kalau dulu itu 1 tahun sekali, sekarang enggak, 3 bulan.
2: Tiap 3 bulan
1: ya,
2: sekarang.
1: Kita dievaluasi ini ya. Kita dievaluasi apa yang sudah kita laksanakan, pendidikannya, penelitiannya, pengabdiannya bagaimana, wujudnya ya, outputnya itu apa ya. Jadi itu. Nah, nanti untuk nakes itu juga begitu. Harus ada evaluasi. Kalau sepengetahuan ibu, ada kemarin mahasiswa ibu ya yang nakes juga itu bercerita, kami harus mengikuti istilahnya workshop yang terkait kesehatan baik secara luring atau daring dalam jangka waktu 1 tahun itu harus minimal sekian kali. Jadi enggak anu Mas ya. Sebetulnya secara regulasi. Nah, ini kan implementasinya nanti Mas ya. Sebetulnya secara regulasi sudahlah ya cukup lumayan. Nah, tinggal nanti implementasinya tergantung pihak-pihaknya sendiri yang melaksanakan, kan seperti itu. Kemudian ini menjadi catatan penting bagi kita semuanya. Makanya kadang ibu masih ya berpikir gini, wis lah timbangannya ada hal-hal seperti ini, mending yang gratis itu kesehatan tanpa harus prosedur yang berbelit-belit. Kadang ibu berpikir seperti itu.
2: Karena programnya sudah belasan tahun Bu.
1: Nah,
2: jalannya.
1: Lah iya. Jadi mending pendidikan, kesehatan itu aja yang digelontori. Ya, jadi seperti itu, sehingga kita masyarakat ini kalau berobat, apalagi sekarang loh Mas, ya, seperti dibilang sama Pak Is tadi ya, BPJS itu, kita kalau berobat itu wah regulasinya Mas ya. Ini harus ke faskes, nanti kalau mau milih dokter tuh dokter mana, itu yang menentukan juga faskes. Oh, bisa ke sini. Kalau ke sana enggak bisa, ya udah bayar sendiri. Nah, ini kalau menurut ibu, lah apa penyakit iso istilahnya disemayani untuk pengobatannya? Kan pertanyaannya begitu Mas ya. Nah, daripada kita ini istilahnya menderita terkait dengan bidang pendidikan ataupun kesehatan ya. Ya lebih baik ini gimana mengangkat ya aspek kesehatan ini menjadi bisa dinikmati oleh seluruh warga ya, jadi seperti itu. Mungkin itu yang bisa ibu sampaikan, kurang lebihnya ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih ya, terima kasih untuk supportnya semuanya ya. Alhamdulillah ini sudah berjalan dengan lancar walaupun ya agak telat molor ya, karena itu tadi ya ibu tadi pagi waktu penjenengan nyampaikan jam 6 lebih ya udah. Ibu harus milih tema apa yang ini menarik bagi para sedulur cakra, kemudian ibu harus menyusun ya, apa-apa yang harus ibu sampaikan. Nah, sementara di sisi yang lain itu ada kegiatan ibu secara pribadi. Ya, jadi seperti itu. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih banyak waktu dan ilmunya Ibu Dr. Nur Hasanah SHMH, pakar hukum dan juga dosen di Uniska Kediri dalam program Tokso Hukum Meja Hijau edisi Sabtu 8 Agustus ini, dengan tema tadi tentang tinjauan yuridis tentang hak pasien berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan. Sampai jumpa di program Talkshow Hukum Sabtu pekan depan ya. Selamat siang.

0: Bukanlah orang miskin yang tertolak dari sesuap atau dua suap makanan, melainkan orang miskin yang sebenarnya adalah orang yang sopan, segan meminta-minta. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, menit ke 12 lepas dari jam 11 siang Seru Cakra. Anda masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Masih bersama saya Alvan Amar sampai jam 12 nanti. Gatekeeper ada Imalana, Angga Sandi dan juga Erika Dwi. Sedulur Cakra, herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria. Ada Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama herbal Naria.

0: Nama saya Wiwi Dwi Kurniawati, alamat Jalan Bromo Gang 6, nomor 4, Kelurahan Sisir, Kota Batu, Jawa Timur. Saya menderita sakit diabetes mulai tahun 2018, terus 2 tahun yang lalu itu kena lambung. Itu sakit ge sedaya badan iki sakit, nate bengkak nopo kaki, niku gula waktu niku 500. Opname kalau nggak salah 5 kali. Saya mengkonsumsi Naria jenisnya CA, Gester, sama DM. Cara minum saya 3 tetes 3 kali sehari. Saya tidak ada reaksi apa-apa, berangsur-angsur normal gitu loh. Saya merasakan kesembuhan setelah habis paket ketiga. Untuk kesehatan saya sekarang ini sudah membaik. Setiap cek ya alhamdulillah normal. Ya saya rasa harga 100 ribu itu ya terjangkau. Menurut saya ya kualitasnya bagus lah. Wong nyatanya saya juga udah membaik. Herbal Naria, obat pilihanku.
1: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
2: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariah. Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Nariah terdekat. Atau Anda bisa langsung kunjungi, ada di Wiata Herbal Nariah Ngoro Jombang yang ada di Jalan Raya Blimbing Pulorejo, masuk Dusun Maron, Desa Sidowarek, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang.

0: Ya, bergabung ada Mas Kopeng. Selamat siang, Mas.
1: Selamat siang, Mas G.
0: Ya, Mas Kopeng, dari mana ke mana hari ini?
1: Rutenya Jombang Surabaya. Ini sudah lepas mertek.
0: Lepas mertek Mojokerto. Gimana nih, Mas? Akhir pekan mulai ramai atau masih normal?
1: Mulai ramai ini, Mas, di dua arah nih, Mas.
0: Nanti Surabaya mana tujuan itu akhirnya?
1: Surabaya itu, Mas, apa namanya, lupa saya, kota pokoknya.
0: Oh, di kota. Ramai nanti pasti, apalagi pas pulangnya mungkin agak-agak sore gitu.
1: Iya, Mas. Beratang.
0: Oh, di Beratang. Nah, gimana ini untuk sepanjang jalur tadi? Ada hambatan atau?
1: Kami lancar. Jombang, Jakarta, tapi ya ramai, Mas. Di juara, Mas.
0: Oke, tapi masih aman, Mas, ya?
1: Masih aman, Mas. Untuk cuaca.
0: Solar-solar juga sepanjang jalur tadi?
1: Saya ngisi Detrowulan aman, Mas. Oh. Di Detalit juga solar aman.
0: Detrowulan Mojokerto aman. Oke, baik. Terima kasih, Mas Kopeng.
1: Oke, Mas. Un, Mas. Salam untuk semua. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Kopeng, Jombang ke arah Surabaya tadi.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara. Zona Cakra. Kipas angin. Kipas angin sudah menjadi kebutuhan utama manusia. Setiap hari, bahkan setiap waktu, manusia menggunakannya. Fungsi kipas angin salah satunya adalah memberikan efek menyegarkan di saat udara terasa panas. Selain itu, kipas angin juga dapat berfungsi sebagai alat pengering. Kipas angin telah ditemukan sekitar 4 tahun lalu di dalam makam Raja Mesir bernama Raja Tutankhamen. Pada awalnya, kipas digunakan dalam upacara keagamaan di Mesir kuno, sehingga kipas dianggap sebagai barang sakral. Sebuah kipas juga dianggap sebagai sebuah lambang yang menggambarkan kekuatan seorang raja. Seiring dengan kemajuan zaman, kipas angin listrik pertama kali diperkenalkan oleh Squire Scott Wheeler pada tahun 1882. Wheeler pertama kali memperkenalkan kipas angin listrik dengan dua buah baling-baling tanpa ada pelindung apapun dan digerakkan oleh tenaga motor listrik. Perkembangan kipas angin listrik lebih lanjut dikembangkan oleh Philip Hardy.
0: Ya, bergabung lewat telepon ada Mas Zahab Zamzuri. Selamat siang, Mas.
3: Selamat siang, Bapak.
0: Ya, posisi di mana sekarang, Mas?
3: Sekarang sudah nyampe di Perak, Jombang, arah Jombang ini.
0: Oh, ini tadi jenengan kirim video apa, Laka?
3: Ya, Laka di sebelah barat jembatan Berantas itu, Pak, tepatnya di selatan SMKN 1 Kertosono.
0: Oke, antara apa dengan apa, Mas?
3: Yang saya lihat tadi sepertinya kijang atau panter gitu ya, dari arah barat. Terus yang dari arah timur kayak Honda Jazz apa Brio apa Ayla gitu, pokoknya mobil pribadi kecil gitu. Terus ada lagi di trotoar tadi kayak aksesoris sepeda motor kayaknya, Matic gitu, Pak.
0: Oh, dua ya, mobil ini. Satu motor berarti info awalnya ini.
3: Ya, sepertinya gitu ya.
0: Gimana, Mas, kira-kira untuk kondisi mobil? Tabrak depan satu arah atau gimana?
3: Yang sepertinya ya si yang dari arah timur itu ada di jalurnya yang tepat gitu, yang satunya lagi kok melawan arah gitu, yang kijangnya itu dari arah barat.
0: Oh, tabrak depan berarti?
3: Ya, adu banteng gitu, Pak, kayaknya.
0: Ada petugas, Mas, di lokasi?
3: Yang saya lihat tadi, yang tadi Pak ya, belum ada, cuman ada kerumunan orang sekitar gitu dan anak-anak sekolah yang melihatnya gitu.
0: Wah, ini kalau jalur yang atasnya SMK dua lajur kalau nggak salah itu berarti macet Pak pasnya dengan melintas.
3: Iya kayaknya gitu, kayaknya mau mendahului apa gimana gitu tadi.
0: Oke, kondisi lokasi juga padat Mas ya?
3: Ya tadi saya lewat sih sempat macet gitu, cuman belum panjang sih, kayaknya sih ya barusan ada kejadian gitu. Saya ada di urutan ya kurang lebih ada mobil 4 apa 3 gitu ya di belakangnya. Saya naik motor tadi gitu.
0: Oke, tapi masih bisa lewat ya untuk dari arah Madiun ataupun juga dari arah Jombangnya.
3: Masih bisa lewat, cuman ya kalau ada kendaraan besar gitu ya sepertinya
0: ganti ya.
3: Dibikin apa? Kontraflow apa itu gitu. Nah, gitu.
0: Oke, baik. Siap. Terima kasih Mas Zahab informasi dan waktunya siang ini, Mas.
3: Ya, terima kasih, Pak. Ya, terima kasih.
0: Baik, selamat siang. Hati-hati di jalan, Mas Zahab tadi menginformasikan ada laka di baratnya jembatan Kertosono Sirocakra. Yang mau lewat bisa lebih hati-hati. Gatekeeper ke Erika.
4: Ini tadi kami juga telah dapatkan balasan dari Kapolsek Kertosono Polres Nganjuk AKP Joni terkait dengan insiden yang ada di wilayah Kertosono tadi ya. Lokasi tepatnya di sebelah barat jembatan Kertosono. Ini berdasarkan informasi yang gatekeeper terima tadi terdapat 2 mobil dan 1 motor ya yang terlibat dalam kecelakaan tersebut. Namun kronologi serta kondisi korban ini kami masih menunggu informasi resmi dari pihak berwajib atau petugas kepolisian yang menangani insiden tersebut. Dari AKP Joni, ini tadi juga sudah update ya terkait dengan kondisi di lokasi dari rekan-rekan Polsek Kertosono maupun juga Polres Nganjuk telah berada di lokasi untuk melakukan olah TKP dan juga pendataan ya terkait dengan korban, kronologi, kemudian juga informasi lainnya seperti itu. Arus lalu lintas juga cukup padat Alvan di jembatan Kertosono siang hari ini sebab ada insiden tersebut, harap waspada dan hati-hati. Banyak kendaraan muatan yang melintas ya siang hari ini. Tetap jaga jarak aman saja dengan pengguna jalan lainnya dan juga kurangi kecepatan apabila Anda melintas di jembatan Kertosono Nganjuk. Kemudian ini tadi ditambahkan oleh Mas Hatim ya, ini kepadatan dari arah Kediri menuju Mengkreng seperti itu, dan efek dari kecelakaan lalu lintas ini membuat Mengkreng padat ya. Jadi karena kecelakaan di Kertosono itu tadi membuat kondisi arus lalu lintas di Mengkreng pun ikut padat. Jadi harap hati-hati dan waspada untuk yang akan mengarah ke Mengkreng ya, karena akan melintas di wilayah Kertosono, kemudian juga di wilayah yang dari arah Kediri juga hati-hati yang mengarah ke Mengkreng, karena Mengkreng siang hari ini cukup padat sekali. Informasi terbaru dari Mas Atim, Alvan.
0: Oke, baik, hati-hati yang melintas di kawasan Mengkreng dan Kertosono ya. Imbas kecelakaan di baratnya jembatan Kertosono ini padat sampai di Mengkreng untuk siang hari ini. Bisa lebih hati-hati yang melintas di kawasan Mengkreng yang ke arah Kertosono ataupun juga yang dari Nganjuk Kota arah ke Jombang yang mau lewat di jembatan Kertosono ini hati-hati. Cukup padat kondisi siang hari ini.
5: Yang Anda dengarkan
6: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Ya, kecelakaan di Kertosono di sebelah baratnya jembatan Kertosono Hidrocakra. Ini dua mobil yang terlibat, satu Panther, Honda Jazz, dan juga satu sepeda motor informasi awal tadi. Kemacetan juga terjadi dari jembatan sampai ke arah simpang 4-nya ataupun juga sampai arah Mengkreng. Ini cukup padat kondisinya. Cek dulu ke gatekeeper, Erika.
1: Ya, ini Mas Hatim juga terus update ya untuk kondisi di wilayah Mengkreng siang hari ini yang katanya padat di sana imbas adanya insiden lalu lintas yang ada di wilayah Kertosono. Ini tadi memang ini ya merambat ya untuk pengguna jalan yang melintas di jalur Mengkreng. Sudah ada petugas kepolisian ini Alvan, dari kiriman video yang disampaikan oleh Mas Atim, ada petugas kepolisian yang mau bantu mengatur arus lalu lintas siang hari ini. Jadi Mengkreng ini meskipun siang-siang ya juga berpeluang padat ya, berpeluang terjadi kemacetan untuk Anda yang melintas di kawasan Mengkreng mau pagi, siang, malam ataupun sore, harap diperhatikan Alvan.
0: Oke, terima kasih Erika di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Iya, Mas Hatim, halo, selamat siang.
4: Selamat siang, Mas Alvan.
0: Apa kabar, Mas Hatim? Sehat, Mas ya?
4: Alhamdulillah, baik, sehat,
0: Alhamdulillah.
4: Mas.
0: Alhamdulillah. Rute mana kemana siang ini?
4: Tadi dari Pare tadi ke Mengkreng.
0: Itu terdampak kecelakaan tadi berarti ini dengan.
4: Iya, macet parah ya. Cengara Kediri sama arah Jombang yang mau ke Tosono.
0: Oke, nyedengan arah ke Jombang juga ikut antri berarti Mas.
4: Yang tadi yang dari Kediri tadi ikut antri, sekarang udah enggak yang arah ke Jombang. Cuma yang dari Jombang ke Kertosononya yang macet sampai Persepur Bandar itu loh Mas.
0: Wah, lumayan berarti panjang itu.
4: Panjang ya.
0: Oke, baik. Ada petugas Mas di simpang tiganya Mengkreng?
4: Ada tadi dua petugas yang mengatur lalu lintas tadi Mas.
0: Oke.
4: Kalau nggak gitu macet parah mungkin.
0: Jadi Mengkreng yang ke arah Kertosono ya, yang padat ini dari Kediri ataupun juga yang di arah Jombangnya.
4: Iya benar Mas.
0: Oke, kalau yang ke arah Jombang gimana Mas? Aman ini?
4: Lancar ini.
0: Lancar.
4: Mantap jaya.
0: Tujuan akhir kemana nanti jenengan?
4: Lagi paling ngetem nang apa? Edital paling Mas.
0: Edital
4: Banter mriko.
0: Di masjidnya berarti.
4: Iya, Pak, sholat
0: di sini supaya. Oke, siap. Iya, ada tambahan Mas Ati?
4: Ya, itu aja Mas. Bukan nanti pulang lagi.
0: Matur nuwun, tetap hati-hati Mas Ati.
4: Sami-sami.
0: Baik, selamat siang, hati-hati di jalan Mas Ati. Tadi juga menginformasikan ada kepadatan di Mengkreng imbas kecelakaan di baratnya jembatan Kertosono siang ini.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Masih proses evakuasi mungkin seluruh cakra untuk kecelakaan di Kertosono, sehingga untuk lalu lintas masih belum benar-benar lancar. Dari kiriman beberapa video dari pendengar tadi juga terlihat memang tabrak depan ya, adu banteng begitu. Dua mobil, ada juga sepeda motor yang mengalami kerusakan di lokasi. Kemungkinan ini salah satu ada yang mendahului di lajur yang berlawanan begitu, atau menghindari kendaraan lain sehingga terjadi tabrak depan. Yang melintas di Kertosono arah ke Jombang, tepatnya di baratnya jembatan Kertosono, hati-hati. Masih proses penanganan insiden kecelakaan. Tadi informasi masuk sekitar jam 11 lebih sedikit. Sampai sekarang kepadatan masih terjadi di sekitar lokasi.
5: Duh Rin, mau pesen dessert ini tapi takut gula darah naik. Belum lagi urusan pencernaan yang sering rewel belakangan ini.
6: Tenang San, hidup itu harus dinikmati, tapi tetap harus diproteksi dari dalam. Aku selalu bawa pasukan herbal di tas.
5: Wah, kemasannya modern ya. Apa nih? Herbal Naria?
6: Iya, ini 100% herbal. Aku pakai Naria Gester supaya pencernaan aman meskipun wisata kuliner. Terus kalau lagi banyak acara dan butuh tenaga, aku minum Naria CA. Buat kamu, ada Naria DM yang bantu kontrol gula darah secara alami.
5: Gak nyangka ya, sekarang herbal udah semodern ini. Jadi lebih tenang deh, mau pesen apa aja.
7: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Ya, yang berada di kawasan Kertosono melintas di jalur arteri Kertosono ke arah Jombang. Insiden kecelakaan di baratnya jembatan Kertosono yang sempat melintas. Tahu kondisinya bisa bergabung di 0852 9000 1061.

0: Ya masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Kondisi Nganjuk masih cukup panas dulu Cakra, menit ke 38 lepas dari jam 11 siang hari ini. Cukup terik kondisinya di 32 derajat ini. Yang mau lewat di Nganjuk hati-hati, yang mau lewat di Kertosono lebih sabar. Tadi ada insiden kecelakaan, proses evakuasi informasi terakhir yang kita terima masih berlangsung. Iya, Angga.
1: Update informasi terkait lalu lintas akibat dari kecelakaan di Jembatan Kertosono, Alvan. Ini kemacetan arus lalu lintas untuk yang dari lokasi kejadian hingga ke barat itu sampai ke perempatan Kertosono, Alvan. Ini kemacetan tepat di sampai di tengah-tengah perempatan Kertosono. Cukup banyak kendaraan yang menumpuk, didominasi oleh kendaraan roda 4 dan truk, Alvan. Lalu ini dari Simpang Mengkreng, berdasarkan pantauan lalu lintas ini juga terjadi kemacetan yang dari selatan menuju ke barat, namun sudah terurai, tidak separah yang tadi. Lalu ini untuk yang dari Bandar Kedung Mulyo, ini juga macetnya yang ke timur juga sangat panjang sekali, Alvan. Ini macetnya sampai baratnya rel Bandar Kedung Mulyo, Alvan, untuk yang dari arah timur. Lalu ada laporan lain, ini ada Mbak Dian dari Kota Nganjuk menuju ke Pujon, Kabupaten Malang, dan sudah melintas di kawasan Jembatan Papar. Arus lalu lintas ramai lancar dan cuaca pada siang ini cukup terik. Lalu ada Mas Wahyu dari Kediri menuju Kabupaten Nganjuk, sedang melintas di kawasan Adipura Locaret. Arus lalu lintas lancar dan cuaca juga cerah. Lalu ada Mbak Arum dari Kediri menuju Jombang, sedang melintas di kawasan Pamenang dan arus lalu lintas terpantau ramai lancar, Alvan.
0: Oke, lanjut ke Ima.
2: Satu informasi kami terima, adanya kecelakaan lalu lintas di wilayah Jembatan Ngujang 1 Tulungagung yang melibatkan kedua kendaraan yang tampak mengalami kerusakan setelah terlibat tabrakan. Untuk kendaraan yang terlibat adalah mobil, ini Alvan, dua mobil begitu, yang satu itu sampai terguling ke samping saking kuatnya tabrakannya.
0: Oh, kapan Mbak itu, Mbak?
2: Hari ini tadi. Untuk pastinya belum kami ketahui kronologinya seperti apa ya, dan juga kapan jamnya tepatnya terjadi kecelakaan. Nanti jika sudah ada akan kami laporkan kembali. Ini kami masih menghubungi dari teman-teman kepolisian.

0: jalur jembatan Gondang yang dimana pengendara diminta lewat jalur utama saja karena untuk sejumlah ruas di jalan desa yang menjadi jalur alternatif ada perbaikan begitu ya di jembatan Gondang Kabupaten Tulungagung. Tapi ini masuknya Tulungagung, tapi satuannya masuk ke Polres Trenggalek begitu. Untuk hasilnya petugas menemukan puluhan titik kerusakan jalan yang dipicu tingginya intensitas kendaraan berton besar yang melintas di ruas yang tidak sesuai dengan kelas jalannya. Jadi jalannya sudah bergelombang begitu. Jadi untuk para pengendara dimohon untuk melalui jalan utama saja, jangan melalui jalur-jalur desa jembatan Gondang agar kerusakan jalannya itu tidak semakin parah. Survei dilakukan untuk memastikan kondisi jalan juga sekaligus mengidentifikasi dampak penutupan akses di jembatan Gondang terhadap arus lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan. Jadi kemungkinan untuk beberapa hari ke depan ini untuk di jalan jembatan Gondang Kabupaten Tulungagung akan diberlakukan penutupan arus lalu lintas kabarnya. Nanti kalau sudah ada informasi lebih lanjut akan kami sampaikan kembali. Alvan.
1: Oke, terima kasih Imalana dan Angga Sandi sebelumnya di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Masatu FM Radio Cakra Krishna. Gatekeeper dulu, Erika.
1: Saya terima informasi ini tadi disampaikan oleh Mas Alfian melintas di wilayah Kediri Kota. Kondisi arus lalu lintas untuk siang hari ini kabarnya cukup ramai sekali. Harap hati-hati dan tetap waspada saja karena ada beberapa titik rekayasa arus lalu lintas yang diberlakukan seperti itu. Cuaca untuk siang hari ini kabarnya juga cukup cerah ya. Cukup cerah, bahkan sudah cenderung panas di hampir masuk jam 12 siang. Lalu saya terima informasi ini tadi tersampaikan oleh Bapak Arifin melaporkan untuk arus lalu lintas di sekitar Saradan Madiun ya. Dari kedua arah, baik yang dari arah Nganjuk maupun juga dari arah Madiun, cukup ramai, banyak kendaraan roda 4 yang melintas. Selain itu juga kendaraan muatan ini mendominasi ya di siang hari ini. Cuaca juga cerah, bahkan panas untuk siang hari ini. Saya terima informasi ini tadi dari Bapak Syarif di ruas tol Jombang Mojokerto. Sepanjang perjalanan untuk kali ini kabarnya juga lancar saja, tidak ada antrian kendaraan ataupun tidak menjumpai adanya insiden lalu lintas di ruas tol Jombang Mojokerto. Cuaca cerah, Alvan.
0: Ya, terima kasih Erika. Ke Ima tapi setelah ini.
2: Joni, mau kemana?
3: Mau beli herbal Naria nih.
2: Emang siapa yang sakit?
3: Loh, herbal Naria kan bukan cuma untuk yang sakit. Oh. Juga bisa untuk membantu meningkatkan imun dan menjaga kesehatan kita. Hmm. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
2: Wah, aku bisa minum juga dong kalau gitu.
3: Bisa banget. Oh. Ya udah, aku duluan ya.
2: Nitip sekalian.

0: Ya, kembali ke gatekeeper Angga, silakan.
1: Baik Alvan, informasi masuk dari Mas Roni. Melintas di kawasan Ring Road Peserut Sukomoro terpantau arus lalu lintas lancar dan cuaca sudah mulai panas. Lalu ada Bu Wiwin dari Saradan Madiun menuju Gondang Kabupaten Nganjuk dan melintas di kawasan Sukomoro. Arus lalu lintas terpantau ramai lancar di pertigaan Sukomoro. Lalu ada Pak Gunadi dari Gondang Kabupaten Nganjuk menuju Mrican Kabupaten Kediri. Sudah sampai di sekitar kawasan Banyakan. Ini arus lalu lintas terpantau ramai lancar dan cuaca juga terpantau panas. Lalu ada Mbak Hani dari Pace menuju Sukomoro dan melintas di kawasan Semengko, arus lalu lintas cukup lancar dan lengang dan cuaca sudah mulai panas. Ada informasi juga dari Pak Chandra Budi melintas di kawasan Simpang Guyangan, ini arus lalu lintas terpantau lengang dan sudah cukup panas, banyak bendera berkibar dan ada satu bendera yang cukup unik ini.
0: Oh gitu, berbeda dia.
1: Cukup berbeda ini benderanya. Lalu ada Pak Tegar, perjalanan dari Warjayeng menuju Baron, kondisi arus lalu lintas masih lancar dan nanti malam juga ada persiapan untuk acara Bulak Rejo Naik Karnival. Untuk siang ini masih persiapan dan arus lalu lintas masih lancar. Informasi juga untuk rute karnaval nanti malam ini dari Mas Rian. Rute karnaval nanti malam untuk rute naik karnival Bulak Rejo nanti malam yaitu startnya di Bulak Rejo Gang 1 lalu ke Jalan Raya, lalu di Jalan Raya Raden Ajeng Kartini atau lebih tepatnya itu jalur utama dari Baron ke Warujayeng masih Jamik ke utara. Nah ini rute karnavalnya dari utara ke arah selatan dan lalu belok ke timur menuju Gang 11 lalu ke arah, belok ke arah utara menuju Gang 10 dan lewat jalur RA Kartini dalam nomor 10 dan 9 lalu finishnya kembali masuk ke gang masing-masing. Jadi untuk malam nanti sekitar 2,1 km jalanan dari Masjid Jami Warjayeng ke utara sampai Baron itu digunakan untuk karnaval. Jadi mohon patuhi arahan dari petugas di lapangan, Alvan.
0: Oke, terima kasih Angga Sandi dan Erika Dwi sebelumnya di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, untuk Anda yang baru bergabung, ketinggalan informasi bisa cek ulang ya. Bisa ikuti media sosial, ada Facebook ataupun juga Instagramnya Radio Cakra Krishna, atau bisa juga ke website di cakrakrishna.com untuk membaca ulang informasi dan juga berita yang telah kami sampaikan. Ya, dan untuk bergabung bisa lewat WA ataupun juga telepon 0852 9001061. Gatekeeper ada Imalana, Angga Sandi dan juga Erika Dwi.

Ya, sudah menjelang jam 12 siang, Dulu Cakra. Saya Alvan bergeser ke gatekeeper. Selamat siang. Selamat melanjutkan aktivitas dan perjalanan. Tetap hati-hati dan sehat selalu.

0: Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Quran Surat Al-Imran ayat 159.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, selamat siang Seru Cakra. Informasi yang kami terima untuk siang hari ini, adanya insiden lalu lintas di sekitar jembatan Kertosono Nganjuk, kemudian berimbas di kawasan Mengkreng. Arus lalu lintas di kawasan Mengkreng siang hari ini terpantau cukup padat ya. Banyak kendaraan pribadi maupun kendaraan muatan yang melintas di jalur tersebut. Harap hati-hati dan juga waspada. Jangan lupa Anda update kepada kami ya ketika Anda melintas di jalur tersebut, apakah kondisinya masih sama seperti yang disampaikan oleh pendengar Radio Cakra Krishna, atau mungkin juga saat ini sudah sebaliknya ya, jadi sudah mulai teratur, sudah mulai lancar ya, sudah kendaraan bisa melintas dengan normal, tidak ada hambatan di jalur tersebut. Kirim foto videonya di 0852 9001061. Sedulur Jagra, herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Hey bro, orderan Pak Agus yang jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
3: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
4: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
3: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
4: Naria, yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
4: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
3: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.
0: Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Naria terdekat. Bisa juga menghubungi gatekeeper di 0852 9001061. Lokasi Anda mungkin berada di wilayah Trowulan Mojokerto, juga bisa mendapatkan Herbal Naria di Wiata Herbal Naria Trowulan Mojokerto. Lokasinya ada di Jalan Raya Lengkong, Desa Jambuwo, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto. Sasarannya dari Balai Desa Jambuwo, Anda bisa ke selatan kurang lebih 200 meter timur jalan.

0: Sementara itu, Sri Wijayakra tadi kabarnya traffic light di Simpang 4 Begadung ya, SMA 3. SMAN 3 Begadung dekat SMAN 3 Begadung tersebut untuk traffic light-nya error Sri Wijayakra. Untuk traffic light yang dari arah utara masih menyala normal. Namun yang dari arah barat dan juga timur semuanya mati. Imbasnya untuk arus lalu lintas ini juga cukup semrawut ya, Sri Wijayakra. Harap diperhatikan apabila Anda melintas di Simpang 4 Begadung Nganjuk atau dekat SMAN 2 Nganjuk. Karena untuk traffic light dari arah barat dan juga timur semuanya mati. Sementara yang arah utara dan juga selatan ya, ini tadi sepertinya normal di kedua arah tersebut. Cuaca cerah Sri Wijayakra di sana, anginnya juga tidak terlalu kencang sehingga aman untuk Anda melintas di sana. Namun yang perlu diperhatikan ya traffic light-nya ya, yang error siang hari ini. Jadi jangan lupa tengok kanan, tengok kiri, berhenti dulu sebentar untuk memastikan dari lawan arah atau dari arah lainnya tidak ada kendaraan lain yang bisa membahayakan Anda. Saya ke gatekeeper dulu, Ima.
1: Dari Ibu Lia mengabarkan dari Simpang Polsek Ngasem ke arah barat, kondisi arus lalu lintas di sana lumayan ramai sekali, yang dari arah selatan ke arah utara itu sangat antri, sangat ramai sekali, macet begitu ya. Kendaraan roda 4 ini mendominasi. Jadi buat seluruh cakra yang akan melintas di daerah Polsek Ngasem arah ke Simpang 5 Gumul itu harus berhati-hati dan tetap waspada, meningkatkan kewaspadaan gitu. Untuk cuaca di sana lumayan terik juga. Pak Riono menginformasikan yang saat ini berada di Simpang 5 Gumul untuk kabarnya di kondisi Tugu SLG ini cukup sepi ya, karena memang masih siang. Jadi masih lumayan lengang di Tugu SLG. Untuk arus lalu lintas di sekitaran Simpang 5 Gumul lengang-lengang saja, didominasi oleh kendaraan bermuatan berat. Karena kabarnya memang kalau kendaraan bermuatan berat itu lewatnya di siang atau malam hari sekalian gitu, hingga dini hari. Jadi kalau di jam-jam segini buat pengendara roda 2 diharapkan untuk meningkatkan kewaspadaan karena memang banyak untuk truk bermuatan berat. Untuk kondisi juga masih sama, cukup terik juga. Dari arah Kediri Kota menuju Kertosono ada Ibu Nunu mengabarkan situasi arus lalu lintas di perempatan Papar masih lancar saja di hari Sabtu siang ini. Cuaca pun juga sangat terik di sana. Bumila mengabarkan situasi terkini di traffic light PTZ Katang yang dipadati oleh kendaraan roda 4 dan terlihat juga Erika dari CCTV terpantau sedikit macet juga ya di daerah Katang begitu. Untuk cuaca pun terbilang juga masih cukup terik. Pak Jayadi yang berada di Sambirejo Pare mengabarkan situasi lalu lintas terbilang cukup lancar dan cuaca pun juga terik. Bagi seluruh cakra yang hendak melintas di kawasan Badas Pare, kami cek kondisi arus lalu lintas dari CCTV ini ya. Untuk arus lalu lintas masih terpantau aman, lancar, didominasi oleh pengendara roda 2. Dan yang hendak ke Simpang 5 Gumul dari arah Pare begitu juga terpantau lengang saja, tidak ada hambatan yang berarti, cuaca pun juga masih cukup terik, Erika.
0: Baik, terima kasih Imalana Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Cuaca cukup terik ya Sri Wijayakra di beberapa wilayah lepas dari jam 12 siang kali ini. Jangan lupa minum air putih yang banyak agar tetap konsentrasi saat beraktivitas. Ini jam 12 siang juga waktunya makan siang ya Sri Wijayakra. Sudah berkendara mengemudi 3 hingga 4 jam, cari tempat istirahat untuk sekedar makan siang atau nyamil-nyamil dulu ya, memulihkan energi tenaga yang sudah hilang untuk berkendara 3-4 jam yang lalu. Saat ini Anda melintas di mana? Bagikan pengalaman perjalanan Anda kepada kami di 0852 9000 1061.

0: Seru Jakarta siang hari ini, Anda melintas di mana, kondisinya seperti apa, jangan lupa untuk Anda terus sampaikan kepada kami ya. Sementara itu untuk di jalur bypass Mojokerto siang hari ini masih terpantau lancar, belum terlalu padat, arus kendaraan dari dua arah juga normal saja. Ini banyak kendaraan muatan ya, Seru Jakarta yang melintas, jadi tetap waspada, hati-hati apabila akan mendahului kendaraan tersebut, pastikan dari lawan arah tidak ada kendaraan, dan pastikan juga cukup ruang agar tidak terjadi senggolan dengan pengguna jalan lainnya. Saya cek informasi dulu ke Imang.
1: Baik Erika, jelang peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ini, penjualan bendera merah putih di wilayah Kota Kediri mulai mengalami peningkatan. Ini kan banyak sekali di jalan-jalan itu,
0: banyak yang baru berarti betul, benderanya ya.
1: Banyak yang jualan juga kan di jalan-jalan itu ya. Sejumlah pedagang ini mengaku kebanjiran pesanan ini ya untuk para penjahit itu.
0: Alhamdulillah.
1: Betul. Jadi nggak hanya pada saat musim sekolah saja, ternyata Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ini juga bisa jadi kebanjiran orderan ini ya buat para penjahit begitu ya. Bahkan penjual bendera saat ini tuh bisa meningkatkan hingga 2 kali lipat dibandingkan hari-hari biasanya. Salah satu yang dirasakan adalah Ibu Muasi ini memberikan informasi bahwasannya beliau ini pedagang bendera di sekitaran stasiun Kediri. Terus beliau ini menyebutkan bahwa penjualan menjelang HUT RI ini meningkat sekitar 50% dibandingkan hari-hari biasanya. Karena setiap harinya ini Ibu Muasi setidaknya bisa menjual 300 bendera ukuran 60x70 yang biasa digunakan untuk keperluan rumah tangga. Dan bendera tersebut biasanya tuh dijual dengan harga Rp17.500 per buahnya. Jadi nggak hanya ukuran rumahan, Muasi ini juga menyediakan bendera dengan berbagai ukuran, mulai dari yang kecil, yang sedang, sampai yang besar dengan harga Rp250.000. Jadi lumayan banyak ya untuk bendera yang dijual begitu. Meningkatnya permintaan ini membuat Ibu Muasi harus menambah tenaga kerja. Dari yang sebelumnya 6 karyawan, kini jumlahnya bertambah menjadi 12 orang untuk membantu proses menjahit bendera. Jadi bisa menjadi ladang pekerjaan juga ya Erika, dengan adanya HUT RI ini membuat semua orang mengikuti rasa bahagia juga ya.
0: Betul.
1: Karena memang membuka lapangan kerja baru, akhirnya banyak orang yang terbantu dengan adanya peminatan bendera untuk dijahit begitu.
0: Ini jadi kan semuanya nggak beli online ya.
1: Nah iya, karena memang untuk sebagian besar kan belinya online ya.
0: Iya, sekarang kan zamannya online. Alhamdulillah sudah semakin kesini, lambat laun juga sudah kembali ke pembelian offline kayaknya. Iya. Karena mereka berpikir harganya kayaknya semakin kesini makin sama.
1: Iya, beda tipis.
0: Beda tipis. Kalau di online sekarang ada biaya penanganan,
1: ongkir
0: meskipun kadang ada yang 0 rupiah, tapi juga ada yang masih ada nyisa 1.000, 2.000. Itu kalau dijumlah penanganan ongkir yang tinggal 1.000 kan bisa sampai 4.000-an gitu.
1: Betul.
0: Ya.
1: Apalagi kalau di online tuh kita tidak bisa lihat
0: bahannya, tidak bisa pegang gitu. Kalau di sini kita bisa lihat, bisa pegang, kira-kira cocok apa enggak gitu.
1: Bisa
0: ya.
1: Bisa di apa ya, bahasa Jawanya tuh bisa di dada gitu.
0: Bisa, iya betul. Jadi pada ini memilih untuk apa?
1: Offline saja.
0: Sekarang betul, beli apa-apa sekarang banyak yang offline. Kembali offline ya, alhamdulillah ya.
1: Alhamdulillah, dan bisa membuat perekonomian itu semakin menaik juga ya.
0: Betul.
1: Semakin meningkat. Dan kondisi ini ternyata juga dialami sama Ibu Sri, juga menambahkan bahwasannya beliau ini merupakan pedagang bendera di Jalan Brigjen Katamso. Beliau menyebut daya beli masyarakat tahun ini tidak seramai tahun sebelumnya, ini malahan ya. Kalau Ibu Sri itu memasuki awal Agustus, pembeli yang datang disebut baru sekitar 1 hingga 2 orang per hari, padahal untuk tahun lalu itu suasana penjualan sudah ramai sejak awal bulan. Dari sisi harga, bendera tahun ini sebenarnya tidak mengalami perubahan yang signifikan. Ibu Sri ini memperkirakan penjualan tahun ini mengalami penurunan hingga 20%. Karena memang sepertinya banyak yang pakai umbul-umbul ya Erika. Jadi banyak yang pesan ke penjahit daripada beli ke pedagang yang langsung jadi. Kan memang harus ada kayak semisal RT/RW-nya ditulis dulu, desanya ditulis dulu. Nah kalau semisal kita ke pedagang langsung kan banyak yang kurang serik gitu, kurang suka. Jadi mereka lebih memilih ke penjahit gitu. Jadi tadi yang Ibu Muasi tadi banyak orderan karena memang kalau Ibu Muasi itu merupakan seorang penjahit, jadi dijahit dulu dari nol untuk benderanya baru di order. Sedangkan kalau Ibu Sri ini lebih ke bendera jadi gitu. Jadi untuk pelanggannya itu mengalami penurunan hingga 20% di tahun ini. Informasi selanjutnya kami dapatkan dari wilayah Sidoarjo. Kali ini kita beralih ke wilayah Sidoarjo yang dimana pemerintah Kabupaten Sidoarjo ini bersiap untuk memperketat aturan penggunaan sound horek ini ya. Bupati Sidoarjo Bapak Subandi memastikan akan menertibkan surat edaran Bupati yang dimana mengatur batasan penggunaan sound horek sekaligus melarang berbagai aktivitas hura-hura yang kerap untuk menyertainya. Karena memang kalau sound horek itu terlalu keras kan juga bikin kepala kita pusing ya Rika ya.
0: Kalau terlalu keras juga bikin pusing ya.
1: Jadi hanya dibatasi sampai 70 desibel saja untuk kecepatan, bukan kecepatan, apa namanya, suaranya itu tidak terlalu kencang, jadi betul, hanya 70 desibel saja.
0: Ada aturan batas kekencangan.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul, batas kekencangannya agar masyarakat yang di sekitar desa tersebut tidak terganggu dengan adanya aktivitas sound horror tersebut, Erika.
0: Baik, terima kasih Hima. Saya bergeser ke Angga.
2: Update informasi update informasi mengenai kemacetan akibat imbas dari kecelakaan di Kertosono tadi. Ini untuk dari arah barat, kemacetan terpantau sampai di sekitar Stadion Tembara Kertosono ya Rika ini. Sangat panjang sekali untuk yang ke barat. Ini terpantau juga ada bapak-bapak polisi yang sedang mengatur lalu lintas di jembatan Kertosono. Untuk arusnya dibuat bergantian antara dua lajur tersebut. Dan untuk ke timur antriannya mencapai kawasan Gondang Manis, Bandar Kedung Mulyo. Ini sangat panjang juga ini yang ke timur ini Erika. Lalu untuk yang dari selatan, pos simpang 3 ke selatan, yang dari selatan tidak terlalu macet ini. Jadi yang melintas di jalan raya Nganjuk Surabaya, mohon hati-hati karena ada kemacetan di sekitar Kertosono hingga Bandar Kedung Mulyo ya, Erika. Okay. Lalu ini ada juga revitalisasi Jalan Panglima Sudirman, Kota Kediri. Nah, ini memasuki tahap pembangunan crossing drainase. Saluran di bawah jalan diperbesar dari kondisi sebelumnya menjadi ukuran 2x2 meter. Pekerjaan ini ditargetkan selesai sekitar tanggal 18 Agustus Erika. Dan selama proses berlangsung ini jalan tersebut, Jalan Panglima Sudirman, masih ditutup dan masyarakat diminta menggunakan jalur alternatif yang sudah disediakan Erika.
0: Baik, terima kasih Angga. Sebelumnya ada Imalana Getipar.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

0: 106,1 Radio Cakra Krisna, Seru Cakra. Kami terus tunggu update dari Anda ya, terkait dengan kondisi di wilayah Anda untuk saat ini seperti apa. 0852 9000 1061. Informasi yang sudah kami terima di hari ini juga bisa Anda cek ulang melalui website kami di cakrakrisna.com. Kami juga terima informasi terkait dengan pemadaman kebakaran di kawasan Gunung Bromo, Seru Jakarta. Gubernur Jawa Timur Hoifah Indar Parawansa meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Kabupaten Probolinggo. Peninjauan dilakukan untuk memastikan seluruh upaya pemadaman berjalan optimal melalui kolaborasi lintas instansi, mulai dari operasi darat, waterbombing menggunakan helikopter ya, hingga pemanfaatan drone untuk memantau sekaligus membantu pemadaman titik api di lokasi yang sulit dijangkau. Gubernur Hafifah ini menyisir langsung area terdampak kebakaran yang hingga Jumat pagi tercatat telah menghanguskan sekitar 176 hektar lahan di kawasan Gunung Bromo. Dalam kesempatan tersebut, Ibu Hafifah menyaksikan langsung pengoperasian drone waterbombing yang digunakan untuk membantu pemadaman pada medan yang sulit dijangkau, sekaligus memantau persebaran titik api agar personil di lapangan dapat menentukan strategi pemadaman secara lebih efektif. Ibu Hafifah memastikan seluruh personil gabungan terus bekerja secara maksimal dengan mengoptimalkan operasi pemadaman melalui jalur darat maupun juga jalur udara. Untuk selengkapnya, Anda bisa kunjungi website kami di cakrakrisna.com. Saya cek informasi dulu ya ke Imang.
1: Dari Pak Andir, Erika tadi sempat melakukan telepon begitu ya, tapi beliau tidak mau on air terlebih dahulu. Ini beliau memberitahu bahwasannya kan tadi di Mengkring sempat ada kecelakaan begitu ya. Betul. Akibatnya terjadi kemacetan yang lumayan parah.
0: Kertosono ya untuk kecelakaannya tadi.
1: Oh ya, maksud saya Kertosono di daerah Mengkring itu jadinya padat begitu. Lalu beliau ini memberikan jalur alternatif begitu ya. Kalau lewat Mengkring itu ke kiri tembusnya Purwasri, timurnya Braan begitu kata beliau tadi. Lalu semisal dari exit tol itu ada jembatan, belok kiri lalu belok kanan ada Masjid Ampiran. Jika lewat sana bisa sampai ke Purwasri, jadi lebih cepat daripada lewat Mengkring. Dan Bapak Andir tadi setelah melewati rel begitu ada sedikit kemacetan, bukan sedikit ya, itu lumayan banyak kemacetannya ya. Di daerah setelah rel akhirnya Pak Andir melewati jalan-jalan jalur alternatif yang tadi dilewati. Jadi membagikan informasi saja, daripada menunggu di daerah Mengkring, mendingan lewat jalur alternatif yang jalan-jalan kecil begitu, biar lebih cepat untuk sampai ke tujuan. Mau ke Kediri atau mau ke Nganjuk bisa lewat Purwasri saja, jalur dalam, biar tidak terjebak kemacetan yang terlalu lama. Karena tadi Pak Andir sempat menginformasikan beliau itu di sana setengah jam lebih loh Erika.
0: Cukup lama ya, cukup terhenti lama. Gitu ya.
1: Terhentinya cukup lama, sampai akhirnya beliau ada jalur kecil tadi, lewat sana akhirnya bisa lebih cepat kalau lewat sana. Jadi kalau semisal lewat Mengkring, masih tetap lewat Mengkring, paling Pak Andir belum sampai ini, belum sampai ke wilayah Purwasri. Tapi betul, beliau lewat jalur dalam akhirnya sudah bisa sampai ke Mengkring barusan saja, Purwasri maksud saya, barusan saja ini. Lalu informasi selanjutnya dari Bu Lala menginformasikan untuk di jalur Jalan Sultan Agung dekatnya Jalan PB Sudirman itu lumayan ramai padat juga Erika, karena bahwasannya mengingat untuk hari ini hari pertama ya diberlakukan penutupan di Jalan PB Sudirman. Jadi untuk Jalan Sultan Agung ini terjadi sedikit kepadatan ya di sana, meskipun sudah diberlakukan searah untuk kendaraan roda 4, tetap saja di sana lumayan padat karena untuk kendaraan roda 2 masih bisa diperbolehkan untuk dua arah kalau kendaraan roda 2. Tapi untuk kendaraan roda 4 hanya boleh dari arah timur ke barat saja. Jadi tidak boleh dari barat ke timur. Begitu untuk informasinya. Jadi buat Sudo Cakra yang akan melintas di jalur, yang akan melintas di jalur PB Sudirman, bisa muternya itu dari alun-alun Kota Kediri, dari perempatan alun-alun Kota Kediri, karena memang untuk Jalan Sultan Agung tidak diperbolehkan dari arah barat ke timur. Informasi selanjutnya kami dapatkan dari Pak Mamat, melakukan perjalanan dari wilayah Nganjuk Kota menuju ke Madiun. Saat ini sudah sampai di daerah Saradan. Untuk arus lalu lintas di Saradan siang hari ini lumayan lancar saja, tidak terlalu lengang ataupun tidak terlalu padat. Tapi masih didominasi oleh kendaraan bermuatan berat. Banyak yang bermuatan tebu ini, Erika, di daerah Saradan. Jadi diharapkan untuk tetap hati-hati di jalan untuk pengendara roda 2, selalu pakai masker dan juga jika diperlukan pakai kacamata ya, biar debu-debu dari truk bermuatan tebu ini tidak sampai ke mata begitu. Untuk cuaca di sana pun juga lumayan terik diinformasikan. Selanjutnya ada informasi dari Mbak Nining menginformasikan untuk di wilayah Tulungagung arah ke Kediri sampai di wilayah Ngujang tadi sempat diinformasikan ada laka begitu, dua mobil yang adu banteng. Untuk situasi arus lalu lintas di sana dibuka bergantian, Erika, karena belum dievakuasi semuanya, jadi masih proses evakuasi. Jadi buat Sedulur Cakra yang akan melintas di jembatan Ngujang 1, dimohon untuk hati-hati di jalan dan meningkatkan kewaspadaan agar tidak terjadi peristiwa yang mungkin tidak kita inginkan, Erika.
0: Baik, lanjut ke Angga.
2: Baik, ini update perkembangan terkait imbas dari kecelakaan di kawasan Jembatan Kertosono tadi, Erika. Ini untuk arah Kediri, Mengkreng ke selatan itu terpantau lengang ya, Erika. Namun untuk yang dari barat, dari Kertosono untuk arah ke Mengkreng, itu macetnya ini terpantau sampai sekitar Tembara, Erika. Cukup panjang sekali. Dan ini juga pantauan dari CCTV, pihak kepolisian juga masih terus melakukan pengaturan arus lalu lintas untuk mengurai kemacetan, Erika. Lalu ini dari timur itu macetnya ini sampai kawasan Gondang Manis, Bandar Kedung Mulyo, Erika. Dan ini juga yang dari timur cukup panjang banget ini. Dari pantauan CCTV Bandar Kedung Mulyo juga ini masih terpantau yang dari timur juga masih macet. Dan untuk yang dari barat mungkin bisa melewati jalur alternatif, yaitu dari Tugu Jatos Baron itu bisa ke utara melintasi di kawasan Lengkong lalu ke Jatikalen dan tembusnya itu kawasan Ploso Jombang itu, Erika. Jadi yang dari barat bisa mencari jalur alternatif menghindari kemacetan panjang di kawasan Kertosono hingga kawasan Bandar Kedung Mulyo ini.
0: Berarti hingga saat ini masih cukup ramai ya, padat ya?
2: Iya, Erika, ini berdasarkan pantauan CCTV ini masih cukup padat sekali ini. Baik dari Bandar Kedung Mulyo maupun dari Kertosono ini, dari dua arah itu. Namun untuk yang dari arah Kediri itu, dua arah itu yang Kediri itu lancar itu, karena cukup lengang ini sih, ya, Erika. Jadi untuk yang pengendara dari arah barat maupun timur disarankan melewati jalur alternatif ya,

0: ekstra. Mungkin terburu-buru Sri Cakra bisa melintas di jalur tol saja ya, yang mengarah ke Surabaya maupun juga yang mengarah ke wilayah Nganjuk. Anda melintas di jalur tol atau jalur arteri untuk pagi kali ini bisa Anda sampaikan kepada kami ya di 0852 9001061.
1: Duh Rin, mau pesen dessert ini tapi takut gula darah naik. Belum lagi urusan pencernaan yang sering rewel belakangan ini.
2: Tenang San, hidup itu harus dinikmati, tapi tetap harus diproteksi dari dalam. Aku selalu bawa pasukan herbal detox.
1: Wah, kemasannya modern ya. Apa nih? Herbal Naria?
2: Iya, ini 100% herbal. Aku pakai Naria Gester supaya pencernaan aman meskipun wisata kuliner. Terus kalau lagi banyak acara dan butuh tenaga, aku minum Nariah CA. Buat kamu, ada Nariah DM yang bantu kontrol gula darah secara alami.
1: Gak nyangka ya, sekarang herbal udah semodern ini. Jadi lebih tenang deh, mau pesen apa aja.
3: Herbal Nariah, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, Seru Jakra, terkait dengan pemadaman kebakaran di kawasan Gunung Bromo ya. Selain helikopter, operasi pemadaman juga diperkuat dengan penggunaan drone waterbombing yang memiliki kapasitas angkut air sekitar 100 hingga 150 liter setiap penerbangan. Kombinasi operasi darat, helikopter, dan juga drone ini diharapkan mampu mempercepat pengendalian api. Kepala BNPB juga telah meninjau langsung ke lokasi beberapa hari sebelum Ibu Khofifah hari ini melakukan peninjauan sebagai bentuk dukungan pemerintah pusat terhadap percepatan penanganan karhutla di kawasan TNBTS. Meskipun demikian, Ibu Khofifah Parawansa mengakui pelaksanaan waterbombing masih dipengaruhi kondisi cuaca, terutama kecepatan angin yang dapat membatasi operasional helikopter demi keselamatan penerbangan. Untuk memperkuat operasi udara, satu unit helikopter tambahan dari BNPB dijadwalkan tiba pada Sabtu hari ini, 8 Agustus. Jika tambahan heli waterbombing dari BNPB datang, angin melandai, diharapkan karhutla di wilayah Bromo bisa dipadamkan. Operasi waterbombing tahun ini lebih efektif karena sumber air dapat diambil dari Ranupani yang lokasinya lebih dekat dibandingkan saat penanganan karhutla tahun 2023. Ketika helikopter harus mengambil air dari Kaliandra maupun juga Batu. Dukungan armada udara yang semakin kuat, kondisi cuaca yang kondusif, serta sinergi seluruh personil gabungan dapat mempercepat proses pemadaman hingga seluruh titik api berhasil dipadamkan. Sementara itu, Kepala Balai Besar TNBTS Rudianta Cahya mengatakan bahwa dugaan awal menunjukkan kebakaran kemungkinan dipicu oleh aktivitas manusia, bukan karena faktor alam. Namun demikian, penyebab pasti kebakaran masih dalam proses penyelidikan. Cek informasi ke Ima.
1: Satu informasi masuk dari Mas Taufik ini menginformasikan bahwasannya di daerah Ngawi suhunya 29 derajat ini, Erika. Tapi nggak terlalu panas ya, iya, di siang hari ini.
0: Kalau 29 lebih ini sejuk ya.
1: Iya, masih enak normal lah.
0: Iya, siang-siang 29. Biasanya kan 33-34,
1: nah,
0: ya.
1: Kalau sudah sampai 30 lebih itu baru, waduh, itu lumayan panas. Jangan lupa pakai hembodi ya.
0: Betul.
1: Nanti apa ya, bahasa Jawanya tuh besisik gitu loh.
0: Iya, kering. Kulit jadi kering ya.
1: Jadi di apa ya, diimbau untuk semua seluruh
0: pelembab, pakai pelembab ya,
1: pakai pelembab biar tidak kering untuk kulitnya begitu. Informasi selanjutnya dari Mas Azril ini yang menanyakan info jalur Mengkreng. Nah, ini tadi masih macet juga ya untuk di jalur Mengkreng, masih belum lancar, untuk evakuasinya pun masih sedang berlangsung ya. Jadi harap bersabar dulu, jika memang terburu-buru bisa lewat jalur alternatif saja ya, biar cepat untuk berpergiannya. Untuk arus lalu lintas di sana sepertinya juga masih lumayan macet di semua arahnya ya ini, Erika. Jadi harap bersabar untuk seluruh cakra yang akan melintas di wilayah Mengkreng. Cuaca di wilayah Mengkreng juga cukup terik ya, jadi menguras kesabaran juga ya, Erika.
0: Iya, betul, panas, macet.
1: Iya, panas, macet. Jadi harap bersabar dan meningkatkan kewaspadaan. Selanjutnya, satu informasi kami terima dari PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan atau UPT di Gresik, yang dimana kemarin ini sempat ada peristiwa 10 tiang jaringan tegangan menengah 20 kV ini roboh, tepatnya di Jalan Raya Manyar arah kawasan Java Integrated Industrial and Port Estate atau JIPPE Kabupaten Gresik. Dan untuk adanya peristiwa ini, PLN langsung mengerahkan 25 personil dibantu 2 unit mobil kren dikerahkan untuk melakukan pengamanan jaringan, evakuasi material, pemeriksaan kondisi jaringan hingga perbaikan infrastruktur kelistrikan. Asisten manajer jaringan distribusi PLN Gresik, Ahmad Hidayat, beliau mengatakan bahwa penanganan dilakukan secara cepat dan juga terukur. adanya 10 tiang jaringan yang roboh ini berdampak pada jaringan listrik di sekitar lokasi. Lalu PLN kemudian melakukan manuver jaringan dan sejumlah langkah teknis lainnya juga agar pasokan listrik ini kepada pelanggan tidak terdampak terlalu lama gitu ya, bisa cepat dipulihkan. Karena memang 10 tiang listrik itu lumayan panjang sekali ya Erika pastinya untuk jalur listriknya nantinya. Selain memulihkan jaringan, petugas ini juga memprioritaskan evakuasi material yang roboh dan berada di badan jalan. Langkah ini dilakukan untuk membantu kelancaran arus lalu lintas sekaligus memastikan ini lokasi kejadian kembali aman. PLN juga mengimbau ya kepada masyarakat agar tidak mendekati atau menyentuh kabel, tiang maupun material kelistrikan yang roboh. Jadi masih ada beberapa material begitu yang ada di lokasi, jadi belum sempat dievakuasi. Jangan sampai mendekat karena kita tidak tahu itu listriknya sudah di apa ya, dimatikan atau belum, kan kita juga tidak tahu. Jadi jangan sampai mendekat di wilayah kabel ataupun tiang listrik yang masih roboh. Dan masyarakat juga diminta untuk memberikan ruang kepada petugas agar proses penanganan dapat berjalan dengan aman dan juga cepat. Erika.
0: Baik, lanjut ke Angga.
2: Ada informasi masuk dari Pak Andir. Ini beliau mengabarkan bahwa traffic light Jengkok Kecamatan Ronggot yang menghadap ke selatan atau untuk pengendara dari arah selatan, ini traffic light-nya bengkok menjadi menghadap ke timur, Erika. Akhirnya pengendara yang dari selatan tidak bisa melihat traffic light. Jadi ini pengendara dari selatan tidak tahu ini indikator di traffic light ini merah, kuning, atau hijau. Soalnya traffic light-nya yang dikabarkan Pak Andir itu bengkok ke menjadi menghadap ke timur, Erika.
0: Oke.
2: Nah, lalu ada ini Mas Vikram dari Madiun, ini perjalanan menuju ke Sawahan Nganjuk, melaporkan arus lalu lintas di kawasan Sudimoro Harjo Wilangan lancar dan didominasi oleh kendaraan pribadi. Cuaca cukup cerah. Lalu ada Bu Marlina, perjalanan dari alternatif jalur Nganjuk Surabaya dari Jatikalen menuju Gedek dan arus lalu lintas lancar dengan cuaca yang cukup terik. Lalu ada Pak Subandi menginformasikan jalur dari Bojonegoro menuju Nganjuk terpantau lancar dari arah Rejoso dan cuaca cukup panas. Lalu ada Mbak Kaira melintasi jalan Ahmad Yani Nganjuk hingga alun-alun Nganjuk, arus lalu lintas ini ramai lancar dan cuaca juga cukup panas di Nganjuk kota ini. Lalu ada Mas Bagus menginformasikan perjalanan dari Jombang menuju Kediri melintas di Bandar Kedung Mulyo masih macet panjang hingga mengkreng, Erika.
0: Baik, terima kasih Angga. Sebelumnya ada Imalana, gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Waspada, seru cakra, mengkreng masih cenderung padat ya siang hari ini karena mungkin juga akhir pekan ada peningkatan volume kendaraan ditambah ada insiden juga di Jembatan Kertosono. Ternyata hingga siang hari ini proses evakuasi juga belum terselesaikan. Kami juga terus komunikasi dengan Kapolsek Kertosono, Polres Nganjuk terkait dengan proses evakuasi yang dilakukan siang hari ini. Apakah masih memerlukan banyak waktu? Kemudian kami juga coba komunikasi ya dengan rekan-rekan yang ada di pos Mengkreng siang hari ini yang juga membantu mengatur arus lalu lintas. Tadi sedari jam 11 siang ya Seru Cakra, hingga hampir masuk jam 1 siang kali ini ternyata masih cenderung padat di jalur utama Surabaya Madiun, wilayah Kertosono hingga Mengkreng. Harap waspada, hati-hati ya Seru Cakra. Ini untuk Anda yang melintas di sana bisa ditambahkan informasinya dengan kami apabila mungkin masih menjumpai adanya kepadatan di jalur Mengkreng hingga wilayah Kertosono maupun juga sebaliknya. Kirim foto videonya kepada kami 0852 9001061. Ya Seru Cakra, saya Rika bergeser ke gatekeeper. Selamat siang, sehat selalu.

0: Sesungguhnya kamu memiliki dua kelakuan yang dicintai oleh Allah, yaitu sabar dan tenang. Hadis riwayat Muslim.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna. Kali ini bersama dengan saya Imalana ya, di siang hari ini yang akan menemani perjalanan sedulur cakra semua di hari ini. Bagaimana untuk perjalanan Anda? Apakah menemui kewaspadaan di jalan? Karena tadi di wilayah Kertosono kabarnya ada kecelakaan yang mengakibatkan kemacetan yang begitu menular ya, sampai di wilayah Mengkreng pun juga terpantau macet untuk arus lalu lintasnya. Jadi sedulur cakra, jika menemui kewaspadaan bisa hubungi kami, kirim video ataupun foto di 0852 9001061. Sedulur cakra, herbal naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal naria, yakni naria CA, naria gester, dan naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Juminem, umur saya 65. Alamat saya RT2 RW5 Dusun Bomo, Desa Bomo, Kecamatan Punung, Kabupaten Pacitan. Sebelum minum naria, saya punya riwayat penyakit diabetes jantung, sering deg-degan, tiba-tiba pingsan, kayak mateng gitu, perasaan tuh kayak mateng gitu, terus gak sadar. Gak ada gejala apa-apa, kadang-kadang pas lagi masak, pas lagi duduk, pas lagi jemur, kadang-kadang langsung pingsan, gak terasa pusing, gak apa. Terus kalau diabetes, kaki saya kadang sering bengkak, diabetesnya 180. Terus perut saya kadang suka kayak rasanya begah, di tenggorokan panas. Terus asam urat saya 7, tensinya 140. Saya pesen CA, gester, sama DM. Awalnya diminum saya sama suami saya. Suami saya sekarang udah enak. Sekarang tinggal saya yang minum herbal naria. Saya minum sehari 3 tetes. Belum ada reaksinya, saya tambah sampai 5 tetes. Nambah lagi sampai 7 tetes. Pagi, siang, malam. Udah enggak ini, enggak deg-degan lagi. Udah stabil, perutnya udah enak. Udah enggak sering pingsan. Pokoknya udah sehat saya, alhamdulillah. Berkat herbal naria. Herbal naria, obat andalanku.
1: Herbal naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Naria terdekat. Jika sedulur cakra berada di wilayah Huates dan juga sekitarnya, bisa langsung datang ke Wiata Herbal Naria Huates Kediri. Tepatnya di Ruko Merah Bondo Huates, Jalan Raya Kediri Huates, Desa Huates, Kecamatan Huates, Kabupaten Kediri. Sasarannya dari Koramil Huates Kediri ke barat kurang lebih 300 meter. Lalu dari SPBU Bondo Huates ke timur kurang lebih 300 meter. Tepatnya di selatan jalan.

0: Baik, Sri Cakra, bagaimana untuk wilayah Anda di hari ini ya, lepas dari jam 1 siang, apakah ada kewaspadaan yang Anda temui di perjalanan? Bisa hubungi kami di WhatsApp ataupun telepon. Cek informasi ke ruang gatekeeper, Erika silakan.
1: Pak Agung Setio, ini tadi kan sempat menanyakan ya, macet parah di wilayah Kertosono, kira-kira ada apa? Mohon infonya. Jadi kemacetan yang terjadi di wilayah Kertosono hingga Mengkreng maupun juga sebaliknya, terjadi imbas adanya kecelakaan di sekitar jembatan Kertosono,
0: okay,
1: yang saat ini masih dalam proses penanganan petugas kepolisian. Sayangnya hingga saat ini juga belum kami dapatkan informasi update ya,
0: okay,
1: baik dari Polsek Kertosono maupun juga Polres Nganjuk yang menangani kecelakaan tersebut. Informasi awal yang gatekeeper terima, ini tadi ada 2 mobil serta 1 sepeda motor yang terlibat dalam kecelakaan tersebut. Ini tadi juga berada di jembatan sehingga untuk apa namanya jalurnya ini sempit ya.
0: Oh,
1: kondisi
0: jadi
1: jalannya
0: susah
1: kan
0: evakuasinya
1: sempit.
0: Juga ya.
1: Betul, mungkin juga kendaraan akhirnya ruang geraknya terbatas membuat arus lalu lintas yang siang hari ini cukup ramai, terjadi kepadatan maupun juga kemacetan dari kedua arah,
0: yeah,
1: baik yang dari arah Mengkreng maupun dari arah Kertosono. Bahkan tadi Pak Agung kabarnya sudah 10 menit tidak bergerak sama sekali karena harus bergantian ya sepertinya untuk arus lalu lintas.
0: Betul,
1: di sana.
0: Betul, lumayan.
1: Dan ini tadi dikirimkan fotonya, ini tadi akhirnya dari pengendara sepeda motor juga gak bisa nyelip-nyelip karena ruang geraknya juga sempit sekali.
0: Iya, jadi kalau nanti nyalip malah tambah macet lagi.
1: Takutnya ada senggolan gitu kan, bahaya ya,
0: betul,
1: bagi
0: betul,
1: pengendara
0: betul
1: sepeda motor. Jadi harap waspada untuk Anda yang mengendarai sepeda motor, ini jaga jarak aman dengan pengguna jalan lainnya, seperti itu. Kalau dari Pak Agung tadi dari wilayah Kertosono ya.
0: Oke.
1: Dari wilayah Kertosono menuju ke Mengkreng kayaknya ya, menuju ke Mengkreng sehingga ini tadi terjadi kemacetan di sana. Saya intip melalui Google Maps ya, ini pun juga terlihat kondisi di sana pun ini masih
0: macet
1: cukup,
0: ya.
1: Iya, untuk di sana cukup macet sekali, jadi harap diperhatikan hati-hati Seru Cakra yang melintas di jalur Mengkreng, takutnya Anda juga terjebak kemacetan di sana. Tadi di Jalan Raya Surabaya Madiun ya,
0: okay,
1: ini tadi juga saya pantau, ini tepatnya di sekitar wilayah Baron pun juga cukup ramai, kemudian juga di wilayah ini ya, Surabaya Madiun ini juga banyak yang merah kok. Ini saya lihat di map sebanyak yang merah, jadi harus diperhatikan Seru Cakra untuk Anda yang melintas di jalur tersebut, sambil kami juga terus komunikasi dengan rekan-rekan yang ada di lokasi. Bandar Kedungmulya pun juga padat ya untuk siang hari ini, mungkin karena memang ada peningkatan volume kendaraan,
0: okay,
1: ada insiden juga ya Im, sehingga ini tadi memperparah kondisi yang ada di sekitar lokasi. Ditunggu update-nya ya, apabila Seru Cakra saat ini juga melintas di sana bisa kirim foto maupun juga videonya kepada kami. Kemudian ini tadi saya terima informasi disampaikan oleh Bapak Sutomo melintas di wilayah Sukomoro Nganjuk, baru
0: okay
1: sampai Sukomoro, ini juga akan mengarah ke wilayah Jombang. Ini tadi juga pantau Cakra Krisna sedari wilayah Bogor. Ini kalau saya sampai Kertosono nanti masih padat gimana ya ini nanti ya.
0: Hati-hati sepertinya kok gitu
1: Pak,
0: sih.
1: Pelan-pelan saja, siapa tahu nanti sampai titik lokasi jenengan sudah tidak ada kepadatan gitu ya.
0: Amin.
1: Semoga saja seperti itu. Jadi tetap hati-hati saja Seru Cakra untuk yang melintas di wilayah atau di jalur Surabaya Madiun dari wilayah Kertosono, Mengkreng hingga Jombang maupun juga yang dari arah Kediri menuju ke Mengkreng. Ima.
0: Terima kasih Erika Dwi Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Untuk seluruh cakra yang akan melintas di wilayah Kertosono hingga Mengkring, tetap hati-hati di jalan, tingkatkan kewaspadaan karena hingga sampai saat ini wilayah tersebut masih belum terevakuasi ya untuk kecelakaannya. Jadi tetap hati-hati di jalan seluruh cakra dan tetap bersabar karena memang untuk kemacetannya ini lumayan menular panjang ya, begitu untuk informasi yang kami dapatkan. Jadi untuk seluruh cakra yang akan melintas di sana bisa juga untuk mengabari kami ya untuk update terkininya terkait dengan kondisi arus lalu lintas di wilayah Kertosono hingga Mengkring. Apakah masih terjadi kepadatan atau sudah lancar? Bisa kirim foto ataupun video di 0852 9001061.

0: Masih di 106,1 Radio Cakra Krishna, masih kami tunggu update terbaru informasi dari Anda, kirim di WhatsApp ataupun telepon Radio Cakra Krishna di nomor 0852-9001061. Di ujung telepon kami sudah tersambung dengan Mas Azril. Selamat siang Mas Azril.
1: Selamat siang.
0: Oke, Mas Azril dari mana ke mana ini?
1: Dari Jombang mau ke Nganjuk.
0: Waduh, ini kena macet ini sepertinya ya Mas Azril ini.
1: Lancar kan, Mbak?
0: Oh, lancar. Lewat mana ini?
1: Iya, lewat tol.
0: Oh, ya pasti ini kalau lewat tol. Tak kira lewat.
1: Tadi sudah.
0: Apa?
1: Sudah saya kirimkan videonya.
0: Okay.
1: Tadi kan maunya mau lewat bawah aja, nyantai kan gitu.
0: Oh ya.
1: Oh, sampai Bandar sudah aman kan jembatan itu.
0: Mm-hmm.
1: Lewatlah jembatan situ. Nah, lepas turun jembatan, tikungan situ sebelum pom. Lah, aku sudah sampai sini. Akan saya putar balik.
0: Mending lewat tol aja, wes.
1: Ya, mau nggak mau.
0: Mm-hmm. Oh, berarti lumayan panjang juga ya, Mas Azril, untuk macetnya.
1: Ya kalau misalkan sampai Banten ya lumayan Pak itu. Ada sekitar 2 kilo ya.
0: Waduh.
1: Kurang lebih 1 kilo setengah 2 kilo ya.
0: Aduh lumayan ya ternyata.
1: Tadi juga ada teman yang dari barat ke timur. Pas saya loading dia masuk gudang.
0: Oke.
1: Kirim kemana? Nganjuk. Aduh mau gawe bro daripada aku nang kono garing katanya gitu.
0: Daripada garing.
1: Ya udah akhirnya nyoba dulu aja. Loh kamu terakhir sampai mana? Aku terakhir sampai pom Bandar kan bilangnya gitu tadi.
0: Iya.
1: Gak taunya sampai sini sudah hampir jembatan.
0: Lumayan ya ternyata.
1: Ya mau gak mau ya putar balik terus naik Banten atau turun Nganjuk sih.
0: Oh gitu. Oke Mas Azri, untuk cuacanya di sana gimana Mas Azri? Pewana sudah dia ini.
1: Cuaca di 31 derajat ini.
0: Aduh lumayan ya ternyata.
1: Iya, untuk ruas tol di 667 kilometer 667 masih ramai lancar.
0: Oke.
1: Untuk kedua arahnya juga masih lumayan lengang juga sih.
0: Oh gitu. Oke, siap Mas Azril. Ada lagi yang mau disampaikan Mas Azril?
1: Mungkin cukup Mbak ya, nanti soal grafik untuk kedepannya. Untuk wilayah Nganjuk, ada acara nggak Mbak untuk hari ini? Sekitaran kota Nganjuk mungkin? Atau Jaya?
0: Sampai saat ini belum ada sih Mas Azril, untuk informasi ada karnaval atau acara gitu belum ada.
1: Alhamdulillah, soalnya klinik Nganjuk sama Waru Jayeng nanti Mbak.
0: Oh gitu, berarti lewat Waru Jayeng.
1: Ya kita ke Nganjuk dulu, nanti ke Nganjuk kota sekitaran Hayani situ, habis itu terus geser ke Waru Jaya.
0: Oke, lewat sini nggak, lewat studio nggak, Mas Azril?
1: Nggak tahu ya nanti ini soalnya bawa kernet mahal ini.
0: Oh gitu, oke.
1: Si Azril Junior ikut ini.
0: Oh gitu. Oke, siap. Terima kasih banyak Mas Azril.
1: Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Dari Mas Azril tadi menginformasikan di wilayah Mengkreng itu masih terpantau sangat ramai dan juga padat ini Sedul Cakra. Jadi buat yang mau melintas di area sana, jika tidak mau mengantri begitu ya, bisa lewat jalur tol saja seperti Mas Azril. Seperti Mas Azril tadi juga langsung lewat jalur tol begitu biar tidak terjadi kemacetan. Sementara itu Sedul Cakra, ada kabar positif datang dari sektor ekspor buah Indonesia. Pengiriman salak dan durian ke Cina tercatat mengalami peningkatan signifikan sepanjang semester pertama 2026. Berdasarkan data BPS, Ekspor salak Indonesia ke Cina pada Januari hingga Juni mencapai 2.191 ton. Angka ini meningkat lebih dari 2 kali lipat atau sekitar 208% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Peningkatan ini juga terjadi pada ekspor durian segar. Sepanjang semester pertama tahun ini, pengirimannya mencapai 189 ton atau melonjak sekitar 600% dibanding tahun sebelumnya. Salah satu pendorong ekspor salak adalah meningkatnya pengiriman dari Bali. Bahkan pada 6 Agustus lalu, sebanyak 3,5 ton salak asal Bali kembali dikirim ke Cina dengan nilai sekitar $13.000 Amerika Serikat. Sementara itu, Cina masih menjadi pasar utama bagi sejumlah buah tropis Indonesia. Namun, berbeda dengan salak dan durian, ekspor manggis ke Cina justru mengalami penurunan sekitar 45% dibanding tahun sebelumnya. Jadi seru cakra, kabar meningkatnya ekspor buah Indonesia ke Cina ini tentu menjadi angin segar ya bagi para petani dan pelaku usaha buah di tanah air begitu. Ini menunjukkan bahwa produk buah lokal ini punya peluang yang sangat besar untuk dikenal dan diminati oleh pasar luar negeri. Semoga peningkatan ini juga bisa membawa dampak positif juga bagi para petani, mulai dari meningkatnya permintaan, terbukanya pasar yang lebih luas, hingga kesejahteraan petani yang ikut meningkat. Buat Seduh Cakra yang mungkin punya buah favorit dari hasil pertanian lokal, kira-kira buah apa nih yang paling sering Seduh Cakra konsumsi?

0: Ya baik, jam 1 siang lebih 32 menit ada saya Isatin yang akan melanjutkan tugas lepas tugas dari Imalana dan rekan-rekan tadi ya. Kini ada gatekeeper Intan, lalu juga ada Danti Danila serta saya Isatin di ruang siar yang akan menemani aktivitas Anda ya. Jadi kabarkan perkembangan jalur yang Anda lalui saat ini seperti apa di 0852 9001 0061. Kabar menarik apa, Sudut Cakra, yang sudah Anda siapkan untuk dibagikan infonya ke Radio Cakra Krishna? Kami mengimbau saja untuk hati-hati yang melintas di jalan PB Sudirman, Kota Kediri, mengingat adanya pembangunan, ya, pembangunan gorong-gorong yang digunakan untuk crossing, jadi yang berbelok gitu ya. Mohon untuk hati-hati yang melintas di sana, tidak diperkenankan untuk kendaraan roda 4, hanya kendaraan roda 2 saja. Mengingat jalur tersebut adalah jalur ramai, di sana banyak pusat perbelanjaan ya. Jadi untuk Anda sekarang dari mulai minggu-minggu ini bisa dibiasakan, apabila mungkin tidak terlalu urgent, ini Anda bisa pakai kendaraan roda 2 dulu ya. Menghindari kendaraan roda 4 agar tidak terlalu terhambat ketika melakukan aktivitas atau perjalanan di jalur-jalur dalam Kota Kediri. Kapolres Nganjuk KKBP Surya Mifta Irawan membenarkan bahwa Polsek Bagor berhasil mengungkap kasus pencurian diesel pompa air di area persawahan Desa Ngumpul, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk. Berkat respon cepat petugas, terduga pelaku berinisial RB, 23 tahun warga Balongrejo, Kecamatan Bagor, berhasil diamankan hanya sekitar 2 jam setelah kejadian. Kasus itu terjadi pada hari Kamis 6 Agustus 2026 sekitar jam 10 pagi saat dalam perjalanan pulang dari sawah, korban melihat diesel pompa air yang sebelumnya terpasang di sumur sawah miliknya telah hilang. Korban kemudian menanyakan kepada saksi namun tidak mengetahui keberadaan dari diesel tersebut. Akibat kejadian itu, korban mengalami kerugian sekitar 1,4 juta rupiah. Nah, setelah menerima laporan sekitar jam setengah 11 pagi, unit Reskrim Polsek Bagor langsung melakukan penyelidikan dan pengumpulan informasi di sekitar lokasi kejadian. Hasilnya, sekitar jam setengah satu siang, petugas yang dipimpin Kapolsek Bagor berhasil mengamankan terduga pelaku di jalan umum wilayah Desa Sekar Putih, Kecamatan Bagor, saat membawa hasil curian. Kapolsek Bagor AKPP Winih SH mengatakan, keberhasilan itu merupakan hasil gerak cepat anggota setelah menerima laporan dari korban. Dari hasil pemeriksaan, terduga pelaku mengaku telah melakukan pencurian diesel pompa air di wilayah hukum Polsek Bagor sudah sebanyak 11 kali. Polisi saat ini masih melakukan pendalaman dan mencari para pemilik diesel pompa air yang diduga menjadi korban aksi pencurian itu. Dalam pengungkapannya, petugas mengamankan barang bukti berupa satu unit diesel pompa air, satu unit sepeda motor Yamaha Miyuchi warna biru, serta satu hoodie lengan panjang motif loreng. Terduga pelaku selanjutnya diamankan di Polsek Bagor untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Polisi juga terus mengembangkan perkara untuk mengungkapkan seluruh lokasi pencurian dan kemungkinan adanya barang bukti lainnya. Ada informasi apa di Gatekeeper Intan? Silakan.
1: Informasi kita dapati bahwasannya ada insiden kecelakaan ya.
0: Di mana ini?
1: Lokasinya itu di Jembatan Kertosono, begitu.
0: Oke. Okay.
1: Jadi imbasnya ini di sana kepadatan cukup panjang sekali ya. Mm-hmm. Jadi tadi salah satu dari pendengar kita atas nama Bapak Agung itu sedari jam 1 siang itu terjebak kepadatan, hampir 10 menit tidak bisa bergerak, Iis.
0: Oh,
1: begitu.
0: Iya, iya, iya.
1: Jadi sekitar jam 1 siang tadi menginformasikan macet parah di Kertosono, ada apa? Mm-hmm. Dan memang saat ini ada proses evakuasi ya terkait dengan kecelakaan di kawasan jembatan Kertosono, begitu. Memang untuk kemacetannya panjang, arah ke barat itu dari Kertosono, dan kalau di arah timur itu sampai di Bandar Kedung Mulyo, begitu.
0: Oke.
1: Jadi antrian cukup panjang sekali. Tadi disampaikan Pak Agung, dikirimkan ada foto juga, bahwasanya ini benar-benar untuk kendaraan sepeda motor pun tidak bisa menyalip, Iis. Jadi memang harus benar-benar menunggu karena memang aksesnya terbatas ya. Untuk menyalip pun tidak bisa karena di depan kendaraan itu banyak sekali truk muatan, kemudian ada truk tangki juga, sehingga akses untuk menyalip kendaraan sepeda motor pun juga sulit. Kebetulan Pak Agung ini menggunakan roda 4 begitu. Kemudian informasi masuk kita terima, ini yang disampaikan oleh Bapak Hermawan, perjalanan kali ini sudah sampai di wilayah Jombang Kota, arah ke Tembelang, dikabarkan lalu lintas juga masih aman dan lancar saja. Cuaca untuk di siang kali ini juga cerah berawan. Kemudian satu informasi kita dapati yang disampaikan oleh Bu Lina, untuk aktivitas perjalanan kali ini sudah sampai di wilayah Simpang 4 Jongbiru Kediri. Dikabarkan lalu lintas untuk di siang kali ini juga cukup ramai, namun masih aman dan lancar saja. Cuaca diinformasikan untuk di siang kali ini juga cukup terik panas. Lalu satu informasi lagi kita dapati, ini yang disampaikan oleh Ibu Siti Asia, memang untuk kepadatan imbas kecelakaan ya, ini sampai di Bandar Kedung Mulyo yang dari arah timur, ini panjang sekali macet, jadi harap waspada bagi pengguna jalan. Mungkin yang terburu-buru atau tergesa-gesa ini hindari jalur arteri yang mengarah ke Mengkreng ya, karena kedua arah itu pun kemacetan cukup panjang. Jadi mungkin lewat jalur tol saja ya, karena takutnya kalau ada kepentingan jadi tidak bisa terburu-buru begitu.
0: Ini kecelakaannya di jembatan Kertosono?
1: Iya, kecelakaannya itu di jembatan Kertosono. Dan saat ini di jam 1:18 itu masih dilakukan proses evakuasi.
0: Oh begitu. Iya. Ini soalnya masih, saya cek di map itu yang paling padat setelahnya Bandar Kedung Mulyo sampai menuju ke Masjid Mudoko.
1: Iya betul, tapi kalau untuk yang di arah Kertosono itu juga padat-padatnya.
0: Oh, iya.
1: Jadi ramai sekali. Coba kita gali dulu informasinya ya, kira-kira untuk proses evakuasi ini apakah sudah selesai atau masih berlangsung. Nanti apabila kita sudah dapat informasi detailnya akan kami sampaikan kembali, Iis.
0: Terima kasih Intan Anggraini, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Baik, Anda masih di 106,1 Radio Cakra Krisna, tempat Anda berbagi informasi dan juga memperoleh informasi-informasi terupdate Nganjuk dan sekitarnya. Silakan Danti Danila.
1: Ada Mbak Ilmi yang menanyakan, kecelakaan di wilayah Kertosono itu yang di sebelah mana, Mbak? Ini kalau dari info yang masuk, kabarnya ada di seputaran jembatan Kertosono itu loh, Iis. Mm-hmm. Dan antrian kendaraannya sampai ke arah timur ya, Bandar Kedung Mulyo Jombang, Mbak Ilmi. Jadi apabila Mbak Ilmi mau ada agenda buru-buru, ini bisa masuk ruas tol. Kalau dari arah barat bisa masuk di Begadung. Kalau dari arah timur bisa masuk di ruas tol Bandar Kedung Mulyo Jombang ya, Iis ya. Yang depannya Masjid Muldoko. Nah, bisa masuk lewat situ ya Mbak Ilmi, tetap waspada dan hati-hati di jalan. Ada informasi BMKG is gempa bumi magnitudonya 1,9 di jam 1:30 siang lewat 6 menit. Ini kalau untuk lokasinya ada di 41 km selatan Bantul DIY dengan kedalaman 15 km. Info lain ada Mbak Febri. Ini tanya, sebelumnya itu apakah ada info pemadaman listrik ya di wilayah Jalan Panglima Sudirman, Nganjuk Kota? Dan diperkirakan sampai jam berapa padamnya? Ini coba kita tanya ke rekan-rekan PLN dulu ya, Iis. Okay. Karena kabarnya listrik di sana itu padam sejak jam 11. Ini sudah jam hampir jam 2 siang ya, kok nggak nyala-nyala. Mohon ditunggu ya Mbak Febri. Kemudian ada Mas Azril. Wah, rutenya ternyata rute di dekat studio is.
0: Wah, hari ini mana ini?
1: Nganjuk dan Warujayeng. Ini monggo mampir ya Iis. Bisa silaturahmi dengan rekan-rekan Cakra Krisna juga. Nanti ditunggu update-nya. Sejauh ini juga masih aman karena tadi Mas Azril dari Jombang lewat tol, lewat ruas tol ya, jadi nggak terjebak kemacetan di seputaran Bandar Kedung Mulyo sampai ke arah barat di Kertosono Nganjuk Iis.
0: Oke, terima kasih Danti Danila di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Ya, informasi yang kami terima tadi adanya insiden lalu lintas di jembatan Kertosono ya. Lalu bagaimana, apakah sudah berhasil terevakuasi? Sedulur Cakra bisa bantu tambahkan lewat 0852-9001061. Kalau saya coba cek di Google Maps, yang mulai ada kepadatan di jembatan kereta api Bandar Kedung Mulyo arah ke Surabaya, padat merayap parah ini. Yakni di Jalan Raya Kayen Jombang juga ya. Untuk Anda yang mungkin sudah melintas di sana, boleh ditambahkan kedua arahnya padat mulai di jam 1 siang lebih ini. 0852-9001061 untuk Anda menambahkan informasi.
3: Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan

dengan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

Terima kasih Anda masih bersama dengan kami di 106,1 Radio Cakra Krishna di jalur Bandar Gedung Mulia Jombang ya. Ini arah ke Surabaya maupun arah ke Nganjuk sama-sama ramai kalau kita cek dari pantauan Google Maps yang di sana dapat dijaring ya. Kira-kira jalur mana yang padat dan jalur mana yang lengang begitu. Apakah ada pengerjaan jalan Sri Jakarta? Nanti bisa ditambahkan lewat 0852-9010-61. Ya, kemarin di Prambon digegerkan dengan adanya seorang laki-laki yang mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri, yakni gantung diri ya. Dan itu ditemui pada hari Jumat 7 Agustus sekitar jam 6 pagi. Korban pertama kali ditemukan oleh seorang warga atas nama Mujiyati yang saat itu melintas sepulang berbelanja. Ia melihat korban sudah dalam kondisi tergantung dan tidak bergerak. Saksi kemudian berteriak meminta pertolongan. Teriakan itu didengar oleh Nizar Edi Prayitno yang kemudian datang ke lokasi dan mengenali korban sebagai warga desa Singkalanyar, Prambon, Nganjuk. Kanit Reskrim Polsek Prambon Polres Nganjuk Ibda Sumarto mengatakan pihaknya menerima laporan kejadian itu sekitar jam 7 pagi. Petugas kemudian mendatangi lokasi bersama dengan tenaga medis dari UPTD Puskesmas Prambon serta tim identifikasi Polres Nganjuk untuk melakukan olah tempat kejadian perkara. Dari hasil olah tempat kejadian perkara, tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan atau penganiayaan pada tubuh korban. Selanjutnya, pemeriksaan dilakukan bersama petugas medis dan tim identifikasi Polres Nganjuk. Berdasarkan keterangan keluarga, korban ini diketahui memiliki riwayat penyakit katarak selama sekitar 1 tahun, serta asam urat dan telah menjalani pengobatan. Pihak keluarga menerima peristiwa itu sebagai musibah dan tidak menghendaki dilakukan otopsi. Keputusan tersebut dituangkan dalam surat pernyataan yang ditandatangani di atas materai dan diketahui oleh kepala desa serta para saksi. Nah ini jika Anda atau seorang yang Anda kenal sedang mengalami tekanan emosional, putus asa atau memiliki pikiran untuk mengakhiri hidup, jangan hadapi sendiri ya, cobalah berbicara dengan keluarga, sahabat, tokoh yang dipercaya atau tenaga profesional untuk mendapatkan dukungan.

0: Inilah apa yang telah dianugerahkan kepadamu, kebahagiaan di negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi. Quran Surat Al-Qasas ayat 77.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Suruh Jakra. Saya Isatin yang masih menemani aktivitas Anda. Jam 2 lebih 4 menit ya. Hati-hati di perjalanan, termasuk juga Anda yang akan melintas di seputaran jalur Kertosono arah ke Bandar Gedung Mulyo. Seperti apa pantauan lalu lintas saat ini, mengingat tadi itu sekitar 30 menit yang lalu berlangsung proses evakuasi di jembatan Kertosono, adanya insiden lalu lintas. Lalu sampai dengan saat ini untuk di jalur yang mengarah ke Bandar Kedung Mulyo di jalur Kayen ya, jalur Kayen ini masih ada kepadatan, tepatnya Gundang Manis Jalan Panglima Sudirman. Anda nanti boleh infokan kembali lewat 0852 9010 61. Sedulur Cakra, Herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Nariah, Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100 ribu rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi Herbal Nariah.
2: Oh iya ya,
1: iya.
2: Ada Nariah CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama Herbal Nariah?
1: Yes.
2: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Untuk mendapatkan herbal nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Nariah terdekat. Atau Anda juga bisa menghubungi gatekeeper kami di 0852-9000-1061. Herbal Nariah ini bisa Anda dapatkan juga di Wiyata Herbal Nariah Bagor Nganjuk. Alamatnya Jalan Raya Guyangan, Dusun Morobau, Desa Kerep Kidul, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk. Lokasinya tepat depannya pos polisi Timbangan Guyangan, ada di utara jalan.

0: Kita langsung ke penelpon, ada Pak Tri. Selamat siang Pak Tri.
1: Selamat siang, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak, lagi di mana ini?
1: Nah ini loh, lihat persiapan untuk nanti cek sound horror besok karnavalnya. Kita ke Kedung Maling.
0: Kedung Maling itu masuknya mana? Suko ta?
1: Kecamatan Suko ya.
0: Kedung Maling Suko. Enggak ikut itu Pak, jaga parkir Pak.
1: Beda wilayah aku.
0: Beda,
1: aku
0: ya, parkir boleh, ya besok.
1: Besok Januari, jauh tempatnya sama rumah, jauh.
0: Oh, ya ya ya. Biasanya kan selalu buka lahan parkir ya kalau di tempatnya dengan.
1: Karena deket-deket aku bisa, maksudnya ya ini kan lebih dari 1 kilo, aku gak punya lahan.
0: Oh.
1: Kalau yang Januari itu ada, Januari sudah terjadwal. Januari itu lokasi parkirnya bisa di desa kami, jadi bisa buka tempat. Gitu. Karena pengunjungnya jalan pun gak begitu jauh.
0: Gitu tuh ternyata.
1: Acaranya, cek soundnya nanti malam, cuma karnaval serentak banyak mbak tempat sini, Mojokerto.
0: Siapa Pak bintang tamunya Pak?
1: Waduh, lokal yang sukses sudah dikontrak tempat lain.
0: Oh.
1: Sini kebagian yang biasa-biasa.
0: Oh gitu. Iya ya, tapi semoga meriah ya Pak ya.
1: Ya meriah ini. Jalan yang dari dari Trawulan ke arah Surodinawan biasanya lewat sini tuh ya besok yang kemungkinan ya tutup, ini nggak bisa karena panggung jenisnya di tengah jalan. Mungkin itu ada pengalian jelas karena bukan jalur utama sih, cuma jalan apa ya kayak depannya cakra itu jalan apa itu
0: ya, jalur kecamatan ya.
1: Gitu.
0: Oke.
1: Okay, okay. Banyak yang nggak terima yang kembalikan Agustus seperti yang dulu dalam.
0: Loh, ya apa Pak, kenapa?
1: Ya maksudnya biar seperti dulu lah, dulu kan nggak ada orang tempat, dulu cuma apa sih orang berjalan karnavalnya kan model gitu dulu itu. Terus apa yang kolosal gitu loh dulu kan seperti itu, sekarang kan nggak ada, sekarang semua ya orang semua, nggak ada yang jalan terus membawa garuda macam-macam apa, nggak ada sih kan. Wes joget semua, wes zamannya beda ya.
0: Nah,
1: ya sih nggak terima ya, sama nonton gitu aja nih wes di rumah aja. Mau kalah sama sih uang mereka kuat bayari ya, kuat sewa ya.
0: Iya Pak.
1: Kita pemikirannya zaman dulu sama zaman sekarang udah beda.
0: Ini
1: kan seperti yang ini ya gengsi ketinggalan ya.
0: Lagi.
1: Ya, pengen yang jalan-jalan yo beda lagi, nggak ada wes. Kita mulai. Ini loh latihan gerak jalan anak sekolah jarang ini. Biasanya awal-awal Agustus sekolah-sekolahan latihan. Nggak ketemu aku. Biasanya harus mulai latihan di depan rumah atau di lapangan gitu. Jarang ini, belum tahu ada gerak jalan apa enggak yang tingkat sekolahan tuh, belum ada info.
0: Ya. Tapi pasti ada karena tiap tahun.
1: Iya, cuma ya kayak nggak begitu meriah kayak zaman dulu kan ya, kayak gitu.
0: Iya, latihannya itu ekstrim, Pak.
1: Latihannya itu loh, sebelum Agustus itu latihan.
0: Okay.
1: Anak-anak semua. Ya. Cuacanya panas, mendung, wes apa-apa. Yang penting sehat semua.
0: Oke, baik. Matur nuwun Pak, update-nya, Nge.
1: Siap.
0: Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Ya, kalau menurut Pak Tri nggak terlalu semeriah dulu ya. Anak-anak yang ikut gerak jalan itu dulu banyak yang latihan tiap hari, bahkan mungkin ya lewat jalur dalam maupun ya jalur-jalur yang dekat dengan sekolah. Kata Pak Tri nggak sering ketemu gitu. Apakah memang culture-nya sudah beda gitu Sri Cakra? Ada nanti kalau ingin berbagi informasi monggo di 0852 9001. Sebelum ke lagu, saya ke gatekeeper dulu. Danti, silakan.
3: Ada Mas Bayu Satya, info baru saja lewat simpang 3 Dungdet Nganjuk, traffic light-nya padam, kata Mas Bayu. Ini sama kayak yang dilaporkan sebelumnya atau bukan ya? Sebentar, coba kita cek ya Is ya. Kayaknya tadi juga sempat ada. Oh, kalau yang tadi Begadung berarti beda ini. Mas Bayu minta dokumentasinya ya. Soalnya dari rekan-rekan Disu biasanya minta disertakan lampiran dokumentasinya Is.
0: Apakah ada pemadaman nanti?
3: Oh iya. Sebentar, saya cek lagi ya. Kalau dari rekan-rekan PLN, ini saya jadi ingat, hampir aja lupa untuk diingetin sama Iis ya. Tadi itu ada Mbak Febri yang ada di Nganjuk Kota, Jalan Panglima Sudirman, itu kok padam listriknya. Ternyata memang ada pemeliharaan jaringan rutin, pemadaman sementara Is. Mulai dari jam 10 sampai dengan jam 2 siang, dan ada yang mulai jam 10 sampai dengan jam 4 sore. Dan kalau untuk wilayahnya Mbak Febri, Jalan Panglima Sudirman itu masuk yang di sesi kedua sampai dengan jam 4 sore ya. Kalau untuk yang lokasi Dungdet ini kira-kira apakah juga masuk ya? Kalau yang hari Sabtu, sebentar Is, Dungdet itu masuknya wilayah mana ya kira-kira? Ini kalau saya baca-baca kok sepertinya tidak ada ya di adanya Begadung Is.
0: Begadung
3: itu masuk sampai dengan jam 2 siang. Kemudian ini ada di wilayah mana lagi ya? Jalan Bengawan Solo itu juga sampai jam 2 siang. Ringinanom Terminal itu sampai dengan jam 2 siang. Kemudian kalau untuk yang sampai jam 4 sore, Jalan Barito, Jalan Musi, kemudian di wilayah Front One, Puskesmas Nganjuk, Kantor KPU, SMP Negeri 4, itu sampai jam 4 sore. Kemudian ada juga yang sampai dengan jam 4:30 sore, ngerengket ke Dungdowo, Setren, Melorah, Pukerep. Kemudian yang sampai dengan 2:30, ini di Kauman, Jalan Kartini, Jaksa Agung.
0: Berarti ikut dan di Jalan Kauman, di Kelurahan Kauman.
3: Berarti masuk ya. Ini estimasinya 15 menit lagi berarti. Kalau Kauman itu mulai dari jam 2 sampai dengan jam 2:30 sore Is. Itu yang sesi kedua. Soalnya pagi tadi itu juga sudah sempat padam 30 menit di jam 10 sampai dengan 10:30 siang. Kemudian dilanjutkan jam 2 siang sampai dengan jam 2:30 sore ya. Ini coba kita cross check ya Is ya, ke rekan-rekan Dinas Perhubungan apakah betul, atau mungkin nanti ada tambahan informasi lainnya akan kami sampaikan kembali. Ada satu info Bapak Ari Bowo, apakah ini yang dibahas sama Bapak Tri Isbianto ya? Bapak Ari Bowo ini juga nginfo di wilayah Mojokerto itu ada Battle Zone, tapi lokasinya Desa Tawangsari Is. Kecamatannya itu Trowulan.
0: Oh, beda.
3: Iya, beda ya. Berarti Mojokerto itu banyak ya, son-sonan kayak gini.
0: Tembok-tembok gitu ya.
3: Iya, kalau update terbaru tadi itu 12:30 siang sewaktu Bapak Ari bawa ke lapangan Tawangsari Trowulan, itu memang karnavalnya masih belum diberangkatkan ya. Ini maaf nggak bisa ngasih dokumentasi, nggak sempet soalnya. Kalau tidak salah untuk son horegnya itu jumlahnya 3 kalau yang di Trowulan ya. Lokasinya itu ada di lapangan Tawangsari, masuknya Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto Iis.
0: Oke, baik. Terima kasih, Danti dan Nila.
2: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Setiap daerah biasanya punya ciri khas masing-masing dalam merayakan HUT RI ya. Namun seperti biasa, kalau di Istana Negara nanti akan ada war tiket untuk menghadiri perayaan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Negara. Ini diperkirakan kembali menjadi perhatian masyarakat. Tahun ini, pemerintah sudah menyediakan sekitar 8.100 tiket bagi masyarakat yang ingin ikut merasakan langsung suasana perayaan kemerdekaan di Istana Negara. Tiket itu diperuntukkan bagi masyarakat yang ingin menyaksikan rangkaian acara peringatan HUT RI secara langsung. Antusiasme masyarakat diperkirakan cukup tinggi, sehingga masyarakat yang berminat perlu memperhatikan informasi dan mekanisme pendaftaran tiket yang telah disiapkan oleh panitia HUT RI. Untuk perayaan HUT ke-81 RI sendiri akan menjadi salah satu momentum penting ya untuk memperingati kemerdekaan Indonesia. Selain upacara, masyarakat yang hadir juga akan mendapatkan pengalaman mengikuti suasana perayaan kemerdekaan secara langsung di Istana Negara. Ke Intan, silakan.
1: Informasi masuk kita terima, ini yang disampaikan oleh Bapak Haryono. Aktivitas perjalanan sudah sampai di Simpang 4 Jongbiru, rencana akan mengarah ke Kediri Kota. Disampaikan lalu lintas untuk di siang menjelang sore kali ini juga masih aman, cukup lancar, tidak ada kewaspadaan yang berarti selama perjalanan. Cuaca diinformasikan juga cukup terik panas. Kemudian informasi masuk kita dapati yang disampaikan oleh Bu Septi, perjalanan sudah sampai di wilayah Kabu Jombang. Diinformasikan arus lalu lintasnya untuk di siang kali ini ya cukup ramai dengan pengendara sepeda motor maupun pengendara roda 4. Cuaca diinformasikan juga cukup terik panas. Tambahan informasi kita terima yang disampaikan oleh Bapak Bambang, aktivitas perjalanan kali ini sudah sampai di wilayah Wilangan Nganjuk. Ini tujuan akhir akan mengarah ke Magetan. Diinformasikan lalu lintasnya juga masih cukup aman, lancar untuk kedua arah jalur utama ya. Cuaca diinformasikan juga cukup bersahabat. Kemudian tambah informasi lagi kita terima yang disampaikan oleh Bapak Widodo, menginformasikan pagi ini tadi ya ada insiden kecelakaan yang melibatkan dua mobil terjadi di kawasan jembatan Ngujang 1 Tulung Agung. Dan informasi awal kita dapati bahwasanya untuk kendaraan tersebut mengalami kerusakan bagian kap depan cukup parah ya. Ini coba kita gali terlebih dahulu untuk informasinya, apakah ada korban jiwa. Nanti apabila kita sudah dapat informasi detailnya akan kami sampaikan, Iis.
0: Oke, terima kasih Intan Anggraini di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: Ingin belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman, dan murah? Ceria solusinya. Di kursus mengemudi Ceria, biaya bisa diangsur, belajar privat, instruktur berpengalaman, dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus mengemudi Ceria menyediakan belajar dengan mobil matic dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, segera daftar ke kursus mengemudi Ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852-3131-5440. 0852-3131-5440. Kursus mengemudi Ceria, dijamin murah, aman, dan cepat bisa.

Ya, Surujakra, seperti yang saya sampaikan tadi, pemerintah ini mengadakan war tiket ya untuk menghadiri perayaan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Negara. Nah, dulu kalau di tahun 2025, aplikasi yang digunakan untuk daftar itu ada di Padang Istana, yakni padang.istanapresiden.go.id. Itu untuk daftar ya. Kalau per tahun 2026 ini, nanti untuk linknya itu ada di Padang Istana portal resmi pendaftaran, yang mana itu sudah mulai dibuka pada hari ini 8 Agustus 2026 dan ternyata nggak lama, hanya sampai 9 Agustus 2026 saja, dimulai di jam 10 pagi. Nanti Anda bisa cek linknya, lalu diklik, kemudian buka portal Padang Istana, pilih daftar sekarang. Ini juga akan membutuhkan KTP atau KIA dan foto selfie terbaru, isi data diri, nomor HP dan email aktif, pilih sesi upacara yang tersedia, ada detik-detik proklamasi atau penurunan bendera, jadi bisa pilih salah satu. Kemudian ada unggah dokumen yang diminta, lakukan konfirmasi melalui email dan tunggu proses verifikasi panitia. Jangan membayar siapapun untuk mendapatkan tiket. Pendaftaran dilakukan melalui portal resmi tersebut.

0: Update informasi ke Intan, silahkan.
1: Iya, Iis, saat ini saya dan Danti juga masih komunikasi dengan perangkat desa Kalianyar sekaligus ketua panitia PHBN Bapak Suwardi. Mm-hmm. Ini terkait dengan jadwal PHBN HUT RI di desa Kalianyar, Kecamatan Ngerogot, Kabupaten Nganjuk. Ini pelaksanaannya mulai kapan? Begitu. Jadi kita biar tahu ya untuk runtutan rangkaian kegiatannya nanti. Yeah. PHBN di desa Kalianyar, Kecamatan Ngerogot, Kabupaten Nganjuk. Jadi nanti biar tahu jadwalnya kapan, kemudian rangkaian kegiatannya seperti apa, dan persiapannya untuk saat ini di tanggal 8 juga sudah sejauh apa. Dan saat ini juga sudah tersambung, Iis.
0: Pak Suwardi selaku perangkat desa Kalianyar sekaligus ketua panitia PHBN. Assalamualaikum Pak Suwardi.
2: Waalaikumsalam Radio Krishna.
0: Oke, sehat Pak?
2: Alhamdulillah, sehat.
0: Baik. Terkait jadwal PHBN Pak di Kalianyar Ngerogot ini, nanti persiapannya apa dan juga rangkaian kegiatan apa saja Pak Suwardi? Monggo.
2: Iya, untuk desa Kalianyar ini untuk rangkaian kegiatannya tidak terlalu banyak, hanya tiga poin yang utama. Mm-hmm. Yang pertama adalah kebersihan lingkungan. Mm-hmm. Itu tanggal 1 sampai 5 kemarin, termasuk kebersihan lingkungan, labur pagar, pasang umbul-umbul, pembenahan lampu-lampu dan sebagainya. Kemudian untuk tanggal 16 malam 17 tasyakuran bersama. Mm-hmm. Di setiap RT masing-masing ada 18 RT, 9 RW. Kemudian setelah itu waktunya habis maghrib. Mm-hmm. Kemudian untuk setelah Isya, ini setiap RT, ketua RT berkumpul di balai desa untuk tasyakuran bersama perangkat desa dan lembaga-lembaga desa yang ada. Okay. Terus yang ketiga atau yang terakhir adalah upacara bendera yang rencananya bertempat di lapangan SDN Kalianyar 1 depan Radio Krishna itu.
0: Oh, okay. Siapa saja Pak yang akan mengikuti upacara itu Pak?
2: Ya, untuk upacara ini diikuti oleh semua lembaga desa yang ada. Mm-hmm. Perangkat desa, BPD, PKK, LPM, kemudian untuk Karang Taruna dan Ormas, kemudian Linmas, terus organisasi pencaksilat dari PSAD, kemudian dari PN, dan ditambah lagi dari sekolah-sekolah yang ada di desa Kalianyar, di SD 12, kemudian ditambah Madrasah Ibtidaiyah di Mergoyoso.
0: Oke.
2: Itu saja.
0: Ya, baik. Pak, kalau untuk rangkaian bersih-bersih yang dilakukan sejak tanggal 1 sampai tanggal 5 ya tadi, bagaimana responnya masyarakat, Pak? Apakah juga sudah mulai pasang bendera semuanya, sudah mengikuti begitu?
2: Ya, untuk respon masyarakat sangat antusias untuk kebersihan lingkungan mulai tanggal 1, bahkan ada yang mulai tanggal 29-30 itu sudah 29-30 Juli itu sudah mempersiapkan diri, ngetok ibring, kemudian labur pagar, itu pembenahan lampu jalan. Okay. Terutama itu yang lampu jalan di jalan desa Kalianyar, jalan lapis yang kedua, di sepanjang jalur sungai Kalianyar, itu dari ujung RT 4 sampai ujung barat RT 4 sampai ujung timur RT berapa itu RT 5. Mm-hmm. Itu dipasang lampu baru kanan kiri.
0: Oh, okay.
2: Pasang umbul-umbul, kemudian lampu penjor, saat ini sudah hampir 90% sudah terpasang semua.
0: Dari desa nggih Pak itu?
2: Iya, dari desa, dari swadaya masyarakat. Perangkat desa hanya sebagai fasilitator. Mm-hmm. Dari desa, bagaimana baiknya, bagaimana pemasangannya dari desa, terutama perangkat desa, kemudian yang memasang diri swadaya masyarakat.
0: Oke, baik. Siap Pak Suwardi, terima kasih infonya. Mungkin ada tambahan Pak atau imbauan ke warga Kalianyar Ngerogot, monggo.
2: Iya, untuk warga desa Kalianyar Ngerogot semuanya, mari kita berpartisipasi untuk acara upacara tanggal 17 Agustus. Semuanya warga desa Kalianyar kami mohon untuk bisa hadir, bisa mengikuti dengan khidmat acara upacara detik-detik proklamasi yang kita laksanakan nanti tanggal 17 Agustus 2026 hari Senin, kita mulai jam 6.30 waktu Indonesia Barat sampai selesai. Terima kasih Mbak dari Radio Krishna, kami dari panitia mohon dukungannya untuk diseperluaskan kegiatan Desa Kalianyar ini. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih kembali. Selamat melanjutkan aktivitas Bapak Suwardi, perangkat Desa Kalianyar sekaligus Ketua Panitia PHBN di Desa Kalianyar, Kecamatan Ngeronggot, Kabupaten Nganjuk.

0: Iya, ini 100% herbal. Aku pakai Naria Caster supaya pencernaan aman meskipun wisata kuliner. Terus kalau lagi banyak acara dan butuh tenaga, aku minum Naria CA. Buat kamu, ada Naria DM yang bantu kontrol gula darah secara alami.
1: Gak nyangka ya, sekarang herbal udah semodern ini. Jadi lebih tenang deh, mau pesen apa aja.
2: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Ya, acara PHBN yang selalu ditunggu-tunggu ya, Suruja Akhira setiap bulan Agustus. Kadang juga ada sih yang nyadranan dan lain sebagainya. Biasanya dijadikan satu begitu. Namun jangan lupa setiap desa biasanya juga akan ada upacara di lapangan masing-masing atau di depannya balai desa kadang-kadang. Kalau di Kalianyar nanti akan ada di SDN 1, yakni di depannya Studio Radio Cakra Krishna, agak ke barat sedikit kanan jalan, dan nanti tempat untuk upacara bendera desa Kalianyar, Kecamatan Ngeronggot, Kabupaten Nganjuk.

0: Oke, jam 2 lebih 50 menit saya update informasi ke Danti, silahkan.
1: Ada Bapak Haji Sujatmiko.
0: Okay.
1: Hari ini beliau ke Blitar ya.
0: Mm-mm.
1: Makanan khas Blitar, ikan gabus. Ikan gabus itu ada juga yang nyebutnya ikan kutuk. Nah, kalau Iis biasanya taunya ikan apa?
0: Ikan kutuk sih.
1: Ikan kutuk ya. Kalau
0: dia itu dagingnya banyak kan?
1: Iya, betul. Dan ikan gabus atau ikan kutuk ini bagus untuk orang-orang yang biasanya pasca operasi.
0: Betul.
1: Untuk pemulihan luka ya, Iis ya. Ini kata Bapak Haji Sujatmiko, Blitar aman, terkendali, lalu lintasnya juga aman, lancar, cuacanya terang sekali menjelang sore hari ini. Ada Mas Atim, wilayah Jombang. Ini ngedem emosi dulu, minum es tebu.
0: Kadem panas tadi, mungkin
1: itu Iis, soalnya nih? Habis muter-muter wilayah Jogoroto Jombang ya. Oh. Kan di wilayah Jogoroto Jombang hari ini tuh mau ada check sound.
0: Oh,
1: dan
0: gitu?
1: Di beberapa ruas jalan ditutup. Namun yang disayangkan sama Mas Atim, penutupan ini tidak disertai dengan petunjuk arah dan juga panitia yang mengarahkan apabila ada pengguna jalan yang kebingungan. Bahkan sempat tanya sama orang yang ada di sekitar lokasi, tapi tidak mendapatkan jawaban yang diharapkan.
0: Aduh, ini panitia ini.
1: Akhirnya sudah muter-muter lama gak ketemu jalannya, balik lagi. Dan akhirnya tadi lewat di flyover Peterongan Jombang. Ini mungkin bisa dihindari dulu ya untuk jalur Jogoroto Jombang. Kemudian kita juga terima tambahan informasi lainnya. Ini yang disampaikan oleh Bapak Warto, ada di seputaran daerah Kertosono Nganjuk. Cuaca juga masih cukup cerah, Iis, untuk lalu lintas disampaikan lancar.
0: Baik, terima kasih Danti Danila di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Pokoknya kalau Agustus itu resiko lewat jalur dalam ya. Kadang lewat jalur kecamatan aja juga masih di alih-alihkan begitu. Jadi kalau bisa mungkin yang mengadakan acara terlebih bisa kasih warning begitu ya di ujung jalan, agar nanti para pengguna jalan ketika sudah masuk tidak harus putar balik atau dapat infonya dari mulai, ya mungkin dari mulai awal gang begitu. Jangan sampai menyusahkan untuk pengguna jalan lainnya. Pak Sujatmiko, halo.
4: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Iis.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jatmiko lagi di mana nih, Ki?
4: Saya nyampe di Stadion Blitar mau ke makamnya Bung Karno. Tadi dari Gunung Kelut, Mbak.
0: Oh.
4: Langsung geser ke sini.
0: Oh, nge. Habis jalan-jalan berarti ya?
4: Iya, dengan sahabat, kurang ada sahabat dari Sumatera Utara.
0: Oh,
4: dari
0: gitu.
4: Sumatera Utara, Usu.
0: Oh, iya.
4: Terus,
0: diajak jalan-jalan, geng. Gimana, Pak? Akses menuju ke Gunung Kelut mudah ya, Pak ya?
4: Alhamdulillah di Gunung Kelut luar biasa, Mbak. Kita parkir di parkiran mobil itu, terus naik sepeda motor, transportasinya ngojek itu PP-nya 40.000 satu orang. Cuma ada jalannya rusak, Mbak. Yang mau mendekati gunung itu, yang mau masuk terowongan itu ada jalannya rusak. Itu perlu untuk diperbaiki.
0: Oh iya.
4: Ada
0: iya.
4: Jalannya rusak.
0: Berarti tetap masih di sana ya yang rusak.
4: Tapi
0: karena
4: itu hampir satu ban lebih, dua ban lah, Mbak ya, lewatnya. Kecil gitu ya. Waduh, tapi drivernya di sana pilotnya luar biasa itu.
0: Ngebut dan juga leka-leka sudah biasa yang di sana, makanya jadi tukang ngecek di sana,
4: masuk
0: Pak.
4: Masuk terowongan itu, masuk terowongan langsung ke puncaknya itu, Mbak ya. Puncaknya, luar biasa.
0: Anu itu. Gak hujan ya, Pak, di sana?
4: Gak hujan, Mbak. Dingin tapi, Pak.
0: Oh, gitu.
4: Panas tapi bisa dingin, Pak. Hebat.
0: Iya, di gunung,
4: jadi dingin,
0: Pak.
4: Panas. tidak tinggi ya Mbak ya. Seperti okay. Itulah Mandaga Gunung. Habis dari Kelut, kita langsung geter ke Blitar. Langsung kita makan. Kebetulan sahabat saya yang dari Universitas Sumatera Utara ini, sahabat saya ini, anu, kami beri mau makan kutuk Mbak ya. Gabus ya, okay. Gabus yang dimasak pedes, enak Mbak masaknya. Iya,
0: iya. Pak, kenapa kalau ikan gabus itu biasanya banyak dikonsumsi orang-orang pasca operasi atau pasca kena luka, Pak?
4: Iya, untuk memang di situ mengandung, ada kandungannya, Pak. Di ini ada kandungan untuk menyembuhkan luka.
0: Lebih cepat gitu ya, Pak ya?
4: Iya, cepat. Itu ada enzimnya di situ untuk menyembuh. Jadi dia dibutuhkan. Ikan kutu. Ini yang lengkap itu, yang ciri khasnya
0: Blitar.
4: Di Blitar ini. Iya, enak, Pak. Sop pedes, Pak. Aduh, enak sekali.
0: Doyan pedes ya, Paknya dengan.
4: Iya, karena saya kan dari Pantura ini, dari pesisir, Mbak ya. Biasa di pesisir makannya pedes-pedes, Mbak.
0: Oke. Siap-siap. Sepanjang perjalanan aman, Pak?
4: Sepanjang perjalanan aman, terkendali, lancar, Mbak. Malam Minggu sampai alhamdulillah lancar.
0: Alhamdulillah.
4: Ini kami sudah sampai di makamnya Bung Karno.
0: Tujuan di Bung Karno ternyata.
4: Ya, Bung Karno, nanti habis kita ini kita mau sholat di masjidnya, depannya stadion itu Pak ya, masjidnya bagus ya.
0: Masjid yang viral itu, oke.
4: Iya, viral itu bagus. Setelah itu geser ke lagi ke Kediri karena keretanya nanti jam 8 malam.
0: Wah, nutut nggak ini Pak?
4: Insya Allah nutut, Mbak.
0: Nutut ya.
4: Insya Allah nutut.
0: Okay. Siap-siap, monggo dilanjut Pak Jatmiko.
4: Terima kasih, Mbak. Makasih banyak.
0: Siap-siap.
4: Selalu untuk Bro Cakra dari Ika Bakti Wiyata Kediri.
0: Amin. Monggo, Bapak Haji Sujatmiko ini tadi ya. Beliau sedang bersama dengan sahabatnya jalan-jalan. Tadi sempat cerita juga di Gunung Kelut ya, Surujakra dingin tapi ada panasnya. Panas tapi dingin gitu ya. Sudah lama katanya enggak ke gunung. Sama ini Pak Jatmiko ya. Terakhir saya ke sana kayaknya ngojek juga sudah 35 sampai 40-an ribu pulang pergi ya. Pulang pergi satu orang gitu. Anda pernah ngojek atau lebih suka jalan kaki? Nah ini yang sudah pernah ke Gunung Kelut ya. Jadi boleh juga untuk ditambahkan, barangkali menyambung info dari Pak Jatmiko tadi.

0: Sesungguhnya Allah tidak melihat pada bentuk rupa dan harta kalian, tetapi Allah melihat kepada hati dan amalan kalian. Hadis riwayat Muslim.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat sore, sedulur cakra 106,1 yang masih menemani aktivitas Anda ya. Kalau tadi info pemadaman listrik mulai dari jam 2 siang sampai dengan jam 3 di kawasan Kauman Nganjuk sudah nyala kembali ya. Tapi ada beberapa titik juga yang akan padam dan juga masih padam, seperti di Kecamatan Nganjuk yang padam dari mulai jam 10 pagi sampai dengan jam 4 sore nanti, kayak di Begadung, Barito, kemudian di kawasan Miftahuda, SMK Muhammadiyah. Nah, itu masih padam juga. Jadi untuk Anda yang masih di perjalanan serta masih mendengarkan 106,1, kabarkan apabila ada hambatan atau kewaspadaan ya, 0852-9010-61. Sedulur cakra, herbal nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal nariah: nariah CA, nariah Gester, dan nariah DM.
1: Kisah inspiratif bersama herbal nariah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Sugeng, biasa dipanggil Pak Sugeng Manu. Alamat Dusun Santren RT04 RW2 Desa Pohjajar, Kecamatan Papar, Kabupaten Kediri. Sakit saya itu asam lambung. Itu pernah saya gak bisa kerja gara-gara asam lambung. Yang saya konsumsi nariah CA sama Gester. Baru satu paket itu saya langsung bisa kerja. Herbal nariah, obat pilihanku.
1: Herbal nariah, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Untuk mendapatkannya, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Naria terdekat. Herbal Naria ini juga bisa Anda dapatkan di Wiata Herbal Naria Banyakan Kediri. Alamatnya Dusun Gendeng, Desa Maron, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri. Sasaran dari Jembatan Maron, Anda ke barat kurang lebih 50 meter, ada di utara jalan.

0: Info Nganjuk 106,1 Radio Cakrakrisna.
1: Pemerintah Kabupaten Nganjuk akan menggelar gerakan kerja bakti serentak di seluruh wilayah Kabupaten Nganjuk pada besok Minggu 9 Agustus 2026 dimulai pada jam 6 pagi hingga dengan selesai. Kegiatan ini menjadi salah satu rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun atau HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat. Kabak Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kabupaten Nganjuk, Samsudin, mengatakan kegiatan kerja bakti tersebut difokuskan pada pembersihan lingkungan di masing-masing wilayah. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk ditunjuk sebagai landing sektor pelaksanaan kegiatan. Sebelum kerja bakti dimulai, seluruh peserta dari unsur organisasi perangkat daerah akan mengikuti apel yang direncanakan berlangsung di Taman Pandan Wilis.
0: Info Nganjuk dipersembahkan 106,1 Radio Cakrakrisna.
2: Saatnya kami sampaikan beragam informasi dari berbagai daerah yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krisna Group dan Cakrakrisna Jaring Radio.
3: Halo, selamat sore. Selamat datang di program Jaring Radio bersama dengan saya, Iis Atin. Polres Lumajang mengerahkan personel untuk membantu membuat sekat bakar darurat mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan karhutla di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru pada Kamis 6 Agustus 2026. Selengkapnya bersama Laila, Krisna FM Lumajang.
4: Kapolres Lumajang AKBP Riki Rayandi mengatakan pihaknya mengerahkan sejumlah personel untuk membantu penanganan kebakaran savana di kawasan TNBTS Sisi Timur yang hingga kini masih belum padam. Menurutnya, pembuatan sekat bakar darurat dilakukan untuk mengunci pergerakan api yang terus meluas akibat angin kencang dan vegetasi savana yang mudah terbakar selama musim kemarau. Dengan menggunakan sepeda motor trail, AKBP Riki Rayandi didampingi Wakapolres Lumajang Kompol Suwarno, para pejabat utama, personel Polres Lumajang, dan petugas Balai Besar TNBTS meninjau jalur menuju Blok Bantengan, Desa Ranupani, Kecamatan Senduro yang berbatasan dengan Kabupaten Probolinggo. Kegiatan tersebut merupakan langkah mitigasi untuk mengantisipasi agar kebakaran yang masih terjadi di wilayah Kabupaten Probolinggo tidak meluas ke Kabupaten Lumajang. Saya Laila melaporkan dari Radio Krisna FM Lumajang.
3: Kejaksaan Negeri Brebes melalui Bidang Intelijen, Seksi Ekonomi, Moneter, dan Pengamanan Pembangunan Strategis terus mengawal pelaksanaan program pembangunan strategis. Selengkapnya, bersama Kasihku FM Brebes.
5: Hal tersebut dilakukan agar berjalan sesuai aturan, tepat waktu, tepat mutu, serta memberikan manfaat bagi masyarakat. Erianto SH, selaku Kepala Seksi Ekmon dan PPS Bidang Intelijen Kejaksaan Negeri Brebes menjelaskan, fokus utama bidangnya adalah memastikan proyek pembangunan strategis yang telah ditetapkan melalui surat keputusan Bupati terlaksana. Tentunya, tanpa ancaman, gangguan, hambatan, maupun tantangan yang dapat menghambat proses pembangunan. Dalam pelaksanaannya, Bidang Ekmon dan PPS melakukan identifikasi potensi penyimpangan sejak dini melalui analisis yuridis serta menjalin koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Selain itu, tim intelijen juga turun langsung ke lapangan untuk memperoleh informasi terkait kesesuaian pelaksanaan proyek dengan ketentuan yang berlaku. Saya Reva melaporkan dari Radio Kasih FM Brebes.
3: Indeks pembangunan manusia di Kabupaten Pati mencapai 74,98 pada 2025 atau meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang berada di angka 74,10. Selengkapnya bersama Yuni Cahya, Krisna FM Pati.
6: Kenaikan tersebut menjadi salah satu indikator membaiknya kualitas hidup masyarakat sekaligus menjadi capaian yang disampaikan pada peringatan Hari Jadi Kabupaten Pati ke-703. Pelaksana tugas PLT Bupati Pati Risma Ardichandra menyampaikan capaian tersebut saat memberikan pidato pada rapat paripurna istimewa DPRD Kabupaten Pati Kamis 6 Agustus 2020. Menurutnya, peningkatan IPM harus menjadi motivasi untuk terus menghadirkan pembangunan yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat. Selain peningkatan IPM, pemerintah Kabupaten Pati juga mencatat sejumlah prestasi lain sepanjang 2025 yang mendukung kemajuan pembangunan daerah, salah satunya penghargaan sebagai Kabupaten Inovatif dari Gubernur Jawa Tengah atas keberhasilan menghadirkan pelayanan publik yang semakin berkualitas. Yuni Cahyagita melaporkan dari Radio Krishna FM Pati.
3: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Malang, Jawa Timur mengemukakan cuaca panas dan angin kencang menghadirkan kendala pada proses penanganan kebakaran di kawasan Bromo. Selengkapnya bersama Rizka, Krishna FM Malang.
7: Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Malang Sadono Irawan mengatakan, faktor pada akhirnya menyebabkan api mampu menjalar hingga ke area perbatasan Malang atau tepatnya ke area Jemblang. Sadono juga menyampaikan bahwa kondisi medan di lokasi kebakaran yang banyak area lereng tidak memungkinkan proses pemadaman dari jalur darat. Oleh karena itu, untuk mencegah mulasnya titik api, petugas gabungan di lokasi mengintensifkan upaya penyekatan dengan membuat sekat api. Ditanya mengenai pelaksanaan metode pemadaman dengan menggunakan helikopter waterbombing dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, ia menyampaikan masih menunggu informasi lanjutan dari BPBD Provinsi Jawa Timur dan BNPB. Rizka Apelina, Bisnis FM, Malang.
3: Demikian Jaring Radio, saya Iis, sampai jumpa.
2: Baru saja Anda dengarkan Jaring Radio yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krishna Group, Radio Krishna FM Nganjuk, Radio Krishna FM Trenggalek, Radio Krishna FM Madiun, Radio Krishna FM Bojonegoro, Radio Krishna FM Pacitan, Radio Krishna FM Lumajang, Radio Krishna FM Malang, Radio Krishna FM Wonosobo, Radio Krishna FM Wonogiri, Radio Kasihku FM Brebes, Radio Krishna FM Pati, Radio Krishna FM Samboja Kalimantan Timur, Radio Krishna FM Loakuru Kalimantan Timur, Radio Krishna FM Samarinda Kalimantan Timur, dan Radio Cakra Krishna FM Nganjuk. Jaring Radio dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Ya, terima kasih Sri Jakra, Anda masih menyimak 106,1. Baru saja tadi bergabung dengan jaring radio dari Krishna FM Group, berita-berita informasi menarik dari berbagai daerah. Saya Iis masih menemani aktivitas Anda di 106,1 ya. Untuk Anda yang akan berbagi informasi 0852 9000 1061.

0: Gerimis mengundang dari Islam ya, yang baru saja saya putarkan ke gatekeeper Intan, silakan.
1: Pak Hensu, ini tadi sekitar jam 3 kurang ya, pada saat pergantian jam memberikan informasi perjalanan dari Rejoso ke Nganjuk by Is, lampu TL Begadung dan di perempatan Pangsu Terminal Lama kok padam ya. Nah, ini imbas adanya pemadaman listrik sementara ya.
0: Betul.
1: Jadi Is, ini nanti akan segera dinormalkan itu di jam 4 sore. Jadi harap bersabar ya untuk pengguna jalan, ini masih di jam 3 lebih 23 menit. Disampaikan juga arus lalu lintas cukup ramai namun masih lancar saja. Kemudian informasi masuk kita terima yang disampaikan oleh Bapak Hermawan, ini memberikan updatean perjalanan kali ini sudah sampai di wilayah Kediri Kota, tepatnya Simpang 4 Bandar Ngalim Kota Kediri. Diinformasikan untuk di sore kali ini lalu lintas cukup ramai dengan pengendara sepeda motor ya, terlebihnya yang melintas. Cuaca untuk di sore kali ini juga masih terik, masih bersahabat. Lalu informasi masuk kita dapati yang disampaikan oleh Bu Siti Asia, perjalanan kali ini sudah sampai di wilayah Ronggo Kediri yang rencananya akan mengarah ke Tulung Agung. Dikabarkan lalu lintasnya juga terpantau masih aman saja, tidak ada kewaspadaan yang berarti. Cuaca Bu diinformasikan sore kali ini cukup terik panas. Kemudian informasi masuk kita terima yang disampaikan oleh Mbak Wulan, ini aktivitas di rumah bersama dengan keluarga, posisi berada di wilayah Tembelang Jombang. Cuaca sore kali ini juga cukup terik panas, lalu lintas jalur pedesaan juga masih aman saja. Pak Sukoco mengabarkan perjalanan kali ini sudah sampai di wilayah Joho Pace, arah ke Kediri. Diinformasikan sore kali ini lalu lintas jalur utama arteri masih aman. Cuaca sore kali ini cukup cerah, Iis.
0: Ya baik, terima kasih Intan Anggraini, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Ayo Tolan Radio Cakra Krishna.
4: Campground Gazebo Wilis Kediri. Campground Gazebo Wilis merupakan salah satu objek wisata alam yang sedang hits di Kediri. Terletak di lereng Gunung Wilis, menawarkan pemandangan alam yang indah dan asri. Spot terbaik dari tempat Campground Gazebo Wilis ini adalah zona camping di atas pegunungan. Tempat camping ini memiliki corak warna alam yang keren dan mempesona. Menariknya, wisatawan tidak perlu sulit mendaki ke puncak untuk menikmati panorama alam yang indah. Campground Gazebo Wilis berada di ketinggian sekitar 1500 mdpl. Dari ketinggian ini, kita bisa melihat pemandangan indah perbukitan serta hamparan lembah hijau. Keindahan malam hari juga tidak kalah indahnya. Hamparan gemerlapnya lampu kota Kediri menemani dinginnya malam di puncak bukit. Menjelang pagi hari adalah waktu yang dinanti-nanti. Atmosfer langit warna jingga keemasan membuat mata para pengunjung terpana hebat. Berbagai kamera dan handphone pengunjung mulai membidik panorama indah ini. Panorama indah sebelum terbitnya matahari. Campground Gazebo Wilis berada di Dusun Besuki, Desa Jugo, Kecamatan Mojo Kediri. Bila ingin berkemah pada weekend, sebaiknya melakukan registrasi pesan tempat terlebih dahulu. Campground Gazebo Wilis diselimuti kabut tebal serta hawa dingin. Tersedia 4 lokasi untuk mendirikan tenda camping, yaitu di samping kafe, area parkir, dan 2 lokasi puncak bukit. Keseluruhan area camping bisa menampung sekitar 100 tenda dengan ukuran kapasitas 4 orang. Jangan khawatir akan terik matahari saat siang hari. Pepohonan rindang akan menjaga kita dari terik matahari secara langsung. Jika ingin suasana pegunungan hening, kita bisa memilih area camping di puncak

0: Sajian kuliner di atas bukit ini juga tidak kalah lezatnya. Mulai dari gorengan, mie, bakso, dan lain sebagainya. Sehingga membuat badan kita terasa lebih hangat. Berkunjung ke tempat wisata Gazebo Wilis, jangan lewatkan aktivitas hunting foto. Terdapat spot foto keren dan instagenik dengan latar panorama alam. Jika cuaca sedang bagus dan cerah, kita bisa melihat keindahan sunrise di pagi hari. Lokasi campground Gazebo Wilis terbilang cukup mudah untuk dijangkau. Jarak lokasi Gazebo Wilis dari alun-alun kota Kediri sekitar 21 km. Rute jalan menuju Gazebo Wilis satu arah dengan air terjun Dolo dan Irenggolo. Jalannya cukup mulus dan lebar. Rute dari kota Kediri ke arah terminal baru Tamanan Kota, terus ambil arah barat. Kemudian ikuti petunjuk menuju kawasan wisata air terjun Dolo dan Irenggolo. Jika dari arah selatan, yaitu pertigaan Kecamatan Mojo menuju ke barat. Kemudian ikuti petunjuk ke arah air terjun Dolo dan Irenggolo.
1: Ayu Tolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna, ke Danti silakan.
1: Lagunya pas, Mbak Is.
0: Siapa ini?
1: Mas Kopeng. Tetap pantau Cakra Krishna ya. Siap. Sudah sampai di mana kira-kira Mas Kopeng? Ini fokus sama lagu yang diputar Iis. Ada sedih-sedihnya. Iya, hati-hati di jalan ya Mas. Tetap fokus, jaga konsentrasi. Semoga aman selalu. Kemudian Is, tadi kan Mas Hensu ya, itu kan sempat menambahkan informasi bahwa traffic light Begadung yang ada di dan juga di Simpang 4 Panglima Sudirman, terminal lama itu padam. Nah, kalau untuk Begadung dan juga Pangsut, ini juga masuk dalam daftar lokasi pemadaman listrik hari ini sampai jam 4.
0: Sampai jam 4
1: iya,
0: ya?
1: Iya, sampai bentar jam 4 lagi. Sore. Sebentar lagi ya, sekitar 24 menitan. Semoga tepat waktu ya Is ya. Iya. Ini kami sampaikan kembali bahwa lokasinya di Kelurahan Begadung, Jalan Musi, Jalan Barito, kemudian Gor Bung Karno, kemudian di seputaran Jalan Panglima Sudirman, kemudian di Hotel Front One, dan sekitarnya. Itu padam karena ada pemeliharaan jaringan distribusi 20 kilovolt Iis.
0: Oke, baik, terima kasih. Danti Danila di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

Ya, kebakaran melanda gedung Dinas Teknis Bapenda DKI Jakarta di Jalan Abdul Muiz, Jakarta Pusat pada Jumat malam ya. Sekitar jam, jadi malam hari, sekitar jam 7 malam. Api diduga berasal dari lantai 11 dan merambat hingga lantai 16. Petugas mengerahkan puluhan unit mobil pemadam dan ratusan personel untuk menangani kebakaran. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian itu, sementara satu pekerja berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat. Pasca kebakaran, pemerintah Provinsi DKI Jakarta meminta sekitar 1.000 ASN yang berkantor di gedung itu untuk sementara bekerja dari rumah atau WFH secara bergantian. Sebagian ASN juga dapat bekerja dari kantor suku dinas di wilayah kota maupun memanfaatkan gedung milik Pemprov DKI lainnya. Kebijakan ini dilakukan agar aktivitas pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan. Pemprov DKI juga memastikan data perpajakan dan aset daerah tetap aman. Seluruh data telah terdigitalisasi dan dicadangkan di server serta pusat data yang berada di lokasi terpisah dari gedung yang terbakar. Dengan demikian, layanan perpajakan dipastikan tetap berjalan dan tidak terdampak kebakaran. Sementara itu, penyebab kebakaran masih dalam proses penyelidikan.

0: Saya update informasi ke Danti dan Nila, silakan.
1: Ini tadi masih dengerin video Mas Kopeng.
0: Nah, ini sudah nyampe mana tuh?
1: Sudah sampai Mojokerto Kota, mau balik ke Jombang.
0: Oh gitu.
1: Iya, di Mojokerto Kota itu cuacanya cerah sampai sore hari ini. Iya, nggak ada gelap-gelapnya di sana ya. Lalu lintasnya juga ramai, dominasinya kendaraan pribadi, baik roda 2 maupun roda 4, sejauh ini juga diinformasikan lancar,
0: Baik, terima kasih Danti dan Nila.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Ya, Radio Cakra Krisna. Halo, Mas Kopeng.
4: Halo, Mbak. Siang, Mbak. Oh, sore, Mbak.
0: Sore, ya. Apa saking panas ya, Mas, di sana?
4: Panas ya, Mbak.
0: Mojokertonya mana?
4: Mojokerto alun-alun, Mbak.
0: Alun-alun, oh, kota.
4: Pangkal. Ya.
0: Oke, arah ke barat atau ke timur, Mas?
4: Ke Jombang ini,
0: ke Jombang. Gengge. Siap, bagaimana pantauan lalu lintas, Mas? Ada yang dialihkan tidak?
4: Aman, Mbak, di Mojokerto Kota ini.
0: Jalur utama enggak ada hambatan ya?
4: Ya, lancar
0: lah. Oke, baik. Berarti ini sudah part terakhir, Mas ya. Tinggal balik ke kandang ya.
4: Balik ke gudang, terus ngambil satu unit buat kirim di Jombang Kota saja.
0: Oh, ya. Siap. Oke. Semoga lancar, Mas Kopeng, ya.
4: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Monggo, ada Mas Kopeng ini tadi dari Surabaya kayaknya ya. Sudah nyampe di Mojokerto dan menuju ke arah Jombang.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.
3: Radio Cakra Krisna mempersembahkan narasumber-narasumber kredibel untuk informasi teraktual di Nganjuk dan sekitarnya.
5: Ini terkait dengan aturan pemasangan umbul-umbul dan pernak-pernik Agustusan yang berdekatan dengan jaringan kabel PLN. Selamat pagi, Bapak Rizal.
6: Selamat pagi, Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Terkait hari kita menyambut hari ulang tahun RI ke-81 ya. Jadi kami PLN menghimbau, terutama yang terkait umbul-umbul, itu mungkin kami ada panduannya ya sebenarnya ya. Panduan pemasangan mungkin pertama gunakan bahan yang aman ya. Pertama gunakan bahan yang aman seperti bambu, kayu, tiang yang non konduktif ya. Jadi yang pertama itu, yang kedua terus menjaga jarak antara umbul-umbul dan jaringan PLN ya. Jadi kita ada ring of way atau ROW ya, itu 3 meter, jadi jarak minimal 3 meter, tapi lebih baik untuk menghindari saja dari jaringan PLN, terutama yang jaringan 20 kilovolt. Terus

0: terjadi hal-hal yang ada temuan di lapangan terkait hal pemasangan dan juga yang akan berpotensi membahayakan, mungkin tepatnya menelpon ke call center PLN.
1: Ya, jadi diberi jarak sekitar 3 meteran, ngoten ya Bapak?
0: Betul, jarak amannya 3 meter, tapi sebaiknya juga mungkin menghindari saja gitu.
1: Dari rekan-rekan PLN WLP Nganjuk, apakah juga di bulan Agustus ini akan rutin melakukan apa ya namanya, mobiling gitu Bapak Rizal?
0: Betul.
1: Untuk mengecek di beberapa wilayah?
0: Betul-betul sekali, jadi kami melakukan patroli juga ya nantinya terkait umbul-umbul. Sebenarnya tidak hanya umbul-umbul ya, ya jadi kami ada patroli, namanya patroli K3L ya. Ada petugas K3 keselamatan ketenaga listrikan ya, dan lingkungan itu setiap harinya ada mereka mobile ya, jadi tidak hanya umbul-umbul. Kayak seperti ada bangunan masyarakat yang melakukan rehab rumah atau yang mendekati jaringan, nah itu kami beri edukasi dan beri sharing.
1: Termasuk juga mungkin pohon-pohon apa yang sudah mengenai kabel, ngoten nggih Bapak Rizal nggih?
0: Betul sekali. Jadi memang ada beberapa masyarakat kita yang masih resisten ya terkait jika akan dipotong untuk pohonnya, tapi dengan adanya edukasi insya Allah masyarakat juga memaklumi itu dan memberikan untuk dipotong untuk ininya apa pohonnya.
1: Baik, terima kasih Bapak Rizal untuk waktunya sudah disempatkan pagi hari ini ya.

0: Sehat selalu.
1: Selamat pagi, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja tersambung dengan manajer PLN WLP Nganjuk, Bapak Rizal Yuda Wicaksono, terkait dengan aturan pemasangan umbul-umbul dan pernak-pernik Agustusan.

Ya, dari Mojokerto Kota Surujagra tidak ada hambatan, belum ada agenda yang sampai mengalihkan arus atau membuat jalur menjadi macet ya. Jadi masih aman per 8 Agustus, 88 ya hari ini, 8 Agustus 2026. Lalu untuk Anda mungkin yang sudah melintas di beberapa jalur yang sudah ada keramaian atau acara begitu, boleh ditambahkan juga di 0852 9000 1061.

Ya, Zuri Jakra, pemerintah Kabupaten Kediri menerbitkan surat edaran tentang penggunaan pengeras suara atau sound system menjelang perayaan hari ulang tahun HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Aturan itu diterbitkan untuk menjaga ketertiban, keselamatan, dan kenyamanan masyarakat tanpa mengurangi semangat warga dalam memeriahkan pemeringatan kemerdekaan. PLT Kepala Satpol PP Kabupaten Kediri, Kalb Untung Satria Wicaksono mengatakan, tingginya antusiasme masyarakat dalam menggelar berbagai kegiatan perayaan perlu diimbangi dengan pengaturan penggunaan pengeras suara agar tidak mengganggu kepentingan umum. Tujuan surat edaran itu adalah membatasi tingkat kebisingan penggunaan sound system, mengatur dimensi kendaraan pengangkut, serta memberi batasi waktu, tempat, dan rute yang boleh dilalui. Dengan begitu, kegiatan perayaan tetap berjalan lancar dan masyarakat yang tidak mengikuti kegiatan juga tetap merasa nyaman. Dalam surat edaran, penggunaan sound system statis di lokasi kegiatan dibatasi maksimal 120 desibel. Sementara untuk sound system bergerak yang digunakan dalam kegiatan pawai atau karnaval, maksimal 85 desibel. Kendaraan pengangkut sound system juga harus memenuhi standar kelayakan angkutan dengan lebar maksimal 3 meter dan tinggi maksimal 3,5 meter. Selain itu, penyelenggaraan dijadwalkan diwajibkan mengakhiri kegiatan paling lambat jam 10 malam. Sound system juga tidak diperbolehkan dibunyikan saat perjalanan menuju lokasi maupun ketika kembali dari lokasi kegiatan. Pawai yang menggunakan sound system dilarang melintas di jalan protokol, jalan kabupaten, maupun jalan provinsi yang menghubungkan antar kecamatan serta kawasan keselamatan operasional penerbangan. Kalau menjelaskan, setiap penyelenggara wajib mengajukan rekomendasi kepada Satgas Sound System Kabupaten Kediri yang berkantor di Mako Satpol PP. Rekomendasi itu menjadi syarat untuk mengurus izin keramaian di kepolisian. Sudah masuk di jam 4 sore, waktunya saya Isatin harus geser dulu ke ruang gatekeeper.

sidang soal rakyat, bukan.

0: dan carilah apa yang telah dianugerahkan kepadamu, kebahagiaan di negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi. Quran Surat Al-Qasas ayat 77.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat sore, sedulur Cakra. Terima kasih untuk Anda yang setia di frekuensi 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Sore hari ini 2 jam ke depan bersama saya Danti Danila, gatekeeper ada Ii Satin dan juga Intan Anggraini. Anda bisa mengabarkan informasi terkini melalui 0852-9000-1061. Sedulur Cakra Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, ada Naria CA, Naria Gester, dan Naria DE.
1: Gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi herbal Naria.
2: Oh iya ya,
1: iya.
2: Ada Naria CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
1: Yes.
2: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Untuk mendapatkan herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Naria terdekat. Anda juga bisa menghubungi gatekeeper melalui 0852 9010061. Untuk Anda yang ada di wilayah Tembelang Jombang, Anda bisa mendapatkan herbal Naria di Wiyata Herbal Naria Tembelang, Jalan Raya Baba Jombang, Dusun Meli, Desa Bedah Lawak, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang. Dari jembatan pelosok ke arah timur, kurang lebih 50 meter. Sore hari ini saya cek informasi ke ruang gatekeeper, Iis.
1: Ada pesan masuk ini tadi disampaikan Mas Azril untuk di jalur Mengkreng aman ketiga arahnya. Cuaca juga masih cerah sekali ya, bukan cerah lagi tapi curah kata Mas Azril.
0: Oke.
1: Jadi masih panas begitu Suru Cakra untuk di kawasan Mengkreng Kediri. Kalau tadi juga masuk informasi dari Mbak Rika menyampaikan saja di jalan Citarum 3 listriknya padam mulai jam 11 sampai dengan sekarang.
0: Mm-hmm.
1: Ini masih pemadaman yang di Nganjuk tadi ya Danti.
0: Baik.
1: Tapi kabarnya jam 4 sore harusnya sudah nyala. Nah ini sudah lebih 12 menit.
0: Mm-hmm.
1: Kita tunggu dulu Pak Aribowo di Pare Kediri. Ini dinamakan Kampung Inggris, sedangkan di Trawulan Mojokerto dinamakan Kampung Mojopahit.
0: Okay.
1: Jadi di Kampung Mojopahit ini kayak ada bangunan-bangunan zaman Mojopahit juga gitu ya. Kalau di Kampung Inggris terkenal dengan banyaknya tempat kursusan bahasa Inggris dan bahasa lainnya.
0: Iya.
1: Kemudian tadi juga masuk info ini disampaikan oleh Mas Kopeng. Ini kan tanggalnya bagus ya, 8/8/26.
0: Kenapa? Mau
1: bagus
0: belanja.
1: Ini untuk agenda menikah. Waduh, siap-siap.
0: Cantik ya.
1: Iya, saya pengennya sih tanggalnya juga runtut kayak gitu ya Mas ya. Tapi jangan sampai 2028 ya. Jadi nanti pengennya berapa ya?
0: Gimana? Berapa is?
1: Kan belakang 2026.
0: Oh,
1: berarti
0: iya.
1: Tanggal 26.
0: Mm-mm.
1: Kemudian bulannya bulan berapa ya? Waduh, Mas Kope langsung kirim stiker guyu kekelen.
0: Iya, sudah sampai di mana sih?
1: Nah, iya, sudah nyampe mana kalau tadi infonya sih ya, sekitaran alun-alun arah ke Jombang ya.
0: Baik.
1: Kemudian Danti untuk di jalur Kertosono sudah lancar ya. Tadi diinfokan adanya insiden lalu lintas. Nah ini pasca proses evakuasi.
0: Baik.
1: Sudah lancar. Ini tadi disampaikan oleh Bapak Suwarno yang melintas di sana, Danti.
0: Terima kasih Iis Natin di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Sedulur Cakra, jalur Kertosono Nganjuk informasinya sudah kembali normal usai sebelumnya ada kecelakaan di barat jembatan Kertosono Nganjuk. Aman untuk Anda yang mau melintas di Kertosono, Mengkreng, dan Bandar Kedungmulyo Jombang.
4: Ingin belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman, dan murah? Ceria solusinya. Di kursus mengemudi Ceria, biaya bisa diangsur, belajar privat, instruktur berpengalaman, dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus mengemudi Ceria menyediakan belajar dengan mobil matic dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, segera daftar ke kursus mengemudi Ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852-3131-5440. 0852-3131-5440. Kursus mengemudi Ceria, dijamin murah, aman, dan cepat bisa.

0: Langsung cek informasi ke ruang Gatekeeper Intan.
1: Tadi ada salah satu dari pendengar kita itu yang baru saja melintas di depan studio.
0: Oh, siapa nih?
1: Nah, Mas Azril ternyata.
0: Mas Azril.
1: Lagi-lagi ya, kenapa kok gak mampir sih Mas Azril?
0: Marahin, Mbak Intan marahin.
1: Iya,
0: Mbak
1: tak
0: Intan.
1: Marahin loh ya ini nanti ya. Tak satru loh nanti.
0: Waduh, mana lagu satrunya ya?
1: Waduh, mana ya lagunya
0: harusnya
1: satrunya?
0: Harusnya jam 2 tadi, Intan.
1: Harusnya tadi jam 2 ya, Danti ya. Lagi-lagi iya. Tuh kebiasaan ini ya, Mas Azril ketika melintas di studio Radio Cakra Krishna, itu gak mau mampir kenapa? Jadi Danti, sepertinya ya itu ketika mendokumentasikan, kemudian dikip dulu,
0: oh,
1: kemudian
0: gitu.
1: Setelah melintas baru dikirim.
0: Ini anak buahnya Bapak Chandra.
1: Biasanya
0: betul. Bapak Chandra juga gitu.
1: Iya, jadi agak shock ya karena dikirimkan beberapa video ini pas di depan studio.
0: Iya.
1: Saya langsung tengok ke bawah, ternyata tidak ada.
0: Oh gitu.
1: Jadi ini sepertinya dikip dulu dokumentasinya, divideokan, kemudian nanti dikirimnya kalau setelah agak jauhan dari Cakra Krishna.
0: Kartu merah Intan.
1: Nah, kartu merah ini sudah pelanggaran ya. Pelanggarannya sudah kartu merah loh ya Mas Azril ya. Kalau tidak salah 2 kali gak sih Danti?
0: Oh, 2 kali.
1: Ketika melintas itu selalu gak pernah mampir. Gimana ini Mas Azril ini?
0: Atau kapan-kapan kita cegatnya di
1: tapi
0: depan.
1: Gimana caranya nyegatnya ya Danti ya? Soalnya ini kayaknya ya Mas Azril di momen-momen tertentu kalau lewat di warung gitu ya.
0: Jarang-jarang.
1: Ini tadi kan sekitar jam 4 lebih 11 menit itu menginformasikan Mengkreng aman, 3 arah cuacanya masih cerah berawan. Tapi
0: okay.
1: Di menit ke 4 lebih 15 itu sudah mengirimkan video dokumentasi di depan studio Radio Cakra Krishna.
0: Alur mundur.
1: Betul. Kalau saya mikirnya tuh videonya dikip dulu.
0: Iya, sengaja tidak dikirimkan langsung
1: iya,
0: ya.
1: Iya, betul. Jadi divideokan dulu nanti kalau pas sudah jalan lah tak kirimkan gitu.
0: Iya ya, ditunggu lain waktu monggo.
1: Betul. Nah, ini gimana sih Mas Azril? Waduh. Ini apa ini? Dikirimkan beberapa dokumentasi ya pas di depan studio Radio Cakra Krishna begitu. Gak lupa ini mampir beli gorengan dulu.
0: Loh
1: gitu.
0: Di depan?
1: Iya, nanti pas di depan studio.
0: Kok bisa kita itu ya?
1: Kita kok kayak ditilap ya istilahnya
0: iya.
1: Ya.
0: Jam berapa ya kira-kira?
1: Lah iya itu jam berapa ya? Tadi saya barusan saja keluar sebentar nengok itu jam 4 lebih sudah gak ada.
0: Sudah gak ada ya Intan
1: iya.
0: Ya?
1: Iya, kira-kira jam berapa Mas
0: saya
1: Hasil?
0: Saya keluar
1: ya?
0: Sebelum jam 4 tadi juga gak
1: ada kan?
0: Ada.
1: Nah, makanya tadi itu minta info di jam 3 lebih 47 menit.
0: Oh,
1: Kak
0: gitu.
1: Info Mengkre gimana?
0: Atau jangan-jangan pas waktu nanya itu.
1: Oh, apa itu ya? Tapi itu kan posisi kita masih di Gatekeeper Danti
0: iya,
1: ya.
0: Kita enggak itu, enggak
1: notice kita. Iya, enggak ngira kalau mau lewat ke studio.
0: Betul.
1: Waduh, ini gimana ini? Nah, katanya Mas Kopeng pelanggaran ini
0: pelanggaran.
1: Mas Azril ya.
0: Merah.
1: Kartu merah 2 kali, Mas Kopeng juga teringat juga.
0: Gimana?
1: Memang sudah 2 kali ini.
0: Iya, dulu pernah.
1: Dulu pernah dan sekarang diulang kembali. Waduh, gimana ini? Mas Kopeng sudah mengingat-ingat loh ya, Mas Hasil ya, pelanggaran loh ya. Nah, ini beberapa dokumentasi tadi Mengkreng cuaca juga masih aman saja ya.
0: Baik.
1: Diinformasikan oleh Mas Azril. Mas Kopeng juga masih pantau 106,1. Tanggalnya cantik Danti.
0: Betul.
1: 88. Wah. Tanggal cantik biasanya cocok ini katanya Mas Kopeng untuk buat agenda nikah gitu.
0: Iya.
1: Waduh, hari ini sudah terjadi Mas Kopeng jadi enggak jadi saya pakai tanggal itu.
0: Sudah kelewat ya.
1: Sudah kelewat Mas Kopeng gimana ini? Tak cari tanggal lain aja lagi ya.
0: Iya, tanggal cantik yang lainnya.
1: Tanggal cantik yang lainnya saja soalnya hari ini sudah terlaksana jadi kan saya ketinggalan. Iya kan,
0: betul.
1: Begitu loh ya. Nah ini terima kasih Mas Kopeng ya. Kemudian informasi masuk kita terima yang disampaikan Bu Ana juga masih pantau 106,1.
0: Okay.
1: Wah terima kasih Kak Danti ini tadi lagunya diputarkan kesukaanku kan.
0: Oh lagu itu loh Intan, Yogyakarta.
1: Iya.
0: Itu kan lagu kesukaannya Mbak Ana.
1: Betul.
0: Dan kebetulan ada di playlist kami hari ini.
1: Iya Iya betul, ini karena sudah ada di playlistnya Danti sore kali ini ya. Makanya ini kesukaannya Bu Ana. Ini Pak Danto ya Kertosono ya, cuacanya juga cukup terik panas sekali ya untuk di sore kali ini. Pak Arif ini, waduh mengeluhkan, aduh kok lampunya nggak nyala-nyala Mbak Danti.
0: Oh iya, ini ada di mana Mbak Pak Arif?
1: Ini Pak Arif di rumah sepertinya. Panas toh Pak Arif.
0: Kayaknya harusnya sampai jam 4.
1: Iya kan harusnya sampai jam 4.
0: Soalnya kalau jam 4:30 itu hanya di Desa Ngerengket, Kedudowo, Setren, Melora, sama Puhkerep saja.
1: Iya betul. Atau mungkin ini agak ada molor. Perpanjangan ya. Iya,
0: perpanjangan waktu.
1: Molor ya, betul. Nah ini dari jam 11 yang sampai sekarang belum nyala. Sudah menjelang maghrib air tandonnya habis ya. Tolong-tolong gitu.
0: Iya nanti coba dibantu ditanyakan ulang ya Intan.
1: Betul
0: ya.
1: Nanti kita coba bantu komunikasikan ke teman-teman PLN Pak Arif ya. Sabar dulu ini sudah diteruskan sama Mbak Iis ya. Sabar ya Pak Arif ya. Kemudian kita juga terima informasi yang disampaikan oleh informasi dari Mas Krisna ya. Dikirimkan satu dokumentasi.
0: Gimana?
1: SPBU Sekar Putih Kak.
0: Berbek,
1: antri
0: ya?
1: Sekali Sekar Putih Bagor Nganjuk.
0: Oh Bagor Nganjuk. Antri.
1: Antri sekali ini.
0: Ini BBM yang jenis apa yang antri?
1: Ini kalau BBM nya Pertalit Danti. Seperti biasa Pertalit selalu rame-ramenya kalau jam
0: idola
1: segini.
0: Semua orang ya.
1: Iya idola semua orang. Dan Mas Krisna ini mengantri untuk di depan kendaraannya sepertinya kurang lebih ada 3 kendaraan.
0: Wah, masih lumayan banyak.
1: Betul, apalagi yang kendaraan sepeda motor. Ini sampai 2 jalur loh Danti. Panjang sekali antrenya.
0: 2 lajur gitu.
1: Iya betul, antrenya cukup panjang sekali. Apalagi mengingat ini aksesnya tuh kayak sempit gitu loh. Jadi menambah. Wah, harus
0: itu
1: ekstra sabar ya.
0: Kalau saya sudah cari SPBU lainnya.
1: Iya betul. Kalau saya sih mungkin sudah puter balik kali
0: iya.
1: ya. Karena untuk kesabaran setipis tisu dibagi 7 ya.
0: Betul.
1: Ini antrenya lumayan panjang sekali loh ya. Untuk kendaraan sepeda motor sih terlebihnya yang cukup panjang.
0: Baik.
1: Mungkin seluruh cakra yang ingin membeli SPBU apa so itu ya Pertalit ya. Ini mungkin bisa ditambahkan juga kalau untuk di wilayah Sekar Putih Bagor Nganjuk masih aman ya.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
2: Sejarah perjuangan bangsa.
4: Wafatnya Bung Karno, Presiden pertama Republik Indonesia. Soekarno meninggal pada 21 Juni 1970 jam 7 pagi di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto. Soekarno dimakamkan di Blitar, Jawa Timur. Bung Karno wafat pada usia 69 tahun. Sebelumnya, Soekarno diketahui menderita gangguan ginjal dan pernah menjalani perawatan di Wina, Austria pada tahun 1961 dan 1964. Bung Karno juga dinyatakan mengidap penyakit gagal jantung, sesak nafas, dan rematik. Majalah Varia edisi 8 Juli 1970 menyebut Bung Karno meninggal dalam status tahanan dan diasingkan selama beberapa tahun. Bung Karno dilarang melakukan kegiatan politik berdasarkan keputusan sidang istimewa MPRS pada Maret 1967. Bung Karno dituduh terlibat dalam kudeta yang dilancarkan PKI dengan G30S-nya di tahun 1965 dan sempat beberapa kali menjalani pemeriksaan sebelum sakit parah. Padahal hingga wafat Bung Karno tidak terbukti melakukan kudeta dan terlibat G30S. Tidak terbuktinya keterlibatan Soekarno pun diakui Soeharto di dalam buku autobiografinya. Soeharto, Pikiran, Ucapan, dan Tindakan tulis G. Wipayana dan Ramadan yang terbit pada tahun 1989. Dipilihnya Blitar sebagai tempat peristirahat Bung Karno berdasarkan keputusan Presiden nomor 44 tahun 1970 tanggal 21 Juni 1970. Presiden Soeharto beralasan memilih Blitar karena Bung Karno sangat mencintai dan menghormati ibunya. Bila Soekarno ingin pergi jauh, Bung Karno selalu meminta doa restu dan sungkem kepada ibunya. Soekarno pun dimakamkan bersebelahan dengan makam ibunya, Ida Ayu Nyoman Rai. Ada juga yang berpendapat, di balik pemakaman Soekarno di Blitar, ada kepentingan politik agar makam Soekarno tidak banyak diziarahi pengagumnya.
2: Sejarah perjuangan bangsa dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh.

Sedulur Cakra, untuk Anda yang berada di wilayah Nganjuk Kota, bagaimana yang sebelumnya listriknya padam sejak siang tadi? Apakah sore hari ini sudah menyala normal kembali atau belum ya? Karena kalau dari laporan pemberitahuan awal, ini harusnya normal pada jam 4 dan setengah 5 sore. Anda bisa kabarkan kepada kami melalui nomor 0852 9001 0061.

0: Sedulur Cakra, hari ini karena ada pemadaman listrik sementara wilayah Ngajukota dan sekitarnya, ini berdampak pada lampu lalu lintas, traffic light, lampu penerangan jalan umum, padam ya. Ikut padam tadi ada di wilayah Kauman, Dongdet, kemudian wilayah Begadung Nganjuk, itu juga diinformasikan padam. Update-nya mohon ditambahkan ya, sore hari ini bagaimana, seharusnya sudah menyala normal kembali. Saya ke ruang gatekeeper, cek dulu informasi, Iis.
1: Iya, ini tadi info dari Mas Krisna ya, yang iya. Di SPBU kok antriannya itu panjang sekali, mana kebelet lagi katanya gitu ini.
0: Waduh.
1: Wah, ini gimana, mau...
0: Toiletnya juga full?
1: Full.
0: Atau gimana?
1: Antriannya ya? Bukan, antrian dari SPBU-nya saja, mau ngisi saja.
0: Oh gitu.
1: Tapi kan kendaraan mau ditinggal, sudah terlanjur antri dari tadi, Mbak Dandu.
0: Oh iya, sendirian.
1: Ini solusinya gimana, Suruh Cakra?
0: Aduh,
1: dan berkendara sendirian, ya, gak ada yang ganti di kemudi begitu ya. Kalau Pak Chandra Budi, selamat sore. Di perempatan sore. Guyangan, ramai ini.
0: Baik.
1: Karena malam minggu ya, cerah
0: iya.
1: Juga atau tidak hujan.
0: Akhir pekan.
1: Jadi akhir pekan kok terus kerja tuh Pak. Kirim unit ke Ngangkatan Rejoso ya.
0: Iis ini nasihati Bapak Chandra atau saya? Atau kami?
1: Sebetulnya
0: atau
1: saya menghibur diri.
0: Oh gitu.
1: Kemudian untuk lampu di traffic light depannya SMA 3 Begatung, Begadung.
0: Iya. Oke,
1: gimana? Ini masih padam ya Denti ya. Jadi untuk Anda yang melintas di sana mohon hati-hati.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Kopi MJ, jos kopinya mantap rasanya.
1: Untuk informasi pemesanan Sinona, Kopi MJ dan Kopi Gayung bisa menghubungi 085 15

Kabar membanggakan datang dari program Sekolah Rakyat. Untuk pertama kalinya, seorang siswa Sekolah Rakyat terpilih sebagai calon pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka tingkat nasional. Untuk upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, siswa tersebut adalah Ismi Ulfaida, siswi Sekolah Rakyat Terintegrasi 22 Polewali, Mandar, Sulawesi Barat. Ismi menjadi salah satu perwakilan Sulawesi Barat setelah melewati tahapan seleksi, mulai dari tingkat kabupaten, provinsi, hingga verifikasi di tingkat pusat. Ismi mengaku tidak menyangka bisa lolos hingga tingkat nasional, karena sebelumnya hanya menargetkan sampai tingkat provinsi saja. Ismi mengaku bersyukur dan bangga. Terlebih, Ismi menjadi siswa pertama dari Sekolah Rakyat yang mencapai tahap tersebut. Sementara itu, Wakil Kepala BPIP, Rima Agistrina, mengatakan terpilihnya Ismi diharapkan menjadi penyemangat bagi siswa-siswi Sekolah Rakyat lainnya untuk mengikuti kegiatan kepaskibrakaan. Sementara Kepala BPIP Yudian Wahyudi menegaskan kesempatan menjadi paskibraka terbuka bagi seluruh sekolah menengah termasuk Sekolah Rakyat. Dan saat ini Ismi bersama calon paskibraka lainnya menjalani latihan gabungan sebagai persiapan upacara hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus mendatang.

0: Ini lalu lintas cukup ramai dan terlihat untuk kendaraan sepeda motor ya yang mendominasi. Cuaca pun juga masih terik panas. Kemudian informasi masuk kita dapat yang disampaikan oleh Mbak Aulia, perjalanan sudah sampai di jalur utama Baron Nganjuk arah ke Kertosono. Diinformasikan lalu lintas juga masih aman dan lancar saja.
1: Baik.
0: Cuaca di sore kali ini juga cukup cerah. Dan sore kali ini Danti nanti ada pembukaan atau soft opening Pasar Rakyat ya.
1: Oh, di Kediri ya.
0: Iya betul.
1: Aduh,
0: di mana ini?
1: Enaknya.
0: Malming.
1: Yang bisa nonton ya.
0: Betul sekali. Malam Minggu kemudian ada Pasar Rakyat di Kediri Kota Danti ya.
1: Oke. Okay. Di mana sih Intan itu lokasinya?
0: Itu lokasinya di Gor Joyoboyo Danti.
1: Oh, ini apakah bareng sama yang pameran itu ya? Dinosaurus.
0: Betul, betul. Okay. Jadi itu tuh masih satu rangkaian Pasar Rakyat.
1: Oke, okay, baik.
0: Jadi luas sekali Danti itu nanti. Dan infonya ya Danti ya, itu banyak sekali, ada ratusan ya, tentunya stan-stan yang sudah disiapkan di sana tentunya.
1: Asik ini pastinya Intan ya, meriah.
0: Betul, tentunya meriah. Dan biasanya Danti ya, itu nanti makanan, dari makanan ringan sampai makanan berat, ada semuanya.
1: Ada semua, tinggal menyesuaikan kantong.
0: Betul, jadi tinggal menyesuaikan kantongnya. Dan infonya Danti, di sana tuh kayak ada zona-zonanya.
1: Oh, gimana?
0: Begitu, jadi ada zona A, kemudian zona B, zona C.
1: Ini bedanya apa ini?
0: Bedanya itu nanti di mana zona A, itu part kita ketika mau memasuki lorong.
1: Oh,
0: kayak gitu.
1: Wah, menarik ini.
0: Menarik sekali. Kemudian untuk yang zona B ya Danti ya, sebentar ini saya mati dulu ya flyer yang dikirimkan pendengar. Kalau zona B itu di mana itu lokasi seperti stan-stan yang berjejeran, begitu. Lalu zona C itu nanti tempat di mana akan ada pertunjukan.
1: Oke, baik.
0: Begitu. Lalu kalau untuk yang di zona D, sebentar saya mati dulu ya ini ya. Soalnya banyak sekali zonanya ya. A, B, C sama D. Kalau D itu nanti seperti pertunjukan juga nanti ternyata.
1: Oh, gitu.
0: Begitu.
1: Banyak ya berarti.
0: Iya, jadi banyak sekali. Dan ternyata itu per zona itu kayak dikelompok-kelompokkan gitu loh Danti.
1: Oh,
0: jadi
1: baik.
0: Ini kelompok makanan, kemudian ini kelompok pertunjukan. Dan ternyata di tengahnya, di tengah-tengah itu tapi tidak masuk zona ya.
1: Iya.
0: Tengah-tengah itu seperti ada pertunjukan kayak biang lala, kayak pasar malam.
1: Begitu. Zona permainan.
0: Zona permainan betul. Atau mungkin yang dinonya itu ya Danti ya.
1: Oh iya.
0: Apa itu mungkin ya.
1: Wah, siapa yang udah pernah ini?
0: Nah ini siapa nanti yang kesana Danti ya. Kira-kira
1: Iis?
0: Ya Iis kesana apa enggak ini nanti ya. Nah katanya Iis gas-gas aja berangkat
1: gitu.
0: Aja gitu. Betul. Jadi ini dikirimkan ada beberapa flyer ya oleh pendengar ini karena sangat banyak sekali, coba saya pelajari dulu ya terus zona-zonanya, soalnya ada A, B sama C dan D begitu.
1: Baik.
0: Cuman perlu diketahui untuk yang zona itu memang kayak lorong waktu kita masuk gitu ya. Dan tentunya cuaca saat ini juga masih bersahabat Danti ya, cukup terik panas. Lalu informasi masuk kita terima yang disampaikan oleh Bu Septi, aktivitas perjalanan kali ini juga sudah melintas di jalur utama Lengkong Nganjuk. Lalu lintas ini juga cukup ramai, padat-padatnya, jadi perlu diwaspadai bagi pengguna jalan. Cuaca juga cukup bersahabat. Pak Agus, aktivitas perjalanan kali ini sudah melintas di wilayah Guyangan Nganjuk arah Rejoso. Diinformasikan lalu lintasnya juga masih aman dan lancar saja. Cuaca di sore kali ini cukup cerah Danti.
1: Terima kasih Intan Anggra ini gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: Yeah. Hey bro, orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
5: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih. Katanya yang

0: paling baru, perutnya yang sakit.
1: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
2: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
0: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin Gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Nariah.
2: Nariah? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Nariah itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Nariah sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
2: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Nariah.
0: Dah, kerja-kerja. Jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Hari ini ternyata ada pembukaan pasar rakyat di Gor Jayabaya Kota Kediri, tepatnya di hari Sabtu malam Minggu, 8 Agustus 2026. Kira-kira nanti adakah yang tertarik malam mingguan berakhir pekan di wilayah Kota Kediri? Anda bisa kabarkan kepada kami 0852 9000 1061.

0: 106,1 FM Radio Cakra Krisna, cek informasi Iis.
1: Ya, Mas Gopeng ini tadi menginformasikan di jalur Jombang ya.
0: Iya.
1: Ada kendaraan-kendaraan truk itu dialihkan untuk lewat jalur dalam kota saja.
0: Oke.
1: Karena ada kegiatan Agustusan sepertinya.
0: Ini kayak Jombang mana? Gitu. Nah, soalnya kalau yang Mas Atim tadi Jogoroto Jombang.
1: Cekson. Ini yang di sekitaran kota dan
0: dia. Oh, sekitaran kota.
1: Yang di sekitaran kota. Jadi kendaraan-kendaraan truk itu dialihkan lewat jalur dalam kota begitu.
0: Baik.
1: Biasanya kalau di jalur dalam kota tidak diperbolehkan karena ini jalur-jalur rame ya.
0: Iya.
1: Jadi truk boleh melintas di sana.
0: Oke.
1: Kemudian info nanti dari Pak Agus Susilo melintas di jalur Kertosono Nganjuk untuk saat ini lancar arah ke Mengkreng atau arah ke timur.
0: Iya.
1: Cuaca sudah redup. Lalu dari Pak Bahtiar itu menuju ke arah Madiun agak silau juga arah ke barat ya. Jadi kalau semisal Anda ini bawa kacamata hitam ya dipakai saja biar tetap fokus dan juga agak cekli gitu kalau kata beliau.
0: Okay.
1: Kemudian tadi dari Bapak Angga menambahkan, ini untuk arus lalu lintas di jalur Prambon, tepatnya Gondang Legi Prambon, depannya SPBU Gondang Legi, ramai sekali dengan kendaraan roda 2, roda 4, jadi mohon untuk hati-hati nanti.
0: Terima kasih Iis Satin, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Agustus banyak agenda masyarakat, PHBN, perayaan HUT. Nah, ini perjalanan Anda bagaimana? Apakah aman saja atau kayak Mas Kopeng dan Mas Atim yang dialih-alihkan karena rute yang dilalui ternyata sedang ada kegiatan masyarakat? Masih dalam rangkaian agenda menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Anda bisa berkabar melalui 0852 9001061.

0: Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Quran Surat At-Tahrim ayat 6.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Sedulur Cakra, herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, ada Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria.

Yanto, alamat rumah saya Soko Gang 3, Jalan Empu Darmojo, RT 04, RW 03, Soko, Kabupaten Mojokerto. Dulu saya mempunyai riwayat asam urat yang tinggi. Rata-rata itu sering 12,5 pernah. Yang paling rendah itu 9,3. Kolesterol juga tinggi. Pernah saya sampai opname itu sampai setengah bulan kalau nggak salah. Itu karena asam urat yang tinggi dengan kolesterol yang tinggi juga. Saya rasakan kok masih badan masih terasa sakit gitu. Saya mulai konsumsi itu dua jenis yang saya pakai, yang jenis CA sama Caster. Baik, dua minggu kemudian saya rasakan kok ada perubahan yang lebih baik gitu. Yang saya rasakan itu paket yang kedua, Herbal Naria, obat andalanku.

0: Kisah Inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Naria terdekat. Untuk Anda yang ada di wilayah Bogor, Nganjuk, Anda bisa mendapatkan Herbal Naria di Wiyata Herbal Naria Bogor, Jalan Raya Guyangan, Dusun Morobau, Desa Karep Kidul, Kecamatan Bogor, Kabupaten Nganjuk, tepat di depan pos polisi Timbangan Guyangan, sisi utara jalan. Sore hari ini saya cek informasi ke ruang gatekeeper Iis.
1: Iya, Danti, ini saya juga terima informasi kegiatan PHBN untuk di Ngeronggot ya. Jadi sejak tanggal 1 kemarin kan sudah ada kegiatan yang diadakan di Ngeronggot. Yeah. Dan tadi juga sudah ada kegiatan gerak jalan untuk anak SD. Mm-hmm. Nah, ini untuk info besok ya, di hari tanggal 10, berarti yeah, di hari Senin ya. Yeah. Ada gerak jalan nanti tingkatnya SMP MTS. Dan untuk start finishnya seperti mm-hmm, biasa depannya SDN 1 Kalianyar, yakni depannya Studio Radio Cakra Krishna untuk okay, startnya. Kemudian baik, di tanggal 11 nanti ada juga gerak jalan mm-hmm, instansi dan umum. Ini nanti untuk startnya Balai Desa Betet sampai dengan lapangan Ngeronggot. Mm-hmm. Kemudian di tanggal 12 ada lomba MTQ, mm-hmm, kemudian tanggal 13 ada lomba Bidacil, kemudian okay, 14 upacara pramuka, dan diteruskan sampai dengan nanti di tanggal 31 Agustus. Ini tadi infonya dari Bapak Camat Ngeronggot Nganjuk, Pak mm-hmm, Muhammad Makrus Esos MM. Info selanjutnya disampaikan Bu Yulia, listrik di rumah saya baru saja nyala, Mbak Danti, alhamdulillah. Iya, ini seperti Pak Arif tadi, semoga juga sudah nyala ya, yeah, Pak Arif di rumah jenengan, karena Bu Yulia yang di sekitaran Nganjuk Kota juga sudah nyala listriknya. Okay. Kemudian dari Bapak Ramadan menambahkan info untuk di jalur utama Surabaya Madiun, ini mm-hmm, tepatnya di Bandar Kedung Mulyo, lalu lintas padat di kedua arah. Hati-hati mendekati perlintasan kereta api bandar mm-hmm, karena ramai di kedua arahnya. Danti.
0: Terima kasih Iis Satin, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Sedulur Cakra, waspada, hati-hati ya. Ini sudah bulan Agustus, banyak agenda masyarakat, dan ini dari rekan-rekan Damkarmat Kabupaten Nganjuk. Juga ada imbauan pembuatan gapura Agustusan. Mengapa tinggi gapura ini harus lebih dari 3 meter? Karena akses kendaraan pemadam kebakaran, damkar, itu biar bisa melintas tanpa hambatan. Selain itu juga bisa menjamin keselamatan warga dan rumah dari bahaya api apabila aksesnya mudah, dan mencegah kerusakan pada gapura kebanggaan. Kemudian diimbau untuk mematuhi standar keamanan dan ketertiban umum. Diingat ya, harus lebih dari 3 meter tingginya. Jangan rendah-rendah, nanti kalau ada insiden yang tidak kita harapkan, rekan-rekan damkar kesusahan masuk di gang atau di titik lokasi kebakaran. Ini semua dilakukan demi kita bisa tetap memeriahkan kemerdekaan Republik Indonesia dengan meriah, aman, dan juga menyenangkan.
2: Zona Cakra.
4: Dalam dunia fotografi, kamera merupakan suatu alat yang paling penting untuk menangkap dan merekam objek. Pada era sekarang ini, kita tidak bisa lepas dari namanya kamera. Salah satu fungsi kamera merupakan alat bantu untuk merekam memori ingatan kita dalam bentuk visual. Jenis dan bentuk kamera yang kita tahu saat ini adalah hasil dari evolusi dan mempunyai sejarah yang panjang. Proses tersebut dimulai ketika ilmuwan dan juga filsuf menyadari adanya fenomena optik alami di dalam kehidupan manusia. Kamera pertama kali ditemukan sekitar tahun 1000 Masehi oleh ilmuwan Arab bernama Al-Haytham atau Al-Hazen. Saat itu, kamera disebut dengan nama kamera obscura, yang berarti kamar gelap. Selanjutnya, sesuai perkembangan zaman, kamera juga berkembang. Tahun 1989, kamera digital pertama kali dipasarkan oleh perusahaan bernama Fuji di Jepang. Namun mendapat respon yang kurang bagus, karena harganya yang mahal dan produksi kualitas gambar yang hitam putih dengan resolusi rendah. Hingga pada tahun 1992 muncullah Logitech Photoman yang hadir dengan kamera yang menggunakan CCD sensor gambar. Gambar yang ada di kamera tersebut kemudian dapat disimpan secara digital dan terhubung langsung ke komputer untuk diunduh.
2: Zona Cakra dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: 0852-9001-61. Saya cek informasi ke ruang gatekeeper Intan.
1: Barusan saja di update sama Pak Arif ya. Alhamdulillah ini Nganjuk Kota sudah mulai nyala untuk listrik padamnya.
0: Alhamdulillah. Sama kayak Ibu Yulia ya.
1: Iya betul. Alhamdulillah ini jam 5 lebih 12 menit ya disampaikan okay. Pak Arif sudah menyala. Alhamdulillah. Ini sudah bisa mandi ya Pak Arif ya, karena kan mau ngisi tandon tadi.
0: Iya tadi airnya habis ya.
1: Iya betul, airnya habis nanti ya, jadi harus diisi terlebih dahulu. Mas Azril ya, ini tadi ternyata mampir ke depan studio beli gorengan dikirimkan buat kita Danti ternyata.
0: Wah terima kasih.
1: Nah ini gorengannya banyak loh Danti. Waduh, di ruang gatekeeper
0: gimana? Terima kasih Mas Azril, hati-hati di jalan. Betul. Semoga lancar rezekinya ya.
1: Amin, terima kasih Mas Azril ya. Harusnya kan
0: kok repot-repot toh.
1: Harusnya kan mampir dulu makan gorengan dulu. Tak buatkan kopi ini tadi harusnya ya kan. Kopinya juga ready loh ya di sini tuh.
0: Di gatekeeper
1: aman saja. Karena sudah kayak coffee shop ini kita ya.
0: Lengkap loh
1: ya. Ada teh, kalau mau teh ya boleh. Kemudian untuk kopi juga boleh ya kan. Tinggal pilih saja Danti. Waduh. Ya es kopi boleh, es teh ya boleh. Pokok semuanya boleh, tinggal pilih aja. Ya kan, kalau tinggal pilih nanti langsung tak buatkan lah gitu loh ya. Dan ternyata Mas Azril sore kali ini juga masih pantau 106,1 loh, dikirimkan. Wah. Gorengannya juga.
0: Waduh, ini juga gorengan depan studio ya.
1: Iya betul, oleh-oleh dari Warujeng ya Mas Azril ya, dibawa ke Pulang Jombang ya. Luar biasa jauh-jauh. Sekali ini ya, jauh-jauh dari Nganjuk loh.
0: Betul.
1: Ini. Nah ini yang dibeli gorengan, apalagi depannya. Cakra Krisna.
0: Oke. Okay.
1: Nah ini terima kasih Mas Azril.
0: Terima
1: ya.
0: Kasih.
1: Kemudian kita juga terima informasi yang disampaikan Pak Chandra Budi ya. Ini Danti.
0: Gimana?
1: Dikirimkan video juga.
0: Iya.
1: TL Perempatan Begadung Nganjuk. Jadi yang
0: sebelumnya padam tadi ya.
1: Iya betul. Saat ini masih padam.
0: Masih padam?
1: Iya betul. Jadi
0: belum
1: jam belum. Jadi yang wilayah Begadung dan sekitarnya, ini info yang disampaikan Pak Chandra Budi, masih padam ya. Jadi terlihat arus lalu lintas di sana ramai sekali ya, empat arahnya. Karena mengingatkan juga dekat dengan sekolah ya di sana ya. Dan sore kali ini kan juga bebarengan dengan jam-jam pulang kerja.
0: Betul.
1: Jadi cukup ramai sekali di sana. Simpang 4 Begadung Nganjuk ya.
0: Okay.
1: Ini cukup ramai, padat ke empat arahnya. Tentunya ini kan jalur ring road ya, kalau ke barat ke timur.
0: Benar.
1: Nah ini harus waspada bagi pengguna jalan, soalnya banyak truk muatan barang yang melintas di jalur ring road. Jadi harap diwaspadai lah ya tentunya. Cuaca juga untuk di wilayah Begadung dan sekitarnya ini sudah mulai redup Danti. Karena sudah vibe sore ya.
0: Iya, jelang maghrib ya.
1: Betul. Tapi ini ditambahkan Pak Chandra Budi, tapi kok di warung nyala ya lampunya. Gimana ini? Yang warung kok nyala?
0: Traffic lagi ya.
1: Betul.
0: Atau mungkin bisa dibantu teruskan ke rekan-rekan di sub
1: ini. Iya, betul, nanti kita langsung teruskan ya ke teman-teman di sub, semoga saja ini imbas listrik padam, bukan hal lainnya ya. Kemudian informasi masuk kita terima yang disampaikan oleh Pak Nugraha. Aktivitas perjalanan sudah sampai di wilayah Kabu Jombang. Disampaikan lalu lintasnya ini juga masih ramai namun lancar ya. Aman saja. Cuaca diinformasikan sore kali ini cerah berawan. Pak Santoso, aktivitas perjalanan sudah sampai di wilayah Guyangan. Ini akan mengarah ke Gondang Nganjuk. Diinformasikan juga lalu lintasnya ini cukup ramai namun masih aman saja. Cuaca sore kali ini cerah berawan Danti.
0: Oke, terima kasih informasinya Intan Anggraini, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Beberapa daerah diinformasikan sudah nyala listriknya, Nganjuk Kota ya, dan sekitarnya Begadung itu juga kabarnya nyala. Tapi kok traffic lainnya masih padam? Nanti biar coba dibantu teruskan rekan-rekan gatekeeper ya. Wilayah lainnya mohon update-nya kirimkan informasinya kepada kami 0852 9001061.
4: Keputihan berlebih seringkali membuat kita tidak merasa nyaman, mengganggu aktivitas, bahkan menurunkan rasa percaya diri. Padahal, menjaga kesehatan area kewanitaan sama pentingnya dengan merawat tubuh secara keseluruhan. V-Prime hadir sebagai suplemen herbal alami dengan ekstrak pilihan, diformulasikan khusus untuk membantu mengurangi keputihan berlebih dan mendukung keseimbangan alami area kewanitaan. Dengan kandungan herbal yang berkualitas tinggi, bekerja dari dalam, membantu menjaga kebersihan, kesegaran, dan kenyamanan Anda setiap hari. Cukup konsumsi secara rutin dan padukan dengan pola hidup sehat, seperti mengonsumsi makanan bergizi, cukup istirahat, serta menjaga kebersihan tubuh. Ayo, konsumsi V-Prime sekarang juga. V-Prime, rahasia keanggunan alami wanita.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna mempersembahkan narasumber-narasumber kredibel untuk informasi teraktual di Nganjuk dan sekitarnya.
1: Ini terkait dengan aturan pemasangan umbul-umbul dan pernak-pernik Agustusan yang berdekatan dengan jaringan kabel PLN. Selamat pagi Bapak Rizal.
2: Selamat pagi, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terkait hari kita menyambut hari ulang tahun RI ke-81 ya. Jadi kami PLN menghimbau terutama yang terkait umbul-umbul itu mungkin kami ada panduannya ya sebenarnya ya. Panduan pemasangan mungkin pertama gunakan bahan yang aman ya. Pertama gunakan bahan yang aman seperti bambu, kayu, tiang yang non konduktif ya. Jadi yang pertama itu, yang kedua terus menjaga jarak antara umbul-umbul dan jaringan PLN ya. Jadi kita ada ring of way atau ROW ya, itu 3 meter. Jadi jarak minimal 3 meter, tapi lebih baik untuk menghindari saja dari jaringan PLN, terutama yang jaringan 20 kilovolt. Terus jika terjadi hal-hal yang ada temuan di lapangan terkait hal pemasangan dan juga hal yang akan berpotensi membahayakan, mungkin cepatnya menelpon ke call center PLN.
1: Ya, jadi diberi jarak sekitar 3 meteran, ngoten ya Bapak?
2: Betul, jarak amannya 3 meter, tapi sebaiknya juga mungkin menghindari saja gitu.
1: Dari rekan-rekan PLN WLP Nganjuk, apakah juga di bulan Agustus ini akan rutin melakukan apa ya namanya, mobiling gitu Bapak Rizal?
2: Betul.
1: Untuk mengecek di beberapa wilayah?
2: Betul-betul sekali, jadi kami melakukan patroli juga ya nantinya terkait umbul-umbul. Sebenarnya tidak hanya umbul-umbul ya, jadi kami ada patroli, namanya patroli K3L ya. Ada petugas K3, keselamatan ketenaga listrikan ya, dan lingkungan itu setiap harinya ada mereka mobile ya. Jadi tidak hanya umbul-umbul, kayak seperti ada bangunan masyarakat yang melakukan rehab rumah atau yang mendekati jaringan, nah itu kami beri edukasi dan beri sharing.
1: Termasuk juga mungkin pohon-pohon apa yang sudah mengenai kabel, ngoten nggih Bapak Rizal nggih?
2: Betul sekali. Jadi memang ada beberapa masyarakat kita yang masih resisten ya terkait jika akan dipotong untuk pohonnya, tapi dengan adanya edukasi insya Allah masyarakat juga memaklumi itu dan memberikan untuk dipotong untuk ininya pohonnya.
1: Baik, terima kasih Bapak Rizal untuk waktunya sudah disempatkan pagi hari ini ya, menyampaikan.

0: pagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja tersambung dengan manajer PLN WLP Nganjuk, Bapak Rizal Yuda Wicaksono, terkait dengan aturan pemasangan umbul-umbul dan pernak-pernik Agustusan.

Terima kasih Anda masih setia di 106.1 Radio Cakrakrisna. Selamat mengikuti acara berikutnya.

0: Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda yang menunaikan, khususnya di wilayah Nganjuk dan sekitarnya. Petang hari ini saya cek informasi ke ruang gatekeeper Iis.
1: Ya, ada pesan masuk ini tadi disampaikan Pak Arif ya, bahwasannya okay. Betul sudah nyala ini di tempatnya Pak Arif, kayaknya di Kauman ya kalau nggak salah. Kemudian Pak Maskur tadi juga sempat menginfokan di Ngoro Jombang itu ada gerak jalan kan, dan tadi juga sepertinya ada salah satu peserta yang sudah kelelahan begitu sehingga jatuh pingsan. Kemudian dievakuasi oleh mobil ambulans yang ada di sana yang memang mengikuti atau mengawal jalannya acara. Kemudian dari Bapak Bagus tadi menginfokan untuk arus lalu lintas di Kertosono yang menuju ke arah Lengkong. Ini ramai lancar saja, cuaca juga tidak hujan. Kemudian tadi dari rekan-rekan yang ada di Lamongan, kabarnya ada kebakaran area kawasan Widang Lamongan. Nanti saya coba carikan info lebih detail. Sepertinya kalau saya lihat dari video seperti ruko-ruko yang ada di pasar begitu. Ini cukup parah kalau saya lihat dari videonya. Mohon ditunggu ya Sri Jakra, saya akan carikan info terkait dengan kebakaran di kawasan Lamongan.
0: Baik, terima kasih informasinya Ii Satin, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Pengukuhan pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka untuk upacara hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dijadwalkan berlangsung 15 Agustus 2026 di Istana Kepresidenan Jakarta. Wakil Kepala BPIB Rima Agristina menyebut jadwal itu masih dapat berubah menyesuaikan situasi dan dinamika pelaksanaan kegiatan. Sebelum dikukuhkan, para calon paskibraka dijadwalkan berangkat ke Jakarta pada 11 Agustus. Mereka kemudian menjalani serangkaian geladi, mulai dari geladi kader, geladi kotor, hingga geladi bersih di Istana Merdeka. Saat ini calon paskibraka masih mengikuti latihan gabungan yang berlangsung 6 hingga 9 Agustus bersama Paspampres, Satuan Musik, dan peserta upacara lainnya. Sementara itu, penentuan posisi masing-masing anggota paskibraka masih dalam proses. Posisi yang dijalankan saat latihan belum tentu menjadi tugas saat upacara. BPIB menegaskan, persiapan paskibraka tidak hanya berfokus pada kemampuan teknis, tetapi juga pembentukan karakter, pemahaman Pancasila, dan wawasan kebangsaan. Para paskibraka nantinya akan bertugas dalam upacara hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan RI pada 17 Agustus 2026 di Istana Merdeka Jakarta. Terima kasih untuk Anda yang sudah berbagi informasi. Nanti akan dilanjutkan oleh rekan-rekan gatekeeper. Menjelang jam 6 petang, saya Denti Danila bergeser ke ruang gatekeeper. Selamat petang, salam sehat, salam bahagia. Hati-hati di jalan.

0: Tidak ada seseorang yang menutupi kejelekan orang di dalamnya, melainkan Allah untuk menutupi kejelekannya di akhirat. Hadis riwayat Muslim.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat malam Seru Cakra, terima kasih untuk Anda yang masih setia di 106,1 Radio Cakra Krishna. Petang kali ini ya, di jam 6 bersama dengan saya Intan Anggraini yang akan menemani aktivitas dan perjalanan Anda. Kira-kira perkembangannya seperti apa untuk di akhir pekan malam minggu ya? Apakah Anda sudah kira-kira mengagendakan ini nanti kira-kira malam mingguan kemana ya? Di rumah saja atau mungkin nanti akan jalan-jalan bersama dengan keluarga atau mungkin rekan kerja? Ini juga bisa disampaikan ya untuk perkembangannya seperti apa. Mengingat malam minggu biasanya kondisi jalanan cukup ramai ya, dipenuhi oleh pengguna jalan. Tentunya ini Anda bisa sampaikan untuk informasinya ke kami. Kira-kira titik-titik crowded itu di malam minggu di mana saja? Kirimkan foto beserta video atau bergabung via telepon kami, ngobrol bareng saya ya, langsung menyampaikan untuk informasi-informasi terkini seperti apa. Kali ini saya bertugas ditemani ada Iis dan Danti yang siap menerima informasi dari Anda. Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria.

saya Bapak Suharto Gofur, alamat Desa Sadar Tengah RT 10 RW 2 Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto. Yang pasti darah tinggi, kolesterol, asam urat. Terus mendengar di radio Balaria CA Gester DM. Itu belum habis sudah terasa agak enak. Tahun 2023 bulan 3 saya berangkat umroh sama istri saya, sempat bawa beberapa botol Naria untuk persiapan di Mekah Madinah. Ternyata alhamdulillah lancar dan sehat semua sampai di rumah. Herbal Naria, obat pilihanku.

Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariah. Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Nariah terdekat. Untuk Anda sedulur cakra yang berada di wilayah Pare Kediri, untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa datang dan kunjungi di Wiyata Herbal Nariah Pare. Lokasi berada di Jalan Raya Pare Kandangan, Desa Terte, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri. Sasaran dari pertigaan Pasar Sapi ke timur kurang lebih 200 meter, lokasi berada di utara jalan.

0: Semoga saja perjalanan Anda di akhir pekan malam minggu kali ini nanti berjalan dengan aman dan lancar ya. Karena mengingat mobilitas masyarakat untuk melakukan perjalanan juga cukup tinggi. Bebarengan ya, hari ini nanti ada opening di Pasar Rakyat Kediri, Gor Jayabaya. Anda yang mungkin di sana, ini juga bisa diinformasikan, bisa dikirimkan foto juga suasananya, kemeriahannya di sana seperti apa, Sedu Cakra. Atau mungkin daerah lain yang saat ini juga ada agenda di daerahnya juga bisa disampaikan juga. Kirimkan foto beserta video atau bergabung via telepon kami. Cek informasi ke ruang gatekeeper, Ii silakan.
1: Ada pesan masuk ini tadi disampaikan oleh Bapak Chandra Budi.
0: Okay.
1: Mbak Intan, ini di depannya kantor Mapolres Nganjuk, sisi selatan.
0: Okay.
1: Ada mobil box trouble. Ini sudah dikasih ranting untuk tandanya ya.
0: Okay.
1: Jadi hati-hati, ramai nih. Ngapunten, belum bisa ambil video. Jadi sudah terlewat begitu tadi. Karena di sana tadi sempat macet, akhirnya belum ambil video juga karena sudah terlewat. Sedu Cakra yang lewat di sekitarnya Mapolres Nganjuk, sisi selatan jalan ya, ada truk yang trouble. Mohon untuk diwaspadai. Infonya dari Pak Chandra Budi ini tadi.
0: Okay.
1: Kemudian dari Bapak Kolit menyampaikan untuk arus lalu lintas di jalur Sukomoro Nganjuk saat ini ramai lancar saja. Untuk beliau tadi mengarah ke arah Nganjuk Kota. Lalu tadi ada Pak Haryono menginformasikan di jalur Kediri, tepatnya Mojoroto.
0: Okay.
1: Untuk lalu lintas juga masih aman, cuacanya juga bersahabat malam ini, anginnya saja yang agak kenceng. Lalu tadi juga ada Pak Bustandi, Jalan Ayani Kota Kediri, arah ke jalur yang menuju ke Doho, arus lalu lintas diinfokan juga ramai lancar, Intan.
0: Baik, terima kasih Iis di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: @0852-9000-1061 tentunya untuk di petang kali ini Sedulur Cakra, Anda masih bisa terus kabarkan update terkini untuk jalur yang Anda lalui, bagaimana, cukup ramai, lancar atau mungkin cenderung sepi ya. Beberapa daerah dikabarkan banyak sekali kegiatan masyarakat ya, jadi perlu diwaspadai bagi Anda ketika berkendara, tetap fokus, berhati-hati ya, dan pelankan laju kendaraan Anda ketika di kepadatan.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih setia di 106,1 Radio Cakra Krishna. Saya cek informasi ke ruang gatekeeper. Ii, silakan.
1: Pak Chandra sempat menginformasikan tadi sore ya, sempat melintas di Gedung Gelora Bung Karno atau Taman Pintar sekitaran di situ, berarti Jalan Barito ya. Tadi di utaranya itu, di utara Pasar Kerep ramai banget, ada pertandingan bola atau apa begitu, kurang paham. Tapi banyak kendaraan yang diparkirkan dan di selatannya flyover Gedung Doro ada aparat juga yang jaga. Ini kemungkinan ada pertandingan ya di kawasan jalur utaranya Pasar Kerep. Kemudian informasi masuk ini disampaikan oleh Bu Tias, perjalanan menuju ke arah Mojokerto sudah sampai di jalur Jombang, jalur dalam kota Jombang masih aman, tidak ada hambatan, tidak hujan juga. Lalu satu informasi disampaikan oleh Pak Naim. Ini tadi ternyata menanyakan bagaimana untuk kabar terbakarnya kawasan Bromo Tengger Semeru. Nah ini kalau info terakhir yang kita terima memang sudah menjalar sampai kawasan Malang ya. Kami juga masih terus update dengan rekan-rekan BBBD. Hari ini adalah hari ke-6 Pak. Jadi sejak hari Senin kemarin sampai dengan Sabtu ini, petugas masih berjibaku untuk memadamkan api. Kendalanya adalah lahan yang memang miring begitu ya, sampai 80 derajat, itu yang dikeluhkan oleh para instansi yang menangani. Lanjut lagi dari Bu Fitro di kawasan Gedong Sari Prambon Nganjuk arah ke Tegaron, lalu lintas juga lancar, tidak ada hambatan. Intan.
0: Oke, baik, terima kasih Iis di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Kebakaran hutan dan lahan untuk di kawasan Taman Nasional Bromo ya, itu kembali memunculkan titik api baru di Blok B29 Kabupaten Lumajang. Dan kobaran api dilaporkan masih terjadi di sejumlah area savana dan semak kering. Sementara kondisi cuaca panas dan angin kencang itu membuat api berpotensi terus meluas. Petugas gabungan dari BBBD, Balai Besar, TNBTS, TNI Polri serta relawan terus melakukan upaya pemadaman melalui jalur darat dan udara. Untuk menjangkau lokasinya yang sulit didatangi oleh petugas, BBBD Jawa Timur juga mengerahkan drone water spray berkapasitas 150 liter air. Selain itu, helikopter waterbombing disiapkan untuk membantu menjatuhkan air langsung ke titik kebakaran. Dan hingga saat ini, upaya pemadaman dan pembuatan sekat untuk menghentikan perambatan api masih terus dilakukan. Petugas juga menghadapi tantangan berupa medan pegunungan yang curam, angin kencang, serta kondisi vegetasi yang kering. Operasi pemadaman akan terus dilakukan hingga seluruh titik api berhasil dikendalikan. @0852-9000-1061 tentunya untuk di malam minggu kali ini seluruh cakra Anda masih bisa ya memberikan informasi update terkini untuk jalur yang Anda lalui seperti apa, kirimkan foto, video atau bergabung via telepon kami.
3: Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Nariah.

0: malam minggu ya, di mana momen di mana orang-orang ini ingin berkumpul dengan keluarga tercinta untuk di akhir pekan, biasanya menghabiskan waktu di malam minggu itu ada yang mungkin keluar rumah, berpergian, atau mungkin dinner ya, makan bersama dengan keluarga, atau mungkin di rumah saja ini menikmati momen-momen kebahagiaan untuk di akhir pekan, malam minggu. Kira-kira akhir pekan Anda seperti apa, Seru Cakra? Anda juga bisa informasikan ke kami ya, kira-kira apakah cukup menyenangkan atau mungkin saat ini sedang perjalanan menuju ke tempat wisata. Ini juga boleh ya ditambahkan untuk informasinya seperti apa.
1: Nusantara Update.
2: Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru TNBTS menduga peristiwa kebakaran hutan dan lahan karhutla di kawasan Gunung Bromo yang terjadi sejak Senin 3 Agustus 2026 dipicu oleh aktivitas manusia. Kepala Balai Besar TNBTS Rudian Cahya menerangkan, dugaan awal penyebab kebakaran kawasan Gunung Bromo memang faktor manusia. Ia menambahkan, jalur di atas yang menjadi titik awal api berdekatan dengan jalur alternatif warga yang menghubungkan antara desa Arjosari dan Ranupani. Demikian Nusantara Update dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna. Saya coba cek informasi terlebih dahulu ke ruang gatekeeper Danti, silakan.
1: Intan masih ingat informasi kecelakaan lalu lintas di Kertosono Tandi yang di baratnya jembatan. Ini kita terima informasi detailnya dari rekan-rekan Salantas Polres Nganjuk, Intan. Jadi kecelakaan melibatkan dua mobil di Jalan Raya Nganjuk Surabaya. Masuknya itu masih wilayah Desa Pelem, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk. Hari ini ya kejadiannya, Sabtu 8 Agustus 2026 sekitar jam 11 siang. Dan kecelakaan melibatkan mobil Isuzu Panther yang diketahui bertabrakan dengan mobil Daihatsu Ayla. Untuk kronologinya, kecelakaan ini bermula sewaktu mobil Panther yang dikemudikan oleh NHT melaju dari arah barat menuju timur, kemudian mendahului kendaraan yang ada di depannya, Intan. Namun diduga kurang memperhatikan kondisi lalu lintas sehingga mobil Panther itu melaju terlalu ke kanan. Sementara pada waktu bersamaan dari arah berlawanan atau dari arah timur melaju mobil Daihatsu Ayla yang dikemudikan AM bersama seorang penumpang berinisial MDY hingga akhirnya terjadi tabrakan. Akibatnya pengemudi Daihatsu Ayla AM berusia 51 tahun mengalami nyeri pada bagian dada dan kaki kanan, sementara penumpangnya MDY berusia 50 tahun mengalami nyeri pada bagian dada, dan keduanya kemudian dibawa ke rumah sakit ya untuk mendapatkan penanganan medis dan pemeriksaan lebih lanjut. Sementara itu kerugian material Intan akibat kecelakaan diperkirakan mencapai 30 juta rupiah. Karena memang kalau diamati dari dokumentasi, kedua mobil mengalami kerusakan yang cukup parah, khususnya pada bagian depan ya, dan yang mengalami luka hanya penumpang dan pengemudi mobil Ayla yang dari arah timur. Sementara yang Panther yang diduga menjadi pemicu tabrakan karena mendahului kendaraan lain dan melaju terlalu ke kanan, pengemudinya tidak mengalami luka, Intan.
0: Oke, baik, dari Danti saya geser ke II, silakan.
2: Ya, dan info yang kita terima dari pendengar ini tadi ada Mas Azril, kebakaran di kawasan Babat ya, Babat Lamongan. Nah, ini perbatasan dengan Widang Tuban juga. Kalau saya lihat dari video memang setelahnya jembatan begitu kayak ada warung-warung di tepi jalan, ya memang belakang-belakangnya itu lahan kosong gitu ya. Ini yang terbakar. Tapi infonya juga masih belum terlalu jelas. Sekarang saya coba cari di medsos tadi, ada di postingan Instagram itu di kawasan Tuban, kebakaran di perbatasan Babat Widang. Masih belum diketahui untuk penyebabnya, tapi sampai dengan malam ini masih penanganan gitu ya. Jadi kalau di kawasan Babat Anda lewat di jalur perbatasan Widang, nanti bisa diinfo ya, karena infonya saat ini ada kebakaran yang terjadi di sana. Kemudian ada pesan masuk disampaikan oleh Mas Kopeng di Megalu Jombang, dan ini sudah ada persiapan untuk karnaval besok. Kalau sekarang itu check sound.
0: Ada sound sistemnya besok.
2: Iya, ada yang sudah ditaruh di apa itu truk begitu, ditata beberapa sub begitu. Ini sudah dicoba, tapi alhamdulillahnya saya suka karena di tepi jalan, jadi kayak di depan rumahnya warga masing-masing gitu, nggak menutup jalan, sehingga Mas Kopeng juga masih bisa melintas di sana. Padahal Mas Kopeng juga bawa kendaraan roda 4 ya, jadi masih aman kalau mau lewat di sana sambil cari hiburan, Intan.
0: Baik, terima kasih Ii Satin. Sebelumnya ada Danti Danila di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
5: Ingin belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman dan murah? Ceria solusinya. Di kursus mengemudi Ceria, biaya bisa diangsur. Belajar privat instruktur berpengalaman, dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus Mengemudi Ceria menyediakan belajar dengan mobil matic dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, segera daftar ke Kursus Mengemudi Ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852-3131-5440. 0852-3131-5440. Kursus Mengemudi Ceria, dijamin murah, aman, dan cepat bisa.

Sementara itu kondisi kawasan Jemplang Desa Ngadas, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang itu dinyatakan kondusif setelah kebakaran di kawasan Gunung Bromo. Polres Malang memastikan saat ini tidak terlihat lagi titik api maupun kepulan asap untuk di wilayah Jemplangan. Petugas gabungan masih melakukan pemantauan untuk memastikan kondisi tetap aman dan kondusif. Berdasarkan pemantauan di lapangan, area Jemplang yang terdampak kebakaran diperkirakan mencapai sekitar 4 hektar. Sementara, secara keseluruhan, kebakaran di kawasan Gunung Brombo hingga kini telah berdampak pada sekitar 176 hektar lahan, mulai dari kawasan Bantengan hingga Jantur. Meski dinyatakan kondusif, personil gabungan masih disiagakan untuk di kawasan Blok Savana untuk mengantisipasi munculnya titik api baru. Kondisi angin dan vegetasi yang kering masih menjadi faktor yang berpotensi memicu kebakaran kembali. Petugas juga melakukan pemantauan melalui sistem Sipongi, termasuk terhadap 3 lokasi di wilayah Kabupaten Lumajang yang masih berada dalam kategori sedang. Jam 6 petang lebih 40 menit ya, beberapa daerah tentunya diinformasikan yang masuk di ruang gatekeeper, kondisi jalanan juga masih aman dan lancar saja. Kemudian tadi di wilayah Jombang, Selu Cakrah, informasinya ada check sound system ya, karena besok berlangsungnya adanya karnaval. Anda yang saat ini yang mungkin sedang aktivitas di luar ruangan juga bisa memberikan informasi kira-kira untuk perkembangan daerah Anda di petang kali ini seperti apa, kondisi jalanan apakah cukup ramai dengan pengguna jalan, karena juga saat ini akhir pekan ya, malam minggu banyak sekali masyarakat yang melakukan perjalanan ataupun aktivitas di luar ruangan.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna. Untuk di petang kali ini saya cek informasi terlebih dahulu, gatekeeper II, silakan.
1: Ya, ternyata betul insiden kebakaran yang terjadi di perbatasan Babat Widang. Namun kalau saya tadi sempat tanya Pak Agus, anggota Damkar Lamongan, karena beliau tidak ikut menangani ya, jadi beliau arahkan kita ke Kabid Damkar Lamongan untuk dapat info lebih lengkapnya. Objek apa masih belum terlalu jelas, Tru Jakra. Yang info kita terima tadi adalah ruko-ruko di tepi jalan begitu. Tapi kebakarannya kok lama gitu ya. Kalau hanya ruko beberapa saja harusnya sudah selesai. Nah, ini belum selesai, sampai dengan malam hari ini masih ada pembasahan. Kalau tadi itu pemadam

0: Diri, ini monggo ya, boleh merapat pembukaan ya hari
1: pembukaan
0: ini.
1: Pembukaan ini, Danti.
0: Pembukaan, wah pastinya ramai ya Intan ya. Betul. Monggo kalau mau malmingan di sana.
1: Ya. Yang mau lihat apa? Dino.
0: Dino, ya. Dino ya. Nanti sekaligus edukasi putra maupun putrinya yang penasaran sama dinosaurus ya.
1: Betul.
0: Itu boleh diajak
1: kesana. Replikannya di sana ya.
0: Iya, ada. Geser dulu info lainnya. Ada Bapak Baktiar Mengkreng, Mbak Intan. Anginnya sepoi-sepoi petang hari ini. Iya, ini terpantau ya di seputaran Mengkreng. Lalu lintasnya itu ramai, kendaraan bermuatan barang juga banyak yang dari arah Kediri, Intan, atau dari arah selatan ya. Harap waspada dan hati-hati kalau mau malmingan. Ada Bapak Jumadi, ini sampai di seputaran daerah Jongbiru. Infonya dari Papar sampai Jongbiru juga masih aman ya. Lalu lintasnya ramai malam hari ini, cuaca tidak hujan Intan.
1: Oke, baik, terima kasih Danti Danila. Sebelumnya ada Iis Hatin di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Malam minggu kali ini kira-kira gedornya kemana seru cakra? Apakah di rumah saja bersama dengan keluarga tercinta? Atau mungkin ini sudah persiapan untuk perjalanan menuju ke suatu tempat? Ini juga bisa ditambahkan juga ya, kira-kira untuk perjalanan Anda nanti tujuan akhirnya di mana? Diajukan saja atau mungkin di luar kota ya, mungkin di Kediri atau mungkin ke Tulungagung, Jombang, Mojokerto dan sekitarnya. Ini juga bisa diinformasikan ya tentunya. Atau untuk Anda yang saat ini sedang aktivitas di luar ruangan, semoga saja aktivitas Anda berjalan dengan aman dan lancar, karena mengingat cuaca untuk di petang kali ini bersahabat ya, tidak hujan, jadi tidak terkendala oleh cuaca untuk aktivitas Anda. Anda bisa kabarkan terus update perkembangan jalur yang Anda lalui di petang kali ini seperti apa. Kirimkan foto beserta video atau bergabung via telepon kami.
2: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna

memang sudah sangat sulit ditemukan. Bentuknya yang mirip dengan lontong dan tekstur yang kenyal, membuat jajanan ini banyak diminati masyarakat Nganjuk dan sekitarnya. Merupakan jajanan tradisional Nganjuk. Makanan yang memiliki rasa manis dan legit ini terbuat dari tepung beras, gula jawa, serta santan. Makanan yang berbentuk lontong berwarna coklat untuk rasa manis. Ada juga yang putih untuk rasa gurih ini memiliki keunikan dari sisi bungkusnya, yaitu dibungkus dengan pelepah jambe atau pinang, kemudian dijahit di sisi samping serta bagian bawahnya. Ini menjadikan rasa dumblek semakin enak dan gurih. Pembuatan dumblek masih menggunakan metode tradisional. Tepung ketan atau tepung beras dicampur dengan gula jawa dan santan. Setelah dimasak, dumblek kemudian dibungkus mirip lontong. Namun, pembungkusnya bukan dari daun pisang, melainkan pelepah pinang. Tidak sembarangan, pelepah pinang yang digunakan sebagai pembungkus jajanan ini, biasanya yang digunakan untuk pembungkus dumblek adalah jenis pinang jawa. Pemilihan daun pinang sebagai pembungkus dumblek bukan tanpa alasan loh. Daun pinang ini bisa memberikan efek dari dumblek dengan rasa yang khas dan gurih. Dalam proses membungkusnya, dibutuhkan pelepah pinang yang panjangnya kira-kira 20 cm x 20 cm. Pelepah pinang itu kemudian dilipat menjadi dua bagian, sehingga bagian samping dengan samping bertemu, ujung dengan ujung juga bertemu, dan menjadi bentuk lonjong. Bagian samping dan ujung bawah pelepah pinang tersebut dijahit dengan tali rafia, sehingga menyisakan bagian ujung atas yang digunakan untuk memasukkan adonan dumblek. Agar mendapatkan rasa yang lezat, masaknya menggunakan kayu bakar dan dikukus selama 2 jam. Dumblek memiliki dua varian, yaitu dumblek merah dan dumblek putih. Dumblek merah menggunakan gula jawa dalam pembuatannya, sementara dumblek putih menggunakan gula

pasir. Dari segi rasa, dumplek merah lebih manis, sementara dumplek putih lebih gurih. Kedua rasa ini tidak pernah berubah sejak zaman dahulu. Meskipun begitu, tidak menurunkan minat orang untuk menikmatinya.

Makanan yang unik ini memang mirip puda, makanan khas Gresik. Tapi yang membedakan adalah rasa dan penampilannya. Masyarakat Nganjuk sendiri tidak banyak yang tahu jajanan tradisional ini. Kurangnya promosi jajanan tradisional yang menjadi khas daerah Nganjuk membuat dumblek yang unik ini masih kalah dengan makanan khas daerah sekitar Nganjuk. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, masyarakat setempat mulai memvariasi dumblek, mulai dari tampilannya sampai cara makannya. Varian dumblek ada yang diberi parutan kelapa dan keju. Parutan kelapa membuat tampilan dumblek tampak berbeda, tetapi cita rasa klasiknya tetap bertahan. Sedangkan taburan keju menciptakan kesan dumblek menjadi lebih modern. Dan ada juga ketika makan dumblek dicelup ke dalam coklat. Variasi-variasi inilah yang kemudian memikat selera pasar untuk menjadikan dumblek sebagai oleh-oleh khas Nganjuk.

Beberapa jalur dalam kota Nganjuk biasanya kalau di akhir pekan malam minggu ini cukup ramai ya. Salah satunya itu di Simpang 4 Mangudikaran, itu biasanya pusatnya kepadatan. Kemudian Simpang 4 Gandung Kidul, lalu Jalan Ahmad Yani biasanya cukup ramai seru cakra untuk di malam minggu kali ini ya. Anda yang melintas di dalam kota Nganjuk juga bisa mengabarkan kira-kira untuk malam hari ini ya, seperti apa untuk situasinya. Badan Gizi Nasional atau BGN akan memperkuat pengawasan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis atau MBG di daerah. Kepala BGN Sudaryono mewajibkan pejabat eselon 1 dan 2 di lingkungan BGN untuk berkantor di daerah dan turun langsung melakukan pengawasan. Kebijakan ini dilakukan agar pelaksanaan MBG di lapangan dapat dipantau lebih dekat. Pihaknya mengatakan, pejabat BGN nantinya tidak hanya bekerja dari kantor pusat, tetapi harus melihat langsung kondisi pelaksanaan program di daerah. Langkah tersebut diharapkan dapat mempercepat penyelesaian persoalan, sekaligus memastikan program MBG berjalan sesuai standar yang telah ditetapkan. Pengawasan akan mencakup pelaksanaan program hingga tata kelola untuk di lapangan. BGN juga tengah melakukan pembenahan tata kelola untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan program MBG. Dengan penempatan pejabat di daerah, pemerintah berharap pengawasan menjadi lebih efektif dan berbagai kendala yang muncul ini dapat segera ditangani. Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya BGN memastikan program makan bergizi gratis berjalan tepat sasaran dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Nol 852 9001 tentunya untuk di petang kali ini Selu Cakra masih bersama dengan saya Intan Anggraini yang menemani aktivitas ataupun perjalanan Anda. Petang kali ini saya ditemani tugas gatekeeper masih ada Iis dan Danti yang siap menerima informasi dari Anda.

0: kamu tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu infakkan tentang hal itu, sungguh Allah Maha mengetahui. Quran Surat Al-Imran ayat 92.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih setia di 106,1 Radio Cakra Krisna, jam 7 malam lebih 8 menit ya. Kira-kira suasana untuk di Nganjukota, Kediri, Jombang, Mojokerto dan sekitarnya untuk di petang kali ini seperti apa, Seru Cakra? Apakah udaranya cukup dingin sekali di daerah Anda? Ini juga bisa diinformasikan ya, kira-kira untuk perkembangannya seperti apa. Lalu Anda yang mungkin saat ini sedang melakukan aktivitas perjalanan sedulur cakra, ini juga bisa diinformasikan kira-kira untuk perjalanan Anda apakah menjumpai kewaspadaan-kewaspadaan. Kira-kira ini kewaspadaannya apa saja, ini juga bisa diinformasikan ke kami, kirimkan foto beserta video atau bergabung via telepon kami. Sedulur Cakra, herbal nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal nariah, nariah CA, nariah Gester, dan nariah DM.
1: Hey bro, orderan Pak Agus yang jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga? Kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih? Putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin Gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal nariah.
3: Nariah? Yang dipakai orang-orang tua itu? Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal nariah itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal nariah sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal nariah.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Nariah terdekat, atau bisa juga hubungi caregiver kami melalui 0852-9001-061. Untuk Anda sedulur cakra yang berada di wilayah Banyan Kediri, untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa datang dan kunjungi di Wiyata Herbal Nariah Banyan. Lokasi berada di Dusun Geneng, Desa Maron, Kecamatan Banyan, Kabupaten Kediri. Sasaran dari Jembatan Maron ke Barat, kurang lebihnya 50 meter. Lokasi berada di utara jalan.

0: Jam 7 malam lebih 12 menit, Seru Cakra, bagaimana? Apakah Anda saat ini sudah menyempatkan waktu ini untuk berpergian sejenak bersama dengan keluarga tercinta, atau mungkin saat ini sudah sampai? Ini juga bisa diinformasikan ya. Mengingat anginnya Seru Cakra cukup kencang ya untuk di wilayah Nganjuk Kota, ini pastikan apabila Anda mungkin berkendara ya, agar tetap fokus, berhati-hati dan pelankan laju kendaraan Anda. Cek informasi ke ruang gatekeeper, Ii, silakan.
1: Ya, dapat info dari AKP Avandi Dwi Tadir STK SIK, beliau di Kasat Lantas Polres Nganjuk, bahwasannya hari ini di hari Sabtu 8 Agustus, Satlantas Polres Nganjuk itu kembali melakukan penindakan truk yang memuat penumpang di atas padi. Tadi sekitar jam setengah 6 petang. Jadi truk itu ditemukan mengangkut padi, padinya pun sudah sebenarnya over ya, atau kelebihan muatan. Ditambah lagi adanya penumpang di atasnya padi. Nah, ini dari Kasat Lantas memberhentikan saat dilakukan penindakan. Truk yang memuat padi itu rata-rata memuat penumpang lebih dari 5 orang. Pengemudi truk mengatakan bahwa saat berangkat dari rumah itu mereka bersama-sama, jadi kalau pulangnya ya terpaksa harus naik di atasnya tumpukan padi begitu. Ini kejadiannya sore tadi, Tan, ditemui di depannya jembatan Timbang Nganjuk ya. Dari Kanit Patroli juga menyampaikan bahwasannya per hari ini sudah dilaksanakan 2 penindakan ya, 2 truk yang memuat orang di atas tumpukan padi. Jadi terpaksa harus ditilang karena melanggar pasal 307 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Nah, selanjutnya nanti beliau juga menyampaikan bahwasannya menghimbau kepada pengusaha dan pemilik usaha padi untuk menyiapkan kendaraan khusus untuk karyawannya, maksudnya, atau pekerjanya, agar keselamatan itu lebih terjamin. Beralih ke informasi dari Pak Yitno ini tadi, Jombang Kota saat ini juga berawan, cuaca cerah gitu. Berarti gak hujan gitu ya Pak ya, kalau cerah kayak siang aja. Dan angin semilir dengan suhu 27 derajat Celcius. Suhunya 27, kalau saya coba cek di Nganjuk, ini 25, berarti kita lebih dingin ya. Wah, ini betul. Saya menang banyak dari Pak Itno ya, 25-27 Pak. Kemudian info masuk ini tadi dari Mbak Latifa, menyampaikan di Baron Nganjuk arus lalu lintas juga lumayan lancar saja, tidak ada hambatan. Ini yang menuju ke arah Trowulan, dan beliau nanti memengar ke Jombang ternyata. Jadi Baron arah ke timur, Intan.
0: Baik, terima kasih Iis di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Jombang Kota ya, diinformasikan cuacanya cukup cerah, Seru Cakra. Anginnya juga lumayan ya, ternyata tuh di wilayah Jombang. Saya pikir kalau untuk angin kencang itu hanya di Nganjuk saja, ternyata berbeda ya. Wilayah Jombang juga sama, biasanya Kediri juga sama, Seru Cakra. Untuk di malam hari itu anginnya juga cukup kencang. Anda saat ini kira-kira mobilitas di mana, Seru Cakra, bisa diinformasikan ke kami melalui 0852 9001061.

0: Joni, Joni, mau kemana?
1: Mau beli herbal Naria nih.
0: Emang siapa yang sakit?
1: Loh, herbal Naria kan bukan cuma untuk yang sakit. Oh. Juga bisa untuk membantu meningkatkan imun dan menjaga kesehatan kita. Hmm. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
0: Wah, aku bisa minum juga dong kalau gitu.
1: Bisa banget. Oh. Ya udah, aku duluan ya.
0: Nitip sekalian.

0: 106,1 Radio Cakra Krisna. Untuk di petang kali ini seru Cakra di jam 7.21 menit ya. Saya coba cek informasi ke ruang gatekeeper. Danti, silakan.
1: Ibu Inung, okay. Ini juga mengirimkan informasi menanggapi terkait dengan truk yang muatan padi. Kemudian gimana? Ada muatan orangnya juga.
0: Oh gitu. Iya, jadi kayaknya itu hampir semua itu ya, daerah
1: iya,
0: begitu ya.
1: Dan kemudian di atasnya itu ada orangnya 3 sampai dengan 5 orang.
0: Betul.
1: Wah, ini membahayakan ya. Semoga aman selalu. Mm-mm. Dan untuk cuaca di Desa Talang Rejoso Nganjuk, anginnya semilir, tidak hujan. Lalu lintasnya sepi, Mbak Intan ya.
0: Oh gitu.
1: Untuk okay. Malam minggu kali ini mungkin karena dingin anginnya kencang, milih di rumah saja ya.
0: Oke. Okay.
1: Agak mager mungkin orang-orang. Ada Mas Taufik.
0: Okay, nah,
1: ini
0: gimana?
1: Dari wilayah Ngawi ya. Suhunya 29 derajat Celcius, Intan.
0: Mm-mm.
1: Agak sumuk ya kalau malam masih 29 ini ya.
0: Ah, iya, kok panas ini kenapa Mas Taufik?
1: Panas di sana agak ungkep ini.
0: Waduh, ini kok panas ini ya.
1: Intan, 29.
0: Diapain sama Mas Taufik ini?
1: Waduh,
0: kok
1: mungkin karena Mas Taufik nyeduh kopi.
0: Oh gitu ya, jadinya
1: ya suhunya.
0: Jadinya panas deh di sana.
1: Ada Bapak Muhammad, kita okay. arah Malang lewat Bendungan Lahur nih Mbak Intan ya.
0: Okay.
1: Yang sebelumnya beberapa waktu lalu sempat ada rencana ditutup, kemudian ada usulan dan akhirnya tidak jadi ya Intan. Mm-hmm. Ini Bapak Muhammad malam hari ini juga melintas arah Malang lewat Bendungan Lahur atau dari arah Blitar ini beliau. Harap waspada, hati-hati di sana juga terpantau ramai loh Intan ya.
0: Gitu,
1: iya
0: gitu.
1: Ramai, cuacanya nggak hujan malam hari ini. Semoga aman selamat sampai tempat tujuan Intan.
0: Oke, baik, terima kasih Danti Danila di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Malam hari ini Seru Cakra sudah melintas di jalur mana saja untuk di jam 7.23 menit ya. Tadi pendengar Radio Cakra Krisna salah satunya menginformasikan sedang perjalanan ya, mengarah ke Malang lewat Bendungan Lahur Sedul Cakra. Luar biasa sekali ya. Untuk agendanya di malam minggu ini dihabiskan bersama dengan keluarga. Apakah Anda juga serupa begitu? Ini juga bisa diinformasikan ya. Untuk perjalanan Anda kira-kira melintas di jalur mana saja, kirimkan foto, video atau bergabung via telepon kami, menyampaikan langsung untuk informasinya ya Sedulur Cakra, kira-kira untuk perjalanan Anda semoga saja cukup menyenangkan untuk di malam minggu. Kali ini saya sapa dulu yang sudah bergabung. Pak Tamin, halo, selamat malam, assalamualaikum.
4: Halo, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nggih, gimana kabarnya Pak Tamin? Jenengan petang kali ini sehat ya?
4: Alhamdulillah sehat Pak Imbang, penjenengan juga sehat toh?
0: Iya, alhamdulillah Pak. Ini saya dan kru Radio Cakra Krisna tentunya tuh di petang kali ini sehat, semangat juga tentunya ya.
4: Tetap semangat.
0: Tetap semangat dan tetap smile, harus happy juga. Malam minggu Pak Tamin kemana ini agendanya jenengan?
4: Pak Tamin agendanya baru pulang dari sawah tuh, melihat pengairan cukup.
0: Alhamdulillah, gimana pengairannya, aman ya?
4: Aman, lancar gitu loh Mbak Imbang.
0: Alhamdulillah, itu kan yang dinanti-nanti tentunya.
4: Betul sekali.
0: Ini tadi melihat di beberapa titik. Ada berapa titik?
4: Dua titik, Mbak.
0: Oh, dua titik.
4: Pagi itu, siang tadi, yang agak jauh dari rumah. Yang kedua, titik dua di selatan rumah.
0: Dekat-dekat ya?
4: Iya Mbak, yang 1 kilo ya, agak jauh Mbak.
0: Oke, okay. Tapi nggak begitu jauh banget sih Pak, sebenarnya kalau 1 kilo itu masih aman lah ya.
4: Iya, tapi yang agak dekat dengan Sungai Kontoy, agak jauh Mbak, 1,5 kilo.
0: Oh gitu, oke.
4: Kok mesti campur Mbak?
0: Apanya yang campur itu?
4: Nah, suaranya ini campur dengan studio lain gitu loh Mbak. Makanya saya mau tanya tadi.
0: Campur gitu, iya kah? Tapi frekuensinya sudah sama ya?
4: Yo frekuensinya enggak tahu yang campuran itu Mbak. Kalau saya tetap di titik pusat cakra Krisna.
0: Iya dong, frekuensinya harus di 106,1.
4: Cuma kadang saran tahu-tahu suara.
0: Oh gitu. Iya, ada perbaikan sedikit Pak biasanya kita ya.
4: Betul sekali.
0: Jalanan gimana ini Pak? Ramai ya?
4: Wah, agak mendung sejak kemarin Mbak.
0: Oh, agak mendung ya sedari kemarin. Tapi untuk anginnya gimana?
4: Gak ada angin Mbak.
0: Malah gak ada angin sama sekali. Waduh, anginnya kemana ini?
4: Jam 3 tadi ada angin, tapi gak begitu keras. Clear gitu. Kalau malam hari ini sama sekali gak ada angin, tenang.
0: Oh gitu ya.
4: Tenang. Harus lalu lintas ini lancar, aman, terkendali. Kalau malam minggu itu yang meluncur ke timur tuh Mbak.
0: Iya.
4: Malang.
0: Kemalangan ya.
4: Ya jelas ini. Banyak. Empat itu loh yang meluncur ke Malang itu loh Mbak.
0: Banyak ya, tentunya ramai ya.
4: Kalau kandangan itu gak ada sepinya sampai pagi besok itu Mbak.
0: Gak ada sepi-sepinya, jadi ramai terus ya Pak ya.
4: Betul, tiga arah kok Mbak. Dari Jombang, Ngoro, ke Malang. Dari Kediri, tangan Malang. Gajah di satu di kandangan.
0: Gitu. Oke, baik-baik. Jadi tetap ramai terus ya, Pak ya.
4: Betul sekali.
0: Oke, baik, sudah makan malam Pak Tamin hari ini?
4: Sudah, ikannya apa? Ikannya pingin sama tempe. Karena tepungi. Sayurnya tewel, orang desa mau makan apa Mbak?
0: Betul ya, aduh mantap sekali itu ya Pak ya.
4: Alhamdulillah, yang penting perut kenyang.
0: Betul, itu kan tujuan utamanya. Dan selalu dinikmati dan bersyukur.
4: Betul sekali. Kalau saya keluar.
0: Iya. Pokoknya dibikin happy ya. Saja Pak, dibikin simple.
4: Jangan nyara di cakra itu kalau meluncur ke rumahnya Pak Tamin. Gak usah segan-segan, ajak lari aja ke kandangan tuh. Tuh Mbak.
0: Iya, siap. Ada tambahan lagi Pak Tamin yang mau disampaikan, monggo.
4: Monten-monten, salam saja seluruh kru Radio Cakra. Mudah-mudahan diberikan keselamatan, rezeki yang barokah. Amin.
0: Amin ya Allah. Oke. Baik, terima kasih Pak Tamin ya sudah bergabung untuk di petang kali ini.
4: Sama-sama Mbak Intan.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barusan saja kita bergabung ya, tadi Pak Tamin Kandangan Kediri diinformasikan seperti biasa kalau malam minggu ini banyak sekali yang mengarah ke Pujon Malang, Sedu Cakra atau sebaliknya mengarah ke Kediri ataupun ke Jombang. Cuaca diinformasikan petang kali ini juga cukup bersahabat.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.

0: 106,1 Radio Cakra Krisna mempersembahkan narasumber-narasumber kredibel untuk informasi teraktual di Nganjuk dan sekitarnya.
1: Di wilayah Warujayang juga akan cukup banyak kegiatan yang terselenggara Seru Cakra, bahkan kegiatan yang terselenggara tersebut harus ada pengaturan arus lalu lintas karena menggunakan sebagian jalan raya. Selamat sore Bapak Junaidi.
2: Sore, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jaga di mana Bapak sore ini?
2: Ini masyarakat sudah memulai Agustusan ini. Jalanan hari ini di Kelurahan Warujayang, lingkungan Gambirejo.
1: Gambirejo, di Gambirejo ada seni jaranan ya.
2: Ya hari ini nanti malam campur sari. Ini los ini Mbak Erika.
1: Los.
2: Jadi untuk wilayah Tanjung Anom kita memberikan keleluasaan kepada masyarakat seluruhnya. Mau ngadain hiburan apa saja is okay.
1: Oke,
2: okay, mau siang, mau malam, is okay. Kita berikan pelayanan pengamanan.
1: Semoga semuanya juga berjalan dengan kondusif ya, Bapak Junaidi.
2: Iya, kan ini, kita sekaligus sosialisasi Undang-Undang nomor 123 khususnya pasal 262 ini. 262 ini kan masih marah ini, Pak. Jadi pengeroyokan ini kan masih marah. Mereka ini pelaku menganggapnya pasalnya masih sama KUHP lama, KUHP zaman Belanda lah. KUHP baru yang tahun 2023 ini kan ekstrim. Maksudnya ekstrim di pasal 262 khususnya pengeroyokan, tindak kekerasan yang dilakukan bersama-sama. Mayoritas kan sama-sama ini gak paham aturan hukum itu. Jadi kita sekaligus sosialisasi karena mereka cenderung melakukan pelanggaran pasal 262 ini kan ketika ada hiburan, baik itu lekton, jaranan, atau mungkin hiburan-hiburan yang lain kan. Di pasal 262 khususnya yang ayat 2 itu kan yang mengakibatkan luka saja, ibaratnya ada darah mengucur sedikit saja, mungkin setengah senti, itu sudah masuk ayat 2 ini. Tuntutannya 7 tahun loh.
1: Kalau
2: sudah 7 tahun. Tuntutan 7 tahun itu sudah enggak bisa diselesaikan secara damai. Ya mau tak mau ya. Kalau sanksinya 7 tahun itu berarti ya nanti Pak Hakim mutusin paling enggak kan 3,5 tahun. Makan minum gratis di barat alun-alun.
1: Paling minim 3,5 tahun ya dari 7 tahun itu.
2: Iya, ini gara-gara ini aja, gara-gara keroyokan aja. Makanya kiat-kiat ini sekaligus kita memberikan himbauan biar aja adik-adik kita ini berpikir dewasa lah. Gitu kan, kita sudah bukan saat yang lagi zaman kerajaan dulu sering berkelahi dan sebagainya. Ini zaman digital ini, negara lain lo sudah mikir bagaimana caranya mempertahankan negara lain, kayak ini kok segelutan kan wisora zaman ini toh Mbak Erika.
1: Ini
2: Agustusan juga nanti ada karnaval dan katanya orang-orang itu sonorek mengulangi imbauan yang kemarin tentang laka. Ini kan berarti gini, Warujayang agak laka, ini gabur nih Mbak Erika, begitu enak laka. Nah ini pengalaman kejadian dari Kemis kemarin tidak dilaporkan ke kita, dan hari ini baru dilaporkan ke kita. Pada prinsipnya kami tidak mengimbau ataupun memaksa bahwa kegiatan misalnya terkejadian musibah laka itu harus dilaporkan ke ini. Semisal bisa diatasi sendiri, maksudnya bisa berobat ke rumah sakit dengan biaya sendiri, bisa risiko-risiko yang di ini bisa ditanggung sendiri, itu nggak perlu lapor. Tapi kalau misalnya perlu jasa harga, permasalahan bisa diselesaikan dengan baik, tapi karena tidak bisa diselesaikan sendiri ya monggo segera setelah kejadian itu langsung dilaporkan. Jadi kita bisa membantunya ya asuransi ya, komunikasi penyelesaian dengan para pihak juga ya kan gitu. Jadi jangan wis ada luar so. Ini karena hari ini ada kejadian tanggal hari Kamis, baru dilaporkan hari ini karena korbannya meninggal. Kan gitu kan. Lah ini kan berarti nggak ready, mereka itu tidak istilah apa ya, sebetulnya belum siap, tapi kenapa tidak lapor sama kita? Ya, kita pada prinsipnya langsung. Sebetulnya ini laporan musibah laka itu tugas kita memberikan pelayanan untuk mempermudah kepentingan setelah musibah. Seperti bukan karena oh kudu atau wajib, enggak gitu. Jadi kita itu sebetulnya pelayanannya seperti itu. Mungkin diharapkan masyarakat paham sebetulnya fungsi. Oh ketika sudah laka, kenapa harus lapor polisi itu? Untuk menyelesaikan para pihak itu, bukan karena we kudu, yang enggak. Kalau kepentingannya mereka tidak bisa ngatasi sendiri, nggak perlu lapor gitu kan. Monggo diselesaikan sendiri, monggo ditanggung sendiri dan sebagainya, kan begitu Mbak Erika.
1: Baik, terima kasih Bapak Junaidi untuk waktu serta himbauannya sore hari ini. Saya selalu Bapak.
2: Amin. Sama-sama, terima kasih banyak.
1: Selamat melanjutkan tugas kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja ada kompol Ahmad Junaidi SH, Kapolsek Warujayang.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih setia di 106,1 Radio Cakra Krishna. Saya coba cek informasi terlebih dahulu ke ruang gatekeeper. Ii, silahkan.
1: Ya, ada pesan masuk ini tadi disampaikan oleh rekan-rekan Basarnas Surabaya, Tan.
0: Oke.
1: Jadi, per hari ini dari Basarnas itu sudah melakukan upaya mencari dan memastikan keberadaan KMP Mutiara Sentosa 2 di laut, yang mana kejadian adanya KMP Mutiara Sentosa 2 terbakar saat berlayar begitu. Kasih Operasi dan Siaga Kantor SAR Kelas A Surabaya, Pak Didit Ari mengatakan bahwa SAR 249 Permadi bertolak dari dermaga navigasi Tanjung Perak pada jam 8 pagi membawa 11 orang ABK dan satu tim rescue Kantor SAR Kelas Surabaya. Nah, Didit menjelaskan bahwasannya rekan SAR Permadi melaju menuju area pencarian yang berjarak sekitar 70 mil laut dengan kecepatan 14 knot. Pengarahan alut SAR menjadi bagian dari upaya Basarnas dalam operasi kesiagaan sambil menunggu hasil verifikasi laporan oleh KSOP dan perusahaan kapal tentang adanya penumpang yang belum ditemukan begitu. Kondisi laut pada hari Sabtu ini tadi cukup mendukung, yang mana operasi bisa berjalan dengan lancar. Data dari BMKG memang menunjukkan cuaca di perairan utara Madura itu cerah berawan, tidak ada hujan maupun angin yang kencang begitu. Pengerahan rekan-rekan SAR Permadi melanjutkan upaya yang dilakukan sehari sebelumnya pada Jumat lalu memang sudah dilakukan, di mana satu tim rescue pos SAR Sumenep itu sudah dikerahkan ke perairan utara Sumenep dengan menggunakan satu unit RIP. Tidak hanya mengandalkan pencarian dari laut, Basarnas juga melakukan pemantauan dari udara, yakni dengan menggunakan helikopter seperti pada hari Jumat lalu. Nah, ini dari rekan-rekan Basarnas juga menambahkan bahwasannya helikopter akan kembali dikerahkan untuk memantau area pencarian dari udara, yakni besok di hari Minggu 9 Agustus dengan mengarahkan alut SAR laut dari udara. Cakupan pencarian diharapkan nantinya bisa semakin luas. Informasi selanjutnya mengenai trafik, ada Pak Muhammad ini menuju ke arah Bendungan Lahor.
0: Oke.
1: Okay. Nah, ini saya sempat bertanya, apakah bisa lewat Bendungan Lahor? Mengingat di sana kan ditutup ya.
0: Iya, betul.
1: Sempat viral karena tidak boleh lagi melintas di sana untuk kendaraan roda 4. Tapi ternyata setelah didemo boleh melintas di sana. Nah, ini kata Pak Mung juga begitu, ternyata dibatasi sampai dengan jam 10 malam.
0: Okay.
1: Kemudian nanti buka lagi jam 4 pagi. Tadi awalnya memang ragu-ragu, khawatir ditutup, akhirnya kan harus putar balik ya.
0: Betul.
1: Terus saya tanya, lah nanti pulangnya gimana Pak? Mau lewat mana? Ternyata pulangnya nanti itu besok.
0: Oh, besok, bermalam. Oke.
1: Okay. Yang hidup ternyata. Pak Tris Bianto, Kedung Maling rame ya. Kedung Maling Mojokerto, karena ada check sound, masuknya ini di Suko Mojokerto, Tan.
0: Okay.
1: Kemudian Mas Kopeng, tadi sudah nyampe di rumah, ternyata habis beli susu tawar sapi katanya.
0: Untuk,
1: nah, ini harganya 20.000 per liter ya. Dan kalau saya bandingkan dengan susu etawa yang kambing, itu tuh lebih mahal, Tan.
0: Lebih mahal mana?
1: 30 kayak kalau
0: masa. Yang etawa itu ya.
1: Ini berarti selisihnya 10.000 ya.
0: 10.000 lumayan lah ya.
1: Betul. Kemudian informasi masuk lah, ini kok ada yang minta request lagu besok ya.
0: Waduh,
1: saya putarkan
0: besok. Ya.
1: Besok saya shift pagi, nanti saya puterin ya dengan lagu-lagu yang sudah direquestkan Suruh Jakra sebelum-sebelumnya, Intan.
0: Oke, baik, terima kasih Iis di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Hamparan savana di kawasan wisata Gunung Bromo yang biasanya terlihat hijau kini berubah menghitam setelah kebakaran hutan dan lahan. Kebakaran yang terjadi sejak beberapa hari terakhir menghanguskan vegetasi di sejumlah kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS. Kondisi ini terlihat jelas di kawasan Jemplang hingga Blok Savana. Kebakaran membuat sebagian besar rerumputan dan semak di kawasan savana berubah menjadi lahan berwarna hitam akibat terbakar. Petugas gabungan masih melakukan pemadaman dan pemantauan karena titik api masih dilaporkan berada di wilayah timur kawasan mendekati arah Bukit B29. Sementara titik api di wilayah utara Desa Ngadas dilaporkan sudah berhasil dikendalikan. Petugas terus berupaya mencegah api meluas dengan melakukan pemadaman dan penyisiran di sejumlah titik. Kondisi medan yang sulit ditambah vegetasi yang kering serta angin menjadi tantangan dalam proses pemadaman. Masyarakat dan wisatawan juga dihimbau untuk tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran dan tetap mengikuti arahan petugas di kawasan Gunung Bromo. Jam 7 malam ya, lebih 47 menit seluruh cakra. Kira-kira untuk perjalanan Anda di malam minggu kali ini bagaimana kondisi jalanan ya, terlebihnya jalur utama ataupun jalur dalam kota ini, monggo bisa diinformasikan.
1: Duri

0: 106,1 Radio Cakra Krisna, cek informasi ke ruang gatekeeper. Iis, silakan.
1: Ya, ada informasi masuk, ini disampaikan oleh Patris Bianto. Wah, ini ramai sekali di Gedung Maling Suko Mojokerto ya, cek okay. Sound. Kalau besok itu ada karnaval begitu, karnaval yang dibarengi dengan sound hurricane. Lalu tadi ada Pak Rukin menginformasikan untuk di Sukomoro Nganjuk, tepatnya di Nglundo juga ada karnaval. Okay. Ini ada video juga cukup ramai karnaval di Nglundo Sukomoro Nganjuk. Kemudian dari Mas Irwan Pare Kediri yang menuju ke arah Papar Kediri, lalu lintas lumayan ramai lancar, hati-hati perlintasan kereta api Papar cukup ramai ini tadi dari arah timur maupun dari arah barat, Intan.
0: Oke, baik, dari Ii saya geser ke Danti, silahkan.
2: Malming Mbak Intan kok masuk kerja?
0: Nah, iya ini kan untuk menemani sedulur cakra.
2: Betul, Mas Wingky, Intan. Infonya okay. Beliau ini ada di wilayah Badas Pare Kediri ya. Oke. Okay. Di sana malam hari ini yang banyak tidak hanya muda-mudi okay. yang berboncengan, tapi oh, juga gitu. Para pejuang rupiah kata oh, beliau. Soalnya okay. masih banyak kendaraan bermuatan barang, truk-truk yang bawa kardus-kardus kayak logistik gitu. Iya. Itu juga banyak ya melintas di wilayah Badas Kediri. Okay. Harap waspada dan hati-hati khususnya untuk kendaraan roda 2 yang mau mendahului. Informasi lainnya, kita juga terima tambahan informasi. Ini ada Bapak Baktiar okay. dari wilayah Nganjuk mau ke Kediri. Ini sampai di wilayah Ngeringging. Ramai, sayangnya banyak yang enggak pakai helm.
0: Oh gitu. Ini ya, harusnya ya.
2: Ramai pada lintan ya. Ini harap lengkapi keamanan berkendara, sedulur cakra demi keamanan dan keselamatan diri Anda. Info lainnya, kita juga terima tambahan informasi dari Mbak Meli Malmingan di SLG.
0: Waduh, mantep ini. Kok enggak di mana? Gor saja?
2: Iya, kenapa ya? Atau mungkin karena masih senengan di Simalima Gua Kediri. Di sana kan juga banyak jajanannya.
0: Benar.
2: Kemudian ada sana ya.
0: Betul.
2: Iya, dan anginnya kenceng Intan di seputaran Simalima Gumul Kediri. Dan selain itu pengunjungnya juga ramai malam okay. hari ini. Kebetulan Malming gak hujan ya.
0: Iya, cocok ini ya.
2: Cocok untuk jalan-jalan bersama pasangan, keluarga, saudara maupun teman juga. Hati-hati yang ngajak anak-anak ya. Bener, diawasi ya. Karena di sana ramai sekali Intan, nanti takutnya tersesat bener. Atau mungkin juga bingung ya, lari-larian terus lupa.
0: Harus dipantau itu ya.
2: Iya, harus diawasi karena sejauh ini Simalima Gumul Kediri terpantau ramai Intan.
0: Oke, baik, terima kasih Danti Danila. Sebelumnya Dai Satin di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Malam hari ini ya, untuk di wilayah Kediri Kota diinformasikan juga cukup ramai-ramainya, padat-padatnya seluruh cakra karena mengingat banyak sekali ya ini untuk acara-acara di Kediri. Salah satunya itu di Gor Jayabaya ya, ada Pasar Rakyat. Namun seperti biasa kalau untuk di Simpang 5 Gumul Kediri itu juga cukup ramai terus setiap di malam minggu. Anda kira-kira saat ini berada di mana juga bisa diinformasikan ke kami melalui 0852 9001061.

0: Zona Chakra. Dalam dunia fotografi, kamera merupakan suatu alat yang paling penting untuk menangkap dan merekam objek. Pada era sekarang ini, kita tidak bisa lepas dari namanya kamera. Salah satu fungsi kamera merupakan alat bantu untuk merekam memori ingatan kita dalam bentuk visual. Jenis dan bentuk kamera yang kita tahu saat ini adalah hasil dari evolusi dan mempunyai sejarah yang panjang. Proses tersebut dimulai ketika ilmuwan dan juga filsuf menyadari adanya fenomena optik alami di dalam kehidupan manusia. Kamera pertama kali ditemukan sekitar tahun 1000 Masehi oleh ilmuwan Arab bernama Al-Haytham atau Al-Hazen. Saat itu, kamera disebut dengan nama kamera obscura, yang berarti kamar gelap. Selanjutnya, sesuai perkembangan zaman, kamera juga berkembang. Tahun 1989, kamera digital pertama kali dipasarkan oleh perusahaan bernama Fuji di Jepang. Namun mendapat respon yang kurang bagus, karena harganya yang mahal dan produksi kualitas gambar yang hitam putih dengan resolusi rendah. Hingga pada tahun 1992 muncullah Logitech Photoman yang hadir dengan kamera yang menggunakan CCD sensor gambar. Gambar yang ada di kamera tersebut kemudian dapat disimpan secara digital dan terhubung langsung ke komputer untuk diunduh.
1: Zona Chakra dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Dan untuk di petang kali ini, Seluruh Cakra, waktu tidak terasa sudah memasuki jam 8 malam. Saya Intan Anggraini, waktunya bergeser. Selamat malam, selamat berakhir pekan.

0: Kehidupan di dunia ini selain dari main-main dan seda gurau belaka, dan sungguh kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Quran Surat Al-An'am ayat 32.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, 106,1 Radio Cakra Krishna bersama dengan saya, Isatin, yang akan menemani aktivitas Anda selama 1 jam ke depan. Nah, sebelum berakhir sesi percakapan kita hari ini, Sri Cakra, Anda boleh sampaikan ya perkembangan jalur serta informasi menarik di sekitar Anda, termasuk juga kewaspadaan. Barangkali mungkin saat ini banyak sekali aktivitas masyarakat ya yang mengumpulkan massa seperti karnaval, gerak jalan dan lain sebagainya. Kalau ada penutupan bisa diinfokan. Selain itu juga kalau semisal ada insiden, layaknya insiden kecelakaan atau insiden kebakaran yang membutuhkan instansi untuk melakukan penyelamatan tapi terkendala kontak, Anda bisa hubungi kami atau bisa langsung call centernya Nganjuk di 112 ya, 0852 9001, kontak gatekeeper kami. Sedulur Cakra, Herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Nariah, Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi Herbal Nariah.
2: Oh iya ya,
1: iya.
2: Ada Nariah CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama Herbal Nariah?
1: Yes.
2: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Untuk mendapatkan herbal nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Nariah terdekat. Atau Anda juga bisa menghubungi Gatekeeper di 0852-9000-1061. Herbal Nariah ini bisa Anda dapatkan di Wiata Herbal Nariah Pacul Bojonegoro di Desa Pacul, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro. Lokasinya tepat sebelah utara SDN 1 Pacul, ada di sisi timur jalan.
1: Info Nganjuk, 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Pemerintah Kabupaten Nganjuk akan menggelar gerakan kerja bakti serentak di seluruh wilayah Kabupaten Nganjuk pada besok Minggu 9 Agustus 2026 dimulai jam 6 pagi hingga selesai. Kegiatan ini menjadi salah satu rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat. Kabak Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kabupaten Nganjuk Samsudin mengatakan, kegiatan kerja bakti tersebut difokuskan pada pembersihan lingkungan di masing-masing wilayah.
1: Info Nganjuk dipersembahkan 106,1 Radio Cakra Krishna.
3: Saatnya kami sampaikan beragam informasi dari berbagai daerah yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krishna Group dan Cakra Krishna, jaring radio.
0: Halo, selamat malam. Selamat datang di program Jaring Radio bersama dengan saya, Iis Atin. Polres Lumajang mengerahkan personel untuk membantu membuat sekat bakar darurat mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan karhutla di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru pada Kamis 6 Agustus 2026. Selengkapnya bersama Laila, Krishna FM Lumajang.
4: Kapolres Lumajang AKBP Riki Rayandi mengatakan, pihaknya mengerahkan sejumlah personel untuk membantu penanganan kebakaran savana di kawasan TNBTS Sisi Timur yang hingga kini masih belum padam. Menurutnya, pembuatan sekat bakar darurat dilakukan untuk mengunci pergerakan api yang terus meluas akibat angin kencang dan vegetasi savana yang mudah terbakar selama musim kemarau. Dengan menggunakan sepeda motor trail, AKBP Riki Rayandi didampingi Wakapolres Lumajang Kompol Suwarno, para pejabat utama, personel Polres Lumajang, dan petugas Balai Besar TNBTS meninjau jalur menuju Blok Bantengan, Desa Ranupani, Kecamatan Senduro yang berbatasan dengan Kabupaten Probolinggo. Kegiatan tersebut merupakan langkah mitigasi untuk mengantisipasi agar kebakaran yang masih terjadi di wilayah Kabupaten Probolinggo tidak meluas ke Kabupaten Lumajang. Saya Laila melaporkan dari Radio Krishna FM Lumajang.
0: Kejaksaan Negeri Brebes melalui Bidang Intelijen, Seksi Ekonomi, Moneter, dan Pengamanan Pembangunan Strategis terus mengawal pelaksanaan program pembangunan strategis. Selengkapnya, bersama Kasihku FM Brebes.
5: Hal tersebut dilakukan agar berjalan sesuai aturan, tepat waktu, tepat mutu, serta memberikan manfaat bagi masyarakat. Erianto SH, selaku Kepala Seksi Ekmon dan PPS Bidang Intelijen Kejaksaan Negeri Brebes menjelaskan, fokus utama bidangnya adalah memastikan proyek pembangunan strategis yang telah ditetapkan melalui surat keputusan Bupati terlaksana. Tentunya, tanpa ancaman, gangguan, hambatan, maupun tantangan yang dapat menghambat proses pembangunan. Dalam pelaksanaannya, Bidang Ekmon dan PPS melakukan identifikasi potensi penyimpangan sejak dini melalui analisis yuridis serta menjalin koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Selain itu, tim intelijen juga turun langsung ke lapangan untuk memperoleh informasi terkait kesesuaian pelaksanaan proyek dengan ketentuan yang berlaku. Saya Reva melaporkan dari Radio Kasihku FM Brebes.
0: Indeks pembangunan manusia di Kabupaten Pati mencapai 74,98 pada 2025 atau meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang berada di angka 74,10. Selengkapnya bersama Yuni Cahya, Krisna FM Pati.
6: Kenaikan tersebut menjadi salah satu indikator membaiknya kualitas hidup masyarakat sekaligus menjadi capaian yang disampaikan pada peringatan Hari Jadi Kabupaten Pati ke-703. Pelaksana tugas PLT Bupati Pati Risma Ardichandra menyampaikan capaian tersebut saat memberikan pidato pada Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kabupaten Pati Kamis 6 Agustus 2020. Menurutnya, peningkatan IPM harus menjadi motivasi untuk terus menghadirkan pembangunan yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat. Selain peningkatan IPM, pemerintah Kabupaten Pati juga mencatat sejumlah prestasi lain sepanjang 2025 yang mendukung kemajuan pembangunan daerah, salah satunya penghargaan sebagai Kabupaten Inovatif dari Gubernur Jawa Tengah atas keberhasilan menghadirkan pelayanan publik yang semakin berkualitas. Yuni Cahya Gita melaporkan dari Radio Krisna FM Pati.
0: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Malang, Jawa Timur mengemukakan cuaca panas dan angin kencang menghadirkan kendala pada proses penanganan kebakaran di kawasan Bromo. Selengkapnya bersama Rizka, Krisna FM Malang.
7: Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Malang Sadono Irawan mengatakan, faktor pada akhirnya menyebabkan api mampu menjalar hingga ke area perbatasan Malang atau tepatnya ke area Jemplang. Sadono juga menyampaikan bahwa kondisi medan di lokasi kebakaran yang banyak area lereng tidak memungkinkan proses pemadaman dari jalur darat. Oleh karena itu, untuk mencegah mulasnya titik api, petugas gabungan di lokasi mengintensifkan upaya penyekatan dengan membuat sekat api. Ditanya mengenai pelaksanaan metode pemadaman dengan menggunakan helikopter waterbombing dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, ia menyampaikan masih menunggu informasi lanjutan dari BPBD Provinsi Jawa Timur dan BNPB. Rizka Abelina, Krisna FM, Malang.
0: Demikian Jaring Radio, saya Iis, sampai jumpa.
3: Baru saja Anda dengarkan Jaring Radio yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krisna Group, Radio Krisna FM Nganjuk, Radio Krisna FM Trenggalek, Radio Krisna FM Madiun, Radio Krisna FM Bojonegoro, Radio Krisna FM Pacitan, Radio Krisna FM Lumajang, Radio Krisna FM Malang, Radio Krisna FM Wonosobo, Radio Krisna FM Wonogiri, Radio Kasihku FM Brebes, Radio Krisna FM Pati, Radio Krisna FM Samboja Kalimantan Timur, Radio Krisna FM Loakuru Kalimantan Timur, Radio Krisna FM Samarinda Kalimantan Timur, dan Radio Cakra Krisna FM Nganjuk. Jaring Radio dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Terima kasih Anda masih bersama dengan kami di 106,1 Radio Cakra Krishna. Sudah Cakra sudah sampai mana? Hati-hati dan waspada di Jombang dan juga di Mojokerto. Tadi ada acara sonhorkan ya kayaknya di jalur kecamatan. Semoga Anda tidak melewati jalur-jalur yang hari ini ada kemacetan ya. Wah, eman sekali gitu. Jadi arus lalu lintas terganggu ya. Namun mohon untuk di maklumi karena memang saat ini masuk di bulan Agustus di mana waktunya untuk mengadakan acara PHBN.

0: Update informasi ke Denti, silakan.
1: Wah, ada yang sudah prepare mau malmingan ini.
0: Nah,
1: ya.
0: Siapa ini?
1: Mbak Leni, Mbak ada ini. Di wilayah Tanjunganom Nganjuk. Nanti rencana mau ngopi di wilayah
0: ini.
1: Nganjuk Kota.
0: Oke.
1: Okay. Infonya Mbak, tempat ngopian yang enak.
0: Mana ya, Nganjuk Kota
1: ini
0: nih?
1: Ini harusnya tanyanya Mbak Intan. Enak semua ya, Is, ya? Yeah, asalkan yeah. Dengan siapa kita perginya. Yeah. Kalau dengan orang yang terkasih, biasanya ya nyaman-nyaman saja,
0: jajan
1: saja. Betul. Ini harap waspada, hati-hati ya Mbak. Nanti kalau mau ke Nganjuk Kota, karena informasinya ramai malam minggu ya, banyak kendaraan pribadi yang melintas. Info lainnya Bapak Budi Is, ini beliau kirim sebuah video. Siap. Keterangannya ada kecelakaan di depannya Masjid Mojo Tamping, Bangsal, Mojokerto. Pengendara sepeda motor ini kabarnya meninggal dunia di TKP. Kalau dari video sebentar ya Isnya, ini saya sambil buka videonya. Di sana antrian kendaraan juga panjang. Kemudian kalau untuk korban ini, kalau diamati dari video sebentar, saya tidak bisa melihat pasti ya. Oh ini kayaknya sudah dievakuasi sama tim medis. Iya, sudah dievakuasi oleh tim medis Iis.
0: Siap.
1: Kalau kabar dari Bapak Budi meninggal dunia ya korban ini, karena sudah dibawa pakai kantong jenazah juga. Harap waspada, hati-hati untuk Anda yang melintas di wilayah Mojokerto, depannya Masjid Mojo Tamping, Bangsal. Ada kecelakaan dan ada korban dari pengendara sepeda motor, Iis.
0: Lanjut ke Intan.
2: Mas Putra, ini menginformasikan untuk di wilayah Ronggo Kediri, ini lalu lintasnya juga cukup ramai dengan pengendara sepeda motor, cuaca pun juga masih bersahabat.
0: Oke, baik, terima kasih. Ada Danti dan juga Intan Anggraini di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

Upaya pemadaman kebakaran di kawasan Taman Nasional Bromo masih berlanjut hingga hari Sabtu ini. Sudah ada 4 titik api yang masih terpantau di kawasan Blok B29 yang berada di kawasan Probolinggo. Kata Kalaksa BPBD Kabupaten Malang, Bapak Purwanto Esos MSI, beliau menyampaikan tim gabungan masih dikerahkan untuk mengatasi kebakaran yang ditemui di perbukitan itu. Pemadaman dilakukan melalui jalur darat dan udara dengan dukungan 2 helikopter waterbombing dari BNPB serta 3 mobil tangki untuk menyuplai kebutuhan air. Pantauan sampai dengan malam hari ini, teman-teman masih terus melakukan upaya pemadaman. Menurutnya proses pemadaman di Blok B29 menghadapi kendala medan yang sangat curam. Kemiringan lereng disebut mencapai sekitar 80 derajat sehingga sulit dijangkau petugas melalui jalur darat. Nah, karena itu pemadaman pada titik-titik yang sulit dijangkau akan kembali difokuskan menggunakan helikopter waterbombing. Sementara itu, kebakaran di wilayah Kabupaten Malang disebut telah berhasil dipadamkan sejak sekitar 2 hari sebelumnya. Namun tim dari Kabupaten Malang tetap bergabung dalam operasi pemadaman karena penanganan kebakaran di kawasan TNBTS atau Bromo dilakukan secara terpadu dan tidak dapat dibatasi berdasarkan wilayah administrasi. Terkait luas lahan terdampak, Purwanto menyebut berdasarkan informasi dari pihak Bromo, sehari sebelumnya, luasan kawasan yang terbakar telah mencapai 180 hektar dan masih berpotensi bertambah. Sebelumnya laporan BNPB pada Kamis kemarin menyebut luasan yang terbakar itu sekitar 60 hektar, menunjukkan kebakaran terus meluas dalam perkembangan berikutnya hingga terdeteksi saat ini sudah sekitar 180 hektar.

0: Dari Astri tentang rasa yang baru saja saya putarkan. Apakah Anda juga ikut bernyanyi di rumah sambil mendengarkan 106,1 di ruang dengar Anda masing-masing ya, Suri Cakra dari Astrid ya. Suri Cakra, pemadaman listrik cukup lama di wilayah Kelurahan Mangundikanan tadi ya. Ya, ini di Kecamatan Nganjuk membuat salah satu peternak koi di wilayah setempat itu cemas. Jadi memang tadi estimasi sampai jam 4 sore, tapi ternyata juga molor dikit. Ikan-ikan hias sempat kelimpungan begitu, karena memang para peternak ini kan juga mengandalkan listrik ya dalam peternakan itu. Nah, salah satu peternak koi yang terdampak pemadam listrik itu berada di perumahan Puri Mangundikaran. Di situ ada sekitar 200 ekor koi yang siap jual untuk diternak. Pemiliknya atas nama Bapak Syarwani, warga Mangundikaran Nganjuk. Pak Syarwani ini sudah menetap di Nganjuk dan sudah bertahun-tahun ya beternak ikan koi. Nah, ikan koi ini memang berada di kolam yang dekat dengan rumah beliau. Beliau sempat bercerita bahwasannya sempat kebingungan kalau memang ada pemadaman listrik yang lama, cemas begitu ya. Karena kemungkinan melihat panduan manual melalui YouTube untuk mengatasi agar koinnya itu tetap hidup begitu. Beliau juga terpaksa menggunakan cara manual agar koi senilai 60 juta itu tetap bertahan hidup. Apalagi beliau juga menambahkan ini tidak mendapatkan solusi apapun dari rekan-rekan PLN meski sudah melakukan komplain. Menurutnya dalam konfirmasi ke PLN, pemadaman kali ini terjadi karena ada aktivitas pemeliharaan dan pemasangan trafo begitu, sehingga membutuhkan waktu yang lama. Bagaimana untuk Anda menyiasati apabila listriknya padam, ada pemadaman listrik begitu, apakah menggunakan genset atau ada cara lain? Boleh ya ditambahkan. Ya, ke Danti dulu, silakan.
1: Ada informasi dari BMKG II bahwa sempat terjadi gempa bumi magnitudonya 3,1, lokasinya itu ada di 94 km selatan Trenggalek, Jawa Timur, dengan kedalaman 10 km di jam 8 malam lewat 24 menit ya. Dan sampai di menit ke-37 ini belum ada laporan dirasakannya getaran maupun gempa susulan. Ada Mas Taufik tetap pantau Cakra Krisna Malmingan ya. Iya, terima kasih Mas Taufik. Ada di wilayah Kabupaten Ngawi, di sana juga suhunya lumayan tinggi. Kemudian di rumah ini kalau dengerin Cakra itu biasanya disambungkan pakai sound system is. Iya, jadi bisa terdengar di setiap penjuru, setiap sudut rumah ya. Ini ada suaranya Mbak Iis menemani Mas Taufik Malmingan. Ada Akung Resi, ini juga tadi sempat mau gabung tapi ternyata salah pencet video call.
0: Nah ini pengen ini, tahu wajah cantiknya Mbak Intan.
1: Iya kayaknya, monggo on air Akung ya, nanti dengan Mbak Iis boleh. Ada Mas Andi, ini wilayah Prambon Nganjuk Is. Cuacanya juga tidak hujan malam hari ini, lalu lintasnya dikabarkan ramai Iis.
0: Baik, lanjut ke Intan.
2: Pak Faisal menginformasikan perjalanan sudah sampai di wilayah Kertosono, ini mengarah ke Jombang Kota. Diinformasikan lalu lintas untuk di petang kali ini cukup ramai dengan pengendara sepeda motor maupun roda 4. Cuaca diinformasikan juga cukup bersahabat, tidak hujan. Kemudian satu informasi kita terima yang disampaikan oleh Bu Lina, perjalanan sudah sampai di wilayah Jongbiru, ini arah ke Pare Kediri. Diinformasikan lalu lintasnya juga cukup ramai-ramainya untuk di malam hari ini, cuaca juga cukup bersahabat. Pak Samsudin ya, Iis, beliau yaitu Kabak Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda dari Kabupaten Nganjuk juga pantau 106,1. Dikirimkan ada satu dokumentasi posisi saat ini ya, melintas di Jalan Ahmad Yani Nganjuk, Iis. Terlihat dari video seperti biasa. Kalau malam minggu di wilayah Ayani itu selalu ramai. Mm-hmm. Jadi kanan kiri para pemuda-pemudi itu banyak yang aktivitasnya nongkrong lah ya istilahnya gitu ya. Dan parkiran kanan kiri pun juga dipenuhi oleh pengendara sepeda motor maupun pengendara roda 4 ya, mm-hmm. terlebihnya yang terparkirkan di kanan atau kiri jalan. Cuaca pun juga cukup bersahabat ya. Nah ini Pak Samsudin mau kemana kira-kira untuk malam minggunya? Ini langsung tinjau ke lapangan ya. Ayani, malam minggu kali ini cukup ramai, Iis.
0: Oke, lanjut ke penelpon. Halo, selamat malam. Oke, Pak Riono lagi di mana, Pak?
2: Halo.
0: Iya, Pak.
3: Jalan banyak mobil.
0: Oh, makanya enggak kedengeran, Pak.
3: Mau ini masa-masa bisa Mbak.
0: Lalu lintas gimana, Pak, malam Minggu, Pak?
3: Mobil, Kak.
0: Aduh, nah ini sinyalnya ya, Surujak Raya di Pujon ya. Yang baru saja bergabung ini tadi Pak Riono ya, di Pujon.
4: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Ke Intan, silakan.
2: Informasi masuk kita terima yang disampaikan Pak Yitno ya, juga masih pantau 106,1 Radio Cakra Krishna. Ini juga memberikan informasi bahwasanya beliau itu kalau untuk pantau 106,1 menggunakan radio analog, Iis. Oh, begitu. Analognya ini selalu itu ya, dinyalakan terus ya. Ini yang cukup jadul sekali yang
0: jadul.
2: Dia bentuknya yang tabung itu loh, Is.
0: Oh, ya ini saya lihat fotonya kayak ada penutupnya bensin ya. Kalau dari foto radio jadul ya miliknya Pak Yitno. Terima kasih Intan Anggraini.
4: Yang Anda dengarkan
5: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Karena sudah ada yang bergabung. Halo, Pak Samsudin. Selamat malam.
6: Selamat malam.
0: Oke, Pak Samsudin lagi di mana ini?
6: Ini kita jalan-jalan mantau untuk besok, Mbak. Kan ada kerja bakti, terus berikutnya ini akan ada karnaval TK. Ini kita lewat Ahmad Yani ketika malam minggu, bisa dilihat pada videonya. Luar biasa kawasan ekonomi kan.
0: Ramai ya Pak sekarang tuh Pak?
6: Ramai, itu di hari gitu kanan kiri sekarang kan tumbuh apa itu VKV, tempat tongkrong. Berikutnya yang perlu di ada juga ini di Ayani, dekatnya BCA itu ada pedal, apa itu lapangan pedal juga.
0: Baru ya.
6: Meramaikan. Betul, betul sekali.
0: Nah makanya ini saya juga seneng banget Pak, karena setiap malam itu nggak cuma hari weekend ya, tapi tiap hari rame ya.
6: Iya, sekarang juga gitu. Yang terpenting kondisi Nganjuk ketika malam hari aman, tertib gitu. Juga kita ikut apa itu merasakan apa ya, yang jelas kena apa itu ekonomi kreatifnya juga ikut terbantu, sirkulasi peredaran uang itu juga lumayan. Saat ini juga gitu. Namun demikian tadi kita menjumpai dari kawan-kawan kepolisian juga ikut menertibkan juga yang ketika masuk gitu. Itu juga menjadi, ya harus tertib lah. Namanya anak muda kadang itu masuk di apapun, namanya kecelakaan itu kan juga untuk dirinya sendiri. Tadi kita sempat jumpai, tentunya ketika kawan-kawan dari kepolisian mengingatkan, berarti kan ada yang sesuatu yang tidak pas.
0: Oke. Okay. Baik-baik, siap. Lalu Bapak, untuk kegiatan besok persiapannya seperti apa, Pak? Pak Marhen, apakah seperti tahun kemarin, Pak? Muter ke beberapa daerah?
6: Betul, Mbak. Kami sampaikan sesuai dengan petunjuk terakhir bahwasanya rencananya kita itu besok itu berada di Taman Pandan Wilis. Namun demikian itu ampelnya itu dilaksanakan kita serempak melibatkan dari teman-teman dari sekolah, yaitu SD, SMP, berikutnya juga ada dari SMA, dan SMK yang terkonflik juga, kepala OPD. Besok apel untuk kerja bakti dalam rangka HUT ke-81 itu berada di depan pendopo KRT Sostro Kusumo ataupun di Jalan Basuki Rahmat, Mbak. Mohon maaf, di situ. Nanti kita di situ apel, juga ada PK5, juga ada Car Free Day di situ, nanti kita bareng-bareng. Tentunya juga titik kumpulnya melibatkan banyak orang, kita bersama-sama. Terus berikutnya kita bergeser, nanti Bapak Bupati ataupun Wakil Bupati mau kemana, kita ngikut aja. Begitu.
0: Baik-baik. Nge, siap. Terima kasih Bapak Nge untuk informasinya.
6: Sama-sama, dan jangan lupa besok untuk karnaval dan pawai budaya untuk kecamatan kota itu juga ada rangkaian di HUT RI ke-81 di Kabupaten Nganjuk, yaitu karnaval TK. Tempatnya berada di Selumbung, finishnya di Basuki Rahmat. Begitu, okay, kita baik. Untuk besok kita saksikan untuk partisipasi dari masyarakat juga begitu, dari ekonomi kreatif, PK5 dan seterusnya. Informasi ini biar bisa diterima bahwa startnya di Selumbung dan finishnya di Alun-Alun. Begitu, Pak.
0: Matur nuwun, Pak. Semoga besok lancar semua nggih agendanya.
6: Sama-sama, besok kita sampaikan untuk laporannya kepada masyarakat melalui Cakra Krisna juga. Okay. Begitu, Pak.
0: Baik-baik. Atas-atas, Pak Angge. Assalamualaikum, Mbak Samsudin.
6: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu untuk Cakra Krisna.
0: Matur nuwun, monggo-monggo. Ada Pak Samsudin nih tadi ya. Sekaligus cek di sekitaran jalur Nganjuk ini seperti apa, karena besok kan ada acara bersih-bersih masal ya. Beliau juga Kabak Protokol dan Komunikasi Pimpinan Seda Kabupaten Nganjuk.
7: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam

0: Tolan Radio Cakra Krishna.
1: Situs Tondowongso Kediri. Dusun Tondowongso, Desa Gayam, Kecamatan Gurah Kediri, 13 Januari 2007 silam, dihebohkan penemuan situs bersejarah di bawah permukaan tanah lapang yang terpisah dari permukiman saat alat keruk beberapa penggali tanah untuk membentur benda keras, awalnya bongkahan batu biasa. Namun, saat tanah digali lebih dalam dan di sekelilingnya diperluas, menyembulah sebuah patung lawas. Sebuah arca dewa Brahma, salah satu dewa penting dalam terminologi Hindu. Kehebohan berlanjut pada 18 Januari 2007 atau 5 hari pasca penemuan Sang Agni, giliran arca Dewi Durga yang muncul. Arca istri Batara Shiva itu juga diangkat dari dalam tanah dengan cara dikeduk. Kedudukan Durga atau Parwati atau Dewi Uma di terminologi Hindu tidak kalah penting. Ternyata sebelum penemuan arca, para penggali tanah Uruk pernah menemukan pondasi kuno. Dinding tebal dan panjang dengan susunan batu bata lebar itu juga terpendam di dalam tanah.

Proses penemuan juga terjadi tidak sengaja. Bukannya melaporkan, dimungkinkan karena takut mereka memilih diam. Cerita itu keluar dengan sendirinya setelah Arca Brahma dan Durga ditemukan. Berhari-hari, bahkan berbulan-bulan, orang berjubel-jubel berdatangan. Mulai sendiri, bersama keluarga, hingga rombongan besar. Tidak hanya warga Kediri, tapi juga luar kota. Apalagi, kabar dari mulut ke mulut, situs kuno ini akan menyaingi kebesaran Candi Penataran di Kabupaten Blitar. Petugas kepurbakalaan dari Trowulan Mojokerto juga datang. Sejumlah ahli arkeologi juga datang pada 19 Januari 2007, menyusul ditemukan arca Nandi. Dalam mitologi Hindu, Nandi atau Nandiswara adalah lembu tunggangan Dewa Shiva. Dengan adanya dua arca Nandi, teorinya patung Dewa Shiva tidak jauh dari sana. Pada 26 Januari 2007, penggalian menemukan Lingga Yoni dan beberapa patung lain. Kondisinya berbeda-beda, ada yang masih utuh, pendaman tanah beratus-ratus tahun tidak banyak berpengaruh. Namun beberapa patung lainnya sudah tidak sempurna. Yoni yang ditemukan terbuat dari batu putih, tingginya 28 cm dengan kepala naga sebagai penyangga. Arca Dewa Shiva berkepala 4 juga ditemukan. Begitu juga dua arca Dewa Chandra atau Dewa Kesuburan serta arca Dewa Surya. Ekskavasi yang dilakukan maraton juga menemukan arca Ardhanari, arca Durga Mahesa Suramardani, dan Resi Agastya. Arca Ardhanari melambangkan persatuan Dewa Shiva dengan Parwati atau Betari Durga. Keberadaan Ardhanari menunjukkan situs sejarah sebagai kompleks candi Hindu Shiva. Secara teori dan bukti arkeologi, situs Tondowongso merupakan kompleks bangunan suci peninggalan Raja Airlangga. Sepeninggalan raja, titisan Dewa Wisnu itu, kompleks suci Tondowongso tidak banyak berfungsi. Apalagi setelah kekuasaan berpindah ke tangan Wangsa Rajasa atau Ken Arok di Singasari. Sayang, tidak ada hal menarik lagi di situs Tondowongso Kediri ini. Selain arcanya telah disimpan di Trowulan Mojokerto, tidak pula ada informasi pada bekas galian yang terbengkalai. Semoga rekonstruksi bisa segera dilakukan di situs yang disebut sebagai temuan terbesar dalam 30 tahun terakhir setelah temuan percandian Batu Jaya di Karawang, Jawa Barat.

Ya, di Ayani, Kota Nganjuk terlihat ramai sekali sudah jagra. Parkiran ini juga berderet-deret, bahkan sampai ada dua sap ya, parkiran sepeda motor. Kemudian parkiran mobil juga semuanya penuh, bahkan ada yang masih bingung ini cari tempat parkir. Alhamdulillah kalau memang ramai di Ayani Nganjuk, kalau jantung kotanya itu berjalan dengan lancar, artinya ekonominya lancar, berarti nanti kawasan-kawasan lain juga ada potensi untuk bisa lebih ramai lagi ya. Semoga saja begitu, Nganjuk melesat ya. Untuk Anda yang masih mendengarkan 106,1, terima kasih saya ucapkan tadi yang sudah mengikuti perjalanan kami juga, info-info yang sudah di-follow juga. Saya Isatin harus mengakhiri jumpa kita untuk di malam hari ini karena sudah hampir masuk di jam 9. Ada juga Danti dan Intan Anggreni di ruang gatekeeper. Terima kasih, selamat malam, jaga sehat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ayo Dolan Radio Cakra Krishna.
1: Pantai Gayasan Blitar. Pantai indah ini terletak di Desa Tumpak Kepuh, Kecamatan Bakung, Kabupaten Blitar. Banyak wisatawan yang terpikat dengan keindahan pasir putih dan pemandangan alamnya yang indah. Pantai yang terletak di antara Pantai Tambak Rejo dan Pantai Pangi Blitar ini bernama Pantai Gayasan. Pantai Gayasan terletak di belakang alas Gayasan atau hutan Gayasan. Itulah sebabnya kenapa pantai ini disebut Pantai Gayasan oleh warga setempat. Hutan Gayasan ini oleh penduduk sekitar ditanami tebu. Tanaman tebu ini membuat Pantai Gayasan tidak terlalu terlihat dari jauh. Tapi deruan ombaknya sesekali terdengar hingga 3 km dari bibir pantai. Di Pantai Gayasan ini kita akan dimanjakan dengan nada merdu deburan ombak dan air yang berkejaran hilang di bibir pantai yang berpasir membasahi kaki. Kita bisa main voli pantai, menciptakan kastil pasir hingga berfoto dengan pemandangan alam yang indah. Pantai Gayasan Blitar terdapat tumbuhan vegetasi pantai seperti pandan, ketepeng, dan butun. Sementara fauna yang paling dominan yaitu kepiting. Kita akan menjumpai banyak kepiting yang merayap menuju lubang persembunyian di balik pasir. Pantai Gayasan bisa dijadikan area bermain air, tapi kurang tepat bila dimanfaatkan untuk olahraga selancar, sebab ombak lautnya tidak terlalu besar. Menurut cerita warga setempat, Pantai Gayasan sempat disurvei oleh wisatawan asing untuk dijadikan lokasi bermain selancar. Tetapi karena ombaknya yang kecil, tidak bisa dijadikan tempat berselancar. Pantai Gayasan Blitar memiliki hamparan pantai yang panjang. Warna pasir pantainya bervariasi dari putih, coklat, hingga hitam. Di sebelah timur pantai terdapat sungai yang cukup dalam. Uniknya, semakin mendekati bibir pantai, sungai tersebut semakin dangkal dan berkelok ke tengah sehingga terlihat seolah

0: membelah pantai menjadi dua bagian. Benar-benar unik dan menarik. Pesonanya hampir tidak dapat dikiaskan dengan kata-kata.
1: Ayu Dolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Cakrawala Budaya.
1: Ritual Tiban. Tari Tiban berasal dari kata dasar tiba, bahasa Jawa yang berarti jatuh. Tiban mengandung arti timbulnya sesuatu yang tidak diduga sebelumnya. Tiban menunjukkan kepada air yang jatuh mendadak dari langit, yang dalam bahasa Jawa disebut udan atau hujan. Tiban merupakan tari atau ritual rakyat yang turun-temurun menjadi bagian kebudayaan masyarakat Jawa Timur, terutama pada daerah Trenggalek, Blitar, Kediri, dan Tulung Agung. Tari Tiban selalu dipertunjukkan saat musim kemarau. Tarian ini sebagai permintaan kepada Yang Maha Kuasa untuk diturunkan hujan. Makna di balik ritual tarian Tiban yaitu sebuah harapan. Sebuah pesan yang luhur demi lestarinya alam. Tarian ini menonjolkan nilai-nilai luhur atau sebuah pesan untuk menjaga keseimbangan alam.
0: Cakrawala Budaya dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Kreatif bersama Herbal Naria.
1: Nama istri saya Bu Sama, alamatnya Dusun Curah Lapak RT 21, RW 06, Desa Kalidilem, Kecamatan Landuagung, Kabupaten Lumajang. Kalau istri saya itu penyakitnya luar biasa, Mas. Dari penyakit lambung sampai penyakit yang lainnya, komplikasi, Mas, banyak ya. Banyak sekali.
2: Naria yang ibu konsumsi jenis apa?
1: CA dan Kester, Mas. Paket 1 cuma ya. Paket 1 sudah merasakan, tapi saya alhamdulillah istri saya suruh konsumsi Herbal Naria, obat pilihanku.
0: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel.

0: terlanjur mencintaimu.
1: Orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Biasanya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
3: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga? Kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
4: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
3: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh sih Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
4: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
4: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
3: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigarit, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Ayo Kuliner Radio Cakrakrisna.
1: Serabeh bisa menjadi rekomendasi sarapan yang khas dan enak di Tuban. Kuliner khas Tuban yang rasanya gurih sekaligus nikmat ini terbuat dari adonan tepung beras dan kelapa. Selanjutnya, dimasak dalam wadah gerabah yang dibakar dengan kayu bakar. Pagi-pagi benar selepas subuh, saya berniat mencari sarapan serabeh di Tuban. Makanan ini memang menjadi kuliner khas untuk sarapan di Tuban selain nasi pecel, nasi uduk, atau nasi punar. Saya berangkat saat matahari belum terbit. Di Tuban, kita harus pagi-pagi benar untuk mencari sarapan. Penjual sarapan biasanya mulai buka selepas subuh. Biasanya sebelum matahari terbit sudah tinggal sedikit atau bahkan habis. Warga Tuban menyebut serabe bukan serabi ataupun surabi. Walaupun jika kita sebut dua nama terakhir ini, mayoritas orang Tuban juga akan mengetahuinya. Kuliner khas Tuban ini terbuat dari adonan tepung beras dan kelapa. Adonan itu dimasak menggunakan tungku kayu bakar. Sampai sekarang tidak ada penjual yang memasak dengan kompor gas. Mungkin jika menggunakan kompor gas akan mengubah cita rasa khasnya. Penjual serabeh baru akan memasaknya ketika pelanggan memesannya. Adonan dituang di atas wadah berbahan dasar tanah liat, lalu penjualnya akan menunggu hingga matang. Cara masaknya mirip dengan martabak manis atau orang Tuban biasa menyebutnya terang bulan. Kemiripan tersebut maksud saya adalah dari cara memasukkan adonan dan cara mengambilnya dari tempat masaknya. Setelah matang, serabeh akan ditangkap, yaitu menggabungkan dua serabeh menjadi satu. Biasanya, pembeli akan membeli makanan ini dengan satuan tangkap. Satu tangkap sama dengan dua serabeh. Tangkap bisa juga berarti pasang. Di Jakarta, makanan ini bernama serabi atau surabi. Maklum, Jakarta kan lebih dekat dengan kebudayaan Sunda. Serabi atau surabi umumnya memiliki cita rasa yang manis. Santannya pun mengandung gula dan otomatis memiliki cita rasa yang manis. Berbeda dengan di Jakarta, di Tuban serabeh memiliki rasa yang asin dan gurih, serta menggunakan santan yang asin pula. Serabeh memiliki tekstur yang lembut, memiliki aroma yang khas karena menggunakan kayu bakar untuk memasaknya, serta tidak menggunakan tambahan minyak. Jadi ada bau makanan dibakar gitu, enak banget. Di Tuban, makanan ini menggunakan daun pisang yang memiliki bentuk menyerupai mangkok kecil yang bernama takir. Makanan yang baru matang dan masih panas diletakkan dalam takir lalu disiram dengan santan. Paling nikmat kamu makan ketika dalam keadaan masih panas, apalagi saat cuaca pagi yang sedang dingin-dinginnya. Tempat membeli serabeh tersebar di seluruh pelosok Tuban. Dari kota sampai desa, biasanya menggunakan tempat yang sederhana dan di depannya tertata tungku yang berbahan bakar kayu untuk memasak kuliner khas Tuban ini. Di Tuban, tempat jualan serabehnya pun sederhana. Di pinggir jalan gang, yang mengantri pun tidak terlalu banyak, tapi yang mengalir terus tidak pernah putus. Serabeh khas Tuban rasanya kenyal, kulit luarnya tidak keras, jadinya enak banget. Harganya juga murah, recommended banget untuk sedulur cakra yang lagi mencari sarapan serabeh di Tuban.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigaret Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigaret Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Sejarah Perjuangan Bangsa.
1: Sejarah Panjat Pinang. Setiap bulan Agustus, hampir semua daerah di Indonesia selalu merayakan hari kemerdekaan dengan meriah. Berbagai lomba digelar. Makan kerupuk, baris berbaris, menangkap belut, lari karung, dan tidak ketinggalan lomba panjat pinang. Namun, tidak banyak yang tahu bahwa lomba panjat pinang sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda. Pada masa itu, lomba panjat pinang disebut de klimas atau memanjat tiang. Pada masa itu, panjat pinang diadakan setiap tanggal 31 Agustus untuk merayakan hari ulang tahun Ratu Belanda, Wilhelmina, dan Tahun Baru. Lomba panjat pinang juga diadakan oleh orang Belanda jika sedang mengadakan acara besar, seperti hajatan,

Saat bersusah payah memanjat pohon pinang untuk mengambil hadiah, para orang Belanda menontonnya sambil tertawa. Tidak heran jika banyak masyarakat yang menentang adanya perlombaan panjat pinang. Hal ini karena adanya kenangan buruk di masa lalu yang diterima masyarakat Indonesia.

0: Nama saya Ibu Satupa, alamat Parang Argo Wagir, RT 3 RW 1 Gang Kacang, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Sebelumnya saya menderita asam lambung, kolesterol, asam urat kurang lebih 1 tahun. Tangan rasanya pegal dua-duanya. Kaki dibuat lutut susah dan perut saya mual muntah. Saya minum Naria jenis CA dan Gaster. Saya minum 3 kali sehari, pagi sebelum makan 3 tetes, siang habis makan 3 tetes, kalau mau tidur 3 tetes. Tapi kok saya rasa-rasakan masih belum ada perubahan. Jadi saya tambah lagi 5 tetes. Reaksi saya, perut saya mual, kudu mutah sama pusing. Saya ada perubahan itu, kalau nggak salah habis 3 paket CA dan Gaster. Alhamdulillah sekarang mual, muntah, linu-linu, sakit di bagian lutut sehingga susah ditekuk, sudah hilang total. Kesehatan saat ini saya lebih baik. Rasanya badan sekarang alhamdulillah lebih sehat dari sebelumnya. Menurut saya harga 100 ribu itu terjangkau. Herbal Naria obat pilihanku.
1: Nariah ini kan hanya lantaran yang menyembuhkan tetap Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang sudah tertulis dalam surat Asy-Syu'ara ayat 80, dan apabila aku sakit maka ialah Allah yang menyembuhkan aku. Jenengan membeli Nariah dan mengkonsumsi Nariah, jenengan sudah ikut bersedekah karena sebagian penjualan dari Nariah ini diberikan kepada yang membutuhkan dan berhak menerima, dan juga yayasan yang sudah terpilih. Seperti yang sudah tertulis dalam surat Az-Zariyat ayat 19, dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.
2: Nutrisi Herbal Naria, solusi menjaga daya tahan tubuh Anda. Nutrisi Herbal Naria, hanya dengan 100 ribu rupiah, rasakan manfaatnya.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Inspiratif bersama Herbal Naria.
1: Perkenalkan, nama saya Ibu Ayem, alamat saya Kembaran RT2 RW3 Kali Kajar, Wonosobo, Jawa Tengah. Saya menderita sakit migrain, asam lambung, pinggangnya sakit, sama amandel. Saya konsumsi Naria jenis CA sama Gaster. Alhamdulillah saya sudah merasakan perubahan setelah habis paket keempat Herbal Naria, obat pilihanku.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Ayo Kuliner Radio Cakrakrisna.
1: Banyuwangi memiliki banyak potensi laut. Tidak hanya ikan, budidaya lobster pun juga dikembangkan di perairan paling ujung timur Pulau Jawa ini. Saya bisa menikmati berbagai macam olahan lobster di Kampung Lobster Banyuwangi. Ini bukanlah kampung pemukiman yang melakukan budidaya lobster, namun sebuah tempat budidaya sekaligus wisata kuliner jenis makanan dari lobster di Desa Bangsrin, Kecamatan Wongsorejo, Banyuwangi. Kampung Lobster merupakan supplier dan budidaya lobster sistem dasar. Di lokasi ini, kita bisa diving melihat apartemen lobster yang sengaja ditanam di perairan Pantai Bangsrin, Banyuwangi. Terdapat kurang lebih 300 keramba tenggelam yang dibentuk mirip apartemen dan berisi ribuan benih lobster. Tidak hanya itu, ada dom lobster berukuran besar yang juga berisi lobster pembesaran dan ikan-ikan konsumsi. Kita juga bisa memanen lobster yang berukuran di atas 150 gram sesuai standar yang diizinkan pemerintah. Tidak hanya itu, pengunjung juga bisa menikmati kuliner lobster sambil menikmati pergantian sore ke malam di pinggir pantai berair tenang ini. Sebelumnya, Kampung Lobster hanyalah tempat budidaya lobster untuk keperluan ekspor. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, lokasi ini disulap menjadi destinasi wisata kuliner spesialis yang menyuguhkan kuliner lobster. Dipilihnya Pantai Bangsrin sebagai lokasi Kampung Lobster karena perairan yang bersih. Selain itu, potensi alam dengan pemandangan Selat Bali yang indah membuat pengunjung dipastikan nyaman, apalagi ada atraksi diving, melihat aktivitas budidaya lobster di dasar laut, hingga interaksi dengan lobster yang dibudidaya. Kampung Lobster menyediakan berbagai macam kuliner laut. Salah satu yang spesial adalah lobster bakar dan oven. Ada pula yang premium seperti sashimi lobster dan masih banyak lagi.

0: Ayu Tolan, Radio Cakra Krishna.
1: Goa Margo Tresno Nganjuk. Nganjuk punya objek wisata namanya Goa Margo Tresno. Goa yang memiliki nilai sejarah. Goa Margo Tresno menjadi ikonik sekaligus ciri khas bagi Kabupaten Nganjuk. Meskipun hanya sebuah goa yang gelap tanpa penerangan, tetapi memiliki nilai sejarah. Di dalam goa terdapat banyak kelelawar. Suasana di dalam Goa Margo Tresno sangat alami. Sepanjang perut goa gelap gulita. Bunyi ribuan kelelawar menambah indahnya suasana. Terlebih, lokasi Goa Margo Tresno yang berada di tengah belantara hutan jati Pegunungan Kendeng. Nama Margo Tresno berasal dari kata Margo yang berarti jalan dan Tresno yang berarti cinta. Banyak wisatawan yang percaya jika Goa Margo Tresno membawa ketentraman dan kelanggengan rumah tangga bagi orang yang memasukinya. Pada zaman Perang Pajang, daerah Margo Tresno yang dulu disebut Ubalan merupakan tempat persembunyian, berada di bawah pengamanan punggowo yang bernama Tlimah. Seorang punggowo yang paling muda yang dikenal jagoan mempunyai kesaktian dengan tugas utama untuk menjaga, menahan, menolak, memerangi, dan melindungi dari segenap ancaman dan mara bahaya. Goa Margo Tresno pernah dipakai prajurit Majapahit sebagai jalan atau terowongan rahasia. Jalan ini bisa tembus sampai Bojonegoro dan Tuban. Waktu itu sedang terjadi pemberontakan Ronggolawe. Agar tidak diketahui oleh musuh, pasukan Majapahit menggunakan lorong goa ini sebagai jalan rahasia untuk menyusup ke wilayah Tuban dan Bojonegoro yang dikuasai Ronggolawe. Adanya lorong goa yang dipercaya tembus sampai Bojonegoro mungkin bukan sekedar cerita. Ketika memasuki goa yang banyak dihuni kelelawar ini, kita akan menemukan dua lorong yang berlawanan arah. Yang ke selatan langsung tembus ke atas atau goa lemah jeblong, dan satu lagi ke utara yang sampai sekarang masih menjadi misteri. Mungkin lorong yang ke utara inilah yang bisa tembus sampai ke Bojonegoro. Di sekitar Goa Margo Tresno, yang ruangan depannya memiliki luas lebih kurang 15 x 50 meter ini, juga terdapat goa-goa lain seperti Goa Gondel, Goa Bale, Goa Pawon, Goa Omah, dan Goa Landak. Goa-goa ini kemungkinan besar saling berhubungan satu sama lain. Di kawasan wisata Goa Margo Tresno ini juga banyak pemandangan alam yang indah. Banyaknya pepohonan hijau yang rindang menambah keasrian dan menyegarkan pemandangan. Belum lagi dengan adanya wahana berupa sendang ataupun kolam renang yang airnya berasal dari sumber mata air alami. Airnya sangat jernih dan segar. Bagi yang berlibur ke Goa Margo Tresno ini, tentu bisa sekalian menikmati kesegaran dan berenang di kolam.

0: Goa Margo Tresno mempunyai fasilitas yang lengkap, mulai dari area parkir, toilet, kantin, gazebo, playground, taman, dan lain-lain. Anda penggemar seni fotografi bisa leluasa mengambil foto pemandangan asri yang ada di Goa Margo Tresno maupun di area sekitarnya. Hamparan pepohonan dan tumbuhan berwarna hijau yang mengelilingi Goa Margo Tresno bisa kita jadikan target bidikan kamera. Jika sudah puas bermain di daerah goa, kita juga bisa beranjak ke spot lain yang lebih menarik. Kita bisa mengambil foto dengan latar belakang pegunungan. Goa Margo Tresno Nganjuk berada di Dusun Cabean, Desa Sugihwaras, Kecamatan Ngluyu, Nganjuk. Lokasi Goa Margo Tresno Nganjuk bisa kita temukan di peta digital, sehingga kita bisa lebih mudah menuju lokasi. Jika membawa kendaraan pribadi, baik mobil atau motor, kita tidak perlu khawatir dengan masalah parkir, karena di Goa Margo Tresno telah disediakan area parkir yang lumayan luas dan juga memadai. Dibangun juga gazebo-gazebo di sekitar area Goa Margo Tresno sehingga kita bisa dengan santai beristirahat sambil menikmati pemandangan Goa Margo Tresno yang unik dan asri dengan pepohonan yang memberikan kesejukan. Ayo dolan ke Goa Margo Tresno Nganjuk. Jangan lupa bahagia.
1: Dolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Biasanya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
2: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga? Kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: We have some questions for our Indonesian fans.
1: Penasaran gak sih artis K-pop favorit kita mau nanya apa? Yuk ikutan listening party, nonton konten, dan dapetin merchandise eksklusifnya. Cek K-pop on Hub sekarang!

0: sejarah perjuangan bangsa.
1: Runtuhnya Majapahit dan bangkitnya Islam di Tanah Jawa. Majapahit merupakan kerajaan besar yang membentang dari ujung utara Sumatera, Selat Malaka hingga ke Papua mulai melemah akibat perang saudara selama 5 tahun yang terkenal dengan Perang Parekrek. Terjadi pada 1401 sampai dengan 1406 Masehi. Akibat perang inilah kerajaan Majapahit di bawah jurang kehancuran, sehingga kurang melakukan pengawasan terhadap beberapa kerajaan yang sebelumnya berada di bawah panji Majapahit yang kemudian mulai melepaskan diri. Misalnya, tahun 1405, daerah Kalimantan Barat direbut kerajaan Cina. Lalu disusul lepasnya Palembang, Melayu, dan Malaka yang tumbuh sebagai bandar-bandar perdagangan ramai yang merdeka dari Majapahit. Kemudian lepas pula daerah Brunei yang terletak di Pulau Kalimantan sebelah utara. Hal ini diperparah dengan pemberontakan-pemberontakan yang terjadi setelah Perang Parekrek. Akibatnya, perekonomian dan arus perdagangan Majapahit menjadi menurun. Di saat yang sama, penguasa kekhalifahan Turki Utsmani, Sultan Muhammad I, pada 1394 sampai dengan 1421 Masehi, mulai mengirimkan misi dakwah Islam yang berjumlah 9 tokoh ke Tanah Jawa, yang dipimpin oleh Syekh Maulana Malik Ibrahim pada 1404 Masehi. 9 tokoh yang kemudian disebut Wali Songo angkatan pertama ini kemudian mendarat di Gresik.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Kisah Inspiratif bersama Herbal Naria.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Hatifah, RT 16 RW 5 Desa Randubango, Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto. Menderita kepala pusing, asam urat, pegal-pegal. Saya mengkonsumsi CA, Gester, dan DM. Paket kedua sudah merasakan enak sekali. Herbalaria, obat pilihanku.
0: Herbalaria, nutrisi sehat

0: Gimana sih disuruh menyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
1: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
0: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
1: Caranya bos?
0: Rutin konsumsi herbal Naria.
1: Oh iya ya, iya. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
0: Tuh kan, kamu sudah tahu.
1: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
0: Yes.
1: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Cakrawala Budaya.
1: Selain suku Dayak di Kalimantan, di Papua juga terdapat tradisi turun-temurun merajah tubuh. Beberapa suku yang biasanya menghiasi tubuhnya dengan tato adalah suku Moi dan Meyah di Papua Barat. Motif tato yang dibubuhkan pada tubuh suku-suku di Papua memiliki perbedaan dan ciri tertentu. Umumnya, tato tersebut memiliki motif geometris atau garis-garis melingkar serta titik-titik berbentuk segitiga kerucut atau tridiagonal yang dibariskan. Alat dan bahan yang digunakan dalam pembuatan tato di Papua juga memiliki keunikan. Di antaranya adalah menggunakan duri pohon sagu atau tulang ikan dan mencelupkannya ke dalam campuran

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: inspiratif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Ibu Sri Kamtini, alamat RT 2 RW 9 Sempol Kalikajar, Kabupaten Wonosobo. Saya menderita sesak napas waktu melahirkan anak yang kedua. Dan setelah itu, saya waktu hamil kan saya kakinya sering sakit, sering rasakan nyeri-nyeri. Saya mengkonsumsi Narias jenis CA dan Gaster. Ada perubahan, paket pertama belum habis sudah merasakan. Herbal Naria obat pilihanku.
0: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Tolan Radio Cakra Krishna.
1: Air Terjun Sumber Pitu Pujon Malang. Salah satu yang kini menjadi tempat wajib untuk dikunjungi saat berlibur di Malang yaitu Air Terjun Sumber Pitu Pujon. Air terjun ini menawarkan pesona alam yang sangat alami. Letaknya di perbukitan dengan ketinggian di atas 1000 mdpl membuat suasana di sini sangat sejuk dan dingin. Terlebih lagi banyaknya pepohonan yang rimbun di sekitar air terjun membuat suasana semakin asri. Air Terjun Sumber Pitu Pujon terletak di Desa Tulungrejo, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang. Dinamakan Air Terjun Sumber Pitu karena di tempat ini terdapat 7 aliran air terjun yang saling berdekatan dengan latar belakang tebing bebatuan yang sangat tinggi. Memang di Malang terdapat 2 air terjun Sumber Pitu. Yang satunya terletak di Desa Duet Kerajaan Tumpang dan yang satu lagi di Pujon ini. Rute menuju Air Terjun Sumber Pitu Pujon dapat mengikuti papan petunjuk Kecoban Rondo. Setelah sampai di Patung Sapi, lurus saja sampai ada pertigaan pertama, belok kiri menuju ke Desa Pujon Kidul. Setelah 3 km, Anda akan menemukan papan banner petunjuk arah Kecoban Pitu di Desa Tulungrejo. Sepanjang perjalanan, kita bisa menikmati suasana hutan pinus yang asri. Sampai di tempat parkir, kita bisa istirahat sejenak karena di sini sudah ada warung yang berjualan makanan serta ada fasilitas umum. Perjalanan masih dilanjutkan trekking 3 km untuk menuju di Air Terjun Sumber Pitu. Kita harus melewati ladang sayur warga, lalu melewati hutan lindung dengan pemandangan khas pegunungan yang sangat indah. Setelah 30 menit menempuh perjalanan yang lumayan menguras tenaga, suara gemercik aliran air terjun mulai terdengar. Aliran sungai yang deras dan bening membuat rasa lelah kita mulai hilang. Pertama, kita akan disambut oleh satu air terjun yang sangat indah, yaitu Air Terjun Coban Tunggal. Dinamakan Air Terjun Coban Tunggal karena alirannya cuma satu saja dan sangat indah. Di dekat air terjun terdapat gazebo dan bisa kita buat untuk istirahat sejenak sambil menikmati indahnya Air Terjun Coban Tunggal. Untuk menuju air terjun utama, kita masih memerlukan trekking naik 100 meter dari Coban Tunggal. Tapi jangan khawatir karena sudah ada tangga dan pengamannya yang sudah disediakan pengelola. Air terjun yang memiliki beberapa titik sumber mata air dipadu dengan tebing tinggi yang menjulang membuat tempat ini seperti surga yang tersembunyi di atas gunung. Suasana sejuk dan asri menambah kesan alami tempat ini. Refreshing, ayo dolan ke Air Terjun Sumber Pitu Pujon Malang. Jangan lupa bahagia.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

Aku pernah dadi lilin sing nganti entek-entekan ngancani peteng. Tapi ujung-ujungnya kowe milih karo padange lampu. Acuri.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigarit, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Inspiratif bersama Herbal Naria.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Sri Marianti Ningsih, panggilannya Buning. Alamat Desa Semare, Kecamatan Brebek, Kabupaten Nganjuk, RT 01 RW 01, Provinsi Jawa Timur. Sakit saya ada gondok tuh sama benjolan di jempolan kaki. Naria yang dikonsumsi jenis Gester dan CA. Benjolannya sudah mengecil, itu habis 4 paket. Gondoknya sudah berkurang, sudah agak kempes gitu. Herbal Naria, obat pilihanku.
0: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh anda.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigarit, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Ya, nama saya Ibu Sri Pujiati, alamat Karangsari, Sumberwulan, RT 5, RW 2, Kelurahan Sumberwulan, Kecamatan Slomerto, Kabupaten Wonosobo. Saya menderita sakit ambeien selama 1 minggu. Waktu BAB saya mengeluarkan darah, terus merasakan sakit ya di bagian anusnya, kayak gatal-gatal gitu. Saya mengkonsumsi Narias jenis CA sama Gangster. Waktu pertama itu 3 tetes dengan air 1/4 gelas air anget. Terus belum ada perubahan. Terus saya tambahin 5 tetes. Belum habis paket pertama itu sudah ada perubahan. Terus alhamdulillah saya teruskan Herbal Nariah, obat pilihanku.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah.

0: Ayo Kuliner Radio Cakrakrisna.
1: Gedhog Lindri adalah kue tradisional khas Jawa yang mudah ditemukan di pasar-pasar tradisional. Berasal dari daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur dengan bahan utama dari singkong. Berbeda dengan gedhog-gedhog pada umumnya, gedhog Lindri biasanya dibuat menyerupai bongkahan mie yang digulung menjadi sebuah bongkahan kecil. Tidak lupa, gedhog Lindri juga ditaburi dengan parutan kelapa untuk menambah kesedapan rasanya. Aroma gedhog Lindri sangatlah khas, sangatlah berbeda dengan gedhog-gedhog pada umumnya, seperti gedhog Magelang walaupun bahan dasarnya sama. Gedhog Lindri merupakan salah satu variasi dari gedhog dengan ciri khas singkong yang sudah matang digiling halus, kemudian dicampur dengan cairan gula pasir dan dibubui pewarna makanan.

0: Ayo Tolan Radio Cakra Krishna.
1: Pemandian air panas Banyu Biru Jati Kalen Nganjuk. Di Jawa Timur, wisata pemandian air panas tidak hanya terdapat di kawasan Pacet Mojokerto maupun kawasan Kota Batu. Nganjuk juga memilikinya loh. Meski jauh dari gunungnya aktif, sisi kawasan utara Nganjuk memiliki destinasi wisata pemandian air panas. Airnya yang alami berasal dari sumber mata air, dinamakan Banyu Biru oleh pengelola setempat. Awal mula sumber banyu panas ini ditemukan oleh warga saat mencari sumber mata air untuk pengairan sawah. Namun yang ditemukan sumber air panas, lalu dibuatkanlah sebagai tempat wisata hingga sampai sekarang. Tempat pemandian ini dibuat berupa kotak-kotak kamar mandi yang dialiri oleh air hangat, hingga saat ini mencapai 10 kamar mandi. Saat hari libur nasional maupun hari libur minggu, pemandian air panas Banyu Biru Jati Kalen Nganjuk ramai dikunjungi oleh wisatawan. Banyak beragam pengunjung dari Nganjuk maupun luar Nganjuk. Mereka berkunjung untuk melakukan terapi seperti mengurangi linu-linu, pegal di badan, penyakit gatal, rematik, dan lain sebagainya. Namun ada juga pengunjung yang cuma sekedar refreshing ya. Pemandian air panas Banyu Biru berada di Desa Gondang, Wetan, Kecamatan Jati Kalen, Kabupaten Nganjuk, berjarak sekitar 35 km dari pusat kota Nganjuk. Bisa ditempuh menggunakan kendaraan pribadi seperti sepeda motor maupun mobil dengan jarak tempuh sekitar 45 menit. Pemandian air panas Banyu Biru Jati Kalen Nganjuk memiliki fasilitas yang lengkap. Mulai dari tempat parkir, tempat ganti pakaian, tempat beribadah, kolam yang luas, hingga warung makan yang mayoritas penjualnya warga sekitar.
0: Ayu Tolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: gimana sih? Disuruh menyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar.
1: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos. Ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
0: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
1: Caranya bos,
0: rutin konsumsi herbal Naria.
1: Oh iya. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
0: Tuh kan, kamu sudah tahu.
1: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
0: Yes.
1: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Terima kasih Anda masih setia di 106,1 Radio Cakrakrisna. Selamat mengikuti acara berikutnya.

0: Gimana sih disuruh menyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
1: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
0: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
1: Caranya bos?
0: Rutin konsumsi herbal Naria.
1: Oh iya ya,
0: iya.
1: Ada Naria CA, Gester, dan DM.
0: Tuh kan, kamu sudah tahu.
1: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
0: Yes.
1: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: sesaat lagi Anda ikuti Hasanah Islami.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala Rasulillahil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa wa ba'd. Fa ahbaballahi wa ahbab rasulih sallallahu alaihi wasallam usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad fazal muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Baik, dalam ikhtiar memperbaiki kualitas ibadah kita akan lanjutkan kajian kita masih dalam pembahasan sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya ingin tegaskan bahwa ini menjadi satu hal yang sangat penting untuk kita uraikan. Salat itu ibadah yang paling pokok, ibadah yang sangat menentukan muara akhirat kita. Karena ini yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, inna awwala ma yuhasabu bihil 'abdu yawmal qiyamati as-salah. Amalan pertama yang dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di akhirat kelak adalah salatnya. Idza salahat salaha sairu 'amali wa idza fasadat fasada sairu 'amali. Kalau bagus salatnya maka akan berdampak pada kebaikan amalan-amalan lain. Jadi ini sumber amal itu dari salat dulu. Salat merubah karakter, lebih baik amalan yang lain ikut, ya kan? Dan jika jelek salatnya maka ini adalah berita buruk ya bagi amal-amal yang lainnya. Ini sangat menentukan. Pun demikian dalam kehidupan dunia, seperti pernah saya uraikan, banyak manfaat yang bisa kita raih, dari mulai ketenangan, cepatnya pengabulan doa, jembatan kesuksesan, kebahagiaan, dan hal-hal lain ya yang tentunya akan merubah kehidupan kita, bahkan perilaku kita lebih baik daripada sebelum-sebelumnya. Pada intinya, apakah salat yang telah kita tunaikan itu yang menjadi pokok ibadah kita, yang diwajibkan setiap hari, telah menghasilkan apa yang kita dambakan tadi, telah membuktikan keimanan kita di hadapan Allah, atau jangan-jangan apa yang kita kerjakan tidak berbanding lurus dengan hasil yang seharusnya muncul dari ibadah sholat tadi. Maka dua hal penting diperbaiki, satu adalah kehusuan, yang kedua cara penunaiannya, karena diduga kuat menurut Al-Quran, akan ada orang yang sholat tidak khusyuk, dan diantar ketidakkhusyuan itu disebabkan karena tidak paham, tidak mengerti apa yang dikerjakan dan dilakukan dalam sholatnya. Untuk itu kita belajar, dan di pertemuan yang lalu alhamdulillah kita telah sampai pada pembahasan iftitah dan istiftah. Ya, telah dapat bacaannya, referensinya dari mana, kemudian juga bagaimana cara membacakannya dan hikmahnya, itu yang paling penting. Ya, telah kita sadari, kalau saya izin berdiri, kita coba dari awal secara ringkas dalam mempraktikkan dari sejak kita mulai bertakbir. Ya, sejajar dengan bahu atau di sini, ya izin saya tegaskan untuk menandakan bahwa semua hal jika sudah kita mengangkat bertakbir, takbirnya ihram, harus menanggalkan ya dan diharamkan membawa segala hal yang tidak terkait dengan sholat. Buang semua ke belakang, pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala dari kita sepenuhnya. Menghadap wa annahum ilaihi raji'un, dan boleh jadi ini penghadapan terakhir kita kepada Allah, dan mungkin jadi diwafatkan kita. Karena itu Nabi kadang mengingatkan, ya sallu salatal muwadda', salatlah kalian seperti salat perpisahan kita dengan dunia, dan mungkin akan kembali kepada Allah. Itu dorongan kepada jiwa kita untuk kuat dalam rangka menghamba kepada Allah. Kemudian mengucapkan Allahu Akbar, fayaqulu Allahu Akbar. Ya, komitmen pada diri kita, di lisan kita, bahwa Allah yang paling agung, paling hebat, paling besar, menyadari sepenuhnya bahwa kita ini kecil di hadapan Allah. Tapi si kecil ini kadang-kadang membawa kebesaran dalam kehidupan, gitu kan? Ya, sombong terhadap orang lain, merasa yang paling berilmu, merasa yang paling kaya, paling punya kedudukan, berlaku sewenang-wenang dan sebagainya dengan apa yang sebetulnya cuma titipan dan kecil. Maka kita rasakan itu keliru, kita berniat dengan baik sambil bertakbir, kita hadirkan suasana dalam hati kita, menunjukkan sholat apa yang kita tunaikan. Maghribkah, isyakah, atau yang lainnya. Baik, kemudian kita bersedekah, letakkan kemudian telapak yang kanan menutup yang kiri, menjaga hati dengan baik, buat tutupi kekurangan-kekurangan yang kadang muncul dari nafsu ini, ya segera tekan, kalau perlu genggam seperti ini, tutupi dengan kebaikan-kebaikan, seperti pernah saya terangkan di pertemuan yang lalu. Tolong lihat yang sebelumnya dulu, ya supaya tidak cepat menyimpulkan dan ada kesinambungan ya dan ketersambungan pembahasan sehingga mengerti apa yang saya contohkan sekarang. Kemudian jaga, dan dari penjagaan ini kita bermohon kepada Allah supaya kita jadi lebih baik dalam kehidupan. Dalam konteks kita membuka sholat ini dalam suasana istiftah, iftitah, apa doa yang harus kita sampaikan kepada Allah supaya kita mendapatkan pembuka yang baik, mengawali kebaikan, menutup yang jelek-jelek, bertobat kepada Allah. Nah, di sini kita selesai kemarin membahas tentang doa istiftah,
2: iftitah, baik di Al-Bukhari kemarin kita bahas di nomor hadis 744 dari Abu Hurairah itu yang Allahumma ba'id, ataupun di Sunan Abu Daud ya, yang kita dapati kemarin di bab yang ke-123 apa yang harus dibaca saat istiftah, dan riwayatnya dari sahabat Ali bin Abi Thalib karamahullah wajah, yang kita telah bacakan bersama, yang wajah tu sampai ke ujungnya zalam tu nafsi ya, kemudian wa'taraf tu bidzambi faghfirli ya, fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, ya, kita mengakui banyak dosa dan sebagainya. Nah, setelah itu suasana kan jadi enak, jadi lebih tenang, jadi lebih bersih, karena orang taubat Allah berjanji menjamin dalam Al-Qur'an, kan? Siapa yang taubatnya benar, siapa yang taubatnya lurus dan berniat untuk baik, ya faman taba wa aslaha, siapa yang kemudian bertobat dan berusaha memperbaiki dirinya, berjanji komitmen, maka Allah akan berkenan menerimanya. Dan penerimaan Allah yang terbaik itu ketika menerima taubatnya, maka Allah akan berkenan menunjukkan jalan-jalan kebaikan. Nah, jalan apa yang akan dibuka ya oleh Allah Subhanahu wa taala melalui penunaian salat ini, maka pembuka jalan ini intinya akan dimulai lewat satu bacaan. Ya, pembuka sesuatu dari sebuah inti yang menunjukkan kepada inti sesuatu itu disebut dengan Fatihah namanya. Fatihah. Karena itu, setelah kita teman-teman sekalian menunaikan takbir Ratul Ihram, kemudian juga istiftah. Jadi ini saya urutkan ya. Nah, takbiratul ihram, takbiratul ihram, dan di sini juga ada niat nanti ya. Kemudian kita lanjutkan dengan iftitah atau istiftah. Ya. Baik ya, jadi saya batasi di sini dulu. Kemudian sekarang kita akan masuk ke dalam satu inti. Ya. Yang dimulai dengan bacaan. Ya. Bacaan itu disebut dengan qiraah namanya. Qiraah. Kalau bacaan spesifik berulang-ulang punya nilai mukjizat yang tinggi, bentuknya mubalaghah, maka disebut Quran. Ya, makanya apa yang kita bacakan firman Allah disebut Al-Quran, karena dibaca terus berulang-ulang tanpa henti, punya banyak mukjizat. Orang enggak pernah bosan membacanya, orang enggak pernah bosan kemudian menghafalkannya, semua kalangan bisa baca dan sebagainya. Baik ya? Nah, jadi kalau kita ingin sifati dengan khusus bacaan saja, maka kita katakan apa? Al-qira'ah. Ya, pakai alif lam bisa al-qira'ah untuk menunjuk pada satu sesuatu yang spesifik bacaan. Nanti apa yang dibacanya, kalau dalam sholat jelas nanti ya, kita bacakan pertama kali setelah istiftah, iftitah ini nanti adalah Al-Qur'an. Nah, jadi nama umum untuk bacaannya al-qira'ah. Ya, jadi kalau nanti misalnya ada di dalam hadis, hadis Anda baca misalnya ba'da takbir qabla al-qira'ah. Nah, yang dimaksud qabla al-qira'ah ini jelas ke inti bacaan yaitu Al-Fatihah, yaitu Al-Qur'an. Ya. Al-Fatihah. Nah, saking pentingnya tuh Al-Fatihah ada alarm pik pik pik pik pik pik pik. Dengar. Ya, ini barangkali mobil tetangga atau mungkin mobil kita juga di bawah ya. Baik, teman-teman sekalian, lanjut ke sini. Ya, John, tolong matikan. Baik, teman-teman. Lihat sini ya. Bismillah. Kita akan masuk kepada sesuatu yang pokok. Pokok, inti, pembuka sesuatu. Ya, pembuka, pokok, inti disebut Fatihah. Ya. Kalau kali kemarin kan pembukaan yang mengantarkan pada sesuatu. Kalau ini intinya sesuatu itu dan akan dibuka, ya kan? Maka disebut dengan apa? Fatihah. Nah, Al-Fatihah ini tentu adalah Al-Qur'an, ya. Itu adalah apa? Al-Qur'an, dan sifatnya berupa bacaan. Nah, makanya kalau Anda baca di hadis misalnya, ya kan yang saya sampaikan waktu hadis tentang iftitah ya, yang Allah mabai itu di Al-Bukhari nomor hadis 744 dari Abu Hurairah, kan Nabi sakata hunayyatan, beliau itu diam sejenak dan ditanya oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ya, itu redaksi pembukanya kan bainat takbiri wal qiraati. Ya, di antara takbir dan bacaan. Bacaan yang dimaksudkan adalah intinya yaitu Al-Qur'an, bentuknya apa? Al-Fatihah. Kesini. Nah. Dan ini menjadi rukun yang sangat penting, teman-teman sekalian. Oh, ini rukun ya. Rukun yang penting dalam sholat. Rukun yang penting dalam sholat. Awas, hati-hati ya. Niat, takbir, nah ini Al-Fatihah. Untuk bacaan pertama yang menjadi rukun di dalam sholat, teman-teman sekalian. Ini dia. Jadi, saking pentingnya rukun ini, bahkan nanti ada hadis yang sangat spesifik yang menjelaskan. Satu, posisi kewajibannya ya. Kemudian yang kedua, teman-teman sekalian, adalah keistimewaannya, fadilahnya ya, keutamaannya, keutamaan Al-Fatihah ini keutamaan. Jadi nanti ada posisi yang menegaskan kewajibannya, kalau kita enggak baca jadi bermasalah gitu kan. Kemudian nanti ada keutamaannya. Nah, terkait dengan ini semua, kita akan keluarkan satu hadis di dalam Sahih Muslim. Jadi teman-teman yang punya kitabnya tolong di apa namanya dicek kembali ya, kalau ada yang kurang tepat atau saya tidak tepat menyebutkan nanti tolong dikoreksi oleh teman-teman sekalian. Ya, jadi nanti di hadis Muslim ini hadisnya nanti terdapat di riwayat Sahih Muslim. Imam Muslim, kitab Sahih Muslim. Nah, Kitabus Shalah. Ya, seperti Al-Imam Al-Bukhari karena ini muridnya. Kitabus Shalah babnya. Ah, bab wujub qiraatil Fatihah. Qiraatil Fatihah. Inda kulli raka'atin. Inda kulli raka'atin. Again? Wujub qiraatil Fatihah inda kulli raka'atin. Ini pembukanya. Ya. Jelas ya? Jadi di Kitabus Shalah, hadis-hadis Muslim, riwayat Muslim, kemudian babnya wujub qiraatil Fatihah inda kulli raka'atin. Wajibnya membaca Al-Fatihah di setiap rakaat. Dan nanti terusannya ya, ketika kita tak mampu membacanya, nanti ada terusan adalah membaca bacaan lain yang dibenarkan sesuai petunjuk ya, tatkala kita tidak mampu membacanya dengan baik atau belum hafal ke sini. Itu nanti pembahasan berbeda. Ya, jadi ini pokoknya. Nomor hadisnya kalau kitabnya serupa dengan yang saya miliki itu nomor hadis 395. Ya. Juga 598. Biasanya ini yang paling populer yang disebutkan. Kalau misalnya ada perbedaan, mungkin Anda ikhtisar atau cetakan berbeda, cari yang rawinya. Ini saja sudah cukup sebetulnya. Tapi kalau kita masuk ke rawinya, sahabat Abu Hurairah. Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nah, Imam Muslim dengan Abu Hurairah kan enggak ketemu nih. Berarti harus kita temukan dulu kan. Abu Hurairah kan sahabat Nabi gitu kan. Imam Muslim jauh sekali. Itu di eranya Al-Imam Al-Bukhari gitu kan. Nah, ini sementara sahabat Abu Hurairah sahabat ketemu Nabi dan wafat sebelum eranya Imam Muslim. Nah, sekarang kita urutkan dulu Imam Muslim terima dari siapa. Haddatsana, nanti Anda bisa cocokkan. Ya, haddatsana Ishaq. Nah, kan. Bin Ibrahim. Ibrahim Al-Hanzali. Ya. Haddatsana Ishaq bin Ibrahim Al-Hanzali. Kemudian akhbarana Sufyan ibnu Uyainah. Ya, 'anil 'Ala. 'An abihi. 'An abihi. 'An Abi Hurairah. Nah, ketemu di sini. 'An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ah, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya kan? Ah, jadi ini teman-teman, ini sanadnya. Ya, urutan informasi transmisinya yang tersambung langsung kepada sahabat Abu Hurairah karena ini hadisnya nanti akan diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah, rawinya ini ya Abdurrahman bin Sakhar, beliau nanti akan menerima dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Imam Muslim enggak berjumpa dengan sahabat Abu Hurairah, mesti ketemu nih jalurnya dari mana, ketemu dari sini. Maka kita Imam Muslim nih qala telah menyampaikan kepada kami siapa Ishaq yang pertama, Ishaq dari Ibn Ibrahim, Ishaq bin Ibrahim gitu kan, Al-Hanzali. Kan Ishaq bin Ibrahim Al-Hanzali ini menerima dari siapa? Sufyan bin Uyainah. Sufyan bin Uyainah menerima dari siapa? Dari Ala. Ala dari bapaknya. Bapaknya dari Abu Hurairah. Jadi jalur ini yang menyampaikan Imam Muslim kepada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Qala. Ya, beliau menyampaikan, teman-teman sekalian, awas, hati-hati. Hati-hati. Ya. Di sini ada sesuatu yang penting, ada dua bagian dari kalimat Abu Hurairah ketika menyampaikan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salla salatan, saya bacakan di sini ya, dan saya tuliskan man salla salatan walam yaqra fiha bi ummil kitabi bi ummil qurani ya, fa hiya khidajun talatan, tiga kali ya, ai ghairu tamamin. Ah, sampai sini dulu. Satu, terkait dengan kewajibannya ya. Jadi kan tadi kita bahas dua kan, satu kewajibannya Fatihah, ini masih ada alhamdulillah, kedua keutamaannya Terkait kewajibannya, teman-teman sekalian, redaksi hadis yang pertama dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu menyampaikan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan man shalla salatan. Ya, tadi saya uraikan, kalau Anda siang lihat di Madrasah Imam Al-Bukhari, saya terangkan tentang man. Ismun mausulun yadullu 'alal fardiyatil 'ammiyah, gitu kan? Isim mausul konjungsi, kata sambung yang menunjuk kepada objek atau bahkan subjek, kan sifatnya personal tapi bentuknya luas. Artinya kalau ada man, itu yang diajak bicara saya, ya, kita, Anda, teman-teman. Jadi Nabi langsung mengkhitab kita, mengajak bicara kita. Kata Nabi, hei kamu, Adi Hidayat, hei kamu, fulan, hei kamu, fulana, gitu kan? Baik, jadi man, sholla, sholatan, hei engkau, hei siapapun ya, yang menunaikan sholat, satu sholat. Ya, sholat apapun ini, sholat apapun, terutama yang pokok, yang fardu, ya, 2, 4, 4, 3, 4. Ya, subuh, 2, 4, duhur, 4, asar, 3, maghrib, 4, isya. Ya, siapapun yang menunaikan satu sholat, kemudian walam yaqra fiha, dan dia tidak membaca di dalam sholat itu, ya, bi umil Qur'ani, dengan umul Qur'an, Al-Fatihah. Ya, nama Al-Fatihah nanti banyak, teman-teman sekalian, ya. Ada yang menghitung sampai belasan bahkan, ya. Nanti Al-Fatihah disebut Ummul Quran, disebut juga nanti Asy-Syafiyah, Al-Kafiyah, Ummul Kitab, gitu kan? Jadi banyak sekali namanya, sesuai dengan keistimewaannya. Biasanya satu surah kalau punya banyak fadilah, jamaknya fadail, punya banyak keutamaan, maka keutamaan itu pun dijadikan sebagai bagian dari namanya. Ya, Al-Fatihah ini banyak sekali, ya, banyak. Dia satu surah yang dengan izin Allah bisa menyembuhkan, maka disebut dengan Asy-Syafiyah. Kisahnya banyak tentang kepala suku yang tersengat kalajengking itu, yang pernah saya sampaikan di awal kajian Al-Quran di Aqsa, ya kan? Kemudian juga dia disebut dengan Al-Kafiyah karena isinya merangkum intisari dari Al-Quran Al-Karim keseluruhannya. Kemudian dia Ummul Kitab, ya kan? Ummul Quran, yang kembali semua isi Al-Quran itu induknya ke sini, ke Al-Fatihah. Jadi ini teman-teman sekalian, dan Al-Fatihah dia pembuka. Kenapa disebut Al-Fatihah? Ya, karena li'annaha taftatihul Qur'ana fil mushaf. Dia membuka Al-Qur'an itu ya di dalam mushaf. Jadi dimulai dengan Al-Fatihah. Wa was-salatu tuftatahu biha, dan dia juga membuka salat. Salat dibuka dengan Al-Fatihah. Karena itu tadi saya katakan pembuka inti, bacaan inti dalam salat, maka dibuka dengan apa? Al-Fatihah. Ini ya, teman-teman sekalian. Nah, orang yang salat terus dia enggak baca pembukaannya, enggak masuk ke inti pembukaan. Kan? Ya sama aja orang mau masuk ke satu tempat gak lewat intinya, gak buka pintu, gak apa, tiba-tiba masuk lewat dari jendela, dari genteng atas, bluk ke bawah, kan gak akan diterima. Anda datang ke istana presiden, ya langsung dari atap yang robos, bluk, ya jangankan sampai ke bawah, Anda baru nyampe atap aja mungkin dari kejar pas pampres. Nah, namun di sini masuk pembuka kan, lewat pembukaannya, lewat intinya dan sebagainya. Baik, teman-teman sekalian. Atau Anda misalnya mau udah ketemu dengan presiden, atau misalnya ketemu dengan siapalah yang Anda inginkan, kan direktur atau pimpinan Anda dan sebagainya. Ya baru ketemu, enggak ada pembukaan, enggak ada apa-apa dan sebagainya, langsung mengatakan. Ya langsung pada inti, langsung pada ini itu. Kan tidak juga, ada pembuka inti. Dia ada dari masuk sebagai pembukaan, kan pembicaraan awal, pembuka kepada inti, langsung inti. Nah, ini pembuka kepada inti sesuatu yang menjadi bagian tak terpisahkan dari sholatnya adalah Ummul Quran, Al-Fatihah. Nih, ada orang, kata Nabi SAW, gak baca Al-Fatihah. Sengaja dia di sini gak baca, sengaja. Fayya khidajun. Tiga kali disebutkan. Ya, maka ya sholatnya itu disifati dengan khidaj. Pencuri, gitu kan. Pencuri. Teman-teman sekalian di sini pencuri itu kan jadi ngambil sesuatu gitu kan, yang menjadikan sesuatu itu enggak sempurna, gitu kan? Yang menjadikan sesuatu tidak sempurna, makanya ditafsirkan ghairu tamam. Nah, ghairu tamam di sini ini tafsiran ya. Ghairu tamam artinya enggak sempurna salatnya, tidak sempurna salatnya. Nah, maka di sini ada yang menafsirkan tidak sempurna di sini, ada yang ketat ulama mengatakan ya, dia enggak sah salatnya. Ya, karena ada hadis lain juga yang memahamkan bahwa la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. La salata, ya tidak sah salatnya, tidak ada salat bagi orang yang ya, kemudian tidak membaca Fatihatul Kitab, ya surah Al-Fatihah dalam salat. Nah, ini ulama sepakat dalam konteks dia menunaikan salat, khususnya pertama ya dalam konteks dia sendirian. Ya. Ini dia yang disepakati, yang enggak ada perbedaan pendapat di sini. Jadi salat sendirian dia sengaja tinggalkan Al-Fatihah, maka dihukumi tidak sah, dia mesti mengulang salatnya. Ya, karena la salata di sini, la-nya di situ diartikan teman-teman sekalian dengan sifatnya penafian. Ya, walaupun di situ bisa naqsi juga karena harakatnya fathah. Ya, tidak sempurna. Itu la naqsi artinya kurang, enggak sempurna. Sama persis ghairu tamam. Dan sesuatu yang tidak sempurna tidak baik, maka diulang. Makanya Khalid bin Rafi' Az-Zuraiki ketika dia salat dan enggak sempurna salatnya, diminta oleh Nabi untuk mengulang. Ya, maka di sini yang memasukkan kepada aspek kewajiban. Kemudian juga nanti ada dalam konteks berjamaah. Nah, di sini ada perbedaan pendapat, tapi umumnya jumhur di sini menyepakati, termasuk nanti terusan di hadis ini adalah tetap dibaca, nanti tetap dibaca. Ya, walaupun imam baca, kita mengikuti, dan nanti ada standar cara baca kita, bagaimana cara membacakannya. Ya, berapa ayat paling minimal, kalau imam cepat kita bagaimana, nanti ada detailnya. Di sini tetap membaca, walaupun nanti Abu Hanifah, ya, Imam Abu Hanifah dalam nanti madzhab Hanafi mengatakan kalaupun imam sudah bacakan maka makmum diam, maka berlaku hadis qiraatul imam, ya qiraatul makmum, innama ju'alal imam liyutamma bihi fa qiraatul imam qiraatul makmum. Adapun imam jadikan untuk diikuti maka bacaan imam itu mewakili bacaan makmum, maka di Hanafi itu diam menyimak bacaannya imam, ya. Tapi nanti yang terkuat saya memilih nanti yang di sini jumhur ulama mayoritas tetap membaca dengan cara yang nanti kita akan pelajari, teman-teman sekalian, karena hadis tadi itu terkait juga dengan kondisi ketika imamnya sudah rukuk. Maka apa yang harus kita lakukan? Maka muncul hadis tadi. Ya, kesini dulu teman-teman. Teruskan dulu hadisnya. Jadi ini yang pertama, ini dalil yang menyatakan kewajiban membaca Al-Fatihah. Baik kita sholat sendirian, ya, ataupun kita menjadi imam dalam berjamaah, ya itu sudah pasti, atau bahkan makmum. Nah, dari mana kemudian tetap ini dibaca? Ya, tetap ini dibaca. Nah, ini kembali kepada terusan hadisnya. Qila li

sholat maghrib saya nanti sholatnya bismillahirrahmanirrahim, ada di belakang bismillahirrahmanirrahim, tidak ya. Nah, apalagi begini, imamnya sir, andanya jahar, itu lebih aneh Joni. Saya sholat duhur, imamnya sir, anda jahar sendiri. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Itu kan kedengaran, jahar itu kedengaran oleh orang lain selain anda. Kalau sir silent, yang dengar cuma anda. Jadi kalau anda baca sir, kedengaran orang, itu bukan sir, itu jahar namanya Cepi. Ya makanya kalau anda sholat sir, silent, ya gak harus dikencangkan orang juga ya. Ini kembali ke sini, yuk kembali ke sini teman-teman sekalian. Jadi nanti ketika dikatakan pada sahabat Abu Hurairah, kami ini dalam keadaan jadi makmum, gitu kan? Dalam keadaan jadi apa? Makmum. Bagaimana keadaannya? Kata Abu Hurairah, iqra fi nafsik, dibaca di dalam dirimu. Inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda. Apa sabdanya? Nah, ini yang akan coba kita tuliskan ya. Qala Allahu azza wa jalla. Qala Allahu azza wa jalla. Baik, yuk kita hapus sebentar ya. Nah, ini teman-teman sekalian, qala Allahu azza wa jalla, ini kita tuliskan ya, bismillah, qala Allahu azza wa jalla ya, qala Allahu azza wa jalla. Ah, dia ya, kata sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, ya qal sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul qala Allahu azza wa jalla. Nah, ini saya ingin garis bawahi dulu teman-teman sekalian. Nah, di sini ini isyarat kepada hadis qudsi. Hadis qudsi itu adalah hadis yang, ingat kalimatnya, maknanya disampaikan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan lafaznya diteruskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, beda dengan Al-Qur'an. Kalau Al-Qur'an lafaz dan maknanya langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Lafaz dan maknanya langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau hadisnya hadis qudsi, jadi diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kan? Lafaz yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi maknanya itu langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, disampaikan kepada kita semuanya. Qala Allahu azza wa jalla, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita dalam salah satu hadis, hadis qudsinya. Qasamtu shalah baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Ah, sekali bawah ya, saya tuliskan ini yang pentingnya. Ya, qasamtu as-salata. Qasamtu shalah, ini di satu redaksi nisfaini ya, ada saya bulati begini nisfaini. Ya, nisfaini. Ya. Qasamtu shalah nisfaini baini ya, di sini baini, baini wa baina 'abdi, wa baina 'abdi wa li 'abdi. Ah, ini poinnya. Ma sa'al. Allahu akbar. Qasamtu shalah baini wa baina 'abdi, qasamtu shalah nisfaini baini wa baina 'abdi. Perhatikan baik-baik teman-teman sekalian. Allah langsung ingin menyampaikan dalam salah satu hadis qudsi yang diteruskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya lafadznya sampai ke kita. Kata Allah, qasamtu shalata. Saya membagi dalam salat itu. Nah, perhatikan baik-baik ya. Ini yang menunjukkan sekali lagi menekankan kewajiban Al-Fatihah yang disepakati nanti para ulama ya, mayoritas di sini mayoritas bersepakat kewajiban membaca Al-Fatihah di dalam salat karena ada redaksi penekanan yang sangat kuat. Di sini teman-teman sekalian, Al-Fatihah disebutkan dalam hadis qudsi dengan as-shalah. Ya, qasamtu salata, qasamtu as-shalah. Ya, di sini aku membagi, kata Allah Subhanahu wa taala, itu as-shalah yang dimaksud si Al-Fatihah. Dari mana taunya? Nanti terusan hadisnya. Ya, nanti terusan hadisnya ketika Al-Fatihah disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai salat, inti dari salat. Maka dari itu kalau intinya ditinggalkan kan tidak sempurna. Dia ghairu tamam, khidaj, khidaj, khidaj. Ya kan? Dan menunjukkan persoalan serius atas sah tidaknya ya salat yang ditunaikan. Karena itu di sini penekanan pembacaan salat itu lebih diutamakan. Dalam konteks ini bacaan Al-Fatihahnya ya. Qasamtu shalata, saya bagi salat itu kan disfaini kepada dua bagian. Baini wa baina 'abdi, dan ada bagianku, ada bagian hambaku. Jadi nanti di Al-Fatihah itu teman-teman sekalian, saat kita menunaikan sholat, kan, ketika Allah Subhanahu Wa Taala meminta kita menunaikan sholat dan kita memulai sholat, ya, setelah bertakbir, baca istiftah, kemudian masuk ke Al-Fatihah, disebut oleh Allah ini inti sholatnya, pembuka ini inti sholat, qasamtu shalah, aku bagi nih dalam pembuka inti sholat ini, di Al-Fatihah ini, kan, nisfa ini, pada dua bagian, baini wa baina 'abdi, ada bagian tertentu yang memang khusus untukku, kata Allah, kan, wa baina 'abdi, dan ada bagian hambaku. Jadi di Al-Fatihah ini sangat luar biasa. Ada satu informasi yang sangat dahsyat di hadis qudsi yang menunjukkan bahwa ada bagian kita di situ. Sesuatu yang sangat penting, nanti kita akan lihat. Tapi jangan lupakan ada bagian Allah yang harus kita penuhi. Jadi di sini ada hak dan kewajiban. Ini ada hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban. Jadi ada hak Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sudah haknya Allah Subhanahu wa taala, berarti kewajiban kita di sini hamba. Ya kan? Ada hak kita. Kalau sudah hak kita berarti kewajiban Allah.

0: Ingat ya. Awas, hati-hati. Makanya tegas Allah menyampaikan di hadis qudsi, wali abdi masal. Ya, dan hak kita, hak hamba-Ku, kata Allah itu, ya, hak kita sebagai hamba Allah, wali abdi, dan untuk hamba-Ku, masal, hak dia, apapun yang dia minta, Aku akan kabulkan. Ya. Apapun yang dia minta, Aku akan kabulkan. Ini dahsyatnya. Jadi di sini apa namanya, teman-teman sekalian, ada hak di sini, ya, hak Allah yang harus kita penuhi, yaitu tadi salat yang ditunaikan dengan benar. Ya, dalam konteks ini sampai ke bacaan Al-Fatihah. Jadi sampai ke Al-Fatihah saja, kalau kita penuhi ya hak Allah, kewajiban kita dengan benar, niatnya benar, takbirnya benar, gitu kan, istitahnya benar, sampai ke Al-Fatihahnya benar, maka di situ Allah akan berikan bagian yang paling spesial, baru sampai ke bacaan Al-Fatihah saja. Dan itu menjadi hak kita. Dan Allah janjikan di sini dalam hadis qudsi, wali abdi, dan untuk hamba-Ku, Aku akan penuhi. Masal, apa itu? Apapun yang ia minta, Aku akan berikan. Apapun yang ia minta, Aku akan berikan. Nah, di sini titik pentingnya, teman-teman sekalian, bagi kita untuk benar dalam menunaikan Al-Fatihah. Untuk tidak meninggalkan Al-Fatihah. Karena dalam Al-Fatihah ada sesuatu yang sangat dahsyat. Dan di antara kedahsyatan itu terkait dengan pengabulan doa yang kita mohonkan. Apapun yang diminta, Allah berikan. Sepanjang itu adalah kebutuhan hidup kita, maslahat kita dunia dan akhirat. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم تقبل منا صيامنا وصلواتنا وركوعنا وسجودنا وتمم تقصيرنا يا الله يا رحمن الرحيم ونجنا يا الله من الكلب العظيم برحمتك يا رحمن الرحيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأمته إلى يوم الدين وآخر دعوانا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله
1: Baru saja Anda mengikuti Hasanah Islami.

0: Kreatif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Ibu Haja Sri Suherlin, alamat Kertomulyo RT 3 RW 1 Trangkel Pati. Saya menderita darah tinggi, lambung, susah buang air besar. Saya sakit sudah lama sebelum naik haji, udah ada kalau 7 tahunan. Saya bawa kemana-mana yang disuruh orang gini sampai di rumah sakit, gak ada perubahan. Selama sakit yang saya rasakan pusing-pusing, kalau bangun tidur muntah, gak bisa ngelawat gitu loh. Saya mengkonsumsi Naria jenis CA sama Daster. Sehari 3 kali 3 tetes. Terus sebelum habis sepaket, baru setengah aku udah merasakan enak. Herbal Naria, obat pilihanku.
0: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh.

0: sejarah perjuangan bangsa.
1: Pertempuran Surabaya yang terjadi pada 10 November 1945 menjadi salah satu bentuk perjuangan bangsa untuk mempertahankan kemerdekaan yang diabadikan sebagai Hari Pahlawan. Tentara Inggris datang ke Indonesia dan sampai di Surabaya pada 25 September 1945. Tentara Inggris datang ke Indonesia bertujuan untuk mengembalikan Indonesia ke Belanda. Misi inilah yang membuat masyarakat Surabaya marah dan menjadi penyebab pertempuran 10 November 1945 di Surabaya. Masyarakat yang tidak setuju dengan misi Inggris tersebut kemudian berkumpul di Hotel Yamato. Mereka menuntut penurunan bendera Belanda dan meminta untuk mengibarkan kembali Sang Merah Putih. Kericuhan bermula ketika perwakilan Belanda, Blokman, mengeluarkan senjata di depan Hotel Yamato pada 27 Oktober 1945. Akhirnya, masyarakat Surabaya bernama Haryono dan Kusno Wibowo berhasil merobek warna biru di bendera Belanda sehingga hanya tersisa warna merah dan putih. Tanggal 29 Oktober, Indonesia dan Sekutu akhirnya sepakat untuk melakukan gencatan senjata. Namun, kesepakatan tersebut diingkari. Kedua belah pihak kembali bentrok yang menyebabkan meninggalnya salah satu perwira Inggris, Brigadir Jenderal Aubertin Malabai. Inggris kemudian mengeluarkan ultimatum yang mengharuskan pemimpin dan masyarakat Indonesia yang memiliki senjata untuk melapor. Inggris meminta masyarakat Indonesia untuk menyerahkan diri dan mengangkat tangan ke atas hingga batas ultimatum pada 10 November 1945 jam 6 pagi. Ultimatum tersebut membuat masyarakat Surabaya marah dan memicu pertempuran Surabaya yang berlangsung selama 3 minggu. Tokoh Indonesia yang mengambil peran dalam pertempuran ini antara lain Sutomo, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, dan Wahab Hasbullah.

0: Tolan Radio Cakra Krishna.
1: Taman Lalu Lintas Madiun. Area bantaran Kali Madiun kini tidak hanya berfungsi sebagai penahan banjir saja. Pemkot Madiun telah menyulap bantaran kali menjadi tempat destinasi wisata baru dan rekreasi yang asik. Selain ditumbuhi pepohonan peneduh, sejumlah fasilitas dibangun. Di sebelah selatan, tersedia area taman yang dilengkapi tempat bermain anak dan aktivitas olahraga. Ada wall climbing dan arena skateboard, juga dibuat kolam kecil di bawah monumen pesawat terbang jadul untuk mempercantik taman. Selain tempat duduk yang dicat colorful, juga tersedia gazebo besar di tengah taman yang bisa digunakan untuk tempat berkumpul dan beristirahat pengunjung. Di sebelah utara bantaran kali, dibuat menjadi taman lalu lintas. Berada di pinggir sungai Bengawan Madiun, di taman ini ada semacam sirkuit yang bisa digunakan untuk ajang balapan sepeda motor. Berdiri di lahan seluas 15.000 meter persegi, salah satu tujuan dibangunnya taman lalu lintas ini untuk mengurangi aksi balap liar yang sering terjadi di jalan-jalan tengah kota. Selain untuk mengurangi balapan liar, taman ini berfungsi sebagai lokasi wisata baru bagi masyarakat. Apalagi di lokasi taman ada berbagai fasilitas menunjang yang dapat dimanfaatkan oleh pengunjung. Penerangan di taman ini juga diperbanyak supaya saat petang tetap terlihat indah. Khusus di hari Minggu, taman lalu lintas menjadi pusat perbelanjaan dan kuliner yang dikenal dengan Sunday Market. Untuk menghadirkan Sunday Market, pemerintah Kabupaten Madiun menggandeng warga sekitar. Sehingga pedagang yang ada langsung dikelola oleh pemerintah desa Pangongangan, Madiun. Khusus di area bantaran kali, ada pemandangan yang menarik. Tembok pembatas bantaran berhias lukisan cat gerbong kereta api. Taman lalu lintas juga dilengkapi sejumlah gazebo. Di sekitar gazebo dipenuhi beraneka macam tanaman bunga. Pokoknya dibuat seindah dan senyaman mungkin. Selain rekreasi, diharapkan warga yang berkunjung juga bisa menularkan edukasi, yaitu menjaga kebersihan dan keindahan taman, salah satunya dengan tidak membuang sampah sembarangan. Taman lalu lintas bantaran Kali Madiun memiliki 3 fungsi, aspek edukasi, rekreasi, dan ekonomi produktif.
0: Ayu Tolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: sejarah perjuangan bangsa.
1: Hari lahir Pancasila ditandai oleh pidato Presiden pertama Indonesia, Soekarno. Pidato pada 1 Juni 1945 dalam sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan atau BPUPKI. Pidato Soekarno mengemukakan konsep awal Pancasila yang menjadi dasar negara Indonesia. Kekalahan Jepang pada Perang Pasifik membuat mereka berusaha mendapatkan hati masyarakat. Jepang menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia dan membentuk sebuah lembaga yang tugasnya untuk mempersiapkan hal tersebut. Lembaga ini dinamai Dokuritsu Zumbi Kosakai. Lembaga tersebut kemudian mengadakan sidang yang berjalan sekitar hampir 5 hari. Pada 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan ide serta gagasannya terkait dasar negara Indonesia yang dinamai Pancasila. Panca artinya 5, sedangkan sila artinya prinsip atau asas. Pada saat itu, Bung Karno menyebutkan 5 dasar untuk negara Indonesia, yaitu sila pertama, kebangsaan. Sila kedua, internasionalisme atau perikemanusiaan.

0: Tetapi orang-orang yang bersabar dan memaafkan, sesungguhnya perbuatan yang demikian itu termasuk hal-hal yang diutamakan. Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 43.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sedulur cakra. Minggu 9 Agustus 2026. Nah ini kita sudah berada di tanggal 9, itu berarti sudah semakin banyak ya acara agenda yang berlangsung di kawasan Nganjuk dan sekitarnya. Seperti nanti siang itu juga ada karnaval tingkat TK. Wah, si mungil-mungil kecil-kecil ini akan melintas di jalur dalam kota Nganjuk ya. Nanti siang sekitar jam 1, under jam 1-2an lah ya, nanti akan melintas di kawasan Nganjuk. Ngomong-ngomong, cuaca hari ini cukup bersahabat atau kurang bersahabat? Karena saya merasa dingin ya, walaupun sudah mandi. Biasanya kalau sudah mandi itu nggak terlalu merasa dingin, karena memang sudah diawali dengan air yang dingin. Tapi ini tadi ya, saya harus memakai jaket, dan di dalam studio pun saya juga masih memakai jaket ini. AC pun juga saya besarkan. Wah, ini dinginnya sudah mulai terasa. Tapi sudah ada jendela yang saya buka tirainya ya, biar masuk ini cahaya matahari, biar lebih anget begitu. Bagaimana Suri Cakra, aktivitas pagi ini apa yang dilaksanakan? Secangkir kopi atau secangkir teh, atau mungkin hanya suka air putih saja? Yuk kita mulai untuk saling berbagi informasi ya. Di jam 6 pagi ini Anda yang akan menyampaikan info bisa lewat WA Gatekeeper. Yang ingin request lagu pun juga sama ya, 0852-9001-061. Shift pagi kali ini ada saya, Isatin, Imalana, Angga Sandi, dan Danti Danila. Sedulur cakra, herbal nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal nariah: nariah CA, nariah gester, dan nariah DM.
1: Gimana sih, disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi herbal nariah.
2: Oh iya ya,
1: iya.
2: Ada nariah CA, gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal nariah?
1: Yes.
2: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda. Nutrisi.

Untuk mendapatkan herbal Nariyah, Anda bisa melalui Krishna FM Group atau Yata Herbal Nariyah terdekat. Atau bisa juga ya menghubungi gatekeeper di 0852-9001061. Herbal Nariyah ini bisa Anda dapatkan juga di sekitaran Bojonegoro, yakni di Radio Krishna FM Bojonegoro. Alamatnya di Jalan Raya Bojonegoro Ngawi, Desa Sumberarum, Kecamatan Ngeraho, Kabupaten Bojonegoro. Untuk lokasinya tepat utaranya SPBU Ngeraho, Bojonegoro.

0: Yang kemarin sudah sempat request lagu, ini boleh di follow up kembali ya. Kami akan catatkan satu persatu dan akan kami putarkan sesuai dengan urutan begitu. Anda boleh sampaikan, Suri Jakra, kami tunggu di jam 6 pagi ini. Ke Gatekeeper, Ima, silahkan.
1: Dari Kak Siska Puji Rahayu, ini kemarin sempat request lagu ini ya, Iis. Lagunya itu The Night We Met Lord Huron. Ini aduh
0: agak susah ya.
1: Betul sekali.
0: Ejaannya ini ya.
1: Bahasa Inggris ini ada atau tidak ini ya untuk ini. Lagunya nanti akan kita cari ya Kak Siska. Baik. Bisa di follow up kembali apakah masih mau lagu ini atau mau ganti saja begitu. Oke, selanjutnya informasi kami dapatkan dari Kabid Damkar Lamongan. Kemarin sempat ada terjadi kebakaran begitu ya Iis, yang terjadi di perbatasan Babat Widang. Dan untuk informasi sementara untuk penyebab kebakaran ini adalah adanya pembakaran sampah. Lalu api menjalar ke warung dan mengenai listrik, terus api cepat membesar ke warung ataupun lapak Kelurahan Babat Lingkungan Lengkong. Untuk TKP-nya di Jalan Tambangan RT2 RW3 Kelurahan Babat, Kecamatan Babat. Untuk kronologi awalnya tadi ya, dari membakar sampah, terus yang terbakar ada 20 lapak ataupun warung.
0: Aduh, banyak ini.
1: Iya, lumayan banyak ya ini kemarin. Ini kemarin itu dikirimnya jam 10 ya. Kita sudah tidak
0: mengudara. Sudah close ya.
1: Sudah closing.
0: Tapi memang kemarin itu pemadaman atau pembasahan sampai habis isya kalau nggak salah.
1: Oh,
0: saya sempat
1: gitu.
0: Komunikasi itu masih pembasahan, Mbak. Jadi belum bisa kirimkan
1: laporan.
0: Iya.
1: Oh, gitu. Berarti lumayan lama ya ini untuk pembasahannya, karena memang yang terbakar juga nggak sedikit, ada banyak ya, sekitar 20-an bangunan. Bangunannya sekitar 11. Namun ada beberapa motor juga yang terbakar. Jadi ya lumayan juga untuk kerugiannya. Ini ditaksir mencapai Rp359.300.000.
0: Baik.
1: Jadi ini penyebabnya padahal sangat simpel ya Iis. Hanya
0: apa?
1: Membakar sampah, tapi nanti bisa terbakar hebatnya
0: gini,
1: 20 ruko, 13 ruko dan beberapa kendaraan. Waduh, ini lumayan ya. Jadi buat Sedulur Cakra, kalau ingin membakar sampah, dilihat dengan betul-betul terlebih dahulu apakah sudah mati ataupun belum ya. Untuk armada yang dikerahkan, ada satu armada pos Babat, 2 armada Mako Lamongan, 2 armada pos Ngimbang, 1 armada pos Baureo Bojonegoro, 1 armada pos Rengel Tuban. Nanti kalau sudah ada konfirmasi lagi dari pihak Kabid Damkar Lamongan akan kami konfirmasi kembali. Ini kami masih komunikasi terkait dengan bagaimana pembasahan yang terjadi pada kemarin ya. Apakah ada kendalanya atau bagaimana, akan kami sampaikan kembali. Selanjutnya informasi kami dapatkan dari Kapolsek Balongbendo Polresta Sidoarjo, Bapak Kompol Sugeng Sulistiono, terkait dengan adanya giat antisipasi balap liar pada dini hari tadi. Beliau mengirimkan laporannya yang dilakukan pada hari Minggu pukul 12 malam sampai dengan jam 4 pagi tadi ya, untuk antisipasi balap liarnya. Nanti kami akan laporkan kembali. Ini kami lagi menghubungi dari pihak Kapolsek Balongbendo terkait dengan bagaimana kemarin kegiatannya, apakah ada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat begitu.
0: Baik.
1: Selanjutnya dari Pak Tris Bianto, ini melaporkan bahwa tadi sekitar jam 5 lewat 14 menit, jam 5 pagi tadi, itu ada truk horek lagi persiapan ini.
0: Oh,
1: ini
0: karnaval ini.
1: Betul, karnaval. Biasanya kan kalau hari Minggu tuh karnavalnya masih nanti ya, siang hari. Jadi ini subuh-subuh tuh mereka lagi persiapan gitu, lagi apa, loading gitu ya bahasanya. Nah, untuk persiapannya ini, untuk truknya masih kecantel gapura gitu katanya. Karena memang kalau truk-truk songhorek itu lebih tinggi ya daripada truk biasanya. Kan dia memuat sound system gitu. Jadi untuk gapura-gapura yang tingginya tidak melebihi aturan itu mm-hmm. pasti akan kecantol gitu ya, nah, untuk ini. Truknya. Ini juga ada imbauan juga dari pihak pemerintah bahwasanya kalau semisal mau bikin gapura yang mm-hmm. terbaru, kan biasanya kalau 17 Agustusan itu ada gapura-gapura baru kan Iis, yeah. ya. Mm-hmm. Itu harus tingginya sesuai dengan peraturan biar kayak truk-truk seperti ini tidak mm-hmm. nyantol gitu.
0: Oh iya iya iya. Berarti memang harus didesain dengan tinggi ya.
1: Betul.
0: Sekarang agar gak nyangkut ini truk-truk yang biasanya bawa sound system berderet-deret. Mm-hmm.
1: Selanjutnya informasi kami dapatkan dari Pak Suwaji, ini katanya di wilayah Sukomoro cuacanya cerah Mbak Iis, mm-hmm. lalu lintasnya lancar, request musik bagusnya Bingkai Kehidupan gitu. Okay. Nanti akan diputarkan nih ya Pak Suwaji, ditunggu saja, ini jam 6 tepat langsung ngirim loh Iis. Semangat sekali untuk request lagunya ya di hari Minggu ini. Oke Pak Suwaji, ditunggu saja untuk request lagunya Iis.
0: Baik, saya lanjut ke Angga, silakan.
2: Ada lagi pesan masuk ini Pak Yitno dari Jombang. Mm-mm. Katanya beliau request lagu Serindu-Rindunya ini.
0: Nah, rindu sama siapa sih Pak ini?
2: Nah, ini nih. Ini kan di Jombang kan pagi-pagi, katanya suhunya 22 derajat Celcius, masih
0: wah,
2: dingin ya?
0: Iya, dingin banget berarti.
2: Nah,
0: ya.
2: Request lagu Rindu Serindu-Rindunya. Siap. Ini pasti ada yang dirindukan ini. Lalu ada informasi traffic dari Pak Damar, melakukan perjalanan dari Pace menuju Kota Nganjuk. Mm-hmm. Arus lalu lintas terpantau ramai lancar dan didominasi oleh kendaraan pribadi dan sepeda motor. Pagi ini aktivitas warga mulai meningkat dan cuaca masih cukup dingin nih.
0: Oke.
2: Lalu ada Mbak Reta melaporkan perjalanan dari Warujayeng menuju pertigaan Baron. Kondisi arus lalu lintas lancar dan juga tidak terlalu ramai pada minggu pagi kali ini. Ini masih belum berangkat healing ya ini, kan oh. Minggu sih.
0: Oh iya Minggu ya.
2: Nah, masih sepi pagi, masih jam 6.
0: Enaknya healing kemana ini, Seru Jakra?
2: Bisa dikabarkan gak sih kalau perjalanan healing tuh?
0: Betul.
2: Lalu ada Mas Yoga, ini dari Madiun menuju rumah saudaranya di Jombang. Arus lalu lintas mulai dari Wilangan hingga ke Peserut Sukomoro terpantau lengang dari kedua arah. Dominasi oleh kendaraan roda 4 dan kendaraan besar ini. Dan cuaca pagi ini untuk ke arah timur masih belum terlalu silau, matahari baru terbit.
0: Baik.
2: Lalu ada Buning sih melakukan perjalanan dari Jatikalen menuju ke Rolak Songo Mojokerto. Arus lalu lintas sampai di kawasan Pelosok Jombang lancar dan cuaca relatif cerah.
0: Baik, terima kasih. Lanjut ke Danti.
3: Iis, jangan lupa hari ini di hari Minggu 9 Agustus 2026 ya, ada gerakan kerja bakti serentak se-Kabupaten Nganjuk. Betul. Ya. Ini merupakan rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Is. Mulainya jam 6 pagi kayak kita opening ya, sampai dengan selesai. Dan untuk gerakan kerja bakti ini diikuti seluruh masyarakat Kabupaten Nganjuk di lingkungan masing-masing. Bisa ya kirim fotonya Iis, pagi hari ini sedang bersih-bersih apa? Apakah area sungai yang ada di sekitar tempat tinggal Anda? Atau mungkin biasanya area lahan terbuka yang di depan-depan rumah? Kemudian ada juga di sepanjang jalur gang masuk ke dalam desa. Nah itu bisa diinformasikan ya. Apakah sudah lengkap semuanya juga konsumsinya? Biasanya kalau kerja bakti ibu-ibu bagian si konsumsi ya Is. Nanti bapak-bapak yang laki-laki itu yang full kerja baktinya. Itu bisa diinformasikan sedulur Cakra bagaimana untuk pagi hari ini. Informasi lainnya ada Mbak Ami, ini melintas di seputaran Mengkreng. Cuaca sudah mulai cerah Mbak Iis pagi hari ini. Kalau untuk lalu lintas juga aman, lancar, dominasinya kendaraan pribadi saja. Mumpung hari Minggu mau request lagu.
0: Ya, oke.
3: Ini judulnya Jalan Running Trisna. Mbak Iis ya. Nanti boleh saya tunggu sambil perjalanan. Iya, hati-hati di jalan ya. Ada juga Bapak Baktiar menambahkan kondisi Pasar Papar Is. Ternyata pagi hari ini juga ramai, banyak warga masyarakat yang beraktivitas di pasar. Lalu lintasnya juga ramai depan Pasar Papar Kediri. Cuaca juga diinformasikan cerah pagi hari ini, Is.
0: Oke, terima kasih. Gatekeeper ada Danti Danila, Angga Sandi, dan juga ada Ima Lana.
4: Yang Anda dengarkan
5: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, satu persatu ya, Seru Cakra akan kami putarkan. But the first ada The Night Time Is The Right Time.
6: Your part's real simple, just why do they, why do they? Cause anybody can make a record, you know.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna yang menemani aktivitas pagi Anda dengan cuaca yang sudah mulai cerah ya. Jadi hawa dingin mulai hilang, embun-embun sudah mulai hilang, kini tinggal cerahnya. Matahari semakin naik, naik, dan naik. Wah, semakin panas begitu ya. Jangan lupa untuk berbagi informasi, berbagi cerita, atau mungkin ada pesan dari Anda untuk di hari Minggu ini, boleh sekali. Saya hanya mengingatkan juga, hari ini mungkin yang sudah mulai bersih-bersih, depan rumah, belakang rumah, atau samping rumah, bahkan juga dalam-dalam rumah, kalau bakar sampah nanti ditungguin ya. Hari Minggu tuh hari-hari yang biasanya banyak banget lagi beres-beres, bersih-bersih, pokok semua harus bersih gitu ya. Hati-hati karena di Babat, kemarin itu banyak ruko, ada 11-13an ruko yang terbakar, imbas bakar sampah gak ditungguin, merembet kemana-mana ya. Ke gatekeeper, Danti.
1: Nah, ini ada Bapak Chandra Budi karena setiap hari itu sudah terbiasa setiap subuh mandinya air dingin, jadi nggak merasakan hawa yang dingin.
0: Oh gitu.
1: Iya, justru terasanya hangat.
0: Terasa hangat ya Pak ya.
1: Sudah terbiasa, bagus loh ini mandi subuh-subuh ya Is ya. Luar biasa. Sebelumnya tadi beliau kan itu ya habis dari pasar Pengkol Berbek ya. Dan pagi hari ini ramai, padat, dapat buah langka, buah yang pernah dikirim beliau ke sini.
0: Apa tuh?
1: Yang baunya khas banget. Baunya cukup menyengat.
0: Dan apa itu kok Danti apa itu? Yang Danti gak suka itu tuh?
1: Oh bukan, yang bukan. Satunya yang gak ada durinya.
0: Saya kira kalau durian, bukan,
1: bukan.
0: Ya?
1: Ini apa itu ya? Loh, hampir mirip-mirip kayak mangga.
0: Oh gitu, apa yang namanya, lupa saya.
1: Pakel.
0: Oh pakel,
1: iya. Masa Danti.
0: Saya mau bilang Danti yang gak suka.
1: Iya. Iya, terima kasih ya Bapak Chandra. Semangat beraktivitas. Informasi lainnya, kita juga terima informasi dari rekan-rekan BMKG bahwa jam 6 pagi lewat 19 menit sempat terjadi gempa bumi magnitudonya 3,1. Lokasi ada di 119 km barat daya Pacitan Jawa Timur dengan kedalaman 5 km. Sampai di menit ke-26 ini belum ada laporan dirasakannya getaran maupun gempa susulan. Iis.
0: Baik, terima kasih. Lanjut ke Angga dulu deh. Silakan Angga.
2: Ada informasi nih, Pak Arman menginformasikan jalur Bojonegoro menuju Nganjuk via kawasan Rejoso terpantau lancar pada pagi ini. Kendaraan pribadi juga volumenya sudah mulai meningkat, namun kendaraan besar masih melintas secara lengang dan cuaca pagi ini masih cukup cerah. Lalu ada Mbak Vira, pagi-pagi sudah melintas di Jalan Ahmad Yani Nganjuk ini, hingga alun-alun Nganjuk. Ini mau care free day kayaknya ini.
0: Wah ini,
2: nah,
0: ini ya.
2: Arus lalu lintas lancar, aktivitas dan kendaraan juga mulai terlihat meningkat di kawasan Jalan Ahmad Yani sampai Jaya Stamba. Dan cuaca pagi ini cukup cerah, Is. Lalu ada Mas Raka menginformasikan perempatan Mengkreng menuju arah selatan ke arah Papar terpantau lancar dan volume kendaraan belum ada peningkatan yang signifikan pada pagi hari ini dan cuaca juga masih cerah. Ada Bu Wulan, perjalanan dari pertigaan Baron sampai ke Jekek Jatikalen ini terpantau pada jalur alternatif. Belum terlalu banyak kendaraan, hanya ada aktivitas pasar pada pagi hari ini, Is. Lalu ada Mas Aldi, jalur Sukomoro hingga Kecubung lancar dan juga ada aktivitas pasar di sekitaran pasar Kecubung, Is. Dan di pertigaan Kecubung juga terpantau masih normal arus lalu lintas, juga ada pengatur lalu lintas di pertigaan Kecubung, Is.
0: Baik, lanjut ke Ima, silakan. Satu informasi kami terima bahwa adanya kebakaran di wilayah Gunung Klotok Iis pada malam hari ini. Untuk penyebabnya apa kami masih belum mengetahui. Ini kami masih menghubungi dari teman-teman Pusdalop BPBD Kabupaten Kediri. Ini untuk titiknya ternyata berada di Desa Manyaran, Kecamatan Banyaan, Kabupaten Kediri. Karena tadi saya sempat mengkonfirmasi ke BPBD Kota Kediri, karena yang saya tahu kan Klotok itu tempatnya di Kota Kediri kan, Iis. Iya. Tapi ternyata untuk titik apinya itu berada di wilayah Kabupaten Kediri.
3: Tepatnya
0: di Desa Manyaran, Kecamatan Banyaan. Ternyata memang untuk Klotok itu sebesar itu ya, Iis. Jadi untuk titik kebakarannya ternyata di wilayah barat, lebih barat lagi dari Klotok yang biasanya kita lihat. Begitu, nanti kalau sudah ada jawaban akan kami konfirmasikan kembali. Informasi selanjutnya kami dapatkan dari Gunung Bromo. Ini kan untuk Gunung Bromo kan lagi memang ada lagi kebakaran begitu kan, Iis.
3: Betul.
0: Nah, kalau kemarin itu sempat wisatawan masih boleh masuk di beberapa titik, hanya di beberapa titik saja, tapi untuk saat ini untuk aktivitas wisata di Gunung Bromo ini ditutup total. Jadi untuk para pengunjung tidak boleh masuk sampai waktu yang belum bisa ditentukan. Karena memang untuk kebakarannya pun masih belum padam ya, sampai saat ini masih ada titik-titik kebakaran yang menyala begitu ya untuk apinya. Jadi dihimbau kepada wisatawan untuk tidak masuk ke kawasan Gunung Bromo, karena memang untuk BPBD Provinsi Jawa Timur masih melakukan pembasahan biar lebih optimal, biar lebih maksimal lagi ketika melakukan pembasahan. Jadi untuk para wisatawan tidak boleh masuk. Informasi selanjutnya kami dapatkan adanya kecelakaan kemarin ini melibatkan 3 kendaraan yang terjadi di kawasan Ngujang, Kecamatan Ngantru, Tulungagung, tepatnya di Jembatan Ngujang 1. Kemarin Sabtu kami sempat menghubungi dari pihak kepolisian Kandid Gakum Satlantas Polres Tulungagung terkait kecelakaan ini, dan ternyata untuk kecelakaannya ini mengakibatkan 12 orang dilaporkan terluka karena mereka adu banteng begitu ya, Iis, untuk mobilnya ini. Dan ternyata tidak hanya melibatkan mobil saja, karena ada satu sepeda motor Honda Beat, jadi dia kayak kegencet gitu loh, Iis. Ada Suzuki R3, Toyota Avanza, serta satu motor Honda Beat yang terlibat laka tersebut. Peristiwa ini berlangsung jam 8 pagi. Untuk tepatnya ternyata di simpang 3 yang berada di sisi utara jembatan Ngujang 1 di Jalan Raya Ngantru, Desa Bendosari, dan dilaporkan 12 orang mengalami luka berat akibat dari kecelakaan tersebut, Iis.
3: Baik, terima kasih ada Danti, Ima, dan juga Angga Sandi.
4: Yang Anda dengarkan
5: 106,1 Radio Cakra Krishna.
6: Ingin belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman, dan murah? Ceria solusinya. Di kursus mengemudi Ceria, biaya bisa diangsur, belajar privat, instruktur berpengalaman, dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus mengemudi Ceria menyediakan belajar dengan mobil matic dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, segera daftar ke kursus mengemudi Ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852 3131 5440, 0852 3131 5440. Kursus mengemudi Ceria dijamin murah, aman, dan cepat bisa.

0: Terima kasih Anda masih bersama dengan kami di 106,1 Radio Cakra Krisna. Sudah sampai mana Seru Cakra? Perjalanan Anda pagi hari ini lancar ya, tanpa ada hambatan. Tadi ada info juga kalau di Gunung Klotok Seru Cakra terbakar begitu ya. Ada info sebagian saja yang masuk di wilayah Kabupaten Kediri. Semoga saja tertangani dengan baik ya, sehingga tidak merembet ke daerah-daerah lainnya. Saya coba cek dulu ke gatekeeper, ke Angga, silahkan.
1: Ini ada pesan masuk dari Mas Sandra, katanya di kawasan Pasar Pengkol Brebek ramai banget ini buah langka. Ngepapin langka. Buah langka ini. Buah pakel.
0: Baik.
1: Nah, terus cuacanya di kawasan Brebek juga dingin nih, Is.
0: Wah, ini berarti sama ya, Pak ya, dengan di Nganjuk agak dingin ini.
1: Nah, iya, lalu ini ada informasi dari Bu Inung. Informasi di kawasan Desa Talang, Kecamatan Rejoso, cuaca masih redup, udara dingin, dan lalu lintas masih lengang. Ini request lagu, Adakah Rindu Untukmu dari Pance Pondang.
0: Okay.
1: Nah, lalu ada Mas Hari Ngawi. Mas Hari mengabarkan, di Ngawi suhunya cerah 22 derajat Celcius, dan mengucapkan selamat liburan weekend dan selalu bahagia.
0: Amin.
1: Sambil ngepap kopi.
0: Lalu, berarti ini tim kopi ya beliau ini?
1: Ini tim Kopak ini. Nah, Kopak ya. Sambil mengabarkan informasi ini.
0: Oke. Okay.
1: Dari Pak Hari ini. Lalu ini ada informasi penting dari Pak Yitno Jombang. Bagi yang melewati jalan arah Pelosok Jombang, hati-hati. Dari Pabrik Gula Jombang Baru hingga kawasan Sentul Tembelang ada kegiatan. Nah, ini ada kegiatan bersih-bersih sungai, Is. Nah, untuk menyambut muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama. Ini yang dibersihin yaitu sungai di kawasan Pondok Pesantren Bahlul Umum Tambak Beras, dan dimulai pada pagi hari ini pukul 7 tepat hingga selesai. Nah, ini jadi untuk pengendara yang melintasi kawasan tersebut, mohon hati-hati di jalan ya. Jangan ngebut-ngebut, jaga kecepatan. Lalu ada ini, Pak Budi. Monggo nasi tiwul, nasi jagung ada bute.
0: Ini enak ini ya.
1: Wah, ini enak ini. Ini masih di Pasar Brebek ini kayaknya fotonya ini. Ini morning person ini, udah di pasar dari pagi tadi ini, Pak Budi ini. Lalu ini ada Pak Muhammad. Ini Batu Malang suhunya 17 derajat Celcius.
0: Oh, sudah
1: lagi
0: Batu.
1: Nginep di Batu ini.
0: Siap, terima kasih. Waduh.
1: Nanti mau jalan-jalan ini.
0: Oh, nah,
1: kabar-kabar
0: ya?
1: Pak Muhammad nanti kalau kondisi jalannya seperti apa di kota wisata Batu pada minggu ini. Pasti banyak yang liburan nih nanti.
0: Nah, ini.
1: Lalu ini ada Bu Rini melaporkan perjalanan dari Gedek Mojokerto menuju Kota Jombang. Arus lalu lintas melalui jalur utara ramai lancar di kawasan Peloso. Lalu ada Pak Bayu dari Pasar Gringging pulang menuju Pace, habis beli, pasti habis dari pasar hewan ini. Melaporkan kondisi arus lalu lintas lancar dan aktivitas warga dan kendaraan lokal mulai meningkat dan cuaca sudah mulai cerah, matahari sudah tinggi. Lalu ada Mbak Salma melakukan perjalanan dari Adipura Locaret menuju Sawahan, mau liburan ke kawasan Sedudo. Arus lalu lintas lancar, masih cukup lengang dan cuaca masih sangat dingin di kawasan Kebon Agung Sawahan, juga masih berkabut ya, ini karena di kawasan pegunungan. Lalu ada Mas Revan dari Wilangan menuju Bogor sedang melintas di kawasan Ngumpul. Arus lalu lintas ramai lancar dan kendaraan volumenya juga mulai meningkat. Cuaca arah ke timur mulai agak silau, Is.
0: Oke. Okay.
1: Dan terakhir ada Bu Yuni. Perjalanan dari Lengkong menuju ke Semantok. Laporkan arus lalu lintas lancar dan sudah sampai di pertigaan Kedung Dowo. Arus lalu lintas ini lancar dan cuaca juga cukup cerah, masih dingin, Is.
0: Baik, lanjut ke Ima, silahkan.
2: Satu informasi kami terima dari Pak Jayadi melakukan perjalanan dari arah Mojokerto ke Surabaya. Mm-hmm. Mengabarkan untuk situasi terkini di Jalan Raya Mojo Agung Jombang ini lumayan padat ya, karena imbas banyak yang Car Free Day gitu ya, banyak yang keluar jalan-jalan. Yang dimana untuk cuaca pun di pagi hari ini cukup cerah, Is. Mm-hmm. Selanjutnya informasi terkini dari Bapak Subandi yang sedang beristirahat di area pabrik gula Merican yang hendak ke Kediri Kota. Mengabarkan untuk arus lalu lintas di daerah pabrik gula Merican cukup ramai, namun tetap lancar, cuaca pun masih cukup bersahabat. Pak Bardan mengabarkan situasi arus lalu lintas di jembatan Kertosono. Untuk arus lalu lintas di sana ramai lancar di hari Minggu ini, untuk cuaca pun juga bersahabat. Ibu Rima bersama dengan keluarga sedang menuju ke area Pantai Sine Tulungagung. Ini lagi mau liburan begitu katanya.
0: Yes. Oke, tanggal muda, Bu.
2: Iya, tanggal muda sangunya masih banyak.
0: Banyak.
2: Untuk jalur perlintasan area Kediri Kota masih lancar di hari Minggu ini, cuaca pun juga bersahabat. Mbak Rani melakukan perjalanan dari arah Tulungagung menuju Kediri Kota. Saat ini sudah sampai di Jalan Sultan Agung. Yang dimana untuk Jalan Sultan Agung ini jalan satu arah ya, satu arah baru yang merupakan imbas dari Jalan PB Sudirman yang ditutup itu, Is. Mm-hmm. Untuk Jalan Sultan Agung di pagi hari ini lumayan lengang, jadi belum ada kepadatan yang berarti begitu. Cuaca pun juga cerah di daerah Kediri Kota. Bu Nuni sedang melakukan perjalanan menuju ke Blitar untuk arus lalu lintas di daerah Kandat. Ramai lancar dan masih cenderung lengang juga, cuaca pun juga cerah, Is.
0: Oke, terima kasih. Lanjut ke Danti, silakan.
3: Tadi kita terima informasi dari Bapak Samsudin, Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Seda Kabupaten Nganjuk, Is. Ternyata masih apel pagi persiapan kerja baktinya. Ya, jadi ini dikirimkan foto dan video apel pagi persiapan gerakan kerja bakti serentak se-Kabupaten Nganjuk dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI. Kalau dari dokumentasi yang Bapak Samsudin kirimkan, ini terpantau bahwa peserta apelnya tidak hanya dari dinas, instansi, OPD, Forkopimda, tapi juga dari anak-anak sekolah, Is. Adik-adik sekolah ini sudah ready ikut apel pagi. Ada yang bawa sapu, ada yang bawa cikra ya namanya itu. Nah, ini sudah siap semuanya. Dan untuk apel pagi dipimpin oleh Bapak Bupati Nganjuk Kang Marhen Jumadi. Semoga terlaksana dengan baik. Kita juga sebenarnya ingin menyambungkan bahwa kira-kira persiapan pagi hari ini seperti apa. Kita mohonkan bantuan untuk on air Bapak Samsudin, beliau berkenan. Saya sambungkan mohon waktu, Is.
0: Baik, terima kasih Danti, Ima, dan Angga Sandi di Gatekeeper.
4: Yang Anda dengarkan
5: 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: Kapan terakhir kali Anda benar-benar mendengarkan tubuh Anda? Di antara hiruk-pikuk kota dan asupan yang tak menentu, sel tubuh Anda butuh kemurnian. Herbal Naria hadir mengembalikan keseimbangan itu. Tanpa bahan kimia tambahan, hanya 100% kebaikan herbal pilihan yang dirancang khusus untuk anatomi manusia modern. Pilih varian yang tubuh Anda butuhkan hari ini. Naria CA untuk stamina yang lebih stabil. Naria Gester untuk menjaga pencernaan tetap ringan dan sehat. Serta Naria DM sebagai cara alami mengontrol gula darah Anda. Murnikan kembali langkah Anda dengan Herbal Naria. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Ya baik, Suruh Jagra, terkait apel pagi persiapan gerakan kerja bakti serentak se-Kabupaten Nganjuk dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI. Sudah tersambung bersama Kabak Protokol dan Komunikasi Pimpinan Seda Kabupaten Nganjuk. Pak Samsudin, Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, Pak Samsudin sehat, Ge?
6: Alhamdulillah sehat, Mbak.
0: Alhamdulillah. Bagaimana, Pak, persiapan di pagi hari ini? Monggo.
6: Terima kasih, Mbak. Tadi pukul 06.00 Bapak Bupati bergeser di Basuki Rahmat terus ya. Untuk memimpin apel pagi yang diikuti hampir lebih kurang 2000 peserta yang ada di alun-alun itu berasal dari adik-adik SD, berikutnya SMP, SMA, SMK dalam kota, masyarakat, ada juga dari batalion TP Macan Wilis juga ikut berperan serta di kegiatan pada pagi hari ini.
0: Oke, baik. Berarti memang kalau untuk adik-adik sekolah nanti akan melakukan gerakan bersih-bersih ini juga di sekolah masing-masing ya, Pak ya?
6: Ada yang di sekolah masing-masing dan juga ada yang di seputaran alun-alun. Tadi plottingnya saya bagi langsung untuk Jalan Pramuka itu SMP 1, 2, dan 3. Supriyadi depan lapas itu 3, 4, 5. Berikutnya yang Merdeka itu dari SMP 6 dan 7 Ahmad Yani, SMK 1, 2, SMA 1, 2, 3. Terus yang lainnya ada di SD berada di dalam alun-alun. Itu tadi juga tidak akan mengganggu car free day. Setelah apel, car free day tetap jalan, juga berpartisipasi untuk peserta car free day-nya. Berikutnya PK5 kemarin sore juga kita sudah sosialisasikan. Kemarin kan ada perubahan dari kita berada di mana itu Taman Pandan Wilis, kita geser ke alun-alun. Terus saat ini Bapak Bupati beserta Kepala OPD akan melakukan yang pertama itu membersamai masyarakat di lingkungan kota, tepatnya di Kelurahan Kartoharjo atau lingkungan Puyang. Lingkungan Puyang dan sekitarnya, setelah itu nanti kita bergeser ke yang dekat dengan kota, yaitu Kelurahan Kecamatan Sukomoro, tepatnya di Desa Mbagor Wetan Sukomoro. Karena nanti juga Bapak Bupati juga harus membersamai teman-teman dari wartawan IJTI, Ikatan Jurnalis Televisi juga yang ulang tahun, nanti biar kita juga bisa supaya tidak terlalu jauh juga. Tapi yang lainnya untuk seluruh kecamatan, Pak Camat juga sudah menerima surat edaran dan sekaligus flyer yang kemarin kita kirimkan untuk bersama-sama dalam rangkaian HUT RI ke-81 ini untuk gerakan kerja bakti bersama-sama.
0: Baik, Pak Samsudin, harapan dari terlaksananya kegiatan ini, monggo.
6: Harapan dari pemerintah daerah Kabupaten Nganjuk di tengah hari proklamasi yang ke-81 ini, tentunya selain umbul-umbul bendera, karnaval, pawai budaya yang diselenggarakan di lingkungan RT, RW, desa, kelurahan, kecamatan sampai dengan kabupaten, selain meriah juga lingkungan perlu diperhatikan juga. Kalau kemarin itu didahului dengan pemasangan umbul-umbul dan bendera merah putih, yang saat ini kalau lingkungannya, walaupun kemarin juga sudah juga banyak masyarakat itu di minggu kemarin itu juga membersihkan lingkungan masing-masing. Tentunya dengan gerakan bersama-sama ini yang belum melaksanakan akhirnya bisa menyapu bersih untuk Kabupaten Nganjuk juga nyun sewu bisa bersih dari sampah dan seterusnya, pagar-pagarnya juga dicat, yang kurang sesuai mungkin kan ya juga disesuaikan juga. Begitu, Mbak.
0: Baik, terima kasih. Terakhir, Pak, mungkin ada pesan untuk masyarakat di agenda hari ini, monggo.
6: Mari bersama-sama masyarakat Nganjuk dan sekitarnya untuk gerakan kerja bakti kita sukseskan, bahwa tanggung jawab ini bukan pemerintah saja, namun demikian berasal diri kita sendiri, masyarakat, terus lingkungan dan seterusnya berpartisipasi. Tentunya kalau di lingkungan kita itu bersih dan sehat, akan meningkatkan derajat kesehatan yang ada di lingkungan masing-masing. Begitu, Mbak.
0: Baik, terima kasih, Pak Samsudin. Monggo dilanjut. Selamat melanjutkan tugas, Pak Samsudin. Sehat selalu, nggih.
6: Terima kasih, Mbak. Sukses selalu untuk Cakra Krisna.
0: Monggo-monggo ada Kabak Protokol dan Komunikasi Pimpinan Seda Kabupaten Nganjuk, Pak Samsudin, terkait dengan apel pagi ya hari ini, persiapan gerakan kerja bakti serentak se-Kabupaten Nganjuk.

masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X Prime. X Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X Prime, solusi stamina harian Anda.